0: 911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, Pemkab Malang anggarkan 800 juta per din bupati dan wakilnya untuk tahun 2026. Di tengah efisiensi anggaran, Pemkab Malang anggarkan 800 juta rupiah untuk perjalanan dinas atau perdin Bupati Malang, HM Sanusi atau wakilnya Latifah Sohib. Sementara itu, anggaran di tahun sebelumnya 2025 mencapai 1,3 miliar. Ini untuk kunjungan baik di dalam Malang Raya maupun di luar Jawa Timur. Kabak Umum Sekda Kabupaten Malang, Ahmad Sofi menjelaskan, perjalanan dinas ini sudah diturunkan dibanding tahun sebelumnya. Kawan, penjualan mobil listrik di Jawa Timur meningkat hingga 3,8 kali lipat. CEO Indomobil Dealers Group, Santiko Wardoyo, menyampaikan hal tersebut dipicu oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap efisiensi biaya operasional dan bahan bakar kendaraan. Ia menambahkan, saat ini populasi kendaraan listrik di Jawa Timur berjumlah 2.500 unit, meningkat 3,8 kali lipat dibandingkan dengan kuartal pertama pada tahun 2025. Di samping itu, pihaknya menggandeng PLN untuk memperkuat edukasi sekaligus pengembangan infrastruktur agar masyarakat tidak khawatir untuk mengisi daya listrik kendaraannya. Kawan, Presiden RI tegaskan ekspor wajib via BUMN. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam untuk memperkuat pengawasan dan pengamanan ekspor. Hal tersebut disampaikan pada rapat paripurna ke-19 DPR RI pada kemarin. Prabowo menjelaskan, pemerintah tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama bila ingin memperoleh hasil yang maksimal bagi perekonomian nasional. Meski begitu, hasil ekspor tetap akan diberikan kepada pelaku usaha yang mengelola kegiatan usaha tersebut. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Mufti Akmal, selamat pagi.
1: One Hot News.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidigain 91 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, edisi Kamis 21 Mei 2026. Saya Kostiawan menyapa Anda di program Ijen Talk untuk edisi hari ini. Dan Anda masih terus bisa berbagi dan bergabung bersama kami untuk update informasi-informasi terbaru terkait dengan situasi kondisi lalu lintas, cuaca, atau update-update penting ya. Mungkin ada keluhan terkait dengan pelayanan publik, Anda bisa sampaikan ke kami di 0811-3600-911. Saya masih bersama dengan kawan-kawan saya di newsroom, ada Wulan Indriani dan juga Mufti Akmal.

0: Sedikit 911 FM Garden for Your Life. Satu lagu dari Taylor Swift dengan Love Story. Mungkin Anda punya cerita cinta hari ini, atau adalah yang lagi ingat gitu ya dengan siapa begitu, lalu dengerin lagunya Love Story, cerita cinta. Oke, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Saya Eko Setiawan, dan Anda juga masih terus bisa update informasi-informasi baru ya, bagaimana situasi dan kondisi lalu lintas di jalanan Malang hari ini. Tadi saya sempat juga melintas di beberapa ruas ya, di antaranya di sekitaran Ella Sucipto juga masih relatif lancar, meskipun ada beberapa titik yang harus diwaspadai, ada kepadatan di situ, di antaranya di pertigaan yang ke Rumah Sakit Pribunda, lalu di perempatan Blimbing, dan juga di beberapa titik yang lain seperti di TL Savana yang mengarah ke arah depannya Simpang Lue itu juga agak padat, imbas karena traffic light saja. Nah, sebaiknya Anda ambil lajur kiri ya, karena biasanya di depannya apa itu Fratran ya kalau nggak salah, itu kan ada putar balik tuh. Biasanya di situ ada kendaraan yang agak sedikit menumpuk karena banyak kendaraan yang putar balik. Baik, pagi ini kita langsung saja bergabung dengan kawan-kawan dari UDD PMI Kota Malang ya. Sekarang saya sudah sambung dengan penanggung jawab urusan pengambilan darah PMI Kota Malang, Mbak Happy Endah Sari. Pagi, Mbak Happy.
1: Iya, selamat pagi, Mas Eko.
0: Sehat ya, Mbak Happy ya? Oke.
1: Iya, puji Tuhan sehat.
0: Hari ini kita langsung saja sapa di awal. Dengar-dengar informasinya ada, masih ada kegiatan banyak nih ya hari ini ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik, Mbak Happy, mungkin bisa disampaikan ya bagaimana update stok darah di UDD PMI Kota Malang saat ini.
1: Oke, terima kasih. Saya sampaikan untuk update stok darah hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Halo?
0: Ya, silakan, Mbak. Mbak.
1: Untuk produk WB golongan A. 33 D61 O74 dan AB11 ya. Untuk produk PRC golongan A 245, B547, O263 dan AB85. Untuk produk PC atau trombosit golongan A 73, B41, O75 dan golongan AB26. Untuk saat ini kita melakukan penyediaan stok di produk WB semua golongan ya Mas ya.
0: Ya, oke. Okay. Mbak Ebi, kalau kita mau donor, kira-kira syaratnya harus apa ini?
1: Gimana?
0: Kalau kita mau donor, syaratnya harus apa ini?
1: Oh iya, jadi untuk masyarakat yang mau menerbitkan darahnya, syarat yang diperlukan antara lain untuk usia minimal 17 tahun ya Mas ya. Kemudian juga berat badan minimal 45 kg. Kemudian juga tidur atau istirahat yang cukup minimal 4 jam sebelum donor. Kemudian juga dipastikan makanan-makanan yang bergizi, yang banyak mengandung zat besi dan protein seperti sayur-sayuran, daging, kacang-kacangan, dan minum cukup air untuk menghindari dehidrasi ya. Kemudian juga sehat jasmani dan rohani dan tidak dalam kondisi demam. Kemudian juga tidak mengkonsumsi obat-obatan tertentu dalam waktu kurang lebih 3 hari. Dan pastikan juga tidak memiliki riwayat penyakit seperti penyakit menular, menggunakan transfusi darah, menggunakan penyakit jantung atau paru, diabetes, yang memerlukan insulin. Okay. Itu Mas.
0: Oke. Untuk syarat administratifnya Mbak Epi, apa cukup bawa KTP saja sudah cukup?
1: Iya, jadi untuk verifikasi data di administrasi yang diperlukan adalah KTP untuk validasi datanya ya Mas. Ya.
0: Hanya KTP aja ya Mbak Epi ya?
1: Iya, betul.
0: Nah, biasanya orang itu takut mau donor darah. Seperti apa sih reaksi efek samping pasca pengambilan darah itu, Mbak Happy?
1: Iya. Sebenarnya kalau pemeriksaan, kan sebelum melakukan donor darah kan melakukan pemeriksaan, meliputi hemoglobin, tekanan darah, kemudian juga akan dilakukan riwayat kesehatan. Jadi wawancara kesehatan selama kondisinya baik dan normal, tidak akan terjadi reaksi samping. Kemudian juga, tapi juga tidak menutup kemungkinan ya Mas ya, reaksi samping yang bisa muncul itu antara lain bisa pusing, muntah, ada bahkan juga bisa terjadi pingsan sampai juga kejang gitu.
0: Tapi reaksi masing-masing individu beda-beda ya.
1: Iya. Selama kondisinya baik, misalnya normal semua akan meminimal reaksi samping kok. Iya, tapi jangan takut dulu.
0: Nah, kalau tadi kita bicara efek samping, manfaatnya sesudah donor darah rutin, Mbak Happy.
1: Iya. Oke. Jadi manfaat donor darah antara lain kita bisa mengetahui kondisi kesehatan kita secara berkala ya Mas. Jadi kan sudah saya katakan tadi bahwa sebelum donor kita akan dapat pengecekan hemoglobin, tekanan darah. Jadi kita bisa mengetahui riwayat kesehatan kita. Kemudian juga yang kedua bisa menurunkan risiko penyakit jantung. Karena dengan darah yang rutin akan mengurangi kadar zat besi di dalam darah. Yang jika berlebihan dapat menyebabkan kerusakan oksidatif pada pembuluh darah yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Yang ketiga, pastinya dengan kita rutin donor darah akan merangsang produksi sel darah baru ya Mas ya. Karena setelah memberikan darah, tubuh akan memproduksi sel darah baru yang membantu menjaga kesehatan dan sirkulasi dalam darah. Dan yang terakhir pastinya akan meningkatkan rasa kepuasan dan kebahagiaan secara psikologis ya Mas ya. Karena dengan donor darah dapat memberikan rasa kebahagiaan karena membantu orang lain yang itu Mas
0: Ega. Oke. Yang pasti kita bisa punya kesempatan karena setetes darah Anda nyawa bagi sesama gitu ya. Oke.
1: Betul. Iya.
0: Mbak Epi, hari ini ada enggak kegiatan apa namanya PMI yang
1: mobile unit
0: di mana hari ini?
1: Iya, hari ini ada di dua tempat ya Mas ya. Ada di Rumah Sakit Panti Waluya. Ada di Jalan Yudis Usman itu mulai jam 8:30 pagi sampai jam 1 atau di Rumah Sakit RKZ itu ya Mas ya. Yang kedua RKZ. Ada di PT Bersama Mencapai Puncak yaitu di Ruko Soekarno Hatta Indan Blok A 18.
0: Jam berapa itu?
1: Yang Berenelong So. Ini sama Mas pagi 9 sampai jam 1.
0: Oke. Baik.
1: Iya, di dua tempat.
0: Siap. Baik, Mbak Happy, terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk update stok darah di UDD PMI Kota Malang. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi. Sama-sama Mbak Happy. Baik kawan, demikian tadi kita sudah ngobrol update stok darah ya di UDD PMI Kota Malang. Dan tadi kita barusan ngobrol bersama Bu Happy Endahsari. Beliau ini penanggung jawab urusan pengambilan darah PMI Kota Malang. Nah, Anda yang mau donor bisa langsung datang ke PMI Kota Malang ya. Di Jalan Buring nomor 10 Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojeng, Kota Malang. Kalau mungkin Anda dari apa namanya Kayu Tangan itu kan belok kanan dulu, atau kalau misalnya dari Oro-Oro Dowo turun itu enggak usah yang lurus arah PLN tapi yang putar balik ya, putar ke kanan itu. Nanti UDD PMI-nya ada di sebelah kiri dan juga kanan. Nah, Anda bisa bergabung juga bersama kami di 0811-3600-911 untuk update data. Saya langsung saja sapa untuk yang sudah masuk. Tadi ada Pak Lutfi. Pak Lutfi Zulhilmi mengirimkan sebuah foto tentang penampakan. Penampakan apa? Penampakan kondisi lalu lintas di sekitaran pertigaan Sardo yang sekarang ini padat merambat ya, karena volume kendaraan saja. Kalau kita amati ya di situ, selain morfologi jalannya sempit, tapi memang ada persimpangan di pertigaan Sardo itu, yang dari Dinoyo mau masuk ke arah Mojosari, sementara dari Mojosari mau keluar ke arah Jalan Gajayana maupun yang mengarah ke Jalan Veteran, itu biasanya jadi problem antrian. Baik kawan, Anda masih terus bisa gabung bersama kami. Anda bisa catatkan tambahan-tambahan data di 0811-3600-911. Cuaca pagi ini cukup cerah di sekitaran Telogo Gomez. Bahkan sekarang mentari juga sudah mulai bersinar gitu, dan hangat sekali. Kalau misalnya kita keluar untuk paling tidak apa ya, kalau orang Jawa bilang itu dulu orang-orang tua itu bilangnya adalah dede. Ternyata memang kita kalau berjemur di pagi hari itu bisa meningkatkan produksi vitamin D.
2: Jalan-jalan plus. Sebab sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading. Di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan, mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Selain itu, Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki, tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga, jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat sekaligus Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai Puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di Puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke Puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial CityGuide 911 FM.
3: Jalan-Jalan Plus.
4: CityGuide 911 FM. Guidance for your life.
5: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
5: Sama-sama bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 91 FM, Guidance for Your Life. Saya Eko Setiawan. Dan pagi hari ini ada beberapa catatan data. Di antaranya tadi Pak Lutfi juga sudah menyampaikan kondisi Sardo sekitar kurang lebih ya 10 atau 15 menit yang lalu lah. Nah sekarang ini seperti apa situasinya yang terbaru? Suhat bagaimana? Suhat kawan, kalau Anda melintas di Suhat, Anda boleh update infonya. Biasanya Suhat itu agak padat ya, mulai dari ekor antriannya itu mulai dari depan depan pertigaan Jalan Coklat itu biasanya sudah mulai merambat yang mengarah ke jembatan. Arah sebaliknya biasanya relatif lancar karena memang yang mengarah ke Suhat itu ada yang sekolah, ada yang mau ke kampus gitu ya. Nah mungkin situasi yang terbaru seperti apa, Anda juga bisa bagi di 0811 3600 911 ya. Kalau titik yang lain, saya coba pantau dari aplikasi pemantau traffic. Sejauh ini kalau di dalam kota Malang itu masih relatif lancar saja, tidak ada antrian yang panjang gitu ya. Imbas karena volume kendaraan atau kalau nggak gitu imbas karena traffic light. Tapi Anda juga patut waspada dan hati-hati ya, khususnya yang mau mengarah ke Surabaya itu di depan mulai dari Raden Intan ya, di bawah flyover Arjosari yang mengarah ke Surabaya itu sudah mulai padat. Kami masih belum tahu penyebabnya kawan. Mungkin Anda yang ada di depan gitu ya, yang sudah melintasi jalur ini, Anda bisa update penyebabnya apa gitu, karena apa kira-kira. Nah Anda bisa berbagi bersama kami. Sementara untuk catatan yang lain kawan, kalaupun mungkin saat ini Anda bingung mau investasi kemana gitu ya, karena lagi pegang uang banyak gitu, nah bingung mau diinvestasikan kemana, kayaknya Anda harus pilih-pilih deh investasi. Nah misalnya mau beli properti, Anda harus beli properti yang gak bikin boncos. Orang biasanya skeptis juga gitu ya, beli properti malah boncos tidak produktif. Makanya Anda harus pilih yang pasti-pasti aja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi. Jadi Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu, dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Jadi Anda akan merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus juga bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatimah Group, dan legalitasnya yang pasti aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap, cek Instagramnya ya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
1: Wisdom. Ya, kegigihan itu saya kira ini sesuatu yang harus diperjuangkan, harus yang terus dikejar, sehingga apa yang kita bayangkan, apa yang kita inginkan itu bisa kita dapat, dan itu bisa mengubah bagaimana merekonstruksi cara pandang visi kita ke depan sesuai dengan apa yang dicita-citakan tentunya. Seperti waktu itu saya ketika masih baru jadi wartawan, jadi jurnalis, karena background saya itu adalah pendidikan non-ekonomi, tapi saya bekerja di sebuah perusahaan media yang berbasis ekonomi bisnis, maka sebetulnya di awal-awal itu tentu mengalami banyak kesulitan, terutama berita-berita yang terkait dengan pasar bursa saham, pasar indeks, kemudian ekonomi makro, karena kita memang tidak belajar itu. Tapi ketika saya mengalami hal-hal yang kebuntuan gitu ya, ketika akan mengkonstruksi berita-berita yang kita liput itu karena ketidakmampuan latar belakang pendidikan, maka saya dari situ mencoba untuk terus menggali dari semua sektor ekonomi bisnis, baik dari ekonomi makro, kemudian investasi, industri keuangan, industri berat, everything, properti, jasa, perdagangan. Saya pelajari bukan hanya pengetahuannya saja, tapi juga saya pelajari tentang kebijakannya, pelaku-pelaku usahanya secara detail, sehingga kemudian kalaupun saya tidak sekolah yang berbasis ekonomi bisnis, tapi karena kegigihan tadi, karena keseharian dipaksa untuk menulis berita-berita ekonomi bisnis, maka kemudian saya bisa memahami tentang bukan hanya sekedar ekonomi bisnis yang umum, tapi yang jauh tersembunyi kita juga bisa pahami karena kita juga melakukan investigasi, sehingga seperti apa yang saya rasakan sekarang, jadi saya bisa memahami persoalan-persoalan ekonomi makro, mikro, perekonomian global, sehingga dari proses itu karena kita gigih untuk mengetahui, maka kemudian kita memahami dan kita mengetahui banyak hal, sehingga ketika kita konstruksi ulang dalam bentuk narasi-narasi yang lebih komprehensif, lebih matang, lebih memahami dari berbagai sisi, tidak hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh pengambil kebijakan saat itu, tapi kita punya cara pandang, punya visi, punya analisis yang tentu dari beberapa sisi yang kita pelajari. Saya kira itu yang kemudian menjadikan saya sebagai seorang jurnalis yang ya tidak sombong tapi banyak tahu, yang jauh dari latar belakang pendidikan dasarnya yang non ekonomi, sehingga gigih di sini saya kira untuk semua sektor kehidupan. Jadi ketika kita itu betul-betul gigih untuk mengetahui, untuk mencari, untuk bagaimana kemudian apa yang tadi kita sulit untuk melakukan, tapi karena kita terus mencari, tidak ada yang final dalam hidup ini, kemudian apa yang kita inginkan itu bisa kita dapat. Jurnalis memang seharusnya banyak tahu, itu sih dia harus paham, maka saya kira kemudian apa yang disampaikan kepada publik itu setidaknya presisi dari sisi aspek kebenarannya. Saya Lutfi L. Hakim, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Jawa Timur, untuk Wisdom Citygate FM.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Arif Subandi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi menyiapkan 3 agenda seni dan budaya untuk memeriahkan akhir Mei 2026. PLT Kepala Dinas Hartono menyebut agenda pertama adalah Tumpeng Sewu pada 21 Mei 2026 di Desa Kemiren. Tradisi masyarakat Osing ini menghadirkan ribuan tumpeng sebagai simbol rasa syukur dan mempererat silaturahmi warga. Selain itu, Festival Pandang Ulanan akan digelar 23 Mei 2026 di RTH Kalibaru dengan tema Pacul Gowang. Serta Sebelang Bakungan pada 31 Mei 2026 di Kelurahan Bakungan sebagai penutup agenda budaya akhir Mei di Banyuwangi.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo membawa kabar. Satuan Polisi Air dan Udara Satpol Airut Situbondo melakukan patroli di Pelabuhan Kalbut, Kecamatan Mangaran, mengecek pengiriman hewan ternak jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Kasatpol Airut Polres Situbondo AKP Gede Sukarmadiasa bilang, pengawasan lalu lintas hewan ternak di Pelabuhan Kalbut diperketat untuk mencegah upaya penyelundupan hewan ternak dari Kepulauan Madura. Dalam operasi itu juga, petugas yang dipimpin langsung oleh Kasatpol Airut AKP Gede Sukarmadiasa memeriksa kapal KLM Baroka Jaya yang baru saja bersandar dari Pulau Madura. Petugas mengecek belasan ekor sapi jantan dan satu ekor kambing jantan di dalam kapal. Dari hasil pemeriksaan, polisi memastikan seluruh dokumen kapal dan surat keterangan kesehatan hewan dari Badan Karantina Indonesia terbukti lengkap dan sah.
3: Ari Bagus dari Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu terus berupaya meningkatkan minat baca masyarakat melalui program inovatif Siboling dan Babeku. Program tersebut dilakukan dengan pendekatan jemput bola agar layanan perpustakaan lebih dekat dan mudah diakses warga. Kepala Disperpusi Kota Batu Abdul Rais menjelaskan Siboling merupakan layanan perpustakaan keliling yang dipadukan dengan kegiatan edukatif seperti mendongeng, bertutur hingga drama untuk menarik minat anak-anak membaca. Sementara Babeku menjadi program kunjungan sekolah maupun komunitas ke perpustakaan daerah dengan berbagai aktivitas kreatif. Melalui inovasi tersebut, kawan Disperpusip berharap budaya literasi masyarakat Kota Batu semakin meningkat dan perpustakaan dapat menjadi ruang belajar yang interaktif, kreatif, dan menyenangkan bagi semua kalangan.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Polresta Solo bersama Bank Indonesia Kantor Perwakilan Solo memusnahkan ribuan lembar uang palsu berbagai pecahan dengan cara dibakar dan total terdapat 12.270 lembar uang palsu. Pemusnahan dilakukan setelah seluruh barang bukti memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan. Masyarakat diminta lebih teliti saat menerima uang, terutama ketika bertransaksi di pasar tradisional, pusat keramaian, maupun lokasi transaksi tunai lainnya.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
6: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
7: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
6: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
7: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
6: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
8: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
9: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 91 FM, guidance for your life. Nah kawan, beberapa catatan dari pendengar tadi juga sudah disampaikan lewat WhatsApp. Mungkin teman-teman yang ada di newsroom bisa dibongkar. Silakan, Mufti.
1: Baik, baik Mas Eko, terima kasih. Ya, ini ada dari Bu Sandi yang tadi sempat telepon ke newsroom. Jadi Bu Sandi menyampaikan bahwa Pasar Kebalen jam 7 masih ramai pedagang. Katanya jam 6 pagi terakhir kegiatan, nyatanya sampai jam segini masih banyak aktivitas jual beli. Mohon ditindak karena bikin macet jalanan. Oke. Seperti itu. Kemudian dari grup relawan ST Anget, ada dari petugas PSC 119 Kota Malang menyampaikan ada laka kawan di depan kantor terpadu Tlogowaru Kedung Kandang. Ada dua korban dan sudah ada relawan yang relawan ambulan maksud saya yang menuju ke TKP.
0: Kecelakaan apa nih tadi?
1: Kecelakaan belum diinformasikan lagi kecelakaan apa dengan apa.
0: Nanti diupdate ya.
1: Iya, okay. Nanti saya update kembali. Kemudian ada dari Pak Muhammad Katondaru. Jadi selamat pagi, menginformasikan kondisi lalu lintas Jalan Bandulan terpantau ramai lancar. Demikian informasi pagi ini, terima kasih. Dan juga ada dari Pak Izas Al-Amin, mau menginformasikan kalau di depan bundaran pesawat Suhat masih banyak yang mutar depan kafe Kane itu. Mobil juga putar di situ, padahal jelas nggak boleh. Seling lihat motor yang putar di situ, tapi barusan ada dua mobil yang mutar di sana. Sepertinya perlu water barrier nih Mas Eko kayaknya di situ biar nggak dilanggar terus seperti itu.
0: Padahal itu kan sudah melengkung ya.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi maksa aja gitu ya.
1: Masih banyak yang melanggar seperti itu.
0: Ya memang perilaku ya. Gimana ya? Dan ini memang harus dibangun kesadaran kira-kira.
1: Betul.
0: Ya lanjut Mufti.
1: Sudah Mas Eko.
0: Oke, ini beberapa kawan yang sudah bergabung ya. Pak Izas Al-Amin tadi, terima kasih sudah memberikan catatan bahwa ternyata melanggar ini jangan sampai menjadi budaya ya. Dan itu tentu kecelakaan itu terjadi karena ada diawali pasti dari ada pelanggaran lah. Kalaupun mungkin kita gak sayang sama nyawa kita, cobalah sayang dengan orang-orang yang menyayangi Anda. Bagaimana perasaan keluarga kita kalau seandainya terjadi apa-apa pada diri Anda? Belum lagi perilaku kita yang ngawur itu kadang juga bisa merugikan orang lain loh. Kita yang menjadi penyebab sebuah kecelakaan dan ya kalau nggak ada korban, kalau ada korban bagaimana? Nah ini tentu kita tanya pada hati nurani kita masing-masing ya. Baik, terima kasih untuk beberapa catatan juga. Saya geser ke yang sudah bergabung ini tadi Pak Gunawan. Pak Gunawan sepertinya tadi sempat kirim video ya. Bentar, saya coba tayangkan dulu videonya Pak Gunawan.
2: Di sore hari ini. Terima kasih Pak Jarot.
0: Ya, jadi Pak Gunawan ini memonitor di sekitaran Jalan Agus Salim ya, Kidul Dalem ya.
3: Dia pun melanggar tapi tetap aman.
0: Ya, jadi Anda juga bisa lihat visualisasinya di visual radio kita. Anda tinggal ketik saja di City Guide 911 FM Visual Radio. Itu Anda bisa lihat video dari yang sudah dikirimkan dari dashboard mobilnya Pak Gunawan. Nah, ini di sekitaran Kidul Dalem ya, masih relatif lancar dua arah. Sementara video yang kedua tadi juga sempat update jam 7 lebih 29 menit. Itu di sekitaran depan Rampal kalau nggak salah ini. Ya, jadi mulai dari bundaran Patung Pangeran Diponegoro itu. Jenderal Sudirman ya itu. Yang kalau yang di Lafat itu Diponegoro atau Jenderal Sudirman ya. Saya lupa gitu ya. Jadi bundaran itu yang mengarah ke arah Rampal, kondisi lalu lintasnya masih relatif lancar, agak sedikit tersendat saja di sekitaran TL. Sementara untuk catatan yang lain, sorry, saya salah nangkep ini Pak Gunawan. Jadi ini Pak Gunawan melaporkan itu yang kemarin ya, yang di sekitaran Kidul Dalem. Yang terbaru itu di sekitar ini bundaran Patung Jenderal Sudirman itu yang mau mengarah ke arah Rampal ya, yang update-nya terbaru. Terima kasih Pak Gunawan update-nya, saya salah buka file ini. Kayaknya perlu ditimbang deh Pak, odol atau enggak ini. Karena memang ada truk yang muatan cukup tinggi gitu. di atas ditutup terpal warna biru, tapi nggak kelihatan ini nomor polisnya berapa, mengarah ke arah gadang. Nah itu beberapa catatan. Sementara ada juga

0: Ya, pagi Pak Wahid.
1: Mau menanggapi kata masnya tadi.
0: Saya dengan Eko Pak Wahid.
1: Di Raden Intan arah Surabaya itu, bukan Raden Intan arah Surabaya itu. Itu setiap hari, Mas. Setiap hari ya jam-jam segini imbas dari puteran di depannya Geraha Kencana. Nah, itu kan puteran itu. Nah, itu setiap hari sampai jam segini. Nah, kebetulan saya arah sebaliknya. Jadi setiap hari melihat itu.
0: Oke.
1: Okay. Mulai dari sebelum jam 7 sampai jam segini kira-kira. Di sana itu boleh putar balik. Jadi dari Malang arah Surabaya itu boleh putar balik. Yang enggak boleh dari Singosari arah Malang itu yang enggak boleh putar balik. Nah, tapi biasanya orang-orang sih dari arah Singosari ke arah Malang itu masih putar balik di situ.
0: Ya. Jadi problemnya karena putar balik ya, Pak Wahid.
1: Jadi titik putar balik di situ seharusnya ada dua. Kalau yang arah Malang, titik putar baliknya itu di depannya Riverside. Yang arah Surabaya, titik putar baliknya itu di depannya Geraha Kencana, ya, depannya McD itu. Nah, itu is tempat kredit itu, orang arah orang-orang dari yang arah Surabaya putar baliknya di apa namanya tadi, depannya McD itu. Biasanya titik paling macetnya itu bisa sampai di atasnya flyover.
0: Oke, baik. Pak Wahid, terima kasih sudah berbagi info bersama kami. Nah, kawan, kita langsung saja bergabung dengan reporter Heri Prasetyo yang hari ini akan bawa kabar jelang pensiun Kadisub Kota Malang kebut tuntaskan angkutan pelajar dan rerouting angkot.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Ya, silakan Heri.
3: Kawan, menjelang masa purna tugas pada 1 Desember mendatang, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, memastikan tetap fokus menuntaskan sejumlah pekerjaan rumah sektor transportasi yang belum rampung. Dua program yang kini menjadi prioritas ialah pengoperasian angkutan pelajar serta rerouting atau penataan ulang trayek angkutan kota.
4: Saya siap melaksanakan tugas selama masa berakhirnya pensiun saya kan 1 Desember, gitu ya. Mulai sampai dengan 1 Desember itu, saya masih berkewajiban melaksanakan tugas mengenai hal-hal yang belum selesai. Namanya juga tugas ya, nggak ada selesainya. Ya, pelayanan kepada masyarakat nggak ada selesainya. Yang terkait dengan kecukupan, ada yang masih harus kami selesaikan. Misalnya sebenarnya target mudah-mudahan di bulan ini bisa angkutan sekolah, kemudian bulan depan itu rerouting yang dipahami teman-teman itu feeder ya, gitu. Ya itu kita nanti lakukan itu.
3: Wijaya optimis kawan, kebijakan rerouting akan disambut baik pelaku angkutan karena membuka peluang layanan yang lebih luas bagi masyarakat. Selama ini menurutnya masih banyak wilayah di Kota Malang yang belum terjangkau angkutan umum akibat keterbatasan kelas jalan dan trayek yang tak pernah diperbarui secara signifikan sejak 1989. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
5: Info Talk, informasi seputar jantung.
6: Kawan, Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, pantauan pagi hari ini kondisi masih terpantau lancar baik di sepanjang Pandaan maupun di sekitar Sidoarjo. Bahkan untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar Waru, saat di menjelang gate Waru dan di selepasnya juga masih lancar. Semoga cuaca bersahabat pagi hari ini. Kawan-kawan City Gate yang punya informasi seputar tol, Anda masih bisa berbagi di WhatsApp kami. Info tol didukung oleh Star Glow Thinner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas. Performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819 9930 9805.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, Perdin Bupati Malang dan wakilnya mayoritas ke Jakarta. Anggota Badan Anggaran Banggar DPRD Kabupaten Malang, Ziaul Haq, menyatakan anggaran perjalanan dinas tahun 2026 mencapai 800 juta yang digunakan untuk kunjungan paling banyak ke pemerintah pusat. Zia menjelaskan, tujuan kunjungannya mulai dari undangan audiensi sampai pengusulan program kerja. Sementara anggota banggar lain, Amarta Faza, menambahkan, perjalanan dinas yang dilakukannya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Malang. Kawan, ojol di Jatim geruduk DPRD minta UU transportasi online segera disahkan. Ribuan pengemudi transportasi online di Jawa Timur menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jatim kemarin. Salah satu peserta aksi, Ahmad Tito, menyampaikan undang-undang tersebut sangat penting agar ada kepastian hukum dan perlindungan bagi jutaan driver online di Indonesia. Selain itu, masa aksi juga menilai masih terjadi kekosongan regulasi nasional yang menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, persaingan tidak sehat, hingga ketidakjelasan perlindungan hukum bagi para pengemudi online. Kawan, DPR perkuat produksi ketahanan energi. Komisi 1 DPR RI bersama Kementerian Komunikasi dan Digital perkuat ketahanan energi nasional di tengah tantangan geopolitik global. Anggota Komisi 1 DPR RI, Yuda Novanza Utama, mengatakan Indonesia harus memperkuat kemandirian energi agar tidak bergantung pada hasil impor saja. Ia juga menilai transisi energi juga perlu difokuskan karena hal itu menjadi investasi masa depan bangsa dan berguna untuk keberlanjutan lingkungan serta generasi mendatang. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Mufti Akmal. Selamat pagi.
0: 911 Hot News.

City Guide 91 FM, Garden for Your Life. Selamat pagi kawan, saya Eko Setiawan masuk di program talk show Ijen Talk untuk pagi hari ini, edisi 21 Mei 2026. Dan kawan, kita akan membahas buat topik bahasan ketika permukiman bertemu resiko bencana. Ada tiga narasumber yang sudah kita undang ya, dari kawan-kawan DPUPR PKP Kota Malang, terus juga dari BBBD dan juga kawan-kawan akademisi. Nah kawan, kami dapat data dari pemetaan BBBD Kota Malang, ada total sekitar 13.465 rumah yang berdiri di zona merah atau area rawan bencana. Nah dari 57 kelurahan

di Kota Malang itu 40 kelurahan zona merah. Daerah rawan bencana ini mencangkup ancaman banjir, tanah longsor, sampai cuaca ekstrim seperti pohon tumbang. Nanti seperti apa dan bagaimana solusinya dan advice-nya seperti apa, kita akan diskusi dengan kawan-kawan narasumber. Di antaranya narasumber yang kita sudah undang dan sekarang ini join lewat daring, ada Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPUPR PKP Kota Malang, Pak Lukman Hidayat ST. Terus juga ada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BBBD Kota Malang, Pak Surya Adi Nugraha ST. Lalu ada dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Engineer Fadli Usman ST MT. Nanti Anda juga bisa join bersama kami di 0811 36 11 11. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu satu lagu dari U2, Without or Without You.

0: City Guide 91 FM, Guidance for Your Life. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, bahwa hari ini kita masuk dalam program talk show Ijen Talk. Jadi kawan, pemukiman di Kota Malang ini terus berkembang, tapi di saat yang sama, risiko bencana juga ikut membesar. Rumah berdiri di kawasan rawan longsor, sepadan sungai juga semakin padat, sementara persoalan-persoalan tata ruang dan mitigasi masih menjadi pekerjaan besar. Lalu, apakah kota ini benar-benar siap menghadapi ancaman bencana atau justru kita sedang membiarkan risiko tumbuh di tengah pemukiman warga? Nah, hari ini kita akan membahasnya dalam talk show ketika pemukiman bertemu risiko. Seperti yang sudah di awal tadi saya sampaikan bahwa di Malang ada data dari pemetaan BPBD Kota Malang, total ada sekitar 13.465 rumah yang berdiri di zona merah atau area rawan bencana. Ini dari 57 kelurahan di Kota Malang dan 40 kelurahannya merupakan zona merah. Sudah hadir bersama kami, kita langsung saja sapa untuk para narasumber kita hari ini. Saya sapa dulu Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPUPR PKP Kota Malang, Pak Lukman Hidayat ST. Pak Lukman, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Eko.
0: Terima kasih sudah bergabung hari ini, Pak Lukman.
1: Selamat pagi, Pak Eko.
0: Ya, selain Pak Lukman, kita juga mengundang kepala teman-teman dari BPBD ya. Dalam hal ini diwakilkan Kepala Bidang Kedaruratan dan juga Logistik BPBD Kota Malang, Pak Surya Adi Nugraha ST. Pagi, Pak Surya.
2: Selamat pagi Pak Eko.
0: Saya manggilnya Pak Surya atau Pak Adi Pak? Pak Surya ya, betul ya?
2: Pak Surya.
0: Siap. Surya yang hari ini cerah sekali Pak.
2: Alhamdulillah.
0: Siap.
2: Hanya cerah.
0: Lalu kita ketemu juga dengan dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Engineer Fadli Usman STMT. Prof. Fadli, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi.
0: Sudah di kantor atau masih di rumah ini?
3: Masih di luar ini.
0: Masih di luar, tapi di dalam ruangan.
3: Ya.
0: Oke, terima kasih Prof. Sudah bergabung bersama kami Prof. Oke, mungkin di awal langsung saja ini. Saya ke data yang disampaikan teman-teman BPBD. Seperti apa Pak potretnya Pak? Pak Surya. Mohon maaf. Pak Surya, silakan mungkin bisa dipaparkan Pak potretnya seperti apa sih dari temuan teman-teman BPBD terkait dengan data yang tadi sudah disampaikan ya, sekitar ada 13.000 lebih ya rumah yang berdiri di zona merah, Pak. Silakan, Pak. Potretnya.
2: Iya, betul sekali Pak Eko dan Prof. Fadli Usman dan Pak Lukman. Jadi berdasarkan hasil pemetaan dari teman-teman BPBD, terutama di Pusdal Ops, berdasarkan kajian spasialnya ya, kita menemukan bahwa ada 13.465 rumah atau bangunan yang berada di kawasan yang rawan bencana atau potensi terjadi bencana. Memang ini banyak sekali ya. Karena sebagian besar ini adalah ada di kawasan sempadan sungai. Dan ada beberapa daerah juga yang rawan tergenang, itu biasanya di daerah Blimbing, di Kedung Kandang, kemudian di Kecamatan Klojen juga ada banyak itu. Yang untuk Kecamatan Lowaru itu paling banyak di Kecamatan di Kelurahan Mojolangu. Itu ancaman bencana yang terbanyak adalah banjir luapan, itu juga paling banyak ya antara banjir dan termasuk juga pohon tumbang seperti itu karena angin yang cukup kencang di Kota Malang.
0: Ya. Jadi Klojen, Lowokwaru sama Gedung Kandang ya Pak Surya, betul ya? Di wilayah kecamatan itu ya yang rawan ya?
2: Hampir semua kecamatan sebenarnya.
0: Hampir semua kecamatan ada ya?
2: Hampir semua kecamatan ada.
0: Oke. Nah kalau kita melihat dengan posisi seperti itu, sebenarnya faktor utama apa yang membuat kerentanan pemukiman ini terus meningkat Pak Surya?
2: Jadi begini, kerawanan ini kan adalah karena faktor geografis paling utamanya ya. Nah, seperti saya bilang tadi, kebanyakan itu adalah bangunan atau rumah yang berada di kawasan sepadan sungai. Nah, itu yang kita kan Kota Malang ini kan ada sungai besarnya kan, ada Sungai Metro, ada Sungai Berantas terutama ya. Terus Kali Amprong, itu sungai-sungai besar ini biasanya memang warga itu kebanyakan tinggal di sekitar pinggir-pinggir sungai seperti itu. Tapi ada juga kawasan-kawasan yang berupa daerah cekungan atau datar seperti daerah Sawo Jajar gitu kan. Itu juga rawan dengan banjir karena itu adalah kawasan perumahan yang mana saluran irigasi drainasenya kadang-kadang ini terhambat juga seperti itu.
0: Ya. Pak, kira-kira kawasan mana saja yang kalau di assessment tadi paling membutuhkan perhatian, Pak? Dari sekitar berapa tadi? 40 zona merah tadi, 40 kawasan zona merah.
2: 40 kawasan. Semua kawasan sebenarnya harus diperhatikan, Pak. Gitu. Tidak bisa kita memilih satu persatu sih.
0: Yang jadi, paling urgent nggak ada ya, Pak ya. Jadi itu sama ya, harus diperhatikan semua ya.
2: Semua urgent, iya betul. Semua urgent.
0: Iya.
2: Jadi memang kita tidak bisa memilih satu-satu mana yang harus terlebih dahulu ya. Karena juga kembali lagi ini terkait dengan keselamatan manusia.
0: Pak Surya, apakah ini ada kaitannya ya? Kaitan tadi faktor utama juga disebutkan. Apakah ada kaitannya dengan mungkin tata ruang, kepadatan penduduk, drainase, atau justru karena perilaku masyarakatnya sehingga kawasan ini menjadi zona merah?
2: Kalau terkait dengan zona merah itu adalah karena faktor geografisnya, Pak. Jadi karena kebutuhan masyarakat ya. Karena kan perkembangan Kota Malang ini membutuhkan tempat tinggal untuk warga yang semakin penduduk yang semakin banyak dan mau tidak mau ada pembukaan lahan yang sebenarnya itu adalah daerah resapan pada awalnya sehingga menjadi perumahan dan ini kurang didukung dengan penataan drainasenya yang tepat seperti itu sehingga menjadi berisiko lebih tinggi.
0: Jadi untuk proses mitigasi ini sebenarnya leading sektornya ada di BPBD ya Pak, betul ya?
2: Kalau mitigasi ini kan ada beberapa ini ya, ada dua mitigasi utama yaitu mitigasi struktural dan non-struktural. Nah kalau mitigasi struktural pastinya ini adalah seperti pembangunan drainase, kemudian perkuatan lereng sungai dan sebagainya. Ini mohon
0: di PU.
2: Leading sektornya ada di PU.
0: Oke.
2: Sementara kalau kami di BPBD ini lebih kepada mitigasi non-struktural. Seperti pemasangan early warning system di beberapa tempat, kemudian sosialisasi dan pelatihan.
0: Sejauh ini Pak, bagaimana BPBD mengkomunikasikan ke pihak PU Pak untuk pemenuhan kebutuhan struktural?
2: Kami selalu berkoordinasi, Pak. Tiap ada kejadian itu, selalu kita melaporkan kepada DPUPR daerah-daerah mana yang lokasinya tergenang. Seperti itu, daerah-daerah mana yang perlu penanganan salurannya untuk lebih diperhatikan. Misalnya, apakah itu di ada sedimentasi atau ada bangunan saluran yang rusak. Tanah longsor dan sebagainya.
0: Jadi artinya pihak PU sudah menerima data ya Pak dari BPBD ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Dan PU sendiri sebenarnya juga sudah punya master plan drainase seingat saya sih.
0: Oke, master plan. Nah saya geser ke Pak Lukman dulu. Pak Lukman, bagaimana Anda merespon data yang diberikan BPBD ini Pak dari PU sendiri?
4: Iya. Peran PU Kota Malang dalam pelaksanaannya itu memang salah satunya adalah melakukan kolaborasi lintas sektor ya, dengan teman-teman tim Komisi C kemarin terutama dalam rangka menyelesaikan permasalahan longsor yang berada di kawasan Das yang notabene adalah kewenangan dari Balai dan yang kami sudah berkoordinasi sampai dengan provinsi dan Balai, Pak. Dan memang ada komunikasi dan nanti akan kami jalan di ke kementerian. Terkait dengan drainase tadi yang disampaikan, benar memang Dinas PUPR PKP Kota Malang itu sudah mempunyai master plan drainase yang mana itu nanti seluruh jaringan irigasi di Kota Malang harus terkoneksi satu sama lain. Mm-hmm. Jadi kalau bicara soal drainase ataupun penyaluran itu nggak bisa kita bicara secara parsial ya, harus mm-hmm. terkoneksi, interkoneksitas drainase harus kita wujudkan gitu Pak.
0: Ya. Oke, Pak Lukman, mengingat ada 40 kawasan zona merah yang tadi sempat disampaikan dari teman-teman BPBD, Pak. Apakah kondisi ini menunjukkan adanya persoalan pengendalian tata ruang dan pembangunan pemukiman selama ini?
4: Mas, ya, Kota Malang ya. Ini memang kota yang menjadi apa idola ya,
0: Pak. Idola untuk bertinggal ya, Pak.
4: Idola, ya, ya karena okay. Di Kota Malang banyak sekali menjadi ajang investasi oleh para mereka yang dari luar Kota Malang, utamanya karena di Malang juga bisnis properti, bisnis rupos itu memang sudah sangat menjamur sekali. Di sana perlu dilakukan penataan ruang. Kami di SPUPR PKB sudah mulai melakukan identifikasi termasuk potensi-potensi yang perumahan atau permukiman yang masuk dalam lokasi rawan bencana. Dari catatan kami itu memang wilayah Lowaru ya, jadi luasan perumahan permukiman yang sangat dalam kategori lokasi rawan bencana. Karena luasannya cukup luas sekali, ada 185,21 hektar kalau nggak salah. Kemudian disusul dengan Kecamatan Blimbing dengan total area ya 163,41 dan kemudian Sukun. Di Kecamatan Sukun dan Klojen itu memang semua juga menjadi titik-titik yang masuk dalam lokasi rawan bencana.
0: Ya.
4: Itu data kami, Pak.
0: Oke, Pak Lukman, sejauh ini kan kalau kita melihat memang secara kasat mata aja kita bisa melihat ada beberapa bantaran sungai atau di wilayah daerah aliran sungai itu ada pemukiman di situ, Pak. Itu yang sebenarnya memang enggak boleh kan. Kalau enggak salah aturannya itu boleh ada bangunan jaraknya itu dari sepadanya itu harus sedalam palung sungai kalau enggak salah ya, Pak ya. Itu di situ jaraknya. Nah, sejauh ini, Pak, apa yang sudah dilakukan Pemkot Malang untuk paling tidak menertibkan atau apa langkah-langkah konkretnya, Pak, selama ini?
4: Jadi di dalam langkah konkret yang kami lakukan itu diantaranya saat tadi kita sudah melakukan identifikasi ya daerah-daerah rawan bencana yang muncul di beberapa kelurahan termasuk dalam satu wilayah kategori rawan bencana tadi sudah saya sebutkan luasannya yang major itu ada di Kabupaten Lowaru ya. Kemudian kami selalu updating, Pak, data dari tahun ke tahun terkait dengan potensi-potensi rawan bencana. Memang untuk penanganan kami

0: memang terkendala. Nanti mungkin teman-teman dari BPBD bisa menjelaskan. Kalau penanganan di wilayah DAS itu memang secara kewenangan ada di kewenangan Balai. Kami nggak bisa jalan, tapi kami berkolaborasi SNAS ya. Itu bisa masuk ke sana dan upayakan CSR dari beberapa tanggung jawab sosial perusahaan untuk menangani kejadian-kejadian yang ada di bandaran sungai, dan kami nggak bisa masuk secara penganggaran, memang kewenangannya tidak ada di
1: pertama. Tapi dari komunikasi yang dibangun Pak dengan mungkin itu masuk de balai ya Pak, balai besar BWWS ya. Oke. Okay. Itu apa respon pihak mereka Pak?
0: Kalau dari balai sebenarnya mempersilahkan aja kalau ada pertujuan. Pada prinsipnya kami menyampaikan bahwa satu untuk mengupayakan adanya penanganan baik itu perbaikan daerah-daerah das ya. Cuman kalau sudah settle itu ya agak risiko juga sebenarnya. Contohnya sama warna-warni ya. Kami juga sangat riskan sekali untuk memindahkan. Tapi upaya kami tetap kami melakukan identifikasi lahan-lahan termasuk lahan pemerintah utamanya di beberapa wilayah Kota Malang ini untuk sebagai rencana relokasi ya tentunya. Tapi semua itu belum bisa kami lakukan karena terkendala dengan salah satu syarat harus ada keputusan kepala daerah terkait dengan penanganan bencana supaya kedaruratan
1: muncul. Oke, berarti ada goodwill dari pimpinan dulu ya Pak ya?
0: Iya, iya.
1: Oke, saya geser ke Pak Fadli, Prof. Fadli. Prof, kalau Anda melihat secara komprehensif sebenarnya ada apa ini? Sampai kawasan ini seberapa itu, ada 40 kawasan Pak. Nah ini dari sudut pandang Anda bagaimana, Prof?
2: Ya, yang pertama, Kota Malang ini adalah kota yang usianya udah lama. Kalau kita tarik ke belakang, Bopleng itu tidak dirancang sebaran permukimannya itu seluas ini. Bopleng itu seperti rencana tata ruang yang disusun oleh pemerintah Belanda.
1: Carsten ya.
2: Saat itu, ya. Dan tidak seluas ini, khususnya di daerah-daerah padat penduduk yang kategorinya kampung, maksudnya dia tidak disusun dengan perencanaan, ya ekstrimnya seperti Jalan Ijen itu kan, kawasan hijaunya luas, rumahnya terbatas, seperti itu tidak. Karena dia kampung, maka dia lebih banyak kawasan yang sangat padat dan kebutuhan, tanda kutip, darurat. Saya yakin rata-rata mereka yang di, kalau tadi contoh dari Pak Lukman itu, kampung warna-warni ya. Itu kalau ditanya surat tanahnya pasti nggak punya udah. Kalau dilihat KTP tapi kok punya, ini heran. KTP di kelurahan mana yang ada di sempadan sungai, agak aneh juga nih. Mestinya mereka rata-rata pendatang dan sudah lama, udah 20 tahunan. Kita mau mentertibkannya pun agak berat, tapi mereka ini seharusnya ditertibkan karena suatu saat pasti kena. Suatu saat pasti kena. Ya entah banjir 50 tahunan atau banjir yang lebih lama ya, yang secara volume mungkin akan berdampak. Nah, itu hanya satu contoh. Sedangkan kawasan-kawasan lain yang terdampak longsor, terdampak banjir, nah, pasti rata-rata dia di sempadan sungai atau daerah cekungan. Cekungan di kawasan perkotaan. Nah, kalau di ranah perencanaan wilayah, kita merencanakan sesuai dengan kondisi, salah satunya adalah topografi yang ada di muka bumi. Dan pada kenyataan kan memang itu memang sudah padat penduduk dan akan sulit sekali untuk dilakukan pengaturan. Kecuali pemerintah punya kebijakan yang, oh ini harus pindah nih, kita buatkan rumah berlantai banyak rumah susun, ya karena mereka rata-rata pendatang ya, rumah susun sewa atau bahkan subsidi dari pemerintah ya. Kayak karena nggak bisa perawatan fasilitas sempadan sungai di warna-warni itu nggak mungkin, atau di kawasan permukiman lain nggak bisa, mereka sangat padat. Misalnya mau ngangkut sampah saja, memang naik sepeda motor mau ngangkut sampah nggak bisa. Sampahnya diambil lalu dimasukkan ke truk, itu kan butuh volume yang cukup untuk sirkulasi kendaraan besarnya. Ya kira-kira begitu Pak.
1: Kenapa jadi kok problemnya sulit utamanya diaturnya? Problemnya adalah pertumbuhan penduduk ya Pak ya, ya yang membutuhkan tempat ya tinggal gitu ya.
2: Terus, dan mereka sudah lama di sana.
1: Bagaimana Anda melihat peran pemerintah dalam proses menertibkan, Pak?
2: Ya, kalau pemerintah berarti pertama ini kaitannya dengan anggaran, lalu tentang kebijakan. Tidak sesederhana itu bisa memindahkan masyarakat sebanyak itu dan ke tempat yang layak untuk mereka. Ya, karena ya kembali lagi anggaran kita juga terbatas, terus kalaupun mau dipindahkan ya bagaimana. Yang uniknya itu adalah kampung-kampung sempadan sungai, bukan sempadan sungai mereka ini nyebutnya, kampung-kampung yang berada di badan sungai ini itu malah dipercantik sama LSMK, dipercantik sama sponsor cat tembok lah, ya sudah semakin complicated. Dikunjungi pula sama tamu-tamu dari pemerintah, dikunjungi. Oh di sini ada tempat wisata baru dan lain-lain. Ya sudah semakin kompleks dia.
1: Ya waktu itu pas kita juga sempat berbincang dengan Pak Raymond ya, di Rut PJT 1 kalau nggak salah, itu juga pas pada saat hype-hypenya Kampung Warna-Warni itu juga menjadi persoalan tersendiri. Di satu sisi ada pertumbuhan ekonomi, tapi di sisi lain kok ya membahayakan kan itu. Jadi kayak dua sisi mata uang yang saling bertentangan. Oke, Pak Fadli, Pak Surya, Pak Lukman Hidayat, nanti kita akan sambung lagi. Tapi sebelumnya ada beberapa catatan yang sudah masuk di newsroom. Tadi Bu Herlinda sempat kirim video, tapi mohon maaf belum bisa kita putar ya. Di Jalan Joyo Agung, atasnya Cafe Bukit Delight, itu ada kabel listrik yang putus dan merambat ke jalan sehingga membuat lalu lintasnya padat, dan di atas jalan itu juga ada bis mogok sehingga terjadi kepadatan. Mungkin teman-teman yang ada di newsroom bisa dibantu diteruskan ke polisi untuk melakukan pengaturan. Terus Pak Agustinus, lokasi depan Pasar Among Tani sebelah luar lobi kok dibuat parkir ya, ada tukang parkirnya juga pakai rompi juga di sana, apakah boleh seperti itu? Mungkin bisa juga dikonfirmasikan ke teman-teman di sub ya. Sementara informasi dari asisten manajer jaringan PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faisal Putra, meneruskan informasi yang kabel putus tadi di daerah Joyo Suko, ini sudah diteruskan maksudnya. Lalu soal tadi perilaku pengendara ya, yang nyerobot tadi juga sudah direspon oleh Kadisub Kota Malang. Sementara untuk catatan yang lain, ini data juga yang sudah masuk. Saya coba sebentar, ini tanggal 21. Nah ini tadi ada yang ingin gabung ya di Tokso Ijentok, Pak Diono, nanti tunggu sebentar, segera nanti kita akan sambungkan. Nah tanggapan dari Pak Kadisub Kota Malang, Pak Wijaya, yang soal laporan yang sebelumnya, jadi berterima kasih terhadap laporan. Jadi kembali lagi sebenarnya soal putar balik yang ada di ruas depannya Cafe Kane itu, banyak pengendara yang perilakunya menggambarkan karakternya sembarangan, sering melanggar. Nah ini sudah jelas ada rambu dan pengendara dipastikan juga harus memiliki SIM. Nah kalau yang seperti ini bagaimana, apakah sudah dapat izin mengemudi dengan perilaku yang seperti itu? Baik, Anda masih bergabung bersama kami di 0811-3600-911 untuk update informasi lainnya, termasuk update informasi kondisi lalu lintas. Dan kawan, Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi aduh.
4: Kenapa?
5: Duh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Duh.
4: Tenang, tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
8: City Guide 911 FM. Dance for your life.

0: Sidigan 91 FM Garden for Your Life. Anda masih di program Talk Show Ijen Talk untuk pagi ini edisi 21 Mei 2026. Kita masih bersama dengan Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPUPR PKP Kota Malang, Lukman Hidayat ST, dan juga bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BBBD Kota Malang, Pak Surya Adi Nugraha ST, serta dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Engineer Fadli Usman STMT. Nah, kita juga buka telepon ya. Anda juga masih terus bisa bergabung di 0811-3600-911. Pak Fadli, Pak Surya, dan juga Pak Lukman, ini ada yang sudah bergabung. Kita coba sapa dulu. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Eko ya.
0: Ya, betul. Pak Raffi Udin, silakan Pak. Oke. Ada yang
1: saya
0: mau ditangkapi.
1: Saya poinnya aja, Mas Eko.
0: Baik, silakan Pak.
1: Langsung ke zona merah saja kalau saya ini. Pertanyaannya langsung pertanyaan, apakah warga di zona merah itu mau dibantu nggak sama pemerintah ini, kan gitu pertanyaannya itu. Dalam artian potensi bencana yang akan melanda zona merah itu apa? Misalnya tanah longsor, ini orang awam ini selalu berpikirnya hanya logis saja. Oh itu di lereng gunung ya. Tak bikin tangkis di situ, ini pikiran orang awam gitu kan, kalau salah tolong diluruskan nanti sama para narasumber ini kan gitu kan. Kalau di sepadan sungai, pinggiran sungai, bibir sungai lah, tak perkuat saja kalau gitu kan, tak pondasi kayak di pinggir laut itu, Mas Eko kan gitu kan.
0: Iya iya iya.
1: Apakah ada rencana kayak begitu? Kita membicarakan zona merah kan bahaya nih. Ini dalam rangka mengantisipasi itu, baik BPBD maupun PUPR tak apalah namanya itu kan gitu. Apa mitigasinya ya kan gitu kan, rencana paling tidak programnya, walaupun tadi disinggung-singgung anggaran-anggaran ya kan gitu, tapi minimal ada perencanaan. Ada RAB lah katakan, kalau bikin rumah itu kayaknya sih kayak begitu kan gitu. Itu Mas Eko ya, ini yang zona merah lah ini kan. Yang rawan kan sudah merah ini kita. Betul. Kita berbicara zona merah ini apa, mau diapain sekarang ini. Masyarakat yang berada di sini ini mau dibantu nggak dalam rangka supaya tidak kena musibah tadi. Nah itu mungkin perkiraan saya saja sih, orang awam kan gitu. Tapi yang terkait kan pasti sudah tahu itu.
0: Baik.
1: Nah yang berikutnya yang kedua Pak, baru yang kedua gini Mas. Mas Eko, kalau misalnya ada pemukiman yang itu bukan tanahnya sendiri atau taruhnya pemerintah, tidak adakah penertiban di situ sebelum banyak gitu loh? Kalau udah banyak ditertibkan biasanya angel terus demo kan gitu kan? Satu dua kalau sudah mau kelihatan di situ, ya apa nggak ditertibkan aja langsung kan gitu kan? Kalau udah banyak nanti atas nama kemanusiaan, kasihan ya kan, repot deh ini kan? Ya. Memang yang lucu tadi, yang terakhir tadi, Bapak Akademisi itu, ya tambah dicat yang bagus, malah jadikan kampung wisata, ini kan repot. Jadi kalau orang barat lihat ke situ, orang negara maju mungkin ketawa saja itu. Aturannya, kalau nggak salah, dari sungai, sepadan sungai itu 10 meter, Mas Eko itu, nggak ya. Boleh dibangun, kan disinggung ya,
0: betul,
1: tadi kan.
0: Betul.
1: Begitu. Tapi ya tambah di api, itu masih bagus ya. Kalau sekalian aja di pondasi, si perkuat supaya... Ya apa prediksi bencana itu ya minimalisir lah, kalaupun juga tetap bencana karena memang di sungai ya, taruhlah di kampung apa warna-warni kan di sungai itu. Kan begitu ya.
0: Jadi ada dua poin ya Pak tadi Pak ya, terkait dengan tadi ada dua poin ya pertanyaannya ya. Apakah masyarakat mau dibantu, terus yang kedua soal penertiban ya.
1: Iya penertiban.
0: Langkah-langkah strategisnya.
1: Nah, yang itu lihat tanahnya sendiri, kemudian dia mau bangun, tapi di situ ada potensi untuk bencana Yopo ini. Sosialisasinya bagaimana? Mungkin okay, saya baik. Tunggu jawaban daripada narasumber. Terima baik. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raffi Udin, terima kasih sudah bergabung. Pak, mungkin bisa langsung ditanggapi. Pak Lukman maupun Pak Surya, silakan. Saya ke Pak Surya dulu, mungkin. Silakan Pak. Sejauh ini bagaimana komunikasi dengan masyarakat sekitar? Karena biar bagaimanapun, masyarakat yang punya KTP yang berlokasi di kawasan zona merah itu kan menjadi tanggung jawab pemerintah kota kan ya Pak. Nah itu bagaimana, apa yang sudah dilakukan? Silakan Pak.
2: Terima kasih pertanyaan Pak Raffi Udin. Jadi memang masyarakat Kota Malang ini kan yang terutama yang tinggal di beberapa kawasan yang dikatakan zona merah tadi, tidak semuanya juga istilahnya itu warga asli Kota Malang. Ini yang kemarin kita coba melakukan pencacahan, melakukan pendataan siapa saja yang ada di sana, ini juga kita agak kesulitan. Beberapa malah melakukan penolakan. Saya juga tidak tahu alasannya apa ya. Jadi mungkin takut digusur atau bagaimana seperti itu. Padahal kita hanya melakukan pendataan siapa saja sih warga yang ada di sana. Ya dalam rangka kita bagaimana menyelamatkan mereka kalau ada kejadian. Ya.
0: Jadi mereka yang menolak ya Pak ya?
2: Iya ada beberapa yang
0: menolak. Oke. Itu jawabannya Pak Rofiuddin.
2: Agak juga kita.
0: Oke.
2: Betul. Menolaknya dalam itu menolak itu di data gitu Pak ya. Bukan menolak. Itu sebenarnya sih. Kalau bantuan saya rasa mereka pasti mau mengharapkan bantuan. Tapi bantuannya itu ya bagaimana caranya tetap tinggal di situ. Tapi ini agak sulit ya.
0: Oke oke.
2: Karena tidak ada tempat lagi mungkin bagi mereka seperti itu.
0: Ya. Jadi endingnya nanti muaranya pada alasan kemanusiaan ya Pak ya jadinya.
2: Betul, kami di sini ya. Balik lagi ke sana.
0: Oke, Pak Lukman, apakah ada tanggapan Pak terkait dengan dua pertanyaan tadi yang disampaikan Pak Rofiuddin? Ini dari masyarakat. Silakan Pak.
3: Pertanyaan klasik ya. Jadi sebenarnya memang kita sudah tahu bahwa mereka itu ada di zona-zona yang melanggar sebenarnya. Cuman terkait dengan
0: halo, Pak Lukman. Masih bersama kami? Ya. Freeze tiba-tiba. Oke. Baik kawan, kita segera kembali ya. Ada kendala teknis di studio. Nanti kita akan gabung lagi bersama dengan kawan-kawan yang ada di line Zoom ya, yang saat ini diskusi bersama kami soal topik bahasan ketika pemukiman bertemu resiko bencana. Tetaplah bersama kami kawan.
4: City Guides Life Hacks.
5: Perlintasan kereta api masih menjadi titik rawan kecelakaan. Salah satu penyebab yang masih sering terjadi adalah pengendara yang nekat menerobos palang atau memaksa melintas saat kondisi lalu lintas sedang padat. Padahal situasi itu sangat berbahaya karena kendaraan bisa saja berhenti tepat di atas rel dan ketika mesin mati, waktu untuk menyelamatkan diri jadi sangat terbatas. Banyak orang mengira mobil mogok di rel terjadi karena hal mistis. Padahal secara teknis ada penjelasannya. Salah satunya karena pengemudi terlalu pelan menggunakan gigi tinggi. Akibatnya mesin tidak kuat terutama saat melintasi rel yang menanjak atau bergelombang dan mesin bisa tiba-tiba mati. Selain itu, kepanikan pengemudi juga sering membuat kendaraan kehilangan momentum, apalagi saat kondisi macet. Pengemudi ragu menekan gas atau terlalu sering menginjak kopling sehingga mobil kehilangan tenaga di tengah rel. Sejumlah pakar juga menyebut area rel kereta memiliki medan elektromagnetik yang dalam kondisi tertentu dapat mempengaruhi sistem kelistrikan kendaraan modern, terutama mobil yang sudah menggunakan sistem elektronik. Meski begitu, faktor utama tetap berasal dari kondisi kendaraan dan cara pengemudi melintas. Karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melintasi rel kereta. Pastikan jalur di depan benar-benar kosong. Gunakan gigi rendah agar tenaga kendaraan tetap stabil. Dan jangan berhenti terlalu lama di atas rel. Yang paling penting jangan pernah menerobos palang pintu kawan. Karena kereta membutuhkan jarak yang sangat panjang untuk berhenti. Dan satu keputusan terburu-buru bisa berujung fatal. Ingat, palang perlintasan bukan penghambat perjalanan, tapi pengingat bahwa keselamatan harus selalu didahulukan.

0: Sedikit FM Guidance for Your Life. Kawan, kita kembali ke narasumber ya di program Talk Sujen Talk untuk pagi ini. Mohon maaf tadi sempat ada terjadi kendala teknis ya. Reconnect lagi nih ya. Oke. Okay. Ini belum bisa masuk nih. Oke, baik. Ada beberapa catatan yang sudah bergabung. Ini saya coba hadirkan dulu sambil kita coba atasi untuk problem yang ada. Pak Diono, terima kasih. Tadi sempat juga bergabung bersama kami. Banyaknya pemukiman dan bangunan liar yang di bentangan sungai itu yang pertama memang akibat satu, kurangnya pengawasan pihak terkait. Yang kedua, pembiaran dari pihak terkait. Yang ketiga, mudahnya pemberian izin ya terkait pembukaan lahan baru di lahan hijau. Empat, banyaknya resapan dan drainase yang dipakai rumah atau dipakai bedak. Nah, ini ya yang sudah bergabung bersama kami. Saya coba gabung lagi bersama dengan Zoom. Gabung lagi di Zoom ya dengan para narasumber ya. Oke. Ya kawan, mungkin Anda saat ini tidurnya kurang begitu oke. Kalau kurang begitu oke, Anda perlu review dulu deh bagaimana kasur Anda. Jadi warga Malang, Anda kalau mau cari kasur tapi bingung carinya di mana, Anda bisa cari di Victoria Furnish Center ya, siap memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furnish Center Anda dapat memiliki kasur premium mulai dari King Coil serta Serta ya dan Florence. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size dan free bed linen. Jadi free bantal juga dan guling, free matras protector, free travel bed ya dan free ongkir all area Jatim. Jadi Anda bisa kunjungi toko Victoria Furnish Center di Jalan Tumenggung Suryo 64 Blimbing Malang atau di Jalan Majen Panjaitan 172C Betek Malang. Info lebih lanjut Anda bisa cek Instagramnya dan juga Google saja di Victoria Furnish Center. Baik, saya kembali ke para narasumber, Pak Lukman, Pak Fadli Usman, terus juga Pak Surya. Bisa dengar suara saya hari ini?
1: Bisa.
0: Oke, baik, kita lanjut diskusinya, Pak. Mohon maaf, tadi ada kendala teknis. Pak Lukman, silakan. Tadi merespon dari pertanyaan pendengar, Pak Raffi Udin. Silakan, Pak Lukman.
1: Iya. Yeah. Jadi yang dilakukan pemerintah kota ini sebenarnya sudah nggak kurang-kurang menurut kami ya, karena begitu banyaknya permasalahan teman-teman atau kawan-kawan kami, saudara kami yang ada tinggal di kawasan rawan bencana. Tapi upaya-upaya yang sudah kami lakukan termasuk dalam rehabilitasi rumah bagi mereka yang tinggal di kawasan-kawasan rawan bencana. Artinya ada upaya-upaya melalui program-program kami, termasuk dalamnya adalah program RTLH dan BSPS yang kolaborasi dengan kementerian itu, dan termasuk CSR-CSR di mana dalam rangka perkuatan ya Pak, perkuatan struktur bangunan yang sana sudah kami lakukan. Cuman memang kendala, tidak semua bisa menerima karena terkendala alas hak tadi disampaikan bahwa yang teman-teman yang tinggal di kawasan-kawasan rawan bencana tidak semuanya mempunyai alas hak legal ya, seperti sertifikat. Nah, kami yang berikan bantuan yang legal itu bisa kami anggarkan baik oleh kementerian maupun pemerintah daerah melalui program-program BSPS, bantuan stimulan perumahan swadaya dan bantuan sosial melalui bedah rumah atau rumah tidak layak huni. Yaitu yang memprioritaskan perkuatan struktur bangunan di sana sebenarnya.
0: Yang legal aja ya Pak ya? Yang legal.
1: Legal. Sedangkan yang tidak legal itu, contoh ini daerah-daerah yang tambungan yang kemarin beberapa tahun yang lalu sudah dipindahkan menjadi di kampung topeng karena di atas di Loko Waru ya. Kami kemarin mengupayakan CSR juga dari beberapa yayasan termasuk tidak saya sebut ya, dan beberapa perusahaan, dan alhamdulillah sudah turun anggarannya mereka dan sudah selesai dilakukan perbaikan terhadap rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni, itu diantaranya Pak.
0: Ya, oke Pak. Jadi fokusnya adalah yang punya ini ya, yang punya legal ya hak
1: sertifikat. Ya, struktur anggaran kami mempersyaratkan itu, Pak.
0: Pak, kaitannya dengan penertiban, Pak. Sudahkah ini ada upaya atau koordinasi untuk dilakukan penertiban? Paling tidak di yang sudah existing, jangan sampai ada tambahan, gitu.
1: Oke. Kalau koordinasi kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman Satpol ya, Pak.
0: Sejauh ini bagaimana Satpol merespon, Pak? Apakah sudah ada tindakan atau gerakan begitu, Pak?
1: Sudah banyak saya kira tanpa tindakan-tindakan yang termasuk pelanggaran-pelanggaran yang melanggar di daerah-daerah aliran, begitu aliran-aliran mulai penyaluran atau drainase ataupun di kawasan bantaran. Cuman memang secara masif itu belum bisa kami lakukan karena kewajiban kami diantaranya adalah menyediakan rumah yang layak bagi korban bencana ataupun daerah-daerah yang masuk dalam kategori kawasan rawan bencana.
0: Oke. Okay. Ya, Pak Lukman, kira-kira apa ya langkah jangka pendek dan jangka panjang pemerintah Kota Malang untuk menata kawasan pemukiman yang kita semuanya tahulah sudah terlanjur berada di wilayah rawan bencana? Mungkin
1: ya, kami sebenarnya sudah melakukan identifikasi, Pak, terhadap penyiapan lahan-lahan untuk relokasi. Cuman kembali lagi sampaikan bahwa anggaran kami memang satu untuk memindahkan benda serta merta hal yang mudah. Selain anggaran ada komponen-komponen faktor sosial tentunya di sana yang harus kita respon ya.
0: Sejauh ini, Pak, apakah sudah ada solusi dari semua tantangan yang ada itu? Kalau soal anggaran, ya kita semuanya tahu lah. Paling enggak aspek sosial dan lain sebagainya ini yang bisa dikuatkan mungkin. Karena mengingat tadi tidak semuanya dibantu.
1: Pemerintah Kota Malang sebenarnya melalui aparatur pemerintahan, kelurahan, sudah memberikan sosialisasi ataupun warning ya. Cuman kembali lagi kesadaran masyarakat tidak bisa serta merta dibagikan itu menjadi beban pemerintah secara tersendiri, tapi sadar masyarakat itu yang perlu kita bangkitkan lagi. Okay. Kalau menempati daerah-daerah seperti itu memang sangat rawan dan berbahaya, gitu. Harusnya mereka juga paham.
0: Ya, gitu, Pak. Baik. Semoga juga ada sosialisasi yang lebih intens lagi, Pak, supaya paling tidak menyadarkan masyarakat bahwa memang tinggal di tempat yang rawan itu berbahaya untuk nyawa ya, tentunya seperti itu. Nah, saya geser ke Pak Fadli. Kalau melihat dinamikanya seperti ini, Pak, saran akademisi bagaimana, Pak, kira-kira?
2: Ya, kalau kami dari akademisi itu kami hanya mampu melakukan upaya delineasi memetakan kawasan-kawasan yang berisiko terdampak, kawasan-kawasan yang relatif rentan terdampak banjir. Ya, kami kan hanya mampu merumuskan rekomendasi, sedangkan terkait eksekusi itu kewenangan daripada pemerintah. Yeah. Ya, sebagai contoh di Sukun lah, Sukun itu kan langganan genangan, bukan langganan banjir ya. Dia tergenang saat hujan, dia tergenang cukup lama, kemudian setelah hujan reda dia hilang. Tapi saat dia tergenang, banyak sekali aktivitas-aktivitas masyarakat di sana terganggu. Kalau di dekatnya Brawijaya dulu Soekarno-Hatta, itu kan istilahnya sebutannya Sungai Soekarno-Hatta. Karena dia memang betul-betul seperti sungai. Tapi kemudian pemerintah melakukan upaya pelebaran saluran yang menuju ke Sungai Berantas, sehingga walaupun
0: masih
2: saat
0: ada
2: hujan masih ada sedikit-sedikit, itu karena konturnya memang belum diarahkan menuju ke saluran. Nah, setelah ada hujan beberapa kali, itu sudah mulai diperbaiki sehingga akhirnya bisa mengarah langsung ke saluran yang sudah disiapkan. Salurannya kan jadi lebar, sepertinya kalau tidak hujan bisa jadi tempat kos deh itu. Karena lebar sekali. Dan ya memang pemerintah yang harus turun tangan. Ya. Sedangkan kami akademisi hanya bisa memberikan advice saja, arahan-arahan baiknya seperti apa.
0: Ya. Demikian, okay, Pak. Baik, Pak Lutfi. Nah, mungkin ke Pak Surya. Pak Surya, kira-kira dalam kondisi darurat bencana, apa misalnya, apakah sistem kesiapsiagaan masyarakat di tingkat kampung dan pemukiman itu sudah cukup kuat, Pak Surya?
3: Alhamdulillah ya, kita di Kota Malang ini sudah banyak terbentuk yang namanya relawan kelurahan tangguh Jadi beberapa teman warga di kelurahan itu kita berikan sosialisasi maupun pelatihan yang lebih terkait dengan bagaimana menghadapi kondisi darurat misalnya. Jadi mereka kemudian yang kemudian meneruskan kepada warga di sekitar tempat tinggal mereka untuk apa saja sih yang harus kita lakukan pada saat kejadian bencana. Insya Allah beberapa warga insya Allah ya cukuplah dapat sosialisasi yang terus kita sampaikan kepada warga. Gitu, Pak.
0: Jadi ini kesiapsiagaan masyarakat ya terkait mitigasi bencana. Kalau memang sewaktu-waktu, karena bencana kan kita nggak bisa tahu tidak kapan bisa datangnya gitu ya, tapi paling nggak masyarakat sudah ini ya Pak ya, sudah disiapkan ya. Saya kembali ke Pak Lukman, kira-kira apa langkah strategis ya yang paling konkret dan realistis? Kan kita tahu kalau misalnya penanganan kawasan rawan bencana ini sering terkendala relokasi, keterbatasan lahan, penolakan warga. Nah ini kira-kira bagaimana pemerintah mencari solusi yang realistis, Pak?
1: Dan jadi kalau mengingat permasalahan kompleks di perkotaan, Pak, kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Jadi kemarin juga mengupayakan untuk melakukan menyediakan dulu, mengidentifikasi lahan-lahan yang bisa dijadikan untuk relokasi bagi saudara-saudara kita yang ada tinggal di kawasan-kawasan rawan bencana. Tentu memaksimalkan aset-aset pemerintah kota yang kami identifikasi. Tersebar seluruh beberapa kecamatan dan kelurahan di Kota Malang, kami sudah lakukan itu. Yang kedua, mungkin yang kami akan kami sampaikan nanti bahwa kalau kita mau mengembangkan kawasan perumahan atau permukiman secara lateral, horizontal, tentu tidak bisa. Karena keterbatasan ketersediaan lahan yang ada di wilayah perkotaan, itu kami mengacu pada perumahan-perumahan atau bangunan tinggal dengan konsep strata vertikal ya. Dan bangunan rumah susun tentunya nanti. Itu yang kami usulkan.
0: Ya. Jadi nanti akan ada konsep pembangunan dengan pemataan pemukiman berupa rumah susun ya Pak? Ada ya itu. Di mana Pak rencananya Pak? Dan kapan kira-kira itu bisa terrealisasi Pak Lukman?
1: Nah ini kapan kembali lagi tergantung dari ketersediaan anggaran yang ada di pemerintah baik pusat maupun daerah.
0: Ya. Upaya CSR dan lain sebagainya juga sudah dilakukan ya Pak ya?
1: Sudah tadi kami sampaikan kan. Perbaikan struktur rumah, termasuk perkuatan struktur bangunan sudah kami upayakan dan sudah termasuk peran dari teman-teman di Basnas itu yang menetapkan bahwa mereka bisa masuk di zona-zona merah tapi yang tidak terkawat dengan alasan yang ada
0: yang resmi ya,
1: yang legal ya.

0: Prof, mungkin advice dan ini sebagai closing statement dalam diskusi kali ini, ketika pemukiman bertemu risiko bencana. Nah, ke depan bagaimana konsep pembangunan pemukiman yang ideal supaya Kota Malang ini tidak terus menambah kawasan yang berisiko bencana? Prof, silakan Prof.
1: Oke. 10 tahun terakhir ini ada konsep di dunia pendidikan, khususnya di penanggulangan bencana, namanya perencanaan kawasan rendah resiko. Ya, namanya rendah resiko mestinya banyak biaya ya. Memang judulnya bagus, rendah resiko, meminimalkan kejadian-kejadian bencana, meminimalkan resiko terdampak bencana. Tapi setelah saya pelajari, konsep ini akan sulit diterapkan di kawasan perkotaan yang sudah lama. Kalau di kawasan yang relatif baru, ya mungkin masih bisa ya diterapkan, karena dia bisa melakukan upaya-upaya yang maksimal. Tapi kalau sudah di kawasan permukiman yang sudah lama, yang kampungnya bahkan lebih tua dari pemerintahannya, ini akan sulit diterapkan. Jadi
0: Malang nggak bisa ya, Malang nggak bisa diterapkan.
1: Dari kami mungkin arahannya ya kita melakukan upaya mitigasi secara non struktural. Seperti kalau terjadi tsunami itu harus lari dari kawasan risiko ya, karena tidak ada pilihan. Kalau dia naik kemana di atas lantai 2, bisa saja tsunaminya lantai sampai ke lantai 3. Jadi kalau sudah begini, kondisinya begini, dan pemerintah tidak ada upaya untuk melakukan upaya relokasi atau sejenisnya, ya kesiapsiagaan dan kewaspadaanlah yang harus ditingkatkan. Sehingga dalam hal ini perlu dilakukan upaya edukasi ke masyarakat. Apa sih tanda-tanda kalau akan terjadi genangan atau banjir? Apa yang harus mereka persiapkan dan lain sebagainya? Ya, ini salah satu upaya mitigasi non-struktural yang mungkin bisa dilaksanakan oleh masyarakat di kawasan perkotaan yang padat penduduk. Demikian ya. Dari saya.
0: Oke, berarti yang struktural tadi, yang kaitannya dengan konsep rendah risiko tadi, tidak memungkinkan untuk di Malang, Prof. Fadli?
1: Bukan tidak memungkinkan, tapi biayanya terlalu tinggi.
0: Okay.
1: Kita ini kan
0: artinya kaum masih mending
1: ya.
0: Artinya mungkin kalau ada anggaran ya?
1: Mungkin kalau ada duitnya.
0: Oke, okay, baik. Mungkin sebagai closing statement juga, saya ke Pak Surya dulu deh. Silakan Pak Surya, sebelum ke Pak Lukman.
2: Ya, jadi yang pasti adalah bagaimana partisipasi masyarakat ya. Karena memang pemerintah kan tidak bisa bekerja sendiri. Perlu adanya juga peran dari masyarakat, bagaimana warga yang berada di kawasan zona merah ini tahu kalau mereka berada di kawasan yang rawan dan memastikan untuk menyiapkan apa yang dilakukan bila terjadi bencana. Kedua adalah yang agak lama saya lihat ini, sekarang budaya gotong royong ini sepertinya agak kurang ya. Kita perlu tingkatkan lagi nih untuk bagaimana gotong royong membersihkan saluran supaya saluran itu aman dari sampah yang bisa menyebabkan saluran bermasalah sehingga terjadi genangan. Yang ketiga, masyarakat juga bisa melakukan audit mandiri ya terhadap bangunannya. Terkait tadi sampaikan juga Pak Lukman, bagaimana perkuatan struktur supaya bangunan itu tidak berbahaya, dan kalau bisa sih hindari lokasi-lokasi yang rawan bencana. Saya rasa itu.
0: Baik, terima kasih Pak Surya. Terakhir Pak, sekaligus juga sebagai gong hari ini dari Pak Lukman Hidayat, silakan.
3: Jadi kami pemerintah kota mengimbau kepada masyarakat Kota Malang ya, dalam melakukan pengendalian ataupun penanggulangan bencana baik itu banjir, longsor, enggak berperan aktif lah dalam penanganannya. Termasuk tadi disampaikan Pak Nuria, gotong royong tentunya dilakukan pengangkatan sedimen, sampah, pembersihan di saluran dan segala macam itu kembali digalakkan itu untuk menanggulangi daerah-daerah yang rawan tergenang, karena bukan kurang salurannya,

0: tetapi memang salurnya mungkin sudah cukup, tapi dari pihak masyarakat sendiri yang buang sampah sembarangan, kadang-kadang di saluran kita temukan sampah macam-macam. Jadi itu kesadaran masyarakat juga yang belum. Yang kedua terkait dengan teman-teman saudara kita yang di kawasan Bantaran, itu memang berupaya lah untuk sadar bahwa di daerah-daerah tersebut memang sangat membahayakan bagi mereka dan keturunannya ke depan.
1: Halo? Ya?
0: Halo.
1: Ya, oke. Okay. Ya. Baik, Pak Lukman, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Surya juga terima kasih. Prof. Fadli juga terima kasih. Hari ini sudah gabung di diskusi Talkshow Ejen Talk hari ini.
2: Ya. Hey, terima kasih, Pak.
1: Baik.
2: Terima kasih, Pak.
1: Ya, sama-sama, Bapak-Bapak. Jadi selamat beraktivitas kembali. Nah, kawan, demikian tadi diskusi kita di program Talkshow Ejen Talk untuk pagi hari ini. Topik bahasan kita soal ketika pemukiman bertemu resiko bencana. Dan narasumber yang tadi baru saja join bersama kami ada Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPUPR PKP Kota Malang, Pak Lukman Hidayat ST, dan juga Kepala Bidang Kedaruratan Logistik BPBD Kota Malang, Pak Surya Adi Nugraha ST, dan dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Engineer Fadli Usman ST, MT. Kawan, bencana tidak selalu datang tiba-tiba, tapi banyak risiko muncul dari cara kota dibangun dan bagaimana pemukiman dibiarkan tumbuh tanpa perencanaan.

0: Sampai jumpa di talk show berikutnya. Tetap kritis dan peduli pada Kota Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Juga dipenuhi pepohonan.

0: City Gate 911 FM Gaiden for your life. Selamat pagi kawan, terima kasih pagi hari ini Anda sudah mengikuti apa yang jadi bahasan di IGN Talk pagi ini bersama dengan beberapa narasumber. Kita bicara ketika permukiman bertemu resiko bencana. Tadi sudah dijelaskan ya apa saja bencana yang menunggu ketika ada hunian yang berada di daerah cekungan ataupun berada di sempadan sungai. Termasuk sebenarnya apa sih ini yang jadi pertanyaan masyarakat ya, apa yang sudah diupayakan, yang sudah dimaksimalkan dari pemerintah daerah untuk mitigasi tentunya ya. Jadi tadi sudah dijelaskan, kita hadirkan dari Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPPR PKP Kota Malang, Lukman Hidayat ST. Kami juga tadi sempat terhubung dari Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Malang, Surya Adi Nugraha ST, sekaligus dari dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Engineering Fadli Usman ST, MT. Terima kasih ada yang sudah join. Mungkin tadi yang tidak berkesempatan gabung ya, Anda masih bisa sampaikan bagaimana Anda melihat ya, mungkin beberapa masukan yang ingin Anda bagikan untuk pemerintah Kota Malang, termasuk bagaimana ya cara menyadarkan masyarakat kalau bagaimanapun ketika mereka memilih tempat seadanya seperti itu ya, di sempadan sungai ini kan juga membahayakan gitu. Bagaimana cara membentuk mindset untuk masyarakat sekitar, juga boleh nanti Anda berbagi opini Anda, berbagi sudut pandang Anda. Anda bisa kirimkan voice note, nanti kita akan coba putar kan, atau bisa juga nanti Anda telepon ya di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Jalan-Jalan Plus. Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading. Di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan, mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Selain itu, Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki, tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga, jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat, sekaligus Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai Puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di Puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke Puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Oh, alah, kalau gitu, nih buruan minum.

0: @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke.
3: Mungkin benar, sebagian besar masyarakat tak bertransaksi dengan dolar, tak membeli makan dengan mata uang asing, dan tak setiap hari memantau grafik nilai tukar. Namun, banyak orang yang mulai merasakan hal yang sama, bahwa uang yang dulu terasa cukup, hari ini menjadi lebih cepat sekali habis. Harga kebutuhan naik perlahan, ongkos hidup bertambah, sedangkan pendapatan banyak yang masih jalan di tempat. Di media sosial, perbincangan soal dolar dan rupiah pun kembali ramai. Sebagian membandingkan nilai tukar, sebagian lain mempertanyakan daya beli masyarakat. Padahal tak semua orang memahami angka ekonomi atau kebijakan moneter. Tapi hampir semua orang bisa merasakan saat belanja menjadi lebih berat dari biasanya. Pengamat ekonomi nasional dan internasional Profesor Dr. Murpin Joshua Sembiring menilai masyarakat tidak bertransaksi langsung dengan dolar. Tapi kenapa ketika nilai rupiah melemah, masyarakat tetap merasa biaya hidup ikut semakin berat? Apakah pelemahan rupiah tetap bisa berpengaruh pada harga kebutuhan?
4: Walaupun warga desa itu tidak memegang dolar secara langsung, Mbak, ya, tidak ada money changer juga di desa, katakan begitu. Banyak kebutuhan hidup orang-orang desa itu tetap dipengaruhi oleh dolar secara langsung dan tidak langsung gitu loh. Karena itu, pemerintah harus menjaga pangan, energi, pupuk, dan daya beli rakyat sampai ke desa-desa secara aman. Saya punya hitungannya, Mbak. Sekali dolar naik 100 rupiah aja, itu masyarakat desa, saya kategorikan petani, pasti harga pupuk impor naik sedikit. Kalau naik dolar 200 rupiah, harga solar, logistik naik, itu yang kena supir nelayan UMKM, orang desa itu. Kalau sudah naik 300 rupiah dolar kita, harga sembako distribusi luar daerah ikut naik. Petani kita banyak di luar pulau loh, yang transportasinya tinggi kan. Rumah tangga desa kena. Begitu naik 400 rupiah dolar kita, harga pasan ternak dan bibit naik. Itu peternak yang kena. Kalau sudah harga 500 naik 500 rupiah, saya punya kalkulasinya, harga elektronik habis, spare part motor, yang pemuda desa dan bengkel kan perlu itu.
3: Dan barangkali yang membuat isu ini cepat menyentuh banyak orang bukan sekedar soal nilai tukar, melainkan kecemasan bahwa hidup terasa semakin mahal. Sebab pada akhirnya, tak semua orang memahami dolar. Namun hampir semua orang bisa merasakan ketika rupiah perlahan kehilangan daya belinya.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Alifa Nur Fauzan. Banyaknya perlintasan sebidang di Kabupaten Jember masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Dari total 99 titik perlintasan kereta api yang membentang dari perbatasan Lumajang hingga Banyuwangi, sebanyak 43 titik masih belum dilengkapi penjagaan maupun palang pintu. Kondisi ini dinilai rawan kecelakaan jika pengguna jalan tidak waspada. Kepala Dinas Perhubungan Jember, Gatot Triyono, bilang pihaknya telah berkoordinasi dengan DJKA PT KAI Daop 9 Jember hingga Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya untuk mempercepat penanganan. Saat ini di Sub Jember telah menjaga sekitar 10 pintu perlintasan secara swadaya dengan melibatkan personel juru parkir di Sub yang telah mendapatkan pelatihan dan sertifikasi. Selebihnya dijaga oleh PT KAI. Sementara beberapa titik lain masih menunggu pemenuhan petugas tersertifikasi. Sementara itu, edukasi keselamatan dan pemasangan rambu terus dioptimalkan, terutama di titik perlintasan yang belum memiliki penjaga.
2: Kabar selanjutnya bersama saya Iqbal Zulkarnain dari City Guide FM Malang. Kepala DPUBM Kabupaten Malang, Khoirul Isnadi Kusuma, mengatakan proyek jalan tol Malang Kepanjen kini resmi masuk prioritas nasional, sehingga nantinya akan menghubungkan kota dan Kabupaten Malang sekaligus memperkuat konektivitas wilayah Malang Raya hingga Jawa Timur bagian selatan. Nantinya tol sepanjang hampir 30 km ini akan terhubung dengan tol Pandan Malang dan rencana tol Tulungagung Kepanjen. Kehadiran jalan tol ini diharapkan bisa memperlancar mobilitas masyarakat, mengurangi kemacetan, sekaligus mendorong sektor pariwisata serta industri di kawasan Malang Selatan.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pemkab Madiun beri pembinaan kepada 70 petugas juru parkir. Hari Wuryanto, Bupati Madiun, bilang petugas parkir merupakan garda terdepan pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga menjadi salah satu bagian dari pelayanan yang juga harus diperhatikan. Pembinaan diperlukan agar para petugas parkir memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hari Wuryanto juga mengingatkan pentingnya menjaga sikap saat bertugas di lapangan. Pihaknya juga meminta para juru parkir selalu memberikan karcis resmi kepada pengguna kendaraan, mengarahkan kendaraan dengan baik, serta mematuhi seluruh prosedur yang berlaku.
4: Saya Ajib Syahrian dari Radio Suara Surabaya. Kota Surabaya jadi kandidat kabupaten kota percontohan kawasan tanpa rokok KTR tingkat nasional sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024. Dr. Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes, bilang peninjauan dan penilaian di lapangan merupakan bagian dari proses pemilihan percontohan KTR di Indonesia. Tujuan utamanya untuk melindungi perokok pemula. Penilaian dilakukan di 7 area utama penerapan KTR, diantaranya sekolah, perkantoran, tempat ibadah, hingga fasilitas kesehatan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang debu ribut dah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
5: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
4: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
5: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
4: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
5: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
4: Loh, Bu, belum bayar.
5: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
3: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Animalia. Kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
7: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
8: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
6: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa, gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih Anda yang sudah mengikuti apa yang jadi bahasan di IGN Talk. Kita bicara ketika permukiman bertemu resiko bencana bersama dengan tiga narasumber, salah satu yang disampaikan ya dari BPBD. Tadi kita bersama dengan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Malang, Surya Adinugraha. Total ada 13.400 lebih rumah di Kota Malang. Ini masuk daerah rawan bencana, banjir, longsor, sampai pohon tumbang. Jadi 57 kelurahan di Kota Malang, ada 40 kelurahan ya yang masuk zona merah. Kemudian menurutnya kerawanan ini akibat dari faktor geografis, kawan. Jadi untuk beberapa catatan lainnya kita akan coba dengarkan statement dari Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Malang, Surya Adinugraha.
1: Jadi berdasarkan hasil pemetaan dari teman-teman BPBD, terutama di Pusdal Ops, berdasarkan kajian spasialnya ya, kita menemukan bahwa ada 13.465 rumah atau bangunan yang berada di kawasan yang rawan bencana atau potensi terjadi bencana. Memang ini banyak sekali ya, karena sebagian besar ini adalah ada di kawasan sempadan sungai. Dan ada beberapa daerah juga yang rawan tergenang, biasanya di daerah Blimbing, di Kedung Keandang, kemudian di Kecamatan Pulojen juga ada banyak itu. Yang untuk Kecamatan Lowaru itu paling banyak di Kecamatan di Kelurahan Mojolangu. Itu ancaman bencana yang terbanyak adalah banjir luapan. Itu juga paling banyak ya antara banjir dan termasuk juga pohon tumbang seperti itu karena angin yang cukup kencang di Kota Malang.
0: Nah itu kawan ya, yang jadi penjelasan dari BPBD. Nanti kita juga akan coba bedah dari beberapa statement narasumber lainnya. Pak Arya, selamat pagi, terima kasih banyak. Ini tadi ada voice note dan video, kawan. Kita coba putarkan voice note-nya.
2: Assalamualaikum City Guide.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, terima kasih. Kemarin saya report kerusakan jalan di Jalan Sasando itu ya. Pagi ini tadi barusan lewat sudah di aspal. Terima kasih pihak-pihak terkait yang sudah merespon. Semoga Malang kedepannya lebih baik lagi.
0: Amin. Tentu kolaborasi bersama juga ya untuk masyarakat yang mau menyampaikan laporannya, boleh nanti dititipkan lewat City Guide. Nanti kita akan upayakan untuk teruskan ke dinas terkait. Nah, Pak Arya ini tadi juga sempat mengirimkan videonya. Seperti ini kondisinya, kawan. Sudah mulus, Pak ya. Oke. Terima kasih banyak. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang ini sedang memantau di beberapa titik lainnya, boleh nanti Anda tambahkan WhatsApp saja di 0811-3600-911.
3: Jalan-Jalan Plus.
0: Hai hai kawan, untuk Anda yang ingin berwisata dengan vibe ala wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand, eits, gak perlu jauh-jauh ke Thailand loh. Karena sekarang Anda bisa mengunjungi wisata Danau Rowo Klampok yang ada di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Kawan, wisata Rawa Klampok memang didesain menyerupai wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand. Di wisata Rawa Klampok, Anda bisa menjumpai danau yang sangat luas. Kemudian, ada bangunan kafe apung di tengah sungai. Juga ada Rowo Klampok Waterpark. Anda yang mau jalan-jalan ke sini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju ke Panjen. Sesampainya di Simpang 4 ke Panjen, arahkan jalan Anda menuju Talangagu. Lurus saja kawan. Sampai Anda menjumpai Pasar Ngebruk Sumber Pucung, belok kiri menuju Desa Senggrek. Nah, dari sini ikuti saja petunjuk yang tersedia. Dan Anda akan sampai di Rowo Klampok. Setelah memasuki Gate Rowo Klampok, Anda akan disambut danau yang luas sampai area Kafe Apung. Kalau Anda mau lanjut ke tengah Kafe Apung, Anda harus menggunakan semacam anjungan kecil yang ditarik menggunakan tali. Selain itu, Anda juga bisa berkeliling di Rowo Klampok dengan menumpang perahu atau jet ski. Nah, di sini Anda juga bisa mencoba berbagai wahana wisata sungai, mulai dari motor air, flamingo, bebek kayu dengan harga yang relatif terjangkau. Anda yang juga sedang jalan-jalan ke Rowo Klampok, jangan lupa bagikan keseruannya di sosial media kami @cityguide911fm. Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
5: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
4: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
5: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
4: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
5: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
0: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
7: Mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
6: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
7: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
6: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
7: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
6: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
0: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
8: On ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
9: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
0: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
10: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
11: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
0: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga.

sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih untuk beberapa informasi yang ditambahkan Pak Diono buat pihak terkait untuk mengatasi bertambahnya bangunan liar. Ini perlu adanya tindakan tegas berupa pembongkaran Kemudian yang pertama, sepanjang kawasan industri Jalan Tenaga itu sudah mencapai hampir 300 bangunan liar yang berubah jadi tempat tinggal dan lokasi menutup selokan air. Kemudian yang kedua, penormalisasi dan pengungsian kembali sungai yang ditutup bangunan seperti sepanjang Jalan Candi Mendut sampai Letjen Sutoyo samping dan depan Telkom, serta seringnya banjir meluap sepanjang Jalan Ahmad Yani akibat penutupan drainase oleh ruko di City Trans yang di bawah flyover. Itu ya yang jadi catatan Pak Diono. Kemudian ada lagi, oh ini laporan Pak Diono, informasi apa ada pengguna PDAM yang lain yang merasa air mati hidup mulai Senin dan sampai sekarang tambah mati lagi nih, khususnya wilayah Banjar Arum dan sekitarnya. Apa ada informasi perbaikan kemarin jebol lagi ya di desa Banjar Arum ini? Kita masih coba untuk konfirmasi, Pak, ke Kepala Unit PDAM Singosari, Pak Ivan Ardianto. Jadi informasinya itu sebelumnya memang sempat ada perbaikan ya, pipa yang bocor, kawan, dan sudah masuk tahap penormalan. Tapi update-nya ternyata sampai hari ini masih belum mengalir normal ya. Kemarin seingat saya juga ada Bu Enda. Bu Enda gimana? Mungkin Bu Enda lagi monitor City Gate, boleh disampaikan Bu di rumahnya gimana aliran airnya? Kemudian setelah kita coba scroll ya, ini dari Kanit PDAM Singosari, Pak Ivan Ardianto sempat mengirimkan air bersih begitu, kawan. Jadi untuk Anda yang mungkin juga butuh air bersih dan update-nya seperti apa, khususnya di area Banjar Arum dan sekitarnya, boleh nanti Anda sampaikan pada City Guide ya di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kita akan coba lanjutkan lagi, kawan, di Ijen Talk ya, setelah tadi cukup banyak bahasan yang kita angkat ya, ini kaitannya dengan permukiman bertemu resiko bencana. Kita juga sudah dengarkan beberapa statement yang disampaikan dari narasumber pagi hari ini. Terakhir tadi kita juga sempat putarkan ya seperti apa data yang ditemui dari BPBD. Kemudian kita akan lanjutkan, kawan, kali ini apa yang disampaikan dari Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPR PKP Kota Malang, Lukman Hidayat.
1: Sana, yaitu memang salah satunya adalah melakukan kolaborasi lintas sektor ya, ini dengan teman-teman di Polisi C kemarin, terutama dalam rangka menyelesaikan permasalahan longsor yang berada di kawasan gas yang notabene adalah kewenangan dari balai, dan kami sudah berkoordinasi sampai dengan provinsi dan balai, Pak. Dan memang komunikasi dan nanti akan kami jalani ke kementerian. Terkait dengan drainase yang disampaikan benar, memang jelas PUPR PKP Kota Malang itu sudah mempunyai master plan drainase yang mana itu nanti seluruh jaringan irigasi di Kota Malang harus terkoneksi satu sama lain. Jadi kalau bicara soal drainase ataupun penyaluran itu tidak bisa kita bicara secara parsial ya, terkoneksi, interkoneksitas drainase harus kita wujudkan gitu, Pak.
0: Ya. Nah, itu kawan ya yang disampaikan beberapa upaya yang sudah dilakukan dari rekan-rekan PU Kota Malang. Termasuk tadi kita bersama dengan akademisi, ada beberapa masukan yang juga harapannya ini bisa menjadi pertimbangan untuk langkah-langkah ke depan yang bisa dilakukan pemerintah Kota Malang bersama dengan dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya Profesor Fadli Usman. Nanti kita akan kembali lanjutkan. Anda juga masih bisa ikutan sambung ya. Anda mungkin juga sering jalan-jalan di sekitar Kota Malang, di mana lagi beberapa titik yang Anda temui hunian ini kok rasanya tempatnya kurang pas ya, ini kok di sempadan sungai ya, ini kok masuk area cekungan ya, boleh nanti Anda sharing ya di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
2: Jalan-Jalan Plus. setiap kota selalu ada cara unik warganya mengekspresikan identitas. Di Malang, salah satu identitas yang paling kuat dan mudah dikenali adalah Wosowalian. Bahasa ini bukan sekedar cara bicara, tapi juga simbol kebanggaan dan rasa memiliki terhadap kota Malang. Wosowalian mulai dikenal sejak masa perjuangan kemerdekaan. Pada masa itu, para pejuang dan masyarakat Malang menggunakan bahasa yang dibalik susunan katanya sebagai alat komunikasi rahasia. Tujuannya sederhana, namun penting, agar pesan tidak mudah dipahami oleh para penjajah. Dari situlah istilah Walian muncul karena kata-kata diucapkan dengan cara dibalik, seperti Malang menjadi ngalam atau arek menjadi kera. Seiring berjalannya waktu, Wosowalian tidak lagi hanya digunakan sebagai bahasa sandi. Bahasa ini kemudian tumbuh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Malang, terutama di kalangan anak muda. Wosowalian digunakan dalam obrolan santai, pergaulan hingga menjadi penanda keakraban antar sesama arek Malang. Memasuki era modern, Wosowalian justru semakin berkembang. Bahasa ini mulai muncul di berbagai ruang publik, mulai dari mural, kaos, stiker, hingga konten media sosial. Kata ngalam misalnya, kini sudah menjadi ikon yang melekat kuat dengan kota Malang. Wosowalian juga menjadi simbol keterbukaan budaya Malang. Meski berasal dari tradisi lokal, bahasa ini bisa dengan mudah dipelajari dan digunakan oleh siapa saja yang datang dan tinggal di Malang. Hal inilah yang membuat Wosowalian tidak eksklusif, tapi justru menyatukan dan memperkuat rasa kebersamaan. Hari ini kawan, Wosowalian bukan hanya bahasa pergaulan, tetapi sudah menjadi bagian dari citra kota Malang. Wosowalian hidup, berkembang dan terus beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan akar sejarahnya. Dari bahasa sandi perjuangan hingga menjadi ikon budaya yang dibanggakan. Wosowalian adalah bukti bahwa identitas lokal bisa tetap relevan di tengah perubahan zaman.
3: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, didampingi puluhan warga, Pak Dur orasi di depan gedung DPRD Kabupaten Malang. Pak Dur didampingi puluhan warga yang mewakili beberapa elemen organisasi masyarakat kemarin menyampaikan orasinya di depan gedung DPRD Kabupaten Malang. Pak Dur mempertanyakan dasar hukum PJT1 memberlakukan pungutan untuk setiap kendaraan yang melintas di bendungan. Bahkan, dia juga menyinggung soal rencana kebijakan baru PJT1 dalam pembatasan roda 4 yang lewat. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza, menyampaikan pihaknya akan lebih dulu memanggil PJT1 dan Bapenda Kabupaten Malang untuk diskusi lebih lanjut. Pemprov Jatim berikan lencana kehormatan pada Mendikdasmen. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menerima tanda kehormatan lencana Jer Basuki Mawabeya kategori emas dari Gubernur Jawa Timur. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi dalam penguatan di bidang pendidikan, khususnya mendukung revitalisasi pendidikan dan memberikan peluang magang serta kerja bagi lulusan SMK di luar negeri. Abdul Mukti menyampaikan rasa terima kasihnya. Ia juga berharap mampu menjalankan amanah dengan baik serta tetap melaksanakan arahan sesuai mandat Presiden Prabowo. Kawan, BMKG prediksi atmosfer picu potensi hujan di Indonesia. BMKG dalam laman resminya menjelaskan aktivitas Madden Julian Oscillation mendukung peningkatan pembentukan awan konvektif meskipun kondisi El Nino di Indonesia sedang menurun. Selain faktor gelombang tropis, pembentukan awan hujan juga dipicu oleh kemunculan sirkulasi siklonik di beberapa wilayah seperti Jawa, Sumba, dan Sumatera. Lebih lanjut, BMKG meminta masyarakat tetap waspada untuk situasi yang sedang melanda. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Mufti Akmal. Selamat pagi.
1: One Hot News.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Di setiap kota, selalu ada cara unik warganya mengekspresikan identitas. Di Malang, salah satu identitas yang paling kuat dan mudah dikenali adalah Boso Walian. Bahasa ini bukan sekedar cara bicara, tapi juga simbol kebanggaan dan rasa memiliki terhadap kota Malang. Boso Walian mulai dikenal sejak masa perjuangan kemerdekaan. Pada masa itu, para pejuang dan masyarakat Malang menggunakan bahasa yang dibalik susunan katanya sebagai alat komunikasi rahasia. Tujuannya sederhana, namun penting, agar pesan tidak mudah dipahami oleh para penjajah. Dari situlah istilah Walian muncul karena kata-kata diucapkan dengan cara dibalik, seperti Malang menjadi ngalam atau arek menjadi kera. Seiring berjalannya waktu, Boso Walian tidak lagi hanya digunakan sebagai bahasa sandi. Bahasa ini kemudian tumbuh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Malang, terutama di kalangan anak muda. Boso Walian digunakan dalam obrolan santai, pergaulan hingga menjadi penanda keakraban antar sesama arek Malang. Memasuki era modern, Boso Walian justru semakin berkembang. Bahasa ini mulai muncul di berbagai ruang publik, mulai dari mural, kaos, stiker, hingga konten media sosial. Kata ngalam misalnya, kini sudah menjadi ikon yang melekat kuat dengan kota Malang. Boso Walian juga menjadi simbol keterbukaan budaya Malang. Meski berasal dari tradisi lokal, bahasa ini bisa dengan mudah dipelajari dan digunakan oleh siapa saja yang datang dan tinggal di Malang. Hal inilah yang membuat Boso Walian tidak eksklusif, tapi justru menyatukan dan memperkuat rasa kebersamaan. Hari ini kawan, Boso Walian bukan hanya bahasa pergaulan, tetapi sudah menjadi bagian dari citra kota Malang. Boso Walian hidup, berkembang dan terus beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan akar sejarahnya. Dari bahasa sandi perjuangan hingga menjadi ikon budaya yang dibanggakan. Boso Walian adalah bukti bahwa identitas lokal bisa tetap relevan di tengah perubahan zaman.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
6: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
8: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
7: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
8: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
7: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
8: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
9: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Siri Guide 9 FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk Anda yang siang hari ini masih melanjutkan perjalanan, ini kalau kita coba lihat ya di beberapa titik pantauan, ketika Anda berencana mengarah ke Kota Malang dari sekitar Kepanjen, masuk Pakisaji, Sukun, nah ini tampak sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan di sana. Tapi selepas itu sudah kembali aman saja, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke Simpang Buk Gludug. Bersiap ya, karena di Gatot Subroto ini sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan. Dan selepas dari itu mengarah ke sekitar Panglima Sudirman, kondisi sudah kembali lancar. Untuk traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen, villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuno. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda bisa hubungi kawan di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Di pagi menjelang siang hari ini, kami juga sudah teruskan laporan dari Pak Diono. Pak Diono ini menyampaikan kondisi aliran air, jadi tidak konsisten ya. Kadang mengalir, kadang nggak mengalir, terhitung sejak hari Senin, bahkan sampai sekarang ini kondisinya tidak mengalir ya, tidak mengalir sama sekali. Tadi Pak Diono sempat follow up, apakah memang ada kendala lagi ya, bukannya kemarin sudah dikabarkan, sudah diperbaiki pipanya gitu, sudah masuk penormalan arus. Nah ini tadi Mufti di newsroom juga sudah coba koordinasi dengan Kepala Unit PDAM Singosari, Ivan Ardianto. Disampaikan Pak Ivan, tadi sempat tanya ya, ini banjir Arum Asri blok berapa yang masih terkendali. Ini tadi kita juga sudah teruskan titiknya, titik maps-nya, dan akan dicek dulu gitu, informasi jam 10 lebih 14 menit. Kawan-kawan City Guide yang punya informasi lainnya, Anda masih bisa sampaikan di 0811-3600-911. Kita lanjut dulu, yang bersiap mengarah ke ruas tol saat ini kita berbagi informasi seputar jalan tol.
1: Info Tol, informasi seputar jalan tol.
0: Oke, kita lanjutkan mengarah ke ruas tol kali ini. Anda yang sekarang posisi dari Pakis yang mau mengarah ke ruas Pandaan, kawan, sebenarnya tidak ada masalah ya, masih terpantau lancar saja, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo. Nah, selepas Sidoarjo, lanjut lagi mengarah ke Waru saat ini, di menjelang Gate Waru dan di selepasnya Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih terkondisikan. Mungkin Anda punya informasi juga seputar tol yang bisa di-share, boleh Anda bagikan di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
4: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
5: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
4: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
5: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
4: Kalau urusan

0: jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
1: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Inside.
1: Ruang publik yang disiapkan untuk rakyat kini tercoreng oleh transaksi gelap dan pungli lapak dagang. Bermodus satu nama pejabat, oknum tak bertanggung jawab nekat memperjualbelikan aset negara secara ilegal. Lalu di tengah tumpang tindihnya pengawasan birokrasi, seberapa serius pemerintah mampu memberantas mafia lapak ini? Tim kuasa hukum korban dugaan jual beli kios pasar Laron Batu, Bagas Dwi Wicaksono mengatakan, dugaan praktik jual beli lapak ilegal dengan tarif mencapai 10 juta rupiah per kios bermodus catut nama pejabat telah lama terjadi dan kini kasusnya resmi dilaporkan ke Polres Batu.
2: Uraian faktanya yaitu mengenai terjadinya dugaan pungli yang terjadi di pasar Laron Kota Batu. Jadi sebetulnya gini Mbak, di kantor kami itu awalnya ada beberapa orang pedagang yang mengeluhkan mengenai adanya pungutan liar atau yang diduga sebagai korban daripada pungutan liar itu. Nah, awalnya datang dua orang yang dikawal dengan beberapa teman-teman jurnalis pada waktu itu menceritakan apa yang dialaminya, yaitu mengenai dia jualan. Setelah dia jualan, namun ternyata dimintai oleh oknum lah, entah itu berkapasitas sebagai apa. Ini dalam tindak lanjut pada Polres Batu yang telah dilaporkan. Nah, kemudian di situ ada transaksi yang mana di situ oknum tersebut itu menyatakan bahwasannya permintaan daripada materi yang ditujukan kepada klien, beberapa klien kami itu diperuntukkan sebagai apa? Yang pertama diperuntukkan sebagai atas nama pemerintah daerah, Pak.
1: Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu, Nurbianto Pujimahastoto Ika, menegaskan status lapak ratusan pedagang tersebut hanya bersifat sementara. Namun penanganannya rawan karena wewenang pengawasan terbagi lintas OPD. Sementara instansinya hanya berfokus pada pembinaan usaha.
3: Perlu diketahui juga bahwa di situ kami di pemerintah daerah belum membuat retribusi apapun, mengingat dari pemerintah belum membuat retribusi apapun, mengingat memang lahan itu masih lahan sementara seperti itu. Nah, kami di situ hanya dibilang kami pemberdayaan kepada para paguyuban, ada 9 paguyuban di situ mas, untuk menjaga kawasan tersebut agar dapat dipergunakan secara optimal untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Memang terkait dengan perdagangan kaki lima itu ada peraturan mendagrinya, ada perpresnya, ada yang dilarang untuk melakukan penggusuran atau membubarkan secara paksa. Namun malah harus diwajibkan kita pemerintah daerah itu untuk melakukan pendataan, kemudian penetapan lokasi khusus. Nah, ini yang masih belum bisa kita lakukan karena lokasi khusus milik pemerintah Kota Batu itu rata-rata di daerah-daerah yang sudah terlalu strategis.
1: Praktik jual beli kios ilegal menjadi tamparan keras bagi tata kelola ruang dan ketertiban kota. Penegakan hukum dan ketegasan lintas instansi kini dinanti sebelum hak-hak pedagang kecil sepenuhnya habis ditumbalkan oleh oknum-oknum nakal.

0: Kawan, di siang hari ini ada Pak Trias Yulianto. Ini tadi mengabarkan, jadi ada seekor monyet ya yang terlepas posisi di beberapa hari terakhir ini ada di sekitar Mall Dinoyo. Ini tadi ada video juga yang sempat dibagikan dari Pak Trias Yulianto ya. Ini ada di jam 10 lebih 27 menit tadi kawan. Oh, ini video terakhir yang ada di sekitar Unisma. Oke. Okay. Ini jadi ada satu ekor monyet kawan. Kemudian ini pantauan yang sebelumnya di sekitar Dinoyo ya. Nah, ini di pasar. Oke, okay, apakah ini monyet yang sama dengan yang dilaporkan sebelumnya dari kawan-kawan Citigen? Ini kita juga masih coba cari tahu seperti apa penanganan dari rekan-rekan BKSDA Jatim, karena waktu itu kita juga terus komunikasi dengan Bu Veve, dan terakhir yang kami dapatkan itu informasinya tanggal 14 bulan Mei 2026 posisi monyetnya itu ada di sekitar Tunggul Wulung. Nah, apakah yang di Tunggul Wulung ini belum sempat tertangkap sampai akhirnya monyetnya ini berpindah ke Dinoyo? Nah, ini kita masih coba cari tahu ya lewat Bu Vivi kawan. Terima kasih banyak sudah melaporkan, semoga segera ada penanganan. Kemudian ini tadi ada beberapa catatan juga yang ditambahkan. Oke, untuk selanjutnya ini tadi ada tambahan informasi dari Bu Herlinda. Terima kasih banyak Bu, ini soal laporan kawan. Jadi kabel ya, informasinya ini kabelnya menjuntai begitu kawan, dan posisinya ada di sekitar Jalan Joyo Suko. Bu Herlinda ini tadi sempat mengirimkan videonya, sambil kita tampilkan di visual radio. Nah, ini kawan kabelnya. Oh, dibantu ya sama warga sekitar juga.
1: Kabel putus. Apa kabel listrik? Listrik. Nah, kabel kayaknya. Ini menghambat orang banget ya.
0: Iya.
1: Bahaya sekali.
0: Terima kasih banyak Bu Herlinda sudah berkabar. Ini tadi Mufti juga sudah komunikasi Bu dengan rekan-rekan PLN ya, Asisten Manajer Jaringan Distribusi PLN UP3 Malang Pak Fandi. Di jam 10 lebih 39 menit update-nya sudah selesai dinaikkan. Ini tinggal proses penyambungan kabel. Itu ya keterangannya. Ini kita tampilkan di visual radio kawan, kabelnya ini sudah mulai tertib ya di sana. Terima kasih banyak yang sudah berkabar. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa titik yang ada di area Malang Raya, boleh nanti Anda kabarkan. Kita coba lihat kembali pantauan untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar kota Malang dari wilayah kota Batu. Anda bisa manfaatkan jalur utama, kondisi siang hari ini masih terpantau lancar di jalur utama. Kemudian untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar Dinoyo juga tidak ada kepadatan kawan, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar TL-ITN. Traffic Report kali ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan yang lokasinya ada di landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa dengan chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Pagi Kak.
4: Pagi Pak.
3: Kak, tolong sapu keselamatannya dipakai ya.
4: Gak usah deh Pak, kan tujuannya dekat, nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya. Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Gimana kak, bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
4: Iya, iya.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
6: Lah iyo pak. Loh entah pak, kok banyu nih tambah mumbul ya?
5: Waduh iya iya. Sese bu, tak cek sese. Ya Allah, sopo ingin delegasi dek drainase. Anggite kos-kosan dah iki.
6: Aku pak, lah, yopo yo, wis gak digawe kan?
5: Ya Allah bu, yo gak ngono. Ini kira, gara no saluran banyu ni mampet dah. Kau kan nonggon liyoy, sama ni ono no ai.
7: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
9: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
10: Sedangkan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
8: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan siang hari ini kita masih melanjutkan di City Report. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang, kampus untuk semua biaya ramah. Info lengkapnya Anda bisa kunjungi Instagram @unira_malang. Terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah dibagikan Anda yang siang hari ini masih mobile. Kita masih menunggu update dari rekan-rekan BKSDA Jatim ya. Ini kaitannya dengan ditemukannya seekor monyet yang berkeliaran. Posisi terakhir ini di area Telogomas ya, bahkan sempat terpantau juga di sekitar ATM Unisma. Mungkin Anda yang kebetulan melintas di sana kemudian tahu update informasinya seperti apa, Anda juga bisa tambahkan ya di WhatsApp kami. Kemudian kita coba beralih kembali untuk lalu lintas bagi kawan-kawan City Guide yang siang hari ini sedang mobile, kemudian ada rencana mengarah ke Bukgluduk. Setelah tadi kita juga sempat sampaikan ya bagaimana kondisi antrian yang sudah mulai terpantau, peningkatan arus yang mengarah ke Rampal. Untuk sekarang ini masih sama kawan, jadi di area Gatot Subroto ya, tapi untuk selepasnya Panglima Sudirman kondisi sudah kembali lancar. Bagaimana yang berada di sekitar Kabupaten Malang maupun di sekitar Kota Batu, boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami. Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
1: Untuk informasi seputar jantung,
0: kita lanjutkan untuk Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, khususnya kawan-kawan City Guide, Anda yang mulai dari Gate Singosari, kondisi siang hari ini masih terpantau lancar. Untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo juga terkondisikan, termasuk ketika Anda mau mengarah ke sekitar Waru. Jadi nanti di menjelang Gate Waru, kemudian di selepasnya Krian, Mojokerto, Kertosono, Satelit Perak, sejauh ini terkondisikan. Semoga rest area juga pantauannya sama ya. Untuk Anda yang kebetulan saat ini sedang berhenti di beberapa rest area, nanti juga boleh Anda tambahkan selain WhatsApp, tentunya juga untuk informasi cuaca siang ini.

Jalan-Jalan Plus. Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk-pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari, supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman, karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti, atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan, serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, hampir seluruh daerah di Kota Malang rawan bencana. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Malang, Surya Adi Nugraha menyampaikan, total ada 13.400 lebih rumah di Kota Malang masuk di daerah rawan bencana, mulai dari banjir, longsor, hingga pohon tumbang. Kata Surya, dari 57 kelurahan di Kota Malang, 40 kelurahan yang masuk zona merah. Menurutnya, kerawanan ini akibat faktor geografis. Jadi ada pemukiman dan perumahan yang berada di sempadan sungai atau di daerah cekungan. Ia menambahkan, di tengah kebutuhan hunian yang tinggi, tidak ada dukungan penataan yang tepat. Kawan, hari ini Jawa Timur diperkirakan gerimis hingga malam di beberapa wilayah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis data cuaca pada hari ini. Batu, Mojokerto, Pacitan, dan Sampang pagi ini didominasi gerimis dan awan mendung. Sementara untuk siang nanti, Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, Jombang, Kediri, serta Malang diperkirakan hujan ringan. BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada dengan kondisi cuaca yang tidak menentu. Ribuan fosil hasil repatriasi Belanda dipulangkan ke Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon. Ia menyampaikan total ada 30.000 fosil, 28.000 diantaranya berhasil diidentifikasi dan akan dipulangkan ke Indonesia. Biaya pengiriman sepenuhnya ditanggung oleh pihak Belanda dan memakan waktu 2 bulan untuk proses pengirimannya. Fadli menambahkan, pihaknya berharap fosil tersebut mampu membuka wawasan masyarakat dan menambah daya minat terhadap sejarah Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Mufti Akmal, selamat siang.
1: One Hot News.

0: City Gate 9, Waruan FM, Gate dan Foyo Live, kawan. Masih dengan saya, Bulan. Terima kasih ya untuk beberapa update yang sudah ditambahkan. Ini tadi ada Pak Anton. Terima kasih, Pak Anton. Di mana nih ya? Bentar, kita coba putarkan ada video yang dibagikan. Posisi Wendit ke Blimbing, kawan, informasinya. Ini kondisi lalu lintas ya, masih terpantau lancar. Kondisi cuaca juga sangat cerah. Sama berarti ya Pak, kayak di Tlogomas ini juga masih sangat cerah. Untuk lalu lintas juga begitu, masih terpantau lancar. Mungkin Anda yang punya informasi juga di beberapa titik lain seperti apa, boleh nanti Anda berbagi kabar di WhatsApp kami. Bu Andika, selamat siang, terima kasih voice note-nya.
1: Selamat siang, menyampaikan ini di kilometer 79, di sekitar pintu Tol Lawang, yang arah ke Surabaya, itu ada plat besi yang cukup besar ada di tengah jalan tol. Itu kalau mobil melajunya banter, khawatir kena plat besi itu.
0: Oke.
1: Soalnya ada benar-benar di tengah ruas tol itu, di kilometer 79 arah ke Surabaya.
0: Oke. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Mohon waktu kita coba komunikasi dengan rekan-rekan dari tol ya. Untuk Anda kawan yang sekarang ini juga sedang memantau di beberapa ruas jalan lainnya, Anda masih bisa sambung bersama dengan kami di 0811 3600 911.

0: Kawan, siang hari ini ada beberapa informasi yang ditambahkan kalau dari Bu Andika adanya plat besi yang cukup besar ya, jadi ditemukan sekitar pintu tol Lawang arah Surabaya kilometer 79. Tadi kami juga sudah upayakan Bu Mufti, sudah coba koordinasi dengan Deputi Traffic Tol Pandaan Malang ya, Pak Irfan, untuk minta bantuan terkait dengan laporan ini. Semoga nanti segera ada yang datang di sana untuk menertibkan ya. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang juga sedang memantau di beberapa titik, boleh nanti Anda kabarkan bagaimana kalau Pak Anton tadi terakhir wendit ke Blimbing, lalu lintasnya lancar, cuacanya juga masih sangat cerah. Bagi yang sekarang ini sedang memantau juga mungkin di area Kota Batu dan sekitarnya ataupun di wilayah Kabupaten Malang dan sekitarnya, Anda masih bisa sambung bersama dengan kami di 0811 360 911. Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, saatnya kita berbagi kawan informasi seputar jalan tol.
1: Informasi seputar jalan tol.
0: Oke, kita lanjutkan lagi kawan, untuk Anda yang bersiap mengarah ke ruas Pandan Malang, sejauh ini masih terkondisikan lalu lintas di sana, tapi hati-hati khususnya di pintu tol Lawang ini arah ke Surabaya, karena Bu Andika melihat ada plat besi cukup besar, ini cukup mengkhawatirkan ya, karena ditakutkan ketika ada kendaraan melintas, ini kena gitu ya. Kemudian saat ini kita juga masih coba hubungi dari Deputi Traffic Tol Pandaan, Pak Irfan, untuk minta bantuan. Kemudian kalau kita coba lihat lagi, kita geser di beberapa titik lainnya seperti halnya Sidoarjo, kemudian di seputar Waru, sejauh ini juga masih terpantau lancar.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading. Di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan, mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Selain itu, Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki, tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga, jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat sekaligus Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai Puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di Puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke Puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial CityGuide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: CityGuide 911 FM. Guidance for your life.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by Berlian.
5: Duh, kesiangan deh. Mana mau ketemu klien, jangan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
3: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, semakin siang semakin terik, tapi tetap semangat ya buat Anda yang sekarang ini masih harus melanjutkan beberapa agendanya. Rasanya bulan Mei ini juga banyak gitu waktu libur yang bisa kita manfaatkan, dan nanti kita juga masih ada libur di Idul Adha gitu ya, yang bisa kita manfaatkan juga. Jadi untuk sekarang yang masih bekerja, tetap semangat pastinya. Terima kasih beberapa catatan yang sudah dibagikan siang hari ini. Pak Handi, selamat siang Pak Handi, terima kasih ya. Di lajur kiri besinya, oh ini mengabarkan soal plat besi tadi yang disampaikan ya dari Bu Andika kawan. Jadi tadi Bu Andika melihat kilometer 79 tol Lawang arah Surabaya ada plat besi, posisinya itu agak ke tengah gitu ya. Kemudian kami sudah coba komunikasi Deputi Traffic Tol Pandaan Pak Irfan, ini juga sudah merespon jam 11 lebih 14 menit. Mengucapkan terima kasih juga dan akan segera ditindaklanjuti gitu ya. Nanti kita coba menunggu kawan seperti apa update-nya. Kita lanjutkan lagi, kali ini dari Pak Isa. Selamat siang, Pak Isa.
1: Assalamualaikum, selamat siang Siti.
0: Waalaikumsalam.
1: Info traffic. Ini tadi saya dari Rumah Sakit Universitas Brawijaya menuju Jalan Kalpataru.
0: Oke.
1: Okay. Untuk lalu lintas lancar ya. Tidak ada kendaraan sama sekali, baik di Soekarno-Hatta maupun di Kalpataru. Kemudian untuk cuaca, cerah sekali.
0: Alhamdulillah.
1: Kemudian di sini saya mau menyoroti ya dan mengkritisi ya. Ini tentang kebijakan pemerintah kepada potongan 8% kepada pengemudi ojek online yang diresmikan pada 1 Mei 2026 kemarin. Dan mohon diteruskan kepada Dewan Komisi C yaitu Pak Dito dan jajarannya. Jadi menurut saya, pemerintah melalui peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 patut diapresiasi karena menurunkan potongan aplikator ojol roda 2 dari 20% menjadi maksimal 8%. Sehingga mitra mendapat 92% tarif. Namun kebijakan ini menimbulkan 3 pertanyaan besar. Yang pertama, mengapa hanya Gojek? Padahal Gokar punya modal dan resiko lebih besar. Kemudian yang kedua, mengapa GoFood dan GoSend yang juga roda 2 tidak tersentuh? Dan yang terakhir, konsistensi janji Presiden Prabowo. Janji awal bersifat universal untuk semua pengemudi ojek online, bukan hanya pengantar orang. Akibatnya terjadi ketidakadilan baru. Driver Gojek diuntungkan, sementara beban bergeser ke driver Gokar, GoFood, dan GoSend. Pemerintah perlu memperluas cakupan, menerapkan transparansi tarif, dan melibatkan seluruh asosiasi driver agar kebijakan benar-benar berpihak pada keadilan hakiki. Demikian tanggapan dan sorotan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isa sudah berbagi sudut pandang kawan. Memang waktu itu sempat ada informasi juga ya, jadi di PT Goto Gojek Tokopedia TBK atau Gojek ini mengubah skema bagi hasil dengan mitra pengemudi atau driver ojek online. Jadi dalam skema bagi hasil baru ini, driver ojek online itu mengantongi 92% ya dari tarif perjalanan. Nah, sedangkan potongan aplikator sebesar 8%. Perubahan skema bagi hasil driver ojek online dan aplikator ini sejalan dengan peraturan presiden, tadi sudah dimention juga sama Pak Isa ya. Bahkan ada juga beberapa statement di sini yang dikeluarkan kawan. Di sini dari pihak Koto Hans juga menegaskan kalau Gojek akan menjalankan arahan pemerintah soal pembagian pendapatan baru untuk pengemudi transportasi online. Tapi kebijakan perubahan skema bagi hasil ojol dan aplikator ini akan menekan pendapatan perusahaan gitu kawan informasinya. Nah, Kemenaker sendiri sebelumnya ini menargetkan potongan 8% oleh operator terhadap para pengemudi ojek online itu bisa berlaku di bulan Juni 2026 gitu ya, untuk beberapa catatan di siang hari ini. Nanti kita akan kembali lanjutkan. Anda masih bisa sambung bersama dengan kami, manfaatkan WhatsApp seperti Pak Isa tadi. Mau mengirimkan voice note silakan di 0811 3600 911. Wisdom.
2: Ya, kegigihan itu saya kira ini sesuatu yang harus diperjuangkan, harus yang terus dikejar, sehingga apa yang kita bayangkan, apa yang kita inginkan itu bisa kita dapat, dan itu bisa mengubah bagaimana merekonstruksi cara pandang visi kita ke depan sesuai dengan apa yang dicita-citakan tentunya. Seperti waktu itu saya ketika masih baru jadi wartawan, jadi jurnalis, karena background saya itu adalah pendidikan non-ekonomi, tapi saya bekerja di sebuah perusahaan media yang berbasis ekonomi bisnis, maka sebetulnya di awal-awal itu tentu mengalami banyak kesulitan, terutama berita-berita yang terkait dengan pasar bursa saham, pasar indeks, kemudian ekonomi makro, karena kita memang tidak belajar itu.

berita-berita yang kita liput itu karena ketidakmampuan latar belakang pendidikan, maka saya dari situ mencoba untuk terus menggali dari semua sektor ekonomi bisnis, baik dari ekonomi makro, kemudian investasi, industri keuangan, industri berat, everything, properti, jasa, perdagangan. Saya pelajari bukan hanya pengetahuannya saja, tapi juga saya pelajari tentang kebijakannya, pelaku-pelaku usahanya secara detail, sehingga kemudian kalaupun saya tidak sekolah yang berbasis ekonomi bisnis, tapi karena kegigihan tadi, karena keseharian dipaksa untuk menulis berita-berita ekonomi bisnis, maka kemudian saya bisa memahami tentang bukan hanya sekedar ekonomi bisnis yang umum, tapi yang jauh tersembunyi kita juga bisa pahami karena kita juga melakukan investigasi, sehingga seperti apa yang saya rasakan sekarang, jadi saya bisa memahami persoalan-persoalan ekonomi makro, mikro, perekonomian global, sehingga dari proses itu karena kita gigih untuk mengetahui, maka kemudian kita memahami dan kita mengetahui banyak hal, sehingga ketika kita konstruksi ulang dalam bentuk narasi-narasi yang lebih komprehensif, lebih matang, lebih memahami dari berbagai sisi, tidak hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh pengambil kebijakan saat itu, tapi kita punya cara pandang, punya visi, punya analisis yang tentu dari beberapa sisi yang kita pelajari. Saya kira itu yang kemudian menjadikan saya sebagai seorang jurnalis yang ya tidak sombong, tapi banyak tahu, yang jauh dari latar belakang pendidikan dasarnya yang non ekonomi, sehingga gigih di sini saya kira untuk semua sektor kehidupan. Jadi ketika kita itu betul-betul gigih untuk mengetahui, untuk mencari, untuk bagaimana kemudian apa yang tadi kita sulit untuk melakukan, tapi karena kita terus mencari, tidak ada yang final dalam hidup ini, kemudian apa yang kita inginkan itu bisa kita dapat. Jurnalis memang seharusnya banyak tahu, itu sih dia harus paham. Maka saya kira kemudian apa yang disampaikan kepada publik itu setidaknya presisi dari sisi aspek kebenarannya. Saya Lutfi L. Hakim, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Jawa Timur, untuk Wisdom Citygate FM.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sejumlah harga bahan pokok di Pamekasan mulai mengalami kenaikan. Kondisi tersebut terpantau di dua pasar tradisional utama, yakni Pasar Kolpajung dan Pasar 17 Agustus. Analis perdagangan ahli pertama di Disperindag Pamekasan, Rifaus Silviani, mengatakan bahwa komoditas yang mengalami kenaikan signifikan adalah daging sapi. Menurutnya harga daging sapi yang sebelumnya berada di kisaran Rp110.000 hingga Rp125.000 per kilogram kini naik menjadi Rp130.000 per kilogram. Kenaikan tersebut dipicu oleh naiknya harga sapi hidup menjelang Idul Adha.
2: Kawan, kabar selanjutnya dari Radio Rasika Semarang. Saya Doni Azhar. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi memulai pelaksanaan SPMB SMA dan SMK

0: Negeri tahun ajaran 2026-2027 dengan menyediakan total 231.724 kursi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan seluruh proses berjalan transparan tanpa praktik titip-menitip. Pihaknya tidak akan segan-segan langsung mencoret calon siswa yang terbukti melanggar. Pemprov Jawa Tengah juga menggandeng 139 SMA SMK swasta kemitraan. Melalui skema ini, sebanyak 5.000 siswa dari keluarga miskin dijamin bisa bersekolah di swasta secara gratis karena dibiayai penuh oleh APBD Provinsi.
1: Kabar selanjutnya dari saya, Joe, suara Bojonegoro Indah FM. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menjatuhkan vonis 4 tahun pidana penjara terhadap Heru Sugiarto, mantan Camat Padangan dalam perkara dugaan korupsi dana bantuan keuangan khusus desa di Kecamatan Padangan. Selain pidana penjara, terdakwa juga harus membayar denda Rp200 juta atau pidana kurungan 80 hari. Menanggapi putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum Kejari Bojonegoro Agung Darmawan menyatakan pikir-pikir, sementara sikap yang sama juga dilakukan penasihat hukum terdakwa. Dalam perkara ini, terdakwa diduga merugikan keuangan negara senilai 1,6 miliar. Kasus ini sebelumnya juga menyeret 4 kepala desa dan pelaksana proyek.
2: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Selain itu, Anda juga bisa berkeliling di Rawa Kelampok dengan menumpang perahu atau jet ski. Nah, di sini Anda juga bisa mencoba berbagai wahana wisata sungai, mulai dari motor air, flamingo, bebek kayu dengan harga yang relatif terjangkau. Anda yang juga sedang jalan-jalan ke Rawa Kelampok, jangan lupa bagikan keseruannya di sosial media kami @cityguide911fm. Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
3: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
2: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
3: Nah kan?
2: Aduh, deg-degan tahu.
3: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
2: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
4: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
6: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
5: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
6: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
5: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
6: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
0: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
7: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangan yang dihadapi.
8: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
9: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Oke, lanjut untuk beberapa kegiatannya, kita juga akan coba lanjut ya untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan dari kawan-kawan City Guide yang sekarang ini masih mobile di sekitar Malang Raya. Tadi Pak Andi terakhir memantau kondisi yang ada di sekitar Payung, masih terpantau lancar saja, cuacanya juga masih teduh. Sementara dari Pak Diono, oh ini Pak Diono juga menanggapi ya, aturannya potongan buat taksi online dari aplikator, potongannya tidak sesuai, padahal sesuai aturan presiden diterapkan bagi semua pekerja ojek online. Cuma disebutkan potongannya buat driver apa saja dan celah ini dimanfaatkan aplikator untuk driver roda 2 saja dan roda 4 tetap 40%. Oh gitu ya Pak Diono ya. Kemudian untuk Anda kawan yang mungkin ada beberapa catatan informasi lainnya, boleh nanti Anda tambahkan atau Anda mau menyoroti juga ini skema bagi hasil Gojek yang sempat juga ramai, ojol 92%, potongan aplikator 8%, boleh nanti Anda tambahkan seperti apa Anda meresponnya di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan PUPR Kota Malang terus identifikasi perumahan yang rawan bencana. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPRKRP Kota Malang, Lukman Hidayat menjelaskan pihaknya berkolaborasi lintas sektor seperti dengan BPBD Kota Malang dan dari Balai Besar Wilayah Sungai. Menurutnya, untuk kewenangan hunian yang dekat sempadan sungai, kewenangannya ada di BBWS. Lukman menjelaskan juga, Kota Malang sebagai magnet investasi khususnya di sektor properti. Namun saat ini, sudah ada kawasan hunian yang settle dengan titik rawan. Jadi untuk penertiban, ada alasan sosial yang jadi tantangan tersendiri. Di sini kesadaran masyarakat sangat diperlukan di tengah upaya masif Pemkot. Lukman juga menambahkan, pihaknya mengupayakan untuk melakukan identifikasi daerah mana saja yang rawan. Dari hasil identifikasi saat ini, sementara ada Lokwaru dengan permukiman rawan bencana. PLN dan Dinsos Jatim dukung anak berkebutuhan khusus. Pemprov Jatim melalui Dinas Sosial bersama PLN Jatim menghadirkan layanan terapi gratis bernama Omah Terapiku. Layanan ini ditujukan untuk anak berkebutuhan khusus. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, Omah Terapiku adalah hasil kolaborasi antara PLN dan Dinsos Jatim dalam menghadirkan layanan terapi gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Melalui program tersebut, pelayanan terapi bisa dilakukan lebih optimal karena didukung tenaga profesional, serta sarana dan prasarana yang sesuai standar pelayanan. Kawan, devisa hasil ekspor SDA wajib masuk sistem keuangan Indonesia mulai bulan Juni. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan tersebut untuk memperkuat pengelolaan devisa ekspor sekaligus memastikan sektor sumber daya alam bermanfaat bagi ekonomi nasional. Ia menambahkan, pemerintah menetapkan retensi minimal DHE sektor migas sebesar 30% dalam 3 bulan serta non-migas sebesar 100% dalam 12 bulan. Lebih lanjut, hal tersebut dilakukan untuk memperkuat pembiayaan pembangunan, terutama investasi dan modal untuk program hilirisasi. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Mufti Akmal, selamat siang.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sirigatain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, kembali siang hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Beberapa update kawan disampaikan dari kawan-kawan pendengar siang hari ini, rata-rata di cuaca ya, dan juga pantauan lalu lintas tadi yang sempat dikabarkan juga di beberapa titik memang cukup ramai. Dan laporan lainnya yang masuk juga soal ini, lumayan berangin katanya siang hari ini. Iya ya, di area Tlogomas lumayan kenceng juga anginnya, meskipun ini ya cuaca cerah juga begitu kawan. Ini hitung-hitung bonus nih, udah di jalan kepanasan minimal anginnya semilir gitu. Beberapa update lainnya mungkin yang lagi di perjalanan juga nanti boleh kembali report. Saya juga mau mengabarkan antisipasi ketika melintas di perempatan Kaliurang, masih ada perlambatan. Kayaknya kalau jam-jam break makan siang memang kembali ramai lagi ya trafiknya. Baik di sekitaran Jaya Suprapto arah ke utara, kemudian juga di sekitaran Kayu Tangan bergeser ke Semeru sampai dengan Bromo, lalu juga di sekitaran Kawi, Kawi Atas, termasuk di area Ijen dan area Jodipan. Gitu sementara untuk beberapa update. Untuk Anda yang mau kembali menambahkan, monggo ya bisa langsung call in di 0811-3600-911. Sebelum saya jeda, kawan saya juga punya informasi untuk Anda yang mau investasi, khususnya di bidang properti ya, pengen beli properti tapi takut boncos dan gak produktif, Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan dekat dengan Jati Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: Sirigat 911 FM, guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya langsung geser dulu ke beberapa informasi yang masuk. Ada dua voice note nih yang dikirimkan Pak Jamal. Kita play yang pertama dulu ya.
1: Yang ini sejak tadi sekitar mulai jam 10-an ya. Rasanya anginnya lumayan, bukan semindir lagi tapi keras. Sehingga banyak dedaunan yang rontok. Meskipun daun yang masih hijau, yang muda masih juga bisa runtuh di jalanan. Karena saya juga berjalan ke arah Karangploso, anginnya semakin keras.
0: Tapi
1: panasnya terhibur dengan angin yang lumayan keras begitu. Beda dengan yang kemarin ya. Kemarin panasnya lumayan. Ya, kita harus siap selalu. Panas, hujan, angin keras, angin semilir. Kita harus menghadapi dengan seksama dan hati-hati. Sehingga kita tetap dalam keadaan sehat selamat. Dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan ini. Sehat selamat selalu.
0: Ya.
1: Kalau yang ini laporan saya pagi tadi, jadi jam 5.15, lumayan pagi, dari sekitaran Kinoyo Ketawang Gede Sardo ini menuju daerah TPA Subiturang. Tapi masih banyak saudara-saudara kita, terutama di perempatan atau pertigaan lampu merah ya. Mergan ini yang ada lampu merahnya kan hanya dari arah selatan, utara dan timur, sedangkan yang dari barat itu tidak ada lampu merahnya. Belok kiri jalan terus. Tetapi masih ada juga yang melawan arus. Walaupun kendaraan dari utara ini sudah berjalan, juga masih ada sepeda motor, kendaraan roda dua yang juga menerabas terus ke timur. Entah apa ya yang apa karena buru-buru dan lain-lain, padahal itu sangat membahayakan. Jadi berarti saya punya usulan. Sedangkan yang ada lampu merahnya yang dari timur saja, orang-orang saudara-saudara kita itu ya melawan juga. Belum hijau dia sudah tolah-toleh, terutama ke selatan nggak ada terabas begitu. Nah ini kalau saya punya usul, sekalian saja arah dari barat itu yang mau ke diberi lampu merah sekalian. Saya usul lampu merah, tapi dengan keterangan belok kiri jalan terus. Boleh mungkin seperti itu, tapi ada lampu merah yang ke arah

0: timur, sehingga lampu merahnya lengkap jadi empat, tidak ada yang di barat. Mungkin, ya mungkin saya nggak bisa terjadi karena daerah Bandulan Pandan ini daerah industri dan ada kendaraan yang dari daerah Bandulan yang naik. Mm-mm. Karena mungkin besarnya dan berat memutannya ini, barang yang diangkat ini sangat berat. Sekali lagi dia mungkin tetap arah lurus, tetapi saya lihat dia pelan-pelan sekali, tidak seperti sepeda yang melawan arus, sudah melawan lalu banter, kan sangat membahayakan diri dan orang lain. Mudah-mudahan usulan sederhana ini bisa dipertimbangkan dengan baik ya, untuk demi kesehatan dan warga saudara-saudara kita pengguna jalan di Merkani. Terima kasih, sehat selamat selalu.
1: Terima kasih kembali Pak Jamal. Jadi untuk rambu yang sering dilanggar itu berkaitan dengan belok kiri jalan terus. Ada rambu pun orang kadang melanggar gitu ya, apalagi nggak ada rambu. Nah, saran dari Pak Jamal tadi, TL dan rambunya itu juga tetap harus sinkronisasi. Kalau di titik lain kayaknya yang sering dapat laporan serupa itu ada di ini juga ya, Langsep ya. Itu ada yang perempatan Dieng itu, lalu juga di pertigaan Tunggul Mas itu sama. Mana lagi ya? Kayaknya banyak ya beberapa titik simpang yang sudah tidak ada rambu belok kiri jalan terusnya. Tapi kalau berdasarkan aturan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, kalau tidak ada rambu belok kiri jalan terus, berarti ya tetap harus berhenti begitu. Cuman orang kayaknya menganggapnya setiap kali belok kiri, setiap kali ya ada persimpangan boleh langsung belok kiri. Itu masih sering sekali kita diskusikan juga, termasuk kayaknya kita juga sering ya meneruskan laporan serupa itu ke pihak terkait. Harapannya itu tadi, entah ada penambahan rambu pengadaan begitu ya, atau ya mungkin standby untuk melakukan penindakan. Karena kalau dilihat sehari bisa sampai puluhan, bahkan bisa jadi ratusan. Satunya lagi di pertigaan Sulfat. Nah, itu yang beberapa kali di-share oleh Pak Gunawan dan kawan-kawan pendengar lain juga, ketika harusnya berhenti tapi malah banyak yang lurus begitu. Yang boleh langsung lurus itu salah satunya di ini ya, yang di MT Haryono ini kan boleh ya langsung lurus gitu, karena ada rambu tulisannya jelas juga kalau misalnya mau lurus jalan terus gitu, tidak harus mengikuti lampu. Nah, tapi kayaknya membaca instruksi yang singkat itu saja mungkin orang-orang ada yang tidak menghiraukan gitu. Tidak salah juga ketika kita ya, Malang ya, informasinya, tingkatan literasi kita justru jauh lebih rendah daripada beberapa kabupaten kota lain di wilayah Jawa Timur. Sebelum saya geser ke informasi lainnya, saya punya rekomendasi kawan untuk Anda warga Malang yang mau cari kasur tapi bingung carinya di mana. Ada Victoria Furni Center yang siap untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furni Center, Anda dapat memiliki kasur premium mulai dari King Coil, Serta, dan Florence. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size, dan free bed linen, free bantal dan guling, free matras protector, free travel bed, dan free ongkir, all area Jatim. Segera kunjungi toko Victoria Furni Center di Jalan Tumenggung Suryo, 64 Blimbing, Malang, atau di Jalan Mejen Panjaitan, 172C, Mete, Malang. Untuk informasi lebih lanjut bisa cek Instagram dan juga Google-nya di Victoria Furni Center.
2: Jalan-jalan Plus. Di setiap kota selalu ada cara unik warganya mengekspresikan identitas. Di Malang, salah satu identitas yang paling kuat dan mudah dikenali adalah Boso Walian. Bahasa ini bukan sekedar cara bicara, tapi juga simbol kebanggaan dan rasa memiliki terhadap kota Malang. Boso Walian mulai dikenal sejak masa perjuangan kemerdekaan. Pada masa itu, para pejuang dan masyarakat Malang menggunakan bahasa yang dibalik susunan katanya sebagai alat komunikasi rahasia. Tujuannya sederhana, namun penting, agar pesan tidak mudah dipahami oleh para penjajah. Dari situlah istilah Walian muncul, karena kata-kata diucapkan dengan cara dibalik, seperti Malang menjadi ngalam atau arek menjadi kera. Seiring berjalannya waktu, Poso Walian tidak lagi hanya digunakan sebagai bahasa sandi. Bahasa ini kemudian tumbuh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Malang, terutama di kalangan anak muda. Poso Walian digunakan dalam obrolan santai, pergaulan hingga menjadi penanda keakraban antar sesama arek Malang. Memasuki era modern, Poso Walian justru semakin berkembang. Bahasa ini mulai muncul di berbagai ruang publik, mulai dari mural, kaos, stiker, hingga konten media sosial. Kata ngalam misalnya, kini sudah menjadi ikon yang melekat kuat dengan kota Malang. Poso Walian juga menjadi simbol keterbukaan budaya Malang. Meski berasal dari tradisi lokal, bahasa ini bisa dengan mudah dipelajari dan digunakan oleh siapa saja yang datang dan tinggal di Malang. Hal inilah yang membuat Poso Walian tidak eksklusif, tapi justru menyatukan dan memperkuat rasa kebersamaan. Hari ini kawan, Poso Walian bukan hanya bahasa pergaulan, tetapi sudah menjadi bagian dari citra kota Malang. Poso Walian hidup, berkembang dan terus beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan akar sejarahnya. Dari bahasa sandi perjuangan hingga menjadi ikon budaya yang dibanggakan. Poso Walian adalah bukti bahwa identitas lokal bisa tetap relevan di tengah perubahan zaman.
3: Jalan-Jalan Plus.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi
5: kenapa?
6: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
9: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
10: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar. Menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
8: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
10: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
11: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikitain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya langsung geser ke beberapa update yang masuk di WhatsApp. Tadi itu ada informasi dari Pak Aslan. Saya geser dulu ya. Informasi City Guide, traffic light Jalan Besar Suhat lengang katanya. Lancar, alhamdulillah Pak ya. Cuaca panas disertai angin sepoi-sepoi. Kalau kata Pak Jamal tadi kenceng anginnya. Ini Pak Aslan sepoi-sepoi. Ya cukup menghibur hati kalau kata Pak Jamal tadi di tengah teriknya cuaca. Kondisi yang saat ini relatif berangin ya cukup mengademkan suasana sedikit gitu. Update lainnya ada Pak Daiwa. Ini jalan rusak parah katanya sudah lama lokasi di bawah flyover Arjosari. Saya tampilkan kawan di Visor Radio kami. Oke, ini saya tampilkan. Mau ke arah mana nih Pak Daiwa ini? Putar baliknya anu ya, belokannya Raden Intan itu ya. Oh iya ya. Oke baik Pak Dewa, terima kasih. Nanti kita coba share dulu ya laporannya ke pihak terkait. Semoga juga nanti ada tanggapan dan bisa segera ditindaklanjuti. Pak Anton ternyata share info juga, tadi angin membelai cukup kencang di sekitaran wisata Sumber Gentong Araya. Saya tampilkan kawan di Visor Radio.
1: 5/4 lumayan.
0: Wah iya ya, kencang di sana anginnya. Kayaknya rata ya di beberapa titik. Cerah juga. Suhu berapa nih kalau kita share? Kita lihat sekarang 31. Panas ya, 31 derajat wilayah Kota Malang. Ada Pak Herman. Pak Herman update melalui video kawan.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: 911 FM. Radio di Kerang Alam. Sekarang pukul 12.08. Saya berada di titik wisata Mendit Mangliawan.
0: Iya.
2: Melaporkan cuaca hari ini panas.
0: Oh, oke.
2: Okay. Dan volume kendaraan tidak terlalu padat. Mm-hmm. Saya sekarang menuju ke Pakis Jajar.
0: Oke. Okay.
2: Tumpang. Mm-hmm. Ini wisata Mendit kanan saya.
0: Terik ya, sekali, Pak ya.
2: Makin ke barat. Enggak lumayan ini.
0: Iya. Yeah.
2: Dan sekarang saya berada di titik masuk wilayah Bugis. Mm-hmm. Cuaca juga panas.
0: Iya.
2: Melihat cuaca seperti ini kayaknya di daerah Pakis dan Tumpang sekitarnya sepertinya panas juga ini.
0: Kayaknya merata ini Pak.
2: Demikian kilas info dari kami di titik jalan Bugis. Selamat siang, selamat bertugas.
0: Selamat siang, hati-hati di jalan juga Pak Herman.
2: 911 FM, semoga selalu diberikan kesehatan.
0: Iya, terima kasih Pak.
2: Semoga jaya di udara, melekat di hati, merdeka.
0: Merdeka, iya. Terima kasih banyak Pak Herman, hati-hati di jalan. Untuk traffic report, kawan, dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB. Saya geser ke informasi yang lain dulu, tadi Pak Diono ini berkabar soal aliran PDAM yang trouble lagi ya. Posisinya itu di Banjar Arum. Bahkan dari Senin kemarin katanya sampai sekarang tuh masih belum stabil. Tadi Wulan sudah meneruskan kawan laporannya ke Kanit PDAM Singosari, Ipan Ardianto. Katanya Pak Ivan saat ini di jam 12 itu sudah normal, sudah mengalir. Namun pantauan dari Pak Diono ternyata barusan tak cek ternyata mati katanya. Dan untuk hasil air yang dikeluarkan kemarin itu airnya keruh dan sedikit berminyak. Dan sekarang keadaannya masih mati. Gitu, mohon ditunggu Pak Diono. Sepertinya memang masih bertahap ya untuk penormalan. Kurang lebih seperti itu. Untuk beberapa update lainnya nanti kawan-kawan boleh menambahkan juga ya. Bisa langsung call in di 0811-36-99-11.

0: City Guides Life Hacks.
1: Perlintasan kereta api masih menjadi titik rawan kecelakaan. Salah satu penyebab yang masih sering terjadi adalah pengendara yang nekat menerobos palang atau memaksa melintas saat kondisi lalu lintas sedang padat. Padahal situasi itu sangat berbahaya karena kendaraan bisa saja berhenti tepat di atas rel dan ketika mesin mati, waktu untuk menyelamatkan diri jadi sangat terbatas. Banyak orang mengira mobil mogok di rel terjadi karena hal mistis. Padahal secara teknis ada penjelasannya. Salah satunya karena pengemudi terlalu pelan menggunakan gigi tinggi. Akibatnya, mesin tidak kuat, terutama saat melintasi rel yang menanjak atau bergelombang dan mesin bisa tiba-tiba mati. Selain itu, kepanikan pengemudi juga sering membuat kendaraan kehilangan momentum, apalagi saat kondisi macet. Pengemudi ragu menekan gas atau terlalu sering menginjak kopling, sehingga mobil kehilangan tenaga di tengah rel. Sejumlah pakar juga menyebut area rel kereta memiliki medan elektromagnetik yang dalam kondisi tertentu dapat mempengaruhi sistem kelistrikan kendaraan modern, terutama mobil yang sudah menggunakan sistem elektronik. Meski begitu, faktor utama tetap berasal dari kondisi kendaraan dan cara pengemudi melintas. Karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melintasi rel kereta. Pastikan jalur di depan benar-benar kosong. Gunakan gigi rendah agar tenaga kendaraan tetap stabil. Dan jangan berhenti terlalu lama di atas rel. Yang paling penting jangan pernah menerobos palang pintu kawan. Karena kereta membutuhkan jarak yang sangat panjang untuk berhenti. Dan satu keputusan terburu-buru bisa berujung fatal. Ingat, palang perlintasan bukan penghambat perjalanan, tapi pengingat bahwa keselamatan harus selalu didahulukan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
6: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek birameter tok lu.
5: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
7: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigatain 101 FM, Guidance for Your Life. Kawan, siang hari ini saya mau lanjut akomodir beberapa laporan yang dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Tadi ada kiriman info dari Pak Faisal. Pak Faisal sharenya juga sama nih ya, melalui voice note.
1: Selamat siang, City Guide. Selamat siang,
0: Pak Faisal.
1: Panas pol. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Cucian kering, Pak ya.
1: Ini tadi saya lewat di lampu merah MCC, terus Masjid Sabilillah. Amazing, apresiasi buat Bapak Polisi. Ada Bapak Polisi yang ngatur lalu lintas di sana. Saya apresiasi itu. Mungkin saya selama ini terlalu keras juga ya ke Polantas ya, mana Polantas. Tapi ya, suzonnya ada juga sih. Mudah-mudahan suzon saya ini salah gitu loh. Wong di situ itu tidak terlalu krodit, tidak terlalu ramai. Tapi kok ada polisi? Jangan-jangan ada pejabat yang mau lewat. Polisi pada ada di situ. Mudah-mudahan ini salah loh ya. Mudah-mudahan ini salah. Tapi kalau memang ada pejabat yang mau datang ke Malang, terus polisi itu ada di pinggir-pinggir jalan seperti itu, ya jargon polisi itu pelayan pelindung masyarakat diganti aja. Polisi adalah pelayan dan pelindung pejabat.
0: Waduh.
1: Mungkin itu, mudah-mudahan saya salah. Saya berdoa dengan sangat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, suzon saya ini salah. Gitu Mbak ya. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Faisal. Semoga tadi yang disampaikan itu tidak seperti itu Pak ya. Semoga juga memang pure untuk melayani masyarakat. Ada Pak Herman tadi yang sempat telepon kawan di newsroom. Pak Herman ini juga termasuk yang rutin ya menyampaikan kalau di Jalan Anjas Moro, Ororo Dowo itu berlubang. Nah ini sudah beberapa kali kita follow up sebenarnya Pak, tapi kayaknya masih belum ada tindak lanjut juga ya. Ada juga laporan yang lain kawan dari Pak Yudi. Sama dengan Simpang 4 Kota Lama. Oh bukan, ini Pak Heriono. Sebentar, saya geser dulu ke Pak Heriono. Ini Pak Heriono update-nya melalui voice note kawan. Oke, kita play dulu.
2: Oke, banyak nih beberapa.
3: Selamat siang 911.
0: Selamat siang, Pak.
3: Masih menyala. Terkait usulan dari Bapak ini tadi yang ada di Simpang 4 Mergen itu ya. Kenapa sih yang dari barat tidak dipasang traffic? Itu juga demi keselamatan. Karena pertimbangannya kendaraannya itu kan berat-berat. Ya, jadi di Bandulan itu adalah daerah industri yang dimana banyak kendaraan tronton-tronton itu yang membawa materialan. Satu. Kedua, pertimbangannya di sana itu yang dari arah barat itu jalannya menanjak. Ya, jalannya menanjak. Maka ketika kendaraan ini dari arah barat lalu dihentikan oleh sebuah lampu merah, maka itu akan menjadi persoalan. Iso-iso gak kuat atau mundur.
0: Oh, iya.
3: Nah, jadi waktu itu saya menganalisanya enggak satu hari, dua hari, beberapa saat, pagi, sore, siang, malam. Itu saya amati waktu itu. Maka kesimpulannya yang dari arah barat tidak diberi lampu merah. Lalu kenapa kok terus tapi belok kiri? Itu juga mengurangi kredit yang ada di Simpang 4 tersebut. Begitu ya. Jadi untuk kendaraan berat, khusus kendaraan berat itu boleh lurus. Gitu loh ya. Dari arah Bandulan mau ke Tanjung ya. Itu Mergan itu boleh lurus untuk kendaraan berat. Karena kalau dibelok kirikan itu juga akan berbahaya. Ya, jadi boleh lurus khusus untuk kendaraan berat dan mereka sudah tahu. Nah, kenapa kok belok kiri? Itu adalah untuk mengurangi kepadatan di Simpang 4 tersebut. Nah, sehingga kendaraan yang dari barat itu dibelokkan ke kiri. Nah, putar baliknya ada di depan pintu keluarnya hotel itu. Nah, bisa ke situ. Lalu di sana kan ada dua cabang. Etan Pasar dan Kulon Pasar Mergan. Silakan mereka memilih itu untuk mereka yang ingin melanjutkan ke timur ke arah Tanjung. Jadi lampu merah itu di sana itu dulu sudah pernah dilakukan semacam itu, ternyata tidak berhasil. Maka waktu itu saya hidupkan lagi dengan menghilangkan yang dari arah barat. Wah, awal-awalnya banyak pelanggaran, banyak komplain. Dia tahu kalau ada petugas di situ ya dilok no waktu itu ya. Jadi panjang ya Pak ya, ceritanya panjang. Nah itu aja diberi rambu sowering ditubruki itu. Bolak-balik ditubruk itu. Sekarang ini agak berkurang ya ditubruki ya. Jadi sekali lagi untuk menentukan sebuah traffic, pemasangan traffic itu tidak serta-merta pokoknya dipasang gitu, enggak. Melalui kajian, analisa dan sebagainya. Lalu geografinya bagaimana dan sebagainya. Itu aja yang dari arah timur itu berbahaya. Tapi tanjakannya tidak begitu panjang ya. Tapi kalau dari Bandulan itu panjang tanjakannya ya. Dari mana? Lepas dari jembatan ke timur itu panjang. Nah, pelan-pelan itu bukan karena mobilnya itu takut, enggak, karena saking abote Pak. Dulu sudah pernah saya buatkan solusi lewat Kebon Agung, tapi ternyata di sana juga banyak lakanya ketika sampai di jurang akhir tambah bahaya ya. Jadi semuanya itu kembalinya ke keadaan di lapangan. Mengatakan ya yang bisa saya sampaikan, tapi harus disampaikan panjang begini biar mengerti. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Haryono. Kalau saya nggak salah, Pak Haryono ini dulu adalah Kabid Lalin ya dari Dinas Perhubungan Kota Malang. Kalau saya keliru nanti boleh diluruskan Pak Haryono. Jadi itu berlakunya mulai diterapkan kebijakan-kebijakan seperti itu dari zamannya Pak Haryono ini, kawan. Gitu sementara untuk beberapa update. Nanti kawan-kawan boleh kembali menambahkan update di beberapa titik lain. Bisa langsung call in di 0811-3600-911. Dan untuk traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation.
4: Jalan-Jalan Plus. Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga

Malang, Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru, lanjut mengarah Raya Tajinan, lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
2: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu.
1: Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
2: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling bener ditebang aja deh.
1: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
2: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja gak protes?
1: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong? Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
2: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
1: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
5: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
6: Sedangkan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
4: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, kita geser ke beberapa laporan. Tadi di segmen sebelumnya ada kiriman video ya dari Pak Herman. Posisi itu tadi di underpass Flavor Arjosari terkait dengan jalan berlubang. Saya coba tampilkan kembali ya, jalan ini rusak begitu kawan. Sebentar, saya mau tampilkan dulu untuk kiriman videonya. Oh, Pak Daiwa, sorry. Kok Pak Herman ya? Pak Herman tadi yang di Ororodowo. Pak Daiwa, pokoknya jalannya itu udah mulai rusak parah dan posisinya ketika kita mau belok ke arah Raden Intan. Nah, itu pas di situ tuh kerusakannya. Tadi sudah diteruskan oleh Mufti di newsroom kawan ke Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang, Pak Dandung Julharyanto. Dan betul ya, ternyata memang jalan Ayani, itu tepatnya di flyover Arjosari, underpass itu masuk ke area jalan nasional dan provinsi. Jadi kalau kata Pak Dandung tadi, kami akan koordinasikan dengan Balai Jalan Nasional dan Dinas PUBM Provinsi Jawa Timur, karena jalan di bawah flyover itu sebagian jalan nasional, sebagian juga jalan provinsi. Bahkan ketika mau melakukan perbaikan juga butuh ini ya, koordinasi begitu kawan, termasuk yang flyover juga. Kemarin dari Pemkot Malang, PUPR Kota, itu sedang mengajukan proposal agar ada bantuan untuk perbaikan flyover. Karena kan banyak ya yang

mengeluhkan ketika melintas di flyover Harjo Sari, jalanannya itu juga sudah banyak yang berlubang, belum lagi banyak yang mengeluhkan soal penerangan dan lain-lain. Nah, itu koordinasi dari rekan-rekan PU Kota ke PUBM Provinsi, termasuk juga ke Balai Jalan Nasional. Ada update lainnya dari Pak Heriono. Ini Pak Heriono masih ikut menambahkan, kawan, berkaitan dengan skema traffic light ya. Tadi saya sempat menyampaikan kalau Pak Heriono ini adalah mantan Kabid Lalin. Ternyata informasinya adalah kasih rekayasa manajemen begitu ya. Mana tadi ada chat yang masuk kembali, diluruskan nih oleh Pak Heriono. Ternyata Pak Heriono ini adalah kasih manajemen rekayasa dan keselamatan lalu lintas. Kalau tadi menyampaikan background kenapa di area Mergan yang dari arah barat itu tidak dipasang TL, nah itu alasannya sudah dijabarkan tadi ya, karena itu wilayah industri, banyak kendaraan berat juga, termasuk kontur jalan yang menanjak, sehingga kalau ada traffic light yang menghentikan di sana tidak ideal gitu ya untuk menahan beban kendaraan. Lalu ada Pak Heriono tadi menambahkan juga sama dengan simpang tiga kacuk katanya. Di sana itu tidak bisa diopskan karena pertimbangan keamanan pengendara, sama dengan di simpang 4 Kota Lama itu juga tidak bisa diopskan karena faktor keamanan gitu. Ada beberapa background yang di-share. Terima kasih banyak Pak Heriono. Pak Yudi di arah Ororo Dowo, cuaca lumayan cerah katanya. Terima kasih. Sama dengan Wajak juga panas terik, laporan dari Bu Husnul. Terakhir ada Pak Budi Setiawan. Ini update di simpang Pakisaji. Coba saya geser dulu. Ini tadi infonya dikabarkan melalui video, kawan. Ada dua kiriman video ternyata. Saya tampilkan. Simpang Pakisaji ada pengaspalan jalan. Ini dibuat buka tutup, Pak, ya, untuk lalu lintasnya. Oke, baiklah. Jadi ada perlambatan begitu. Dari petugasnya sendiri ini yang bantu untuk pengaturan. Terima kasih banyak tambahannya Pak Budi. Untuk update lainnya nanti kawan-kawan boleh kembali berkabar, bisa langsung call in juga di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, perlu ketegasan Pemkot Malang untuk solusi permukiman di sempadan sungai. Hari ini, pada talk show Radio City Guide, dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya, Profesor Fadli Usman menyampaikan, kondisi saat ini yang terjadi di Kota Malang, pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka kebutuhan hunian juga meningkat. Sehingga, banyak masyarakat yang memanfaatkan daerah rawan bencana. Profesor Fadli juga menjelaskan, ini saatnya pemerintah Kota Malang bertindak tegas untuk penertiban dengan mempertimbangkan solusi hunian relokasi semacam rusun atau rumah subsidi. Prof. Fadli menambahkan, ketika di sempadan sungai ada hunian, maka akan kesulitan dalam perawatan saluran, sehingga endapan-endapan yang ada di sungai terus menumpuk dan terjadi banjir luapan di area pemukiman. Kawan, atlet pentathlon Jawa Timur raih 2 medali di gelaran AMPC Asia 2026. 2 medali itu dipersembahkan oleh atlet muda Jawa Timur, Ahmad Hafiz Muzaki, yang meraih medali perak di nomor U17 men team, dan Steven Abrian Pamaluang yang membawa pulang medali perunggu. Ketua Umum Pengprov MPI Jatim, Dwi Eko Kristiono menjelaskan, pencapaian tersebut membuktikan atlet muda Jawa Timur memiliki potensi besar untuk bersaing di level Asia hingga internasional. Lebih lanjut, Dwi Eko optimis pengalaman bertanding dan jam terbang internasional akan membuat atlet muda tersebut menjadi kekuatan utama Jawa Timur. Kawan, jamaah haji Indonesia hilang di Mekah, tim khusus PPIH disebar ke berbagai titik. Ketua Bidang Media Center Haji MCH PPIH Arab Saudi, Ihsan Marsha menyampaikan, saat ini pihaknya tengah melakukan pencarian terhadap seorang jamaah haji yang tersesat di Mekah. Jamaah atas nama Muhammad Firdaus Ahlan terakhir terlihat meninggalkan hotel pada Jumat minggu lalu, namun hingga kini ia tidak kembali ke kloter jamaahnya. Tim khusus PPIH mengimbau agar masyarakat Indonesia mentaati segala peraturan yang ada dan fokus terhadap ibadahnya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Mufti Akmal. Selamat siang.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Selamat siang kawan, untuk Anda yang siang hari ini masih melanjutkan aktivitas dan perjalanan Anda khususnya di sekitar Malang Raya. Kita akan geser bersama dengan reporter C3 TVM, kali ini ada Heri Prasetyo yang akan menyampaikan kabar Bapenda Kota Malang jemput bola layanan PBB. Warga tak perlu antri ke kantor pajak.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Heri, silahkan.
2: Kawan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Malang mulai menggulirkan program Bapenda Sambang Kelurahan sebagai upaya mendekatkan layanan pajak kepada masyarakat. Program jemput bola ini memungkinkan warga mengurus berbagai layanan pajak bumi dan bangunan atau PBB langsung di lingkungan kelurahan tanpa harus datang ke kantor pelayanan. Program yang berlangsung mulai 5 Mei hingga 23 Juli 2026 itu melayani pembayaran PBB, mutasi surat pemberitahuan pajak terutang, pemecahan SPPT, pembetulan data, hingga pengajuan objek pajak baru. Pelayanan dibuka mulai pukul 9 pagi hingga 3 sore. Kepala Subbidang Pajak Daerah 1 Bapenda Kota Malang, Niko Dadi Prayogo, bilang program tersebut dirancang untuk mempermudah akses masyarakat, terutama warga lanjut usia yang kesulitan mengakses layanan digital maupun datang langsung ke kantor pajak.
3: Urgensinya kita mendekat ke masyarakat, supaya apa? Supaya warga masyarakat sendiri terbantu oleh pembayaran atau perubahan dari SPPT PBB milik masyarakat itu sendiri.
2: Nah, kegiatan ini berlangsung kapan sampai kapan, Pak?
3: Kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 5 Mei sampai 23 Juli.
2: Nah, sejauh ini bagaimana, Pak, hasil pelaksanaannya dan berapa target pembayaran pajak per kelurahan?
3: Ya, untuk sampai saat ini, alhamdulillah dari warga masyarakatku antusias, baik. Mereka merespon baik, seperti hari ini mereka membantu untuk memberikan gedung Balai RW ini. Mereka merespon dengan antusias, terbantu, apalagi dengan warga-warga yang sudah umur atau lanjut usia. Dia bisa mendekat untuk melakukan pembayaran atau perubahan dari objek subjek SPPT PBB.
2: Rata-rata, Pak, realisasi pada kegiatan sebelumnya ini sekitar berapa persen, Pak?
3: Kalau realisasi setiap kelurahan pasti berbeda. Itu tergantung informasi dari ketua RT RW kelurahan kepada masyarakatnya. Ada beberapa yang sudah kita sambangi kelurahannya berbeda-beda. Nominal realisasi mulai 6 juta sampai 12 juta per lokasi.
2: Salah satunya di kelurahan mana, Pak?
3: Kemarin kita ada di Muring, ada di Wonokoyo, sekarang di Saujajar, ada yang di Cemoro Kandang.
2: Nah, Pak, kendala apa saja sih, Pak, yang paling sering ditemui atau strategi apa agar target tercapai?
3: Sebetulnya kendala yaitu komunikasi dari kelurahan ke warganya. Mungkin dari komunikasi kelurahan sudah ke ketua RT, ketua RW-nya sudah bagus, tapi warga ini yang kebetulan pada jam pukul 9 sampai pukul 2 ini mungkin lagi kerja atau tidak ada di rumah, yaitu mungkin kendalanya. Tapi dalam sambang kelurahan kali ini memang kita targetkan memang pagi. Kita ada 3 metode, ada sambang kelurahan, ada sopo RW, atau sambang rumah. Dan waktunya itu berbeda-beda. Ada yang mungkin nanti kita di pertengahan tahun nanti buka pembayaran loket itu pukul 5 sore sampai 9 malam.
2: Apa? Bagaimana, Pak, respon masyarakat sejauh ini?
3: Sejauh ini responnya sangat baik. Memang kalau pembayaran SPPT PBB sebetulnya sekarang sudah open payment. Open payment itu bisa melalui Indomaret, Alfamart, kantor pos, Kris, bank. Banyak seperti media-media pembayaran. Kalau responnya mungkin bagi yang sudah lanjut usia, mereka tidak mengerti gadget, tidak mengerti media permit, bisa langsung menggunakan uang cash untuk membayar melalui loket Jatim.
2: Sementara itu, kawan, warga RW 16 Kelurahan Sawojajar, Sri Pujiwati, mengaku layanan tersebut membuat pengurusan pajak menjadi lebih praktis dibanding harus datang langsung ke kantor pajak. Ia juga menilai pelayanan petugas cukup cepat dan informatif, terutama saat membantu proses perubahan data kepemilikan objek pajak. Senada warga Sawojajar lainnya, Suci Endar, menyebut layanan tersebut mempercepat proses pembayaran karena lokasi yang dekat dengan tempat tinggal. Setelah pelayanan di Kelurahan Sawojajar, program Bapenda Sambak Kelurahan dijadwalkan hadir di Kelurahan Bumiayu dan Gadang pada Selasa 26 Mei 2026 pukul 9 hingga 3 sore. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih rekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading. Di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Selain itu, Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki, tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga, jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat sekaligus Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai Puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di Puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke Puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial CityGuide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. CityGuide FM.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sun Biopharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi.

0: kasih. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nanti sih. Slak luwe ta.
2: Ana rupes beh. Badan ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan lulu. Kacek pira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gak bayar wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
3: Pak, es kelapa ya, satu.
4: Oke. Nih, 50.000 saja.
3: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
4: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
3: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
4: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
3: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
4: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan siang hari ini kembali dari beberapa catatan kawan-kawan si Tigai. Tentunya terima kasih banyak. Ada Pak Afan. Pak Afan, siang hari ini kawan video yang ditambahkan kita putarkan.
1: Selamat siang, Tigai 911 FM. Melaporkan trafik lalu lintas dan cuaca. Posisi sumber pasir mengarah ke Tumpang. Terpantau jalannya masih ramai lancar, tapi cuacanya sudah mulai mendung. Sebagian banyak pengendara motor yang memakai mantel. Diharap yang arah ke sini untuk membawa mantel, karena kayaknya bentar lagi mau hujan ini kayaknya.
0: Iya.
1: Terima kasih buat yang bertugas. Semoga diberi kelancaran.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Afan. Hati-hati di jalan Pak ya. Sudah mulai mendung kawan katanya. Bagaimana sekitar Anda? Apakah sama sudah mulai mendung juga? Boleh nanti Anda bagikan ya di WhatsApp kami untuk kondisi cuaca utamanya siang hari ini. Nah, tadi kami juga menerima informasi dari Bu Husnul. Kalau Bu Husnul ini memantau area wajah ya. Di sekitar wajah ini juga sudah mulai mendung gelap bahkan disertai petir. Hati-hati untuk Anda yang bersiap mengarah ke sekitar Wajak. Sementara yang sekarang sedang berada di sekitar Kota Batu, boleh nanti Anda kabarkan bagaimana kondisi di sana, kawan. Anda bisa manfaatkan WhatsApp dan jangan lupa juga kita ada sosial media yang bisa Anda manfaatkan di @c3911fm. Kita geser dulu sebentar ya, kita akan coba update-kan siang hari ini seperti apa kondisi lalu lintas di jalan tol.
2: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa gate tol di Singosari, kemudian Lawang, Malang Madiopuro, maupun juga gate Pakis. Masih aman ya, mungkin yang agak ngantri sebenarnya di gate Singosari, tapi ini yang sudah mengarah ke perempatan Karanglo. Antrian di traffic light saja, bebas dari volume. Arah ke Surabaya lancar, tapi antisipasi kawan, ini kok di gate Kejapanan ya, dari arah Porong, itu ada perlambatan. Lumayan panjang antriannya, mungkin antisipasi juga imbas dari volume sejauh ini. Tapi kalau mungkin ada tambahan info, nanti Anda boleh berbagi. Di Sidoarjo sampai dengan area Waru itu masih normal antriannya. Kemudian kalau di Gemporembang, Gempa sampai dengan Paspro relatif lancar. Info tol kawan didukung oleh Star Glotiner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas. Performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819 9930 9805.

0: Sam, parkire 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air rek. Teko ora dijemput, mulai njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting yo Pak Disub.
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Kesiangan deh, mana mau ketemu klien, jangan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
4: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi. Termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
6: On ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
7: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
5: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
8: Bila mana berkembang maka kita alihkan yang di jalan Kelut. Mampir nanti kita alihkan ke utara.
9: Untuk saat ini simpang Savana sudah normal kembali.
5: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report hanya di City Guide FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, kita lanjutkan ya siang hari ini untuk beberapa catatan yang sudah dibagikan. Ini tadi ada Pak Hasan. Selamat siang Pak Hasan. Terima kasih banyak ya Pak informasinya. Video yang dibagikan di mana ya posisinya? Ini kalau dilihat sekilas masih lancar saja.
1: Ya, selamat siang Mbak Ulan dan rekan-rekan sedikit semua. Tentunya ini update di daerah Wondanpuro Bulu Lawang. Untuk traffic terpantau masih ramai lancar, nggak ada kepadatan, yang masih aman. Tapi tetap hati-hati. Untuk cuaca ini cerah, lumayan panas di seputaran Bulu Lawang. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Hasan. Hati-hati di jalan ya. Kemudian kawan, untuk beberapa catatan lain, kita geser dulu ke Kota Malang. Setelah tadi bersama dengan PU kita sempat bahas ini kaitannya dengan penataan kota, kondisi hunian ya, perumahan, pemukiman yang ada di beberapa sempadan sungai, belum lagi dengan daerah kondisi cekungan, sehingga ini juga mengakibatkan adanya potensi bencana gitu kawan. Nah, kemudian bicara Kota Malang sendiri, ini sebenarnya juga ada banyak PR ya, salah satunya juga ini kaitannya dengan infrastruktur jalan. Mungkin Anda sebagai kawan City Gate yang sering mengeluhkan soal kondisi di beberapa jalan yang diketahui ini berlubang dan sudah cukup lama. Kawan, komitmen pemerintah Kota Malang dalam menjaga kualitas infrastruktur sekarang ini masih terus berjalan ya, bahkan di tahun 2026 dari pemerintah Kota Malang ini melalui PU mengalokasikan anggaran 2,5 miliar untuk perawatan dan pemeliharaan jalan di berbagai wilayah kota. Nah, anggaran ini nanti difokuskan untuk penanganan jalan secara rutin maupun insidental untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan masyarakat ketika berkendara. Tentu langkah ini menjadi bentuk keseriusan Pemkot Malang ya, merespon kebutuhan warga terhadap infrastruktur jalan yang aman dan layak. Nah, kemudian kalau kita melihat di beberapa contohnya yang menjadi perhatian seperti di Jalan Juanda, ini masuk Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing. Di kawasan ini ditemukan beberapa lubang di badan jalan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan, khususnya pengguna roda 2 ya. Nah, keberadaan jalan berlubang di jalur alternatif dari Jembatan Brantas yang ke Muharto, nah itu langsung masuk dalam pemantauan PU Kota Malang. Kalau kata kabitnya, Kabid Bina Marga PU Kota Malang, Christian Bagus Murianto, pihaknya sebenarnya sudah rutin ya melakukan patroli jalan untuk memastikan kondisi infrastruktur tetap terjaga. Ini salah satunya juga terkait dengan kualitas jalan ya, kondisi di beberapa jalan. Nah, mungkin Anda siang hari ini juga sempat melintas di beberapa titik, kemudian Anda tahu update soal kondisi jalan seperti apa, boleh nanti Anda bagikan gitu ya, Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami. Tadi Pak Herman itu juga sempat telepon mengingatkan kondisi di Jalan Anjas Moro ya, itu sudah cukup lama dibiarkan dan lubangnya semakin dalam dan juga semakin lebar. Tentu kita juga terus kan Pak ke rekan-rekan PU, dan tidak hanya di sekitar Kota Malang kawan, melainkan juga di wilayah Kabupaten Malang. Boleh nanti Anda tambahkan di mana lagi. Kalau di Kabupaten Malang ini kebetulan ya, tadi pagi kita dapat update dari Kabid Pemeliharaan di PUBM Kabupaten Malang, Pak Kurniawan Wijayanto, yang mengabarkan khususnya di Kepuharjo, Akordion itu sudah mulai dilakukan pengerjaan perbaikan jalan. Nah, jadi sudah diaspal bahkan ya di sana, jadi sudah clear, harusnya juga sudah nyaman dan aman ketika dilintasi. Nah, mungkin Anda mau menambahkan di mana lagi, kita bantu ya, kita bantu memantau rekan-rekan yang berwenang di mana saja yang perlu perhatian. Alangkah lebih baik kalau Anda sampaikan juga, paling tidak ada foto yang bisa di-share ke City Guide di 0811 3600 911.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke.
4: Mungkin benar, sebagian besar masyarakat tak bertransaksi dengan dolar, tak membeli makan dengan mata uang asing, dan tak setiap hari memantau grafik nilai tukar. Namun, banyak orang yang mulai merasakan hal yang sama, bahwa uang yang dulu terasa cukup, hari ini menjadi lebih cepat sekali habis. Harga kebutuhan naik perlahan, ongkos hidup bertambah, sedangkan pendapatan banyak yang masih jalan di tempat. Di media sosial, perbincangan soal dolar dan rupiah pun kembali ramai. Sebagian membandingkan nilai tukar, sebagian lain mempertanyakan daya beli masyarakat. Padahal tak semua orang memahami angka ekonomi atau kebijakan moneter. Tapi hampir semua orang bisa merasakan saat belanja menjadi lebih berat dari biasanya. Pengamat ekonomi nasional dan internasional Profesor Dr. Murpin Joshua Sembiring menilai masyarakat tidak bertransaksi langsung dengan dolar. Tapi kenapa ketika nilai rupiah melemah, masyarakat tetap merasa biaya hidup ikut semakin berat? Apakah pelemahan rupiah tetap bisa berpengaruh pada harga kebutuhan?
5: Walaupun warga desa itu tidak memegang dolar secara langsung, Mbak, ya, tidak ada money changer juga di desa, katakan begitu. Banyak kebutuhan hidup orang-orang desa itu tetap dipengaruhi oleh dolar secara langsung dan tidak langsung gitu loh. Karena itu, pemerintah harus menjaga pangan, energi, pupuk, dan daya beli rakyat sampai ke desa-desa secara aman. Saya punya hitungannya, Mbak. Sekali dolar naik 100 rupiah aja, itu masyarakat desa, saya kategorikan petani, pasti harga pupuk impor naik sedikit. Kalau naik dolar 200 rupiah, harga solar logistik naik, itu yang kena supir nelayan UMKM, orang desa itu. Kalau sudah naik 300 rupiah dolar kita, harga sembako distribusi luar daerah ikut naik. Petani kita banyak di luar pulau loh, yang transportasinya tinggi kan. Rumah tangga desa kena. Begitu naik 400 rupiah dolar kita, harga pakan ternak dan bibit naik, itu peternak yang kena. Kalau sudah harga 500 naik 500 rupiah, saya punya kalkulasinya, harga elektronik habis, spare part motor, yang pemuda desa dan beliau kan perlu itu.
4: Dan barangkali yang membuat isu ini cepat menyentuh banyak orang bukan sekedar soal nilai tukar, melainkan kecemasan bahwa hidup terasa semakin mahal. Sebab pada akhirnya, tak semua orang memahami dolar. Namun hampir semua orang bisa merasakan ketika rupiah perlahan kehilangan daya belinya.

0: vibes for your life. CityGate FM.
1: Yon dek, kalau ngarep iku mandek dhisik, aku tetumbas rujak sama tak bagus nasi ji. Buah iku seger seger, kemlecer tenan is pokoknya buat ini.
2: Waduh, gak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
1: Sedih lu ae lo, Mbak. Sama tadi dek ini lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, nah, wes. Sama sing anteng dek ini yo.
2: Yo wes cepetan.
1: Yo. Mbak, garis zigzag itu loh Mbak. Masa gak kelihatan sih? Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar. Apalagi buat parkir yang gak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
2: Iya. Maaf ya, maaf. Sabar, tenang.
1: Loh, hei, aku kok ditinggal lagi? Hei!
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: akhirnya dapat kursi juga.
1: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
0: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
1: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
0: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
1: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
0: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
2: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kawan-kawan, terima kasih untuk beberapa laporan yang sudah disampaikan. Ini kalau soal kondisi di Jalanan Jasmoro ya, dari Pak Herman tadi sempat follow up telepon. Kami juga sudah coba Pak untuk sampaikan ke rekan-rekan PU ya. Jadi dari Kepala Dinas PU Kota Malang Pak Dandung ini menyampaikan, jadi untuk saat ini memang kondisi di sana masih belum perlu overlay di, karena sekarang ini juga masuk efisiensi anggaran ya, tentu juga sangat berdampak terhadap penanganan infrastruktur seperti jalan gitu. Jadi memang dari rekan-rekan PU masih mengutamakan beberapa titik yang memang sifatnya ini perlu segera gitu ya untuk dilakukan penambalan gitu dari penjelasannya. Kemudian untuk informasi lainnya ada Pak dari Pak Yasiro ya. Pak Yasiro tadi mengabarkan kawan soal kecelakaan.
1: Diinfokan ada truk terbalik di tengah jalan di Gunung Pledas Sumber Mancing Wetan. Jadi untuk para pengendara roda 4 khususnya maupun roda 6, roda 8 yang mau menuju ke arah pantai selatan untuk menghindari Gunung Pledas Sumber Mancing Wetan.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Ini tadi ada videonya juga ternyata ya. Coba kita putarkan kawan. Ini tadi yang disampaikan dari Pak Yasiro. Oh, ini di kiri jalan ya. Oh, posisi truknya ini terguling kawan, tapi ada satu truk begitu yang ada di lokasi, entah ini apakah juga yang terlibat atau membantu gitu ya. Kita masih coba komunikasi dengan Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang Ibtu Andi Agung, semoga segera dapat atensi. Bu Husnul, terima kasih Bu. Saat ini sudah mulai hujan, hujannya deras disertai petir, kondisi di sekitar wajah. Ada Pak Ferdi. Pak Ferdi siang hari ini sedang mobile, ada video juga yang dikirimkan.
2: Rania tentu juga sangat.
0: Gimana ini?
3: Selamat siang.
2: Jalan gitu. Jadi
3: selamat memang bertugas Mbak Ulan.
0: Terima kasih Pak.
3: Beberapa izin melaporkan ini kondisi lalu lintas Jalan Raya Bokor.
0: Gitu Bokor ya.
2: Iya, penjelasannya.
3: Selamat.
2: Kemudian untuk
3: cuaca sudah mulai rintik-rintik.
2: Informasi lainnya.
3: Jalannya lancar.
2: Pak Yasiro tadi mengabarkan kawan soal kecelakaan.
3: Selamat sampai di tujuan. Semangat
1: jalan.
0: Baik, terima kasih banyak untuk update-nya Pak. Hati-hati di jalan juga. Anda juga masih bisa sambung ya bersama dengan kami. Mungkin Anda mau menambahkan di beberapa titik lain bagaimana kawan? Di 0811-3600-911.
4: Jalan-Jalan Plus.
0: Hai kawan, untuk Anda yang ingin berwisata dengan vibe ala wisata

0: Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand? Eits, gak perlu jauh-jauh ke Thailand loh. Karena sekarang Anda bisa mengunjungi wisata Danau Rowo Klampok yang ada di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Kawan, wisata Rawa Klampok memang didesain menyerupai wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand. Di wisata Rawa Klampok, Anda bisa menjumpai danau yang sangat luas. Kemudian, ada bangunan kafe apung di tengah sungai. Juga ada Rowo Klampok Waterpark. Anda yang mau jalan-jalan ke sini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju ke Panjen. Sesampainya di Simpang 4 ke Panjen, arahkan jalan Anda menuju Talangagung. Lurus saja kawan. Sampai Anda menjumpai Pasar Ngebruk Sumber Pucung, belok kiri menuju Desa Senggrek. Nah, dari sini ikuti saja petunjuk yang tersedia. Dan Anda akan sampai di Rowo Klampok. Setelah memasuki Gate Rowo Klampok, Anda akan disambut danau yang luas sampai area kafe apung. Kalau Anda mau lanjut ke tengah kafe apung, Anda harus menggunakan semacam anjungan kecil yang ditarik menggunakan tali. Selain itu, Anda juga bisa berkeliling di Rowo Klampok dengan menumpang perahu atau jet ski. Nah, di sini Anda juga bisa mencoba berbagai wahana wisata sungai, mulai dari motor air, flamingo, bebek kayu dengan harga yang relatif terjangkau. Anda yang juga sedang jalan-jalan ke Rowo Klampok, jangan lupa bagikan keseruannya di sosial media kami @cityguide911fm.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sidigate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, insentif guru TK di Kabupaten Malang tahun ini dikurangi. Sebelumnya, guru TK di Kabupaten Malang menerima insentif per bulan sebanyak 500.000 per orang. Tapi untuk tahun 2026 ini, insentif dipangkas jadi tinggal 250.000. Kata Ketua Ikatan Guru TK Indonesia, Kabupaten Malang, Sumi Hernik, untuk tahun 2026 ini, insentif itu yang baru bisa dicairkan mulai Januari sampai Maret saja. Jadi total yang diterima per orang sejumlah Rp750.000. Sumi menambahkan, sebelumnya sempat ada isu soal pencairan insentif guru TK dihapus, tapi pihaknya kemudian sampaikan ini ke Dewan. Kawan, Jatim siap jadi gerbang baru Nusantara. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyebut Jatim memiliki potensi ekonomi yang besar untuk menjadi gerbang baru Nusantara yang mampu menghubungkan Pulau Jawa dengan wilayah barat dan timur Indonesia. Selain itu, Jatim juga memiliki keunggulan Pelabuhan Tanjung Perak yang mampu melayani 24 dari 41 rute tol laut nasional dan hampir 80% kebutuhan logistik untuk 19 provinsi di Indonesia Timur juga bersumber di Jawa Timur. Berdasarkan data dari BPS, pertumbuhan ekonomi Jatim pada triwulan pertama 2026 mencapai 5,96% dan melampaui angka pertumbuhan nasional sebesar 5,61%. Kawan, PFI desak Israel bebaskan 9 WNI yang ditahan. Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Filantropi Indonesia, M. Rizal Al-Ghamar, mendesak Israel agar membebaskan 9 WNI yang ditahan. Ia menyampaikan, menyerang misi kemanusiaan berarti mengingkari nilai dasar kemanusiaan yang melampaui batas bangsa, agama, serta kepentingan politik. Lebih lanjut, PFI meminta pemerintah Indonesia segera mengambil langkah diplomatik guna memastikan keselamatan seluruh WNI yang ditahan dalam misi kemanusiaan tersebut. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Ilham Riza. Selamat siang.

0: Sedikit lain, One Night Firm Guiding for Your Life, kawan jam 2 siang. Untuk Anda yang siang hari ini juga masih stay tune di Sedikit FM, dan juga yang masih dalam perjalanan, kawan, barangkali kalau dirasa ya untuk hari ini, hari Kamis, untuk Anda yang lagi dalam perjalanan, masih jam 2 siang, kondisi cuaca masih cenderung panas terik. Bahkan juga kalau tadi saya sempat perjalanan dari area sekitaran Kota Batu sampai ke sekitaran Trogomas, cukup aman ya untuk kondisi cuaca. Berbeda dengan beberapa area di wilayah Kabupaten Malang, tepatnya di sisi selatan, tadi itu sempat ada informasi kondisi cuaca itu sudah mulai hujan, kawan. Bahkan disertai dengan petir gitu. Tadi informasi yang kita terima ada dari Bu Husnul yang sempat memberikan kabar sekitaran jam 1 ya. Tadi mengabarkan kalau di daerah Wajah itu mendung gelap disertai dengan petir. Kemudian tadi diupdate lagi sekitar jam 1 lebih 54 menit untuk di daerah Wajah hujannya sudah semakin deras, kawan. Nah, ini kalau untuk di beberapa area lainnya juga, informasi dari Anda, barangkali kondisi cuaca juga sudah mulai diguyur hujan, intensitasnya deras gitu ya. Di mana lagi, ini Anda boleh ikut sampaikan. Tapi kalau yang di Trogomas, sekali lagi untuk saat ini kondisi cuaca masih cenderung cerah. Untuk yang lainnya lagi, tadi informasi soal kondisi cuaca, melalui telepon ada Pak Rudi. Selamat siang, Pak Rudi mengabarkan, untuk daerah Turen, ini dengar jelas ya untuk radio Sedikit FM, untuk lalinya sih lancar di daerah sekitaran Turen. Cuaca juga sudah mendung, kawan, dan gerimis itu kalau di daerah Turen. Terima kasih infonya ya Pak Rudi. Pak Ferdi tadi juga sempat berkabar informasi melalui video, ini sudah mulai rintik juga, Pak ya, di mana ini?
1: Peranian itu juga sangat berdampak
2: siang.
1: Jalan gitu. Jadi
2: selamat bertugas Mbak Ulan yang lagi owner.
1: Beberapa
2: izin melaporkan
1: ini
2: kondisi lalu lintas Jalan Raya Bogor
1: gitu dari penjelasannya.
2: Selamat.
1: Kemudian untuk
2: cuaca sudah mulai rintik-rintik.
1: Informasi lainnya
2: jalannya lancar.
1: Dari Pak Yasiro ya, Pak Yasiro tadi mengabarkan kawan soal kecelakaan.
2: Selamat sampai di tujuan. Semangat.
0: Iya, terima kasih Pak Ferdi untuk informasinya, itu dari Pak Ferdi, kawan. Dan tadi kalau informasinya di daerah Bogor ya, masih rintik-rintik saja hujannya. Di sekitaran Anda, sekali lagi yang mau menambahkan lagi informasi soal kondisi cuaca, lalu lintas dan lain sebagainya, nantinya boleh terus untuk Anda sampaikan. Tidak hanya di WhatsApp, sosial media kami, Anda boleh sertakan juga, kawan, dengan mention @serikait911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
6: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
5: Tantangannya dihadapi.
7: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
5: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
8: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
5: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.
9: Serigate 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, di jam 2 kali ini ya, tambahin informasi tadi dari beberapa pendengar Serigate FM, mayoritas masih soal update kondisi cuaca ya. Ada Pak Priyo. Selamat siang, Pak Priyo tadi mengabarkan untuk informasi siang hari ini di area underpass Karanglo LPJ ya, siang hari ini menyala. Dan mohon disampaikan ke dinas terkait. Oh, baik. Terima kasih infonya Pak Priyono. LPJ ini lampu penerangan jalan itu Pak ya. Oke, terima kasih untuk infonya di area underpass Karanglo. Ini kalau ranahnya sepertinya masih milik dari pihak tol ya, kalau di area sekitaran underpass. Apa ada dokumentasinya gitu Pak Priyono? Barangkali kalau ada video atau fotonya nanti boleh disertakan. Tapi sebelum disertakan juga, nanti coba kita hubungi ke pihak tol ya. Kalau mungkin Anda rutenya sama, kawan kali ini mau akses di area underpass Karanglo, lu bisa bantu dokumentasikan ya. Ini tadi kok kabarnya ada PJU yang masih menyala gitu. Totalnya berapa gitu Pak Priyono kira-kira ya? Mungkin boleh di-update juga tadi kalau mengamati. Kemudian info yang lain, ada dari Bu Ana. Selamat siang, tadi sempat berkabar di area Gor Ken Aro, kawan itu kondisinya panas sekali. Terasa panas sekali ya di kulit, padahal di dalam rumah. Itu kalau informasi dari Bu Ana. Baik, terima kasih Bu Ana ya untuk infonya. Sama juga nih dengan di wilayah Trogomas, kondisinya masih panas terik. Kemudian tadi saya kalau perjalanan juga ya dari arah Kota Batu, kondisi cuaca memang cenderung panas kawan. Kemudian masih ada informasi di wilayah Kabupaten Malang, sisi selatan, ada dari Kepanjen. Selamat siang Pak Heryong, tadi mengabarkan juga daerah Kepanjen sudah mulai mendung. Terima kasih kawan ya untuk informasi dari Anda. Ini barangkali bisa diantisipasi dulu untuk yang berencana untuk menuju ke area Kabupaten Malang, sisi selatan ya, beberapa wilayah sudah mulai dilaporkan kondisi cuaca diguyur hujan. Tapi untuk area mana sajakah yang ada potensi untuk hujan kali ini, coba saya cek juga ya dari Wofi untuk bisa melihat sebaran awan hujan. Ini lokasinya di mana saja. Anda bisa cek juga kawan ya di visual radio kami. Coba kita tampilkan. Untuk di siang kali ini memang dominasi sebaran awan hujan itu ada di wilayah Kabupaten Malang sisi selatan ya. Coba saya tampilkan untuk Anda. Nah ini Anda bisa lihat kawan di visual radio kami. Untuk di daerah sekitaran mana ini ya? Oh Turen, Turen ini sudah mulai ada hujan ya kawan. Daerah Turen, kemudian daerah Trunojoyo di wilayah sekitaran Sukosari itu daerah Trunojoyo ini sudah mulai ada potensi untuk hujan. Jadi kebanyakan masih area Kabupaten Malang sisi selatan ya, daerah Dampit ini yang ada potensi untuk hujan lumayan deras kawan. Kalau yang di wilayah Malang, Batu ini masih aman, belum ada potensi untuk hujan ya untuk di jam 2 kali ini. Cuman naik lagi ke daerah Pujon, Pujon itu masih aman ya. Sampai ke daerah mana ini? Kalau yang di daerah Ngantang sih hujan kawan, beda dengan di Pujon. Kalau Pujon masih aman, tapi kalau yang di daerah Ngantang ini diperkirakan kali ini hujannya lumayan deras ya. Jadi bisa diantisipasi kawan, cukup banyak ya adanya sebaran awan hujan untuk di siang hari ini. Jadi kalau untuk Anda yang pengen cek juga bisa lihat di websitenya BMKG di Wofi kawan. Itu untuk informasi di jam 2 kali ini. Yang mau menambahkan lagi update-update dari Anda, sekali lagi masih bisa ikut sampaikan di 0811-3600-911. Kawan untuk di siang hari ini kita juga akan update dulu informasi di jalan tol. Kita akan move dulu ke newsroom.
10: Info tol, informasi seputar jalan tol.
11: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Malang Madiopuro maupun Pakis. Relatif ramai ternyata kawan, di get Malang Madiopuro dominasi untuk jalur entry, kemudian di get Pakis jalur exit ya, exit tol yang sudah mulai ramai. Kalau di Singosari jalur exit juga termasuk di Lawang. Di get Lawang saya lihat ada peningkatan volume cukup signifikan, ini yang mengarah ke utara masuk di area Gempol, Gempol Kejapanan itu cukup lengang, tapi untuk dari arah Porong Gempolnya cukup ramai. Bergeser ke sekitaran Waru Juanda, Waru Perak tidak ada hambatan, termasuk juga di Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Paspro dua arah lancar. Anda boleh bagikan update di beberapa ruas tol dengan mention di @city_guide911fm.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind Home.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit lain on FM, guiding for your life. Kawan, untuk jam 2 kali ini kita juga akan update ya informasi bersama reporter Sedikit FM. Tapi sebelum saya sambung dengan Harry, kembali saya mau cek dulu ya yang di WhatsApp. Tadi ada tambahan informasi dari Pak Anton. Selamat siang Pak Anton, baru saja mengirimkan kabar lokasi di area Candi Panggung ke barat untuk lalin lancar ya. Cuaca juga masih panas. Ada video durasi 22 detik ya. Coba saya play dulu untuk informasi dari Pak Anton.
1: Joyo di wilayah sekitaran.
0: Kita bisa lihat ya di visual radio kami sedang saya tampilkan informasi dari Pak Anton.
1: Jadi kebanyakan masih area perbukitan
0: laut. Baik, masih cenderung panas terik ini Pak ya. Terima kasih Pak Anton untuk infonya. Tadi selain dari Pak Anton, ada juga kawan informasi yang kita dapat dari Pak Afan. Untuk kali ini Pak Afan, informasinya lagi mobile di manakah? Kok kelihatannya cukup padat ini ya?
2: Hindari jalan Kiai Malik Dalam karena ada kemacetan sangat padat.
3: Tidak ada hambatan, termasuk
2: dikarenakan ada acara manten atau lainnya yang menutup jalan, sehingga jalannya macet. Terima kasih yang bertugas, semoga diberi kesehatan. Semangat.
0: Iya, terima kasih ya Pak Afan untuk infonya. Jalan Kiai Malik Dalam, kawan, kondisinya padat. Sepertinya ada yang hajatan gitu ya di lokasi, entah itu nikahan atau yang lainnya. Jadi untuk kondisi jalan pun jadi menyempit gitu Pak Afan ya. Terima kasih Pak Afan untuk infonya. Hindari dulu kawan Kiai Malik Dalam. Kemudian tadi ada Pak Sodik, selamat siang juga Pak Sodik. Nah ini kalau Pak Sodik, seperti biasa informasi di daerah akordeon, baru saja dikirimkan melalui pesan chat ya, wilayah Kelurahan Tunggul Wulung. Cuacanya masih cerah berawan, disertai angin ternyata. Untuk lalu lintas jalan akordeon lumayan ramai lancar. Kemudian tadi sampai di Simpang 5 itu ada supeltas dan juga disup untuk bantu ngatur lalinya. Dari Pak Muhammad Sodik tadi ada beberapa dokumentasi berupa tangkapan layar. Coba saya tampilkan dulu untuk Anda kawan. Nah ini di area Simpang Akordeon ya, memang nampak ada petugas disup gitu di lokasi. Terima kasih Pak Sodik, ini karena dokumentasinya ada dua, saya tampilkan juga untuk yang satunya lagi. Untuk yang lainnya kawan, barangkali kalau dari Anda juga mau menambahkan informasi sekali lagi di siang hari ini, boleh terus untuk Anda tambahkan di 0811 36911. Untuk di siang ini kawan, kita akan update dulu informasi bersama dengan reporter Sedikit FM. Ada Heri Prasetyo, kawan, sudah siap dengan kabar dihimpit kenaikan harga kedelai dan plastik, pengrajin tempe Sanan Malang pilih pangkas untung.

0: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
1: Iya, silakan Harry.
2: Kawan, kenaikan harga kedelai dan plastik kemasan menekan pelaku usaha tempe di sentra industri tempe Sanan Kota Malang. Di tengah biaya produksi yang terus membengkak, pengrajin memilih mempertahankan ukuran tempe dan memangkas keuntungan demi menjaga pelanggan tetap bertahan. Pengrajin tempe Sanan Wiji Astuti bilang harga kedelai kini mencapai Rp10.500 per kilogram, naik bertahap sejak menjelang lebaran dari sebelumnya sekitar Rp9.500 per kilogram. Untuk kedelai kupas yang biasa digunakan dalam produksi, harga bahkan menyentuh Rp11.000 per kilogram.
3: Dengan kenaikan apa ini, kedelai, kan enggak, kalau kedelai enggak begitu riskan daripada plastik. Untuk mensiati itu ya apa jenis, kita nggak bisa hitung-hitungan secara ekonomi. Saya hanya apa jenis pasrah sama yang kuasa. Pokoknya tiap hari bisa jalan. Gitu.
4: Jadi tetap produksi ya? Bu?
3: Tetap produksi dengan mengurangi apa laba tadi itu.
4: Ukurannya nggak dari yang dikurangi, kok dari semuanya?
3: Untuk sementara saya tidak, karena apa nanti pengaruh juga sama konsumen. Ya, kalau saya kurangi sedikit dengan tapi dengan harga yang sama, nanti ya konsumennya lari yang lain gitu.
4: Karena kan harga plastik itu berapa sih Bu sekarang Bu?
3: Kurang lebih kalau dulu tuh yang plastik yang saya pakai itu per rollnya itu 19. Sekarang 30.
2: Meski demikian, kawan Wiji belum berpikir menghentikan usaha yang telah digelutinya selama bertahun-tahun. Ia mengaku masih akan bertahan selama permintaan masyarakat terhadap tempe tetap ada. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Rima Indah. Turnamen sepak bola Piala Ketua PSSI Banyuwangi 2026 kembali diwarnai kericuhan. Pertandingan antara Persegam melawan PMJFC di lapangan Maron Desa Genteng Kulon pada Rabu sore sempat memanas dan terjadi ketegangan hingga berujung rusaknya pagar pembatas. Ratusan pendukung kedua tim memenuhi stadion dengan antusiasme tinggi. Namun, tensi pertandingan yang ketat memicu aksi kericuhan. Insiden ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, laga antara tim Genteng melawan Kalibaru di lapangan RTH Maron Genteng Kulon juga diwarnai kericuhan dan sempat terjadi adu jotos. Sebagai informasi, turnamen ketua PSSI Banyuwangi 2026 sendiri memperebutkan hadiah sebesar 100 juta rupiah.
2: Selamat sore kawan, kembali saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo membawa kabar. Dinas Peternakan dan Perikanan Disnakan Kabupaten Situbondo melakukan pemeriksaan hewan ternak untuk memastikan kesehatan sapi, domba maupun kambing yang akan dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan dan Perikanan Situbondo, Sulistiani bilang, menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, sapi, domba dan kambing yang akan dikurbankan harus sehat dan aman dikonsumsi. Selain di Kalbut, petugas Disnakan juga melakukan pemeriksaan kesehatan di tempat pengepul ternak di wilayah Kalbut dan di Kecamatan Asembagus. Hasil pemeriksaannya kawan, semua hewan ternak dalam kondisi sehat.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Kenaikan nilai tukar dolar AS membuat para pengrajin tempe rumahan di Kota Batu resah. Harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama tempe melonjak dari kisaran Rp8.700 sampai Rp9.000 menjadi sekitar Rp12.000 per kilogram sehingga biaya produksi ikut membengkak. Salah satu pengrajin tempe di Kelurahan Beci, Kecamatan Junrejo, Siti Komaria mengaku banyak produsen kecil kini kesulitan bertahan karena keterbatasan modal. Sejumlah pengrajin bahkan tidak lagi memproduksi tempe setiap hari akibat tingginya biaya bahan baku dan plastik pembungkus. Untuk menyiasati kondisi tersebut, para pengrajin memilih memperkecil ukuran tempe daripada menaikkan harga jual agar tetap diminati konsumen. Mereka berharap pemerintah dapat membantu menstabilkan harga kedelai agar usaha tempe rumahan tidak gulung tikar.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Masjid Raya Syekh Zaid Solo bersiap menggelar acara pencarian jodoh massal bertajuk Golek Garwo, edisi khusus anggota Korpri. Agenda khusus ini akan menyasar bukan hanya anggota Korpri Solo, namun juga kawasan lainnya dalam Solo Raya. Agenda ini lahir langsung dari banyaknya aspirasi dan permintaan masyarakat, khususnya para anggota Korpri yang masuk melalui media sosial maupun secara langsung kepada pengurus masjid.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: city guides inside.
1: Ruang publik yang disiapkan untuk rakyat kini tercoreng oleh transaksi gelap dan pungli lapak dagang. Bermodus satu nama pejabat, oknum tak bertanggung jawab nekat memperjualbelikan aset negara secara ilegal. Lalu di tengah tumpang tindihnya pengawasan birokrasi, seberapa serius pemerintah mampu memberantas mafia lapak ini? Tim kuasa hukum korban dugaan jual beli kios pasar Laron Batu, Bagas Dwi Wicaksono mengatakan, dugaan praktik jual beli lapak ilegal dengan tarif mencapai 10 juta rupiah per kios bermodus catut nama pejabat telah lama terjadi dan kini kasusnya resmi dilaporkan ke Polres Batu.
2: Uraian faktanya yaitu mengenai terjadinya dugaan pungli yang terjadi di pasar Laron Kota Batu. Jadi sebetulnya gini Mbak, di kantor kami itu awalnya ada beberapa orang pedagang yang mengeluh kan mengenai adanya pungutan liar atau yang diduga sebagai korban daripada pungutan liar itu. Nah, awalnya datang dua orang yang dikawal dengan beberapa teman-teman jurnalis pada waktu itu menceritakan apa yang dialaminya, yaitu mengenai dia jualan. Setelah dia jualan, namun ternyata dimintai oleh oknum lah, entah itu berkapasitas sebagai apa. Ini dalam tindak lanjut pada Polres Batu yang telah dilaporkan. Nah, kemudian di situ ada transaksi yang mana di situ oknum tersebut itu menyatakan bahwasannya permintaan daripada materi yang ditujukan kepada klien, beberapa klien kami itu diperuntukkan sebagai apa? Yang pertama diperuntukkan sebagai atas nama pemerintah daerah, Pak.
1: Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu, Nurbianto Pujimahastoto IK, menegaskan status lapak ratusan pedagang tersebut hanya bersifat sementara, namun penanganannya rawan karena wewenang pengawasan terbagi lintas OPD. Sementara instansinya hanya berfokus pada pembinaan usaha.
3: Perlu diketahui juga bahwa di situ kami di pemerintah daerah belum membuat retribusi apapun, mengingat dari pemerintah belum membuat retribusi apapun, mengingat memang lahan itu masih lahan sementara seperti itu. Ya, kami di situ hanya apa ya, dibilang kami pemberdayaan kepada para paguyuban, ada 9 paguyuban di situ lah, ya, untuk menjaga kawasan tersebut agar dapat dipergunakan secara optimal untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Memang terkait dengan perdagangan kaki lima itu ada peraturan mendagrinya, ada perpresnya, ada yang dilarang untuk melakukan penggusuran atau membubarkan secara paksa. Namun malah harus diwajibkan kita pemerintah daerah itu untuk melakukan pendataan. Kemudian penetapan lokasi khusus, nah ini yang masih belum bisa kita lakukan karena lokasi khusus milik pemerintah Kota Batu itu rata-rata di daerah-daerah yang tidak terlalu strategis.
1: Praktik jual beli kios ilegal menjadi tamparan keras bagi tata kelola ruang dan ketertiban kota. Penegakan hukum dan ketegasan lintas instansi kini dinanti sebelum hak-hak pedagang kecil sepenuhnya habis ditumbalkan oleh oknum-oknum nakal.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Duh, kesiangan deh. Mana mau ketemu klien, jangan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
2: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Sedikit lain lain udah FM guiding for your life. Kawan, untuk di siang hari ini informasi dulu untuk Anda yang barangkali kalau di rumahnya ini internetnya kok sudah mulai lemot gitu ya. Barangkali kalau sudah mulai lemot, nah ini kan juga kadang bikin emosi ya kalau internetnya itu lemot. Sepertinya juga waktunya untuk Anda pindah kawan ke Captain Ratel. Karena dengan Captain Ratel Anda bisa nikmati internet real speed bukan up to, streamingnya lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Captain Ratel kawan hadir dengan jaminan 6/24. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya ini gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap ya, segera Anda hubungi customer service di 0882-1202-24. Saya ulangi kawan, untuk informasi lengkap Anda bisa hubungi customer service di 0882-1202-24. Atau Anda bisa kunjungi juga, ada websitenya di www.kaptenaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Dan juga kawan, untuk di jam 2 kali ini, beberapa tambahan informasi tadi yang masuk. Selamat siang, ada Pak Hasan Bisri. Tadi ada video yang dikirimkan ya, saya tampilkan dulu dari Pak Hasan. Lagi mobile di mana ini Pak Hasan?
6: Pak Nuril, ini kondisi di daerah Kawi, Pak Nuril. Trafiknya aman, ini arah ke MUG, aman, masih ramai lancar dua arah. Untuk cuaca sepertinya sudah mulai redup di seputaran jalan Kawi. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih ya Pak Hasan Bisri, itu tadi informasi kalau dari Pak Hasan. Selain dari Pak Hasan, tadi juga ada tambahan informasi dari Pak Andi. Selamat siang, waduh lagi mobile di mana ini Pak Andi, hujannya kok lumayan deres ya. Saya tampilkan dulu kawan.
7: Dan Tasembon, Sopain, Salah Tengatan, sepertinya hujan. Hujan.
5: Waduh, hujannya deras kawan ya. Daerah Kasembon, Pahit ini kondisinya. Hujannya cukup deras. Terima kasih Pak Andi untuk informasinya. Untuk yang lainnya lagi, barangkali kalau dari Anda juga yang masih pantau seperti apa informasi dari Anda, boleh terus untuk Anda sampaikan ya, tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
0: Waktu Asia untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Di setiap kota, selalu ada cara unik warganya mengekspresikan identitas. Di Malang, salah satu identitas yang paling kuat dan mudah dikenali adalah Boso Walian. Bahasa ini bukan sekedar cara bicara, tapi juga simbol kebanggaan dan rasa memiliki terhadap kota Malang. Boso Walian mulai dikenal sejak masa perjuangan kemerdekaan. Pada masa itu, para pejuang dan masyarakat Malang menggunakan bahasa yang dibalik susunan katanya sebagai alat komunikasi rahasia. Tujuannya sederhana, namun penting, agar pesan tidak mudah dipahami oleh para penjajah. Dari situlah istilah Walian muncul karena kata-kata diucapkan dengan cara dibalik, seperti Malang menjadi ngalam atau arek menjadi kera. Seiring berjalannya waktu, Boso Walian tidak lagi hanya digunakan sebagai bahasa sandi. Bahasa ini kemudian tumbuh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Malang, terutama di kalangan anak muda. Boso Walian digunakan dalam obrolan santai, pergaulan hingga menjadi penanda keakraban antar sesama arek Malang. Memasuki era modern, Boso Walian justru semakin

0: semakin berkembang, bahasa ini mulai muncul di berbagai ruang publik, mulai dari mural, kaos, stiker, hingga konten media sosial. Kata ngalam misalnya, kini sudah menjadi ikon yang melekat kuat dengan kota Malang. Boso Walian juga menjadi simbol keterbukaan budaya Malang. Meski berasal dari tradisi lokal, bahasa ini bisa dengan mudah dipelajari dan digunakan oleh siapa saja yang datang dan tinggal di Malang. Hal inilah yang membuat Boso Walian tidak eksklusif, tapi justru menyatukan dan memperkuat rasa kebersamaan. Hari ini kawan, Boso Walian bukan hanya bahasa pergaulan, tetapi sudah menjadi bagian dari citra kota Malang. Boso Walian hidup, berkembang dan terus beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan akar sejarahnya. Dari bahasa sandi perjuangan hingga menjadi ikon budaya yang dibanggakan. Boso Walian adalah bukti bahwa identitas lokal bisa tetap relevan di tengah perubahan zaman.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sidigate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, didampingi puluhan warga Pak Dur, orasi di depan gedung DPRD Kabupaten Malang. Pak Dur didampingi puluhan warga yang mewakili beberapa elemen organisasi masyarakat kemarin menyampaikan orasinya di depan gedung DPRD Kabupaten Malang. Pak Dur mempertanyakan dasar hukum PJT 1, memberlakukan pungutan untuk setiap kendaraan yang melintas di bendungan. Bahkan dia juga menyinggung soal rencana kebijakan baru PJT 1 dalam pembatasan roda 4 yang lewat. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza, menyampaikan pihaknya akan lebih dulu memanggil PJT 1 dan Bapenda Kabupaten Malang untuk diskusi lebih lanjut. Kawan, Kofifah dan Abdul Mukti lepas ribuan lulusan SMK LKP Jatim bekerja ke luar negeri. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti melepas 3.600 lulusan SMK dan LKP untuk bekerja ke luar negeri di Islamic Center Surabaya. Mereka akan bekerja di sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, Jerman, hingga Taiwan. Kofifah menyebut, tingginya serapan tenaga kerja luar negeri menunjukkan kualitas lulusan vokasi Jawa Timur mampu bersaing di tingkat global. Ia juga berpesan agar para peserta menjaga nama baik di Indonesia di negara tujuan. Sementara itu, Abdul Mukni mengapresiasi kesiapan peserta termasuk kemampuan bahasa dan budaya kerja. Dalam kesempatan tersebut, juga diluncurkan program kelas keberkerjaan luar negeri 3+1 di SMK. Kawan, pemerintah pastikan tidak ada pemangkasan ekspor gas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut tahun ini tidak ada pemangkasan kuota ekspor gas untuk market maupun luar negeri. Setelah sebelumnya sempat terjadi pada tahun 2025 untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selain itu, pemerintah juga siap memberi kepastian terhadap pembeli gas jika kontraktor-kontrak kerjasama mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembeli gas di luar negeri dan ingin mengembangkan potensi cadangan gasnya. Pemerintah juga bakal menyiapkan beberapa potensi pembeli gas dari berbagai sektor yang berpotensi menyerap gas dalam jumlah besar. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
0: Hot News.

Sedikit lain on FM, guiding for your life. Kawan, jam 3 sore, saya Nurul Fitriani masih bersama Anda ya untuk di CD Report. Untuk sore hari ini, di wilayah Telogomas ternyata kondisi cuaca sudah mulai berawan juga nih. Mungkin kalau untuk dari Anda juga, beberapa lokasi di sekitaran Anda, kondisi cuaca sudah mulai mendung, nanti boleh untuk Anda tambahkan ya untuk update-nya. Ini tadi kawan ada beberapa taman informasi dari WhatsApp ya, ada dari Pak Indra selaku Kasatpol PP Kabupaten Malang. Ini yang juga menanggapi laporan dari pendengar Sedikir FM. Kemarin itu kita sempat terima informasi ada papan reklame yang plat sengnya itu sudah hampir lepas, tinggal satu pengait saja gitu ya kelihatannya. Jadi sudah mulai lepas memang, kebanyakan tinggal sedikit pengait saja itu yang menempel. Lokasinya itu ada di area Kepoharjo, lokasi depannya Bluder Kapas gitu ya, daerah Kepoharjo Karangploso. Kemudian untuk informasinya kemarin kita baru terima sekitar jam 4 sore dan diupdate baru saja dari Pak Indra selaku Kasatpol PP Kabupaten Malang. Ada dokumentasi ya berupa foto. Ini sepertinya fotonya juga kemarin malam, diperbaikinya sepertinya kemarin ya, cuman baru dikirim hari ini. Sudah dilakukan perbaikan kawan, jadi sudah nyaman gitu ya, atau sudah aman ketika Anda melintas untuk di lokasi. Terima kasih, itu baru saja informasi dari Pak Indra. Informasi yang lainnya dari pendengar Sedikir FM dan juga yang lainnya nanti kita kembali akomodir di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami kawan di Sedikit 911 FM.

0: Serigain 91.9 FM, guiding for your life. Kawan, di jam 3 kali ini kembali ke beberapa informasi tadi yang sempat kita terima via WhatsApp ya. Ada Pak Tribudi, tadi ketika melintas di depannya RSSA kawan, itu kok menemui ada kendaraan yang parkir, lokasinya itu di jembatan dekatnya RSSA. Nah tadi itu dari Pak Tribudi informasinya sempat dikirimkan berupa voice note gitu ya, dan juga ada dokumentasinya. Coba saya play dulu untuk voice note-nya.
1: Selamat siang. Ini tadi saya barusan lewat di depannya rumah sakit RSU ya. RSU Saiful Anwar ya. Di situ ada jembatan, di tengah-tengah jembatan tuh ada truk kontainer 2. Truk kontainer 2 parkir di situ. Kayaknya sangat mengganggu banget itu. Tadi sempat sempat terhambat ya perjalanan. Itu informasi tolong disampaikan pada yang berwenang itu. Padahal di depan kantor polisi itu kok berani-beraninya parkir di tengah-tengah jembatan itu. Itu informasi, terima kasih.
0: Ya, terima kasih ya Pak Tribudi untuk infonya. Tadi sambil saya tampilkan kawan untuk truk kontainer yang dimaksud. Untuk truk kontainernya, untuk kontainernya sendiri warnanya biru ini Pak ya, yang parkir di area jembatan RSSA. Padahal ini juga dekat dengan kantor polisi. Cuman tadi untuk informasi dari Pak Tribudi disampaikan itu kan parkir ya. Nah ini apakah memang parkir atau barangkali mogok gitu ya. Ini tadi untuk laporannya sih kita sudah sampaikan kawan ke Kanit Lantas Polsek Klojen, ada Ibda Andri, tadi juga sudah di monitor gitu ya, siap 87 Pak Dandu gitu. Oh baik, sudah disampaikan juga kawan ya ke Pak Dandu. Terima kasih Pak Andri, kita nantikan untuk update-nya. Ini apakah memang kendaraan yang parkir atau mogok itu ya untuk truk kontainernya. Karena lokasinya juga pas di jembatan, ini kan juga mengganggu untuk pengendara yang melintas juga. Tadi kalau yang dirasakan oleh Pak Tribudi. Kemudian untuk info yang lainnya, tadi ada Pak Yudi juga. Selamat sore, Pak Yudi baru saja kirim foto daerah Polehan. Cuaca tiba-tiba mulai mendung, padahal tadi cerah. Ini kawan update dari Pak Yudi ya. Terima kasih untuk infonya, daerah Polehan sudah mulai mendung. Sama, ini di area Tlogomas juga sekarang sudah mulai berawan. Dan mungkin kalau di wilayah lain, tadi yang sempat dikabarkan kondisi cuacanya sempat cerah, sudah mulai mendungkah ya, nanti boleh untuk Anda tambahkan juga. Tadi atas laporan dari pendengar juga soal lampu LPG atau PJU, lokasinya dari area underpass Karanglo. Info awal tadi dari Pak Priyo ya, yang menyala padahal masih siang hari. Tadi kita sudah sampaikan ke pihak Deputi Traffic Tol Pandaan, ada Pak Irfan, sudah dimonitor. Terima kasih untuk informasinya, akan dikoordinasikan dengan tim untuk pengecekan kembali LPG di underpass Karanglo. Itu untuk update-nya dari Pak Irfan ya. Terima kasih Pak Irfan, kita nantikan juga untuk update-nya. Karena tadi kalau informasi dari Pak Priyono itu tadi belum sempat untuk dokumentasikan. Dan tadi juga kurang tahu ya kira-kira berapa nih untuk PJU-nya yang menyala itu. Pak Supi'i selamat sore, baru saja melalui pesan chat juga mengabarkan untuk Lalin sekitaran Jurang Susuh ini masih lancar dua arah. Cuacanya mendung, mendung tidak berarti hujan. Itu info dari Pak Supi'i. Tetap hati-hati dan juga waspada perjalanan, untuk pastikan kendaraan Anda fit saat melintas di tanjakan Jurang Susuh ya. Dua arah, ini jarak aman juga perlu diperhatikan. Speed limit kendaraan juga, utamakan keselamatan saat berkendara karena keluarga menanti Anda. Itu dari Pak Supi'i. Terima kasih ya Pak Supi'i untuk informasi dan juga pesannya. Kemudian tadi ada tambahan informasi dari Pak Nurdiansyah. Selamat sore Pak Nurdiansyah, berupa voice note ya sore hari ini, untuk infonya saya play dulu.
2: Terkait wingbox yang dua parkir di jembatan.

0: Kan dekat RSSA itu memang parkir itu.
1: Oh, parkir Pak ya.
0: Barusan, udah jalan, udah nggak ada. Truknya udah jalan, nggak tahu kemana.
1: Oh.
0: Tadi masih ada sih lewat, sekarang nggak ada, udah jalan.
1: Oke, terima kasih juga Pak Nurdiansyah ya untuk infonya. Coba saya teruskan ini untuk update-nya ke pihak wilayah Klojen. Untuk update-nya sudah nihil gitu ya di lokasi. Terima kasih untuk infonya. Di newsroom ada informasi juga, saya geser dulu Ilham.
2: Iya Nurul, ini tadi Pak Hasan Bisri melaporkan ya, tadi kan barusan melewati Jalan Semeru. Nah, ada truk kontainer warna biru tadi. Ini kabarnya dari Pak Hasan Bisri sudah dikawal dengan polisi Nurul. Begitu.
1: Oke, baik. Berarti petugas polisi juga sudah monitor gitu ya di lokasi
2: betul,
1: ini tadi.
2: Betul, Nurul. Oke. Begitu saja Nurul informasinya.
1: Baik, terima kasih untuk update-nya dari Pak Hasan Bisri. Dan untuk yang lainnya kawan, pantauan dari Anda di sore hari ini masih boleh untuk sampaikan cuaca ya. Di mana lagi nih yang sudah mulai diguyur hujan, Anda boleh tambahkan atau barangkali baru mendung-mendung saja seperti di area Trokomas. Kemudian tadi yang dikabarkan mendung juga daerah Polehan atau yang di daerah Jurang Susuh tadi diingatkan juga mendung belum berarti hujan. Anda boleh sampaikan informasinya tetap bersama kami kawan di Sedikit 911 FM. Kita move dulu untuk update informasi di jalan tol.
3: Info tol, informasi seputar jalan tol.
1: Kawan, di sore ini kita update dulu informasi di ruas tol ya. Bagi Anda yang berencana untuk akses di ruas Pandan Malang, kondisi trafik lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan, lepas dari Pandan Malang menuju Tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo, sampai di Waru Utama masih cenderung lancar. Dari Waru Utama Anda lanjut mengarah ke Juanda, mengarah ke Perak atau barangkali tujuannya mengarah ke Mojokerto. Krian Kertosono kondisi lintas masih cenderung lancar. Kawan, untuk informasi dari Anda juga yang lagi mobile di ruas tol, seperti apa untuk update cuacanya? Karena di wilayah Malang beberapa area sudah mulai diguyur hujan, ada juga yang masih mendung-mendung saja. Info dari Anda boleh tambahkan ya di 0811 36011.

Jalan Plus. Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari, supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman, karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti, atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan, serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto, Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo. Jalan-Jalan Plus.

0: 93.9 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus,
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
11: Loh, mas, bukan yang sama emang di buriku dah.
10: Ini kan jalur VIP.
11: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Kantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
10: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
12: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
13: Guidance for your life. City Guide FM.
14: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Kawan, di sore hari ini ya, beberapa tambahan informasi tadi yang sempat kita terima via WhatsApp. Ada Pak Boy, selamat sore, mengabarkan daerah Sabto Renggo Pakis. Kawan, sore hari ini juga kondisi cuaca sudah mulai mendung. Terima kasih Pak Boy. Ada juga informasi tadi dari Pak Sultan yang sempat berkabar untuk Lalin di pertigaan Kaco. Kondisinya lancar, ada kemacetan ya untuk arah di perlintasan kereta api Satwitubun itu. Dan untuk kondisi cuaca masih mendung kawan. Ternyata lumayan rata ya mendung di sore hari ini. Dari Pak Sultan ada videonya, coba saya tampilkan dulu. Baik, untuk kondisi Lalin masih lancar ya. Baik, Anda bisa lihat kawan untuk informasinya di visual radio kami. Masih saya tampilkan untuk video dari Pak Sultan Hadi.
15: akan dikoordinasikan dengan tim untuk pengecekan kembali LPG di underpass.
14: Oke, terima kasih ya Pak Sultan Hadi untuk informasinya. Nah, ini mendekati di area rel kereta api Satsui Tubun itu ya, yang kondisinya agak ramai. Baik, untuk di beberapa wilayah lainnya lagi, kawan, barangkali kalau Anda juga masih pantau seperti apa untuk kondisi lalu lintas dan juga cuaca, tentunya sore hari ini informasi dari Anda tidak hanya bisa untuk Anda share di WhatsApp saja ya. Untuk informasi dari Anda juga boleh untuk Anda tambahkan di sosial media kami dengan mention di @sirikait911fm.
16: Wisdom.
17: Ya, kegigihan itu saya kira ini sesuatu yang harus diperjuangkan, harus yang terus dikejar, sehingga apa yang kita bayangkan, apa yang kita inginkan itu bisa kita dapat, dan itu bisa mengubah bagaimana merekonstruksi cara pandang visi kita ke depan sesuai dengan apa yang dicita-citakan tentunya. Seperti waktu itu saya ketika masih baru jadi wartawan, jadi jurnalis, karena background saya itu adalah pendidikan non-ekonomi, tapi saya bekerja di sebuah perusahaan media yang berbasis ekonomi bisnis, maka sebetulnya di awal-awal itu tentu mengalami banyak kesulitan, terutama berita-berita yang terkait dengan pasar bursa saham, pasar indeks, kemudian ekonomi makro, karena kita memang tidak belajar itu. Tapi ketika saya mengalami hal-hal yang kebuntuan gitu ya, ketika akan mengkonstruksi berita-berita yang kita liput itu karena ketidakmampuan latar belakang pendidikan, maka saya dari situ mencoba untuk terus menggali dari semua sektor ekonomi bisnis, baik dari ekonomi makro, kemudian investasi, industri keuangan, industri berat, everything, properti, jasa, perdagangan. Saya pelajari bukan hanya pengetahuannya saja, tapi juga saya pelajari tentang kebijakannya, pelaku-pelaku usahanya secara detail, sehingga kemudian kalaupun saya tidak sekolah yang berbasis ekonomi bisnis, tapi karena kegigihan tadi, karena keseharian dipaksa untuk menulis berita-berita ekonomi bisnis, maka kemudian saya bisa memahami tentang bukan hanya sekedar ekonomi bisnis yang umum, tapi yang jauh tersembunyi kita juga bisa pahami karena kita juga melakukan investigasi, sehingga seperti apa yang saya rasakan sekarang, jadi saya bisa memahami persoalan-persoalan ekonomi makro, mikro, perekonomian global, sehingga dari proses itu karena kita gigih untuk mengetahui, maka kemudian kita memahami dan kita mengetahui banyak hal, sehingga ketika kita konstruksi ulang dalam bentuk narasi-narasi yang lebih komprehensif, lebih matang, lebih memahami dari berbagai sisi, tidak hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh pengambil kebijakan saat itu, tapi kita punya cara pandang, punya visi, punya analisis yang tentu dari beberapa sisi yang kita pelajari. Saya kira itu yang kemudian menjadikan saya sebagai seorang jurnalis yang ya tidak sombong, tapi banyak tahu, yang jauh dari latar belakang pendidikan dasarnya yang non-ekonomi, sehingga gigih di sini saya kira untuk semua sektor kehidupan. Jadi ketika kita itu betul-betul gigih untuk mengetahui, untuk mencari, untuk bagaimana kemudian apa yang tadi kita sulit untuk melakukan, tapi karena kita terus mencari, tidak ada yang final dalam hidup ini, kemudian apa yang kita inginkan itu bisa kita dapat. Jurnalis memang seharusnya banyak tahu, itu sih dia harus paham, maka saya kira kemudian apa yang disampaikan kepada publik itu setidaknya presisi dari sisi aspek kebenarannya. Saya Lutfi L. Hakim, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Jawa Timur, untuk Wisdom City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
3: Woi, berhenti mas, waduh.
2: Aduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
3: Saya ngomong aman nih sopo. Kata teko endi to?
2: Ya feeling aja sih pak.
3: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan nih gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
4: Alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal

0: dari pemerintah pusat kisaran 14,9 miliar. Itu kawan, rencana dari Pemkot Malang untuk melakukan relokasi pedagang Pasar Indu Gadang di tahap kedua. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopindag, Pak Eko Sri Yuliadi, yang mengatakan saat ini fokus dari pemerintah sekali lagi untuk menyelesaikan pembangunan area penampungan dulu agar semua proses relokasi pedagang tahap kedua ini bisa berjalan dengan tuntas. Baru nantinya kawan, setelah upaya relokasi dilakukan, selanjutnya akan diserahkan tahap berikutnya ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Dinas PUPR untuk pekerjaan jalan di kawasan Pasar Induk Gadang. Jadi seperti itu ya prosesnya sampai di bulan Mei kali ini, dan target pengerjaan jalan itu mulai dilakukan pada Juni 2026. Harapannya sih bisa berjalan dengan sesuai rencana. Karena kapan hari sempat ada juga nih yang menanyakan ke Sidikir FM untuk di area Pasar Induk Gadang, ini kan sudah dilakukan untuk relokasi dan lain sebagainya. Nah ini kira-kira kapan untuk jalannya sudah mulus gitu. Ternyata untuk perbaikan jalan baru akan dilakukan nanti kawan pada bulan Juni. Untuk informasi selanjutnya, update dari pendengar ya, saya coba move dulu kawan untuk yang di WhatsApp. Tadi ada beberapa informasi yang kita terima, coba saya update dulu. Kita beralih ke informasi traffic dari Pak Muhammad Lutfi. Selamat sore informasinya. Lagi mobil di mana kah Pak Lutfi?
1: Jelang sore ya, ini kondisi lalu lintas di daerah Sanan menuju ke SMP 20 ini ramai lancar. Kondisinya mendung peteng guys. Saat ini untuk kawan-kawan Kota Malang harap berhati-hati di jalan ya, persiapkan mantel dan lain-lain.
0: Oke, terima kasih Pak Lutfi untuk informasinya. Kemudian selain dari Pak Lutfi, Pak Joko Said, selamat sore. Informasi juga melalui voice note, saya play dulu kawan.
2: Selamat sore Siti Kai. Nah, ini menginfokan di Jalan Mergosono sudah mulai marak kembali peminta sumbangan. Yang sebelumnya ada di gang depan gang 7 Kolonel Sudjono, sekarang ada juga di gang 3. Orang yang sama 3 orang dan yang di depan gang 7 2 orang. Entah memang ada yang meninggal atau gimana, tapi orangnya tetap sama. Ya, mohon diperhatikan. Soalnya kalau minta sampai hampir nengah-nengah, kasihan. Kasihan orangnya juga, kasihan pengendara juga terganggu. Terima kasih City Guide. Mohon maaf gak bisa dokumentasi karena tadi bawa penumpang.
0: Baik, terima kasih Pak Joko untuk infonya. Ini beberapa waktu yang lalu sempat ramai kawan ya, untuk yang di lokasi yang meminta-minta sumbangan. Untuk di lokasi apakah hanya sekitar berapa tadi orangnya ya? Orang 3 atau orang 5 berarti Pak Joko untuk di lokasi. Orangnya tetap sama seperti yang dulu gitu Pak Joko ya. Oh, 5 orang ini kalau diinformasikan oleh Pak Joko. Tidak ada orang yang lainnya. Biasanya kalau orang meminta sumbangan gitu ya, ada orang yang meninggal dunia, biasanya ada benderanya, kemudian ada juga beberapa warga itu yang menggunakan baju koko gitu ya, bisa dibilang, atau baju yang lebih sopan. Tapi kalau yang di daerah Mergosono beberapa waktu lalu yang dilaporkan meminta sumbangan kematian padahal tidak ada orang yang meninggal dunia kawan, itu menggunakan bajunya warna hitam, kemudian menggunakan celana jeans ya, ada yang pendek, ada juga yang panjang begitu. Kalau untuk yang di lokasi tadi ciri-cirinya seperti apa juga Pak Joko? Barangkali kalau mau on air nanti juga boleh Pak Joko ya, sambil coba kita teruskan dulu ke pihak Satpol PP Kota Malang dan juga pihak kepolisian, karena ini juga sempat marak kawan beberapa waktu yang lalu. Oke, kalau dari Pak Joko baru saja di update kembali ya, ini sambil simak di Sidikir FM. Sama seperti yang disampaikan tadi, ciri-cirinya sama gitu, seperti yang saya bilang gitu kawannya, pakai kaos oblong, celananya bolong-bolong. Waduh. Terima kasih Pak Joko, coba kita teruskan dulu ya ke pihak yang terkait. Kemudian informasi yang lain, Pak Priyo, selamat sore. Pak Priyo kembali mengirimkan dokumentasi karena tadi sebelumnya mengabarkan soal LPG yang masih menyala, padahal ini

0: sekarang juga masih terang gitu ya, masih siang, masih sore hari, kok lampu penerangan jalannya di daerah underpass Karanglo kok menyala? Tadi sih sudah direspon ya oleh pihak tol dan bakal dicek, tapi tadi dari Pak Priyono masih belum ada dokumentasinya, ini barusan dikirim, sore ini saya tampilkan dulu dari Pak Priyono. Oh, cukup banyak itu Pak ya, sepanjang jalan ini kelihatannya. Oke, kita sertakan juga Pak untuk dokumentasinya, terima kasih. Baik. Oke, terima kasih ya Pak Priyono untuk update-nya juga. Untuk yang lainnya lagi, informasi dari Anda, kawan masih bisa ikut Anda share di WhatsApp kami 0811-3600-911. Untuk di sore hari ini, kawan kita akan update dulu informasi bersama reporter Sidiker FM. Kita akan sambung bersama reporter Asrur yang sudah siap dengan kabar kalau pedagang pasar Among Tani bisa tera timbangan, urus halal sampai cek kesehatan. Nah, informasinya seperti apa? Kita move dulu kawan untuk sambung bersama reporter Asrur.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, silahkan Asrur.
2: Kawan, pelaksanaan tera ulang timbangan di Pasar Induk Among Tani tahun ini hadir dengan suasana yang berbeda. Tak hanya melayani pengecekan timbangan, pemerintah Kota Batu juga menghadirkan layanan sertifikasi halal hingga pemeriksaan kesehatan gratis bagi pedagang dan pengunjung pasar. PLT Kepala Dinas Perdagangan Kota Batu, Dian Faroni, mengatakan kegiatan kali ini dikemas lebih meriah melalui kolaborasi lintas instansi.
3: Momentum ini berharap, sebelumnya kan memang sporadis ya, siapa yang memiliki kesadaran ya menerakan ulang timbangannya. Tapi kalau kita sekarang posisinya berkolaborasi juga dengan Kemenag soal halal, produk halal, sertifikasi halal, dengan Dinas Kesehatan, dengan pemeriksaan kesehatan, mungkin kebiarnya, gregetnya lebih dari hari-hari biasanya.
2: Melalui layanan ini, pedagang bisa berkonsultasi melalui legalitas produk halal sekaligus memeriksa kondisi kesehatan mereka di sela aktivitas berdagang. Salah satu pedagang, Komarudin, mengaku senang dengan konsep pelayanan terpadu tersebut karena dinilai membantu pengembangan usaha para pedagang pasar. Pemerintah Kota Batu berharap inovasi layanan terpadu seperti ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib ukur, kesehatan, serta legalitas produk usaha. Dengan konsep pasar sambil layanan publik, suasana pasar Among Tani pun terasa lebih hidup dan bermanfaat bagi masyarakat. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Jalan-Jalan Plus.
5: Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading. Di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan, mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Selain itu, itu, Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki, tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga, jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat sekaligus Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai Puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di Puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke Puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
4: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama.

0: hukum keluarga Islam, hukum, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, manajemen, administrasi publik, peternakan, pertanian berkelanjutan, dan kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
1: Ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
2: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
0: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
3: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
4: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
0: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
5: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
6: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
5: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
6: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
5: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
6: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
0: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
8: Sedikit lain on an FM guiding for your life. Kawan, untuk di sore hari ini ya, beberapa tambahan informasi dari pendengar. Coba saya cek kembali. Ini tadi ada informasi dari Pak Aldino. Pak Aldino, selamat sore. Melalui voice note ya, untuk informasinya saya play dulu.
9: Oke, selamat sore City Gate. Mau traffic aja. Daerah Brantas seperti biasa, jadi macet ya, lancar ya, macet ya, lancar. Terus kemudian menginformasikan itu loh di viaduk ya, apa namanya ya, di jembatan setelah Brantas kan ada apa yang kereta api itu. Nah, di depannya itu kan ada pembatas dari besi yang dari bawah itu ya. Dulu kan pernah ada kalau nggak salah ya, nyundul apa, rel sepur gitu, sehingga dikasih pembatas. Nah, ini tadi saya lihat dan sering saya lihat yang sebelah kiri dari Brantas, dari jembatan Brantas sebelah kiri kan ada dua itu, yang dari arah stasiun, di stasiun, dari arah stasiun atau

0: Oh, yang jual helm-helm itu mau ke arah rampal, itu kan juga ngelewatin yang sama, cuman itu besinya itu sudah menurut saya mengkhawatirkan. Mohon itu dicek ya, tadi saya nggak moto, tapi memang sudah mau jatuh atau ya mengkhawatirkan begitu, karena ini besi ya. Kalau setara mungkin pring itu nggak apa-apa, tapi ini besi, jadi mungkin bisa dicek bagaimana keamanannya, apakah memang keropos atau tidak, dan terutama di sambungan kelihatannya tadi. Sementara ngonten ngapunten ing kada. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aldino untuk infonya. Ini sepertinya baru pertama ini ya kita terima kabar kawan soal besi yang lokasinya di area bawahnya perlintasan rel kereta api di daerah Bukludug itu Pak Aldino ya. Nah itu ada besinya, sempat juga waktu dulu itu ada kendaraan yang tersangkut berupa truk. Nah ini tadi kok dikabarkan ada besinya yang sepertinya mau jatuh gitu ya, cukup mengkhawatirkan. Terima kasih. Mungkin Pak Aldino ada dokumentasinya atau pendengar yang lain yang kebetulan lagi melintas di lokasi daerah Brantas, Anda boleh sertakan juga ya dokumentasinya untuk bisa kita teruskan. Coba kita tanyakan dulu ya, ini apakah ranahnya ke pihak KAI atau pihak PU gitu. Tapi kalau yang dimaksudkan sepertinya yang di area perlintasan rel kereta apinya yang di atas Bukludug itu Pak ya. Coba nanti kita tanyakan dulu. Kemungkinan sih ke KAI ya ini untuk laporannya. Terima kasih Pak Aldino. Ada juga info yang lain dari Pak Faruk, selamat sore. Informasi dari Pak Faruk, Ki Ageng Gribik kawan cuacanya mendungnya gelap untuk di sore hari ini. Tapi tetap ya meskipun mendungnya gelap belum berarti hujan. Itu informasi dari Pak Faruk kawan. Tapi tetap harap hati-hati, siap-siap jas hujannya. Terima kasih Pak Faruk. Kemudian ada tambahan informasi. Ini tadi dari Pak Anto. Pak Anto ada video yang dikirimkan. Waduh, kayu tangan mendungnya semakin gelap Pak ya. Saya tampilkan dulu.
2: Ada dua warung di sisi tengah kota. Mendung gelap. Semeru dan lancar. Siap-siap hujan deras nih. Di Semeru. Untuk lalu lintas dari Ayani sampai di Semeru alhamdulillah lancar. Itu.
1: Baik, terima kasih Pak Anto untuk informasinya. Terima kasih kawan untuk beberapa tambahan informasi dari Anda. Tetap bersama kami ya di Serikait 911 FM.

0: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, SPPG di Kota Malang diminta sempurnakan pengolahan limbah. Dinas Pekerja Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang meminta Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Malang menyempurnakan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL sesuai standar Badan Gizi Nasional dan Kementerian PU. Saat ini sekitar 22 SPPG tengah mengajukan redesign sistem IPAL. Kepala Bidang Cipta Karya DPU PRPKP Kota Malang, Ade Herawanto, mengatakan penyesuaian dilakukan karena limbah cair SPPG memiliki kandungan organik tinggi dan karakteristik yang mirip dengan limbah tinja. Sebelumnya, DPU PRPKP juga menemukan sejumlah persoalan saat sidak di beberapa SPPG seperti saluran limbah yang masih bercampur dengan air hujan. Kedepan, pengawasan dan pelatihan pengolahan IPAL akan terus dilakukan untuk memastikan pengolahan limbah berjalan sesuai SOP. Kawan, DPRD Jatim dorong petani beralih ke pupuk organik. Anggota Komisi B DPRD Jatim, Hadi Setiawan, mengatakan mendorong petani di Jawa Timur mulai mengurangi penggunaan pupuk kimia dan beralih menggunakan pupuk organik. Dia menilai sangat penting untuk menjaga kualitas tanah pertanian sekaligus mendukung keberlanjutan sektor pangan di Jawa Timur. Selain itu, penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus berpotensi merusak unsur alami dalam tanah sehingga berdampak terhadap produktivitas lahan dalam jangka panjang. Kawan, DPR minta efisiensi anggaran MBG tidak korbankan kualitas gizi. Sebelumnya, pemerintah berencana menyesuaikan anggaran program makan bergizi gratis tahun 2026 dari pagi awal Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 10 DPR RI Asep Romi Romaya menegaskan, efisiensi anggaran tidak boleh berdampak pada kualitas makanan dan pemenuhan gizi untuk para penerima manfaat. Menurut Asep, upaya efisiensi harus fokus pada pengurangan biaya teknis dan operasional tanpa memangkas kualitas bahan baku pangan karena nutrisi dan gizi makanan. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
1: 911 Hot News.

0: Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Masuk di jam 4 sore, area Tlogomas sesekali memang masih cerah tapi dominan agak berawan ya. Beberapa titik tadi yang sempat dikabarkan sudah mulai turun hujan. Itu di area Kepanjen, Pak Heri menyampaikan hujannya hujan petir bahkan di sana kawan. Antisipasi ya yang mau mengarah ke selatan. Untuk beberapa update lainnya juga tadi di sekitaran Semeru, kabar dari Pak Anto masih mendung. Di sekitaran Ki Ageng Gribi katanya sudah mulai gelap juga tuh cuacanya. Pak Faruk tadi sempat mengingatkan di jam 3 lewat 45 menit katanya siap-siap nih, sedia jas hujan. Karena khawatir bakal diguyur hujan begitu. Gitu kawan, sementara tunggu beberapa update di sore hari ini. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga nanti masih boleh kembali menambahkan ya. Bisa langsung call in di 0811-3600-911. Saya mau geser dulu kawan, kita akan segera terhubung bersama dengan reporter Citigar FM. Kali ini saya akan geser ke reporter Heri Prasetyo yang membawa kabar laga penutup musim Arema FC bidik kemenangan lawan PSIM Yogyakarta.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, Heri, silahkan laporannya.
2: Kawan, Arema FC menargetkan kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta pada laga terakhir BRI Super League 2025-2026 di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang besok pukul 15.30. Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi Singoedan untuk menutup musim dengan hasil positif di hadapan publik sendiri. Pelatih Arema FC Marco Santos bilang timnya tetap memburu 3 poin meski kompetisi memasuki pekan terakhir. Menurut dia, kemenangan menjadi target utama untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus menjaga momentum positif tim.
3: A preparação foi boa, último jogo. Antes de tudo, quero agradecer a vocês, a imprensa, pelo respeito por essa temporada inteira, né? Agradecer a torcida do Arema, a Aremania, que sempre incentivou, sempre nos motivou. A cobrança é normal de um time grande, mas nós estamos muito felizes de terminar a temporada. É claro que não satisfeito com a posição na tabela. Gostaríamos de entregar nessa última rodada uma situação melhor. Mas eu acredito que foi uma campanha boa pelos problemas que o Arema teve ao longo deste ano.
4: Ele pensei a parte dos jogadores, Caim, ali que está mental silenciado, jogar para também não entrar ele, Coates, pintar de demarcação do Cariano, Salvador, respeito a Coates, Salvador, a Paponi, Massala, para também não, também Cariano, Salvador, a de Lucas, sama respect sama dia juga terima kasih Aremania selalu dukung apa akan biasa sepak bola, jadi pemain harus selalu siap. Juga sayang karena Arema nggak bisa naik lagi ya posisi di atas klasemen di separuh, tapi menurut coach ini sudah musim ini cukup bagus karena banyak masalah di musim Arema, banyak masalah di musim di pemain cedera. Jadi terima kasih untuk semua.
2: Sementara itu kawan, bek tengah Arema FC Walison Maya mengatakan seluruh pemain telah menyiapkan diri menghadapi kekuatan PSIM, khususnya lini serang lawan yang dinilai memiliki kecepatan dan kreativitas. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Terima kasih Heri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Beberapa laporan tadi disampaikan oleh kawan-kawan pendengar, termasuk tadi ada yang sempat telepon juga, ini mengabarkan adanya aksi meminta sumbangan kematian. Lagi-lagi terjadi, titiknya pun kayaknya juga di titik yang sama lagi kawan, itu di area Kota Lama, area Mergosono. Ini kejadiannya terus berulang. Beberapa waktu lalu kita sempat koordinasi ke rekan-rekan Satpol PP, lalu juga dengan rekan-rekan Polsek Kedung Kandang. Sudah sempat ditertibkan, sudah sempat diperingatkan, tapi kayaknya terjadi lagi. Saya geser dulu ke newsroom, Noro.
1: Iya Yola, informasi tadi info awal dari Pak Joko ya. Cuman dari Pak Joko tadi disampaikan informasinya melalui voice note, dan disebutkan mohon maaf tadi belum ada dokumentasinya gitu. Totalnya itu ada 5 orang yang meminta sumbangan kematian, dan kalau dari keterangannya Pak Joko kelihatannya gak ada yang meninggal dunia gitu di lokasi. Jadi tadi untuk laporannya kita teruskan ke pihak terkait, karena untuk di area tersebut juga beberapa kali gitu ya cukup sering ada laporan yang sama, dan ternyata memang tidak ada yang meninggal dunia. Untuk itu tadi kita sempat teruskan ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya. Kemudian pihak Satpol juga kita teruskan ke Kasatpol PP Kota Malang, Pak Heru Mulyono, belum ada respon. Tadi kita teruskan juga ke pihak Polsek Kedung Kandang, sudah direspon oleh Ibda Hatta selaku Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang. Terima kasih informasinya, ini akan dirapatkan anggota untuk menghimbau dan mengecek. Dan ini tadi juga minta tolong untuk diteruskan juga ke pihak terkait seperti Satpol PP, karena berwenang untuk penegakan perda. Tapi sayangnya dari Satpol PP belum ada respon Yola ya. Itu untuk informasi dari Pak Joko. Kita masih menunggu juga seperti apa nanti update-nya dari Ibda Hatta. Informasi yang lain Yola, tadi itu juga ada laporan dari pendengar atas nama Pak Aldino ketika melintas di daerah Bugluduk. Itu pantau di daerah Bugluduk itu kan ada rel kereta api yang posisinya di atas itu ya. Nah itu nampak ada besinya yang seperti mau jatuh gitu. Sudah menggelantung. Tadi untuk informasinya kita juga sudah teruskan ke Humas KAI 28 Surabaya, Pak Hendro Trangbawono. Sudah direspon juga, siap dicek dulu Bapak Ibu gitu.
0: Oke, baik, terima kasih Nurul update-nya. Saya coba cek CCTV dulu kawan ya. Kita geser ke area Klojen. Biasanya kayaknya yang di Bugluduk itu masuk deh, masuk capture-nya CCTV di Diskominfo Kota Malang. Ah ini dia, ada ya. Kita cek dulu yang arahnya ke utara. Semoga bisa diakses ya. Oh, gak kena ternyata. Ternyata tidak tercapture untuk yang perlintasan keretanya itu. Oke, baiklah. Nanti kita tunggu dulu update dari rekan-rekan KAI, karena tadi informasinya masih akan ditelusuri dulu, dan pelapor tadi juga mengirimkan laporannya melalui voice note tanpa ada dokumentasi. Atau mungkin kawan-kawan yang melintas di sana boleh kabarkan pantauan terkini seperti apa di area Bugluduk. Sebelum saya jeda, kawan, saya punya informasi untuk Anda yang mau investasi di bidang properti tapi masih takut boncos, gak produktif. Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Ini merupakan hunian eksklusif di kaki gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan juga lokasinya ini strategis ya, dekat dengan Jatimpak Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya kawan, lihat Parama Panderman Hill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi, properti terpercaya.
2: Info, informasi seputar jantung.
0: Iya kawan, kita update dulu pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Saat ini masih lancar dua arah dari beberapa gate tol di gate Malang Madiopuro. Exit entry-nya cukup ramai. Pakis jauh lebih lengang ya. Kalau di gate Singosari itu jalur exit yang mendominasi, Lawang juga sama. Arah ke utara di Kejapanan cukup ramai menuju ke Porong, Sidoarjo, sampai sekitaran Waru, Waru Perak, Waru Juanda. Mobilitas juga cukup tinggi ternyata. Tapi kalau ke selatan dan bergeser ke Gempol, Rembang, Gempas sampai dengan Paspro, dua arah lancar. Anda boleh bagikan update di beberapa ruas tol lain dengan mention di @citykate911fm. Dan untuk info tol, kawan didukung oleh Star Glotiner dan Matrix CT Epoxy dari Gajah Mas. Performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819-9930-9805.
2: Info, informasi seputar jantung.
3: Jalan-Jalan Plus.
4: Hai kawan, untuk Anda yang ingin berwisata dengan vibe ala wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand, eits, gak perlu jauh-jauh ke Thailand loh. Karena sekarang Anda bisa mengunjungi wisata Danau Rowok Lampok yang ada di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Kawan, wisata Rowok Lampok memang didesain menyerupai wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand. Di wisata Rowok Lampok, Anda bisa menjumpai danau yang sangat luas. Kemudian, ada bangunan kafe apung di tengah sungai. Juga ada Rowok Lampok Waterpark. Anda yang mau jalan-jalan ke sini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju ke Panjen. Sesampainya di Simpang 4 ke Panjen, arahkan jalan Anda menuju Talangagu. Lurus saja kawan. Sampai Anda menjumpai Pasar Ngebruk Sumber Pucung, belok kiri menuju Desa Senggrek. Nah, dari sini ikuti saja petunjuk yang tersedia. Dan Anda akan sampai di Rowok Lampok. Setelah memasuki gate Rowok Lampok, Anda akan disambut danau yang luas sampai area kafe apung. Kalau Anda mau lanjut ke tengah kafe apung, Anda harus menggunakan semacam anjungan kecil yang ditarik menggunakan tali. Selain itu, Anda juga bisa berkeliling di Rowok Lampok dengan menumpang perahu atau jet ski. Nah, di sini Anda juga bisa mencoba berbagai wahana wisata sungai, mulai dari motor air, flamingo, bebek kayu dengan harga yang relatif terjangkau. Anda yang juga sedang jalan-jalan ke Rowok Lampok, jangan lupa bagikan keseruannya di sosial media kami @cityguide911fm.
3: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi
5: kenapa?
6: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Alhamdulillah, akhirnya.
9: Apa sih? Hebat dewe gue loh.
8: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
9: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
8: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
9: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kayak ini. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
10: aman. Hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 11 FM, Cadence for Your Life. Halo kawan, untuk Anda warga Malang yang mau cari kasur, pengennya cari yang bisa memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda begitu ya. Nah, Anda bisa langsung ke Victoria Furniture Center. Karena di Victoria Furniture Center ini Anda bisa memiliki kasur premium mulai dari King Coil serta dan Florence. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size dan free bed linen, free bantal dan guling, free mattress protector, free travel bed, dan juga free ongkir all area Jatim. Kunjungi toko Victoria Furniture Center di Jalan Tumenggung Suryo 64 Blimbing Malang atau di Jalan Mejan Panjaitan 172C Mbete Malang. Untuk informasi lebih lanjut bisa cek Instagram dan juga Google-nya di Victoria Furniture Center. Saya geser dulu ke beberapa laporan kawan yang dibagikan di WhatsApp. Tadi ada Pak Yudi Wibisono, kirim foto juga, katanya barusan sore ini melintas di alun-alun Tugu, perjalanannya agak tersendat karena ada demo di depannya Balai Kota. Lanjut ke arah Splendid dan Ramayana ramai lancar. Demo apa ini ya di Balai Kota ini? Coba nanti kita follow up dulu kawan. Ada update lainnya dari Pak Lutfi Zulhimi. Update cuaca di Klayatan, Min, terima kasih. Cuaca di Klayatan masih aman ya kayaknya ya, masih terpantau relatif berawan begitu kawan. Barangkali kalau ada perubahan nanti boleh berkabar. Update lainnya ada Pak Budianto. Saya geser dulu, Pak Budianto ini kirim infonya melalui voice note kawan.
1: Selamat sore Siti Get.
0: Selamat sore Pak Budi.
1: Menginformasikan cuaca Malang Raya mendung. Semoga saja tidak turun hujan lebat. Info lagi, tadi 5 menit yang lalu saya dari arah Gereja Ijen ke arah selatan, di sebelah kiri kelihatan mungkin anak bertengkar dengan pacarnya atau kakaknya, saya kurang paham. Saya mau berhenti menolong, posisi saya membawa penumpang. Mohon yang terdekat bisa dipantau, barangkali ada penganiayaan, bisa dilerai pas bertengkar itu. Semoga yang terdekat bisa menolong, karena yang didorong-dorong sampai jatuh cewek, yang mendorong-dorong cowok. Itu kakaknya atau pacarnya, saya kurang paham. Terima kasih Siti Gait.
0: Ya, terima kasih kembali Pak Budi. Adakah kawan-kawan yang melintas di sekitaran Ijen tadi ya? Adakah juga sempat melihat atau mungkin juga sempat mendokumentasikan barangkali? Nanti boleh report juga ya ke Siti Gait, nanti kita bantu untuk telusuri. Karena ini tidak ada info yang kaitannya dengan tambahan dokumentasi, jadi masih belum bisa nih. Terima kasih banyak Pak Budi untuk update-nya. Mungkin kawan-kawan yang melintas di area ini ya, Ijen tadi. Untuk beberapa update lain, saya hold dulu. Nanti kita akan sambung di segmen berikutnya. Kawan-kawan boleh kembali menambahkan di 0811-3600-911. Bisa juga dengan mention di @CityGuide911FM untuk traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Saya Alifa dari K Radio Jember membawa kabar pertama. Kondisi sampah di Kabupaten Jember semakin mengkhawatirkan. Volume sampah mencapai lebih dari 1.000 ton per hari. Namun, pengolahannya dinilai masih minim dan berpotensi memicu persoalan lingkungan serius. Situasi ini diperparah dengan rencana pembatasan operasional TPA Pakusari mulai 1 Juni nanti. Setelah Kementerian Lingkungan Hidup memberikan pembinaan terkait penggunaan sistem open dumping atau pembuangan terbuka. Anggota Komisi A DPRD Jember, Tabroni, mengatakan, jika tidak segera ada langkah konkret, sampah dikhawatirkan akan berserakan di sungai hingga lahan kosong di pinggir jalan. DPRD juga menyoroti belum maksimalnya penerapan perda pengolahan sampah, termasuk kewajiban memilah sampah dari rumah tangga. Pemkab Jember didorong memperkuat sosialisasi pengolahan sampah, serta mengembangkan pengolahan organik dengan maggot dan kerjasama investor untuk sampah anorganik.
2: Saya Wulan, City Gate FM Malang membawa kabar. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Malang Surya Adi Nugraha menyampaikan total ada 13.400 lebih rumah di Kota Malang masuk daerah rawan bencana, mulai dari banjir, longsor, sampai pohon tumbang. Kata Surya, dari 57 kelurahan di Kota Malang, 40 kelurahan masuk zona merah. Menurutnya, kerawanan ini akibat faktor geografis, jadi ada hunian yang berada di sempadan sungai atau di daerah cekungan.
3: Saya Dia Ayu dari GFM Madiun, sore ini membawakan kabar. Kawan PT KAI Daop 7 Madiun menggandeng kelompok pemuda mensosialisasikan keselamatan kereta api. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari bilang, kolaborasi dengan para kelompok pemuda baik dari Gen Z maupun milenial merupakan bentuk sinergi antara KAI dan generasi masa kini. Dijelaskannya dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional, bukan hanya dimaknai dengan mengangkat senjata, tapi ikut peduli dengan keselamatan publik. Ia menambahkan pihaknya bersama generasi muda edukasi masyarakat pengguna jalan raya agar senantiasa disiplin, termasuk mentaati aturan hukum yang berlaku demi keselamatan bersama, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 124 yang isinya pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.
4: Selamat sore kawan, saya Chelsea Intania dari Suara Surabaya membawa kabar. Ribuan lulusan SMK dan lembaga kursus asal Jawa Timur kemarin resmi dilepas untuk mengikuti program magang dan kerja ke luar negeri. Kofifah Indar Parawansa, Gubernur Jatim bilang, ribuan siswa kelas 11 dan 12 diberangkatkan untuk ikut program magang luar negeri. Sementara ada 732 alumni yang juga diberangkatkan sebagai pekerja migran profesional. Negara tujuan, kata Gubernur, Jepang, Cina, Korea Selatan, Jerman dan Turki.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Perlintasan kereta api masih menjadi titik rawan kecelakaan. Salah satu penyebab yang masih sering terjadi adalah pengendara yang nekat menerobos palang atau memaksa melintas saat kondisi lalu lintas sedang padat. Padahal situasi itu sangat berbahaya karena kendaraan bisa saja berhenti tepat di atas rel dan ketika mesin mati, waktu untuk menyelamatkan diri jadi sangat terbatas. Banyak orang mengira mobil mogok di rel terjadi karena hal mistis. Padahal secara teknis ada penjelasannya. Salah satunya karena pengemudi terlalu pelan menggunakan gigi tinggi. Akibatnya, mesin tidak kuat, terutama saat melintasi rel yang menanjak atau bergelombang dan mesin bisa tiba-tiba mati. Selain itu, kepanikan pengemudi juga sering membuat kendaraan kehilangan momentum, apalagi saat kondisi macet. Pengemudi ragu menekan gas atau terlalu sering menginjak kopling, sehingga mobil kehilangan tenaga di tengah rel. Sejumlah pakar juga menyebut area rel kereta memiliki medan elektromagnetik yang dalam kondisi tertentu dapat mempengaruhi sistem kelistrikan kendaraan modern, terutama mobil yang sudah menggunakan sistem elektronik. Meski begitu, faktor utama tetap berasal dari kondisi kendaraan dan cara pengemudi melintas. Karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melintasi rel kereta. Pastikan jalur di depan benar-benar kosong. Gunakan gigi rendah agar tenaga kendaraan tetap stabil. Dan jangan berhenti terlalu lama di atas rel. Yang paling penting jangan pernah menerobos palang pintu kawan. Karena kereta membutuhkan jarak yang sangat panjang untuk berhenti. Dan satu keputusan terburu-buru bisa berujung fatal. Ingat, palang perlintasan bukan penghambat perjalanan, tapi pengingat bahwa keselamatan harus selalu didahulukan.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
6: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
5: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
6: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
5: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
6: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
5: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
7: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh CDI Prime.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Srigatain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya mau kasih rekomendasi dulu ya sebelum saya geser ke beberapa laporan yang sudah masuk nih di WhatsApp. Ini untuk Anda yang kalau di rumah atau di kantor mungkin kalau lagi internetan tapi malah lemot dan bikin emosi, nah saatnya pindah ke Kapten Naratel. Nikmati real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya updown atau downgrade, sudah dipercaya juga lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga. Hebat. Saya geser dulu ke WhatsApp beberapa laporan nih, kembali dibagikan, salah satunya soal aksi unjuk rasa di Balai Kota. Saya share dulu beberapa video yang dikirimkan, ada Pak Fenan, ini melalui video juga.
1: Ada aksi.
0: Saya mau lihat
1: di area Balai Kota
0: peserta aksinya ini.
1: Ini barusan ini sepertinya belum lama, tapi menimbulkan banyak kemacetan yang cukup panjang karena aksi yang dilakukan. Mungkin yang nggak terlalu perlu bisa dihindari area Tugu. Demikian info, mungkin bisa membantu.
0: Terima kasih banyak Pak Fenan. Ini saya nggak kelihatan untuk rombongan aksinya itu siapa gitu kawan ya. Pak Teguh tadi juga menambahkan melalui foto sama di Balai Kota juga, dan ada kiriman voice note-nya.
2: Ada demo di depan Balai Kota, lalu lintas Powatek.
0: Tadi ada telepon juga yang masuk di newsroom kawan, Pak Gunawan, katanya dikarenakan ada demo di Balai Kota, jadi ada beberapa kendaraan yang melawan arus untuk putar balik saking padatnya begitu. Pak Bambang Suprianto menyampaikan hal yang sama, ada demo katanya, ada kiriman videonya, saya tampilkan juga. Ini titiknya sama.
3: Macet padat di depan Balai Kota Malang. Ada demo, jadi ada pengalihan arus di depan Balai Kota. Tidak boleh melintas dari segala arah. Ini yang sudah terlanjur, waduh, macet. Ada demo. Apa ini sebentar?
0: Ya, ya, ini saya penasaran. Saya nggak kelihatan coba nggak dari beberapa titik tadi. Mana ini? Gak kelihatan nih. Iya, ini masih berusaha menerobos mahasiswa kerumunan kayak nih, Pak Bambang juga. Semangat, Pak.
3: Ini demo mahasiswa.
0: Oh, mahasiswa ya.
3: Apa ini? Turunkan harga.
0: Oh, terkait isu yang lagi rame di Indonesia nih kayaknya.
3: Turunkan harga.
0: Apa tuh, harga bahan pokok kah?
3: Mahasiswa juga.
0: Oh iya, ini kayaknya dari mahasiswa ya.
3: Imperialisme.
0: Oke. Ini masih saya tampilkan kawan di Visor Radio kami. Untuk Anda yang mau menyaksikan bisa ke websitenya City Guide ya, di cityguide911fm.com. Oke, baik. Itu kemungkinan nih mereka berpakaian hitam-hitam semua. Tadi saya sempat coba chat ya ke Polresta Malang Kota. Sebentar saya cek dulu. Tadi ada beberapa update yang dibagikan. Jadi kami tadi konfirmasi dulu ke Kanit Turjawali Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Dandu. Katanya memang rutin demo Kamisan. Bermacam yang disampaikan bergilir karena setiap hari Kamis sore begitu. Kita menanyakan dari mana nih pesertanya. Katanya alat bantu dari Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu. Oh, singkatannya alat bantu Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu dan rutin dilakukan setiap hari Kamis, katanya begitu kawan. Oh, oke, baik. Terima kasih untuk update-nya Pak Dandu. Nanti untuk beberapa tambahan lainnya kita geser di segmen berikutnya kawan ya. Kawan-kawan juga masih boleh kembali menambahkan di 0811 3600 911.
4: Jalan-Jalan Plus.
5: Di setiap kota, selalu ada cara unik warganya mengekspresikan identitas. Di Malang, salah satu identitas yang paling kuat dan mudah dikenali adalah Boso Walian. Bahasa ini bukan sekedar cara bicara, tapi juga simbol kebanggaan dan rasa memiliki terhadap kota Malang. Boso Walian mulai dikenal sejak masa perjuangan kemerdekaan. Pada masa itu, para pejuang dan masyarakat Malang menggunakan bahasa yang dibalik susunan katanya sebagai alat komunikasi rahasia. Tujuannya sederhana, namun penting, agar pesan tidak mudah dipahami oleh para penjajah. Dari situlah istilah Walian muncul karena kata-kata diucapkan dengan cara dibalik, seperti Malang menjadi ngalam atau arek menjadi kera. Seiring berjalannya waktu, Boso Walian tidak lagi hanya digunakan sebagai bahasa sandi. Bahasa ini kemudian tumbuh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Malang, terutama di kalangan anak muda. Boso Walian digunakan dalam obrolan santai, pergaulan hingga menjadi penanda keakraban antar sesama arek Malang. Memasuki era modern, Boso Walian justru semakin berkembang. Bahasa ini mulai muncul di berbagai ruang publik, mulai dari mural, kaos, stiker, hingga konten media sosial. Kata ngalam misalnya, kini sudah menjadi ikon yang melekat kuat dengan kota Malang. Boso Walian juga menjadi simbol keterbukaan budaya Malang. Meski berasal dari tradisi lokal, bahasa ini bisa dengan mudah dipelajari dan digunakan oleh siapa saja yang datang dan tinggal di Malang. Hal inilah yang membuat Boso Walian tidak eksklusif, tapi justru menyatukan dan memperkuat rasa kebersamaan. Hari ini kawan, Boso Walian bukan hanya bahasa pergaulan, tetapi sudah menjadi bagian dari citra kota Malang. Boso Walian hidup, berkembang dan terus beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan akar sejarahnya. Dari bahasa sandi perjuangan hingga menjadi ikon budaya yang dibanggakan. Boso Walian adalah bukti bahwa identitas lokal bisa tetap relevan di tengah perubahan zaman.
4: Jalan-Jalan Plus.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
8: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
7: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
8: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan

0: Cheers. Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
1: Liburan ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis. Semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: Pagi, Kak.
3: Pagi, Pak.
2: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
3: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
4: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
2: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
3: Iya.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 101 FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya langsung geser dulu ke beberapa laporan yang dibagikan. Ada Pak Anto. Ini Pak Anto kirim video ya. Coba saya tampilkan dulu. Masih agak loading. Ini pantauan di mana ini Pak Anto? Oke, ini dia kawan.
1: Nanti kita tunggu dulu.
2: Ini Disabilila. Alhamdulillah lancar ya. Enggak begitu panjang antriannya yang dari arah selatan menuju ke arah Karanglu. Nah, ini masih antri. Nah, waduh, kerutuk. Nah,
0: Oke. Terima kasih banyak Pak Anto untuk update-nya. Dari arah utara ke selatan ramai betul Pak ya. Kemudian tadi juga ada laporan yang lain masuk dari Pak Toto. Saya geser dulu ya ke Pak Toto. Ini sama melalui video juga kawan. Derasnya di mana ini?
3: Hujan deras dengan petir. Mm-mm. Mulai dari Kendal Paya.
0: Oke.
3: Okay. Arah Kota Malang.
0: Ya.
3: Demikian.
0: Oke. Kendal Paya arah ke kota ya. Deras sekali kawan hujannya. Sementara di beberapa titik area pusat kota cenderung cerah-cerah berawan ya. Sekarang udah relatif berawan merata di beberapa titik. Itu sementara untuk beberapa update yang sudah dibagikan. Nanti kawan-kawan boleh kembali menambahkan update di titik lainnya. Kita akomodir di segmen berikutnya. Bisa langsung telepon di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: Serege 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yolo Octavia di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, ribuan personil bakal amankan pertandingan Arema besok. Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi mengatakan pihaknya akan menerjunkan 1000 personil gabungan dari Polda Jatim, Polres Malang, TNI serta instansi terkait sebagai upaya pengamanan dalam laga antara Arema FC melawan PSIM Yogyakarta pada pekan terakhir Super League di Stadion Kanjuruhan Jumat besok. Resdi menambahkan pihaknya akan memeriksa dan mengantisipasi penggunaan flare, minuman keras, benda tajam, dan benda barang terlarang lainnya. Kebijakan tersebut dibuat agar pertandingan dapat berjalan dengan baik dan kondusif sehingga masyarakat dapat merasa nyaman dan aman saat laga berlangsung. Kawan, Pemprov Jatim siapkan freelancer muda profesional tekan pengangguran di era digital. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur melalui program Millennium Job Center bidang konten kreator mendorong anak muda menjadi freelancer profesional. Program ini digelar di Sidoarjo, diikuti 50 peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur, termasuk peserta disabilitas. Kepala Disnaker Trans Jatim, Sigit Prianto, mengatakan industri digital membuka peluang besar bagi generasi muda untuk bekerja mandiri melalui jasa kreatif konten digital. Untuk memperluas peluang kerja, Disnaker Trans Jatim menggandeng Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur agar peserta dapat terhubung langsung dengan dunia usaha dan memperoleh proyek berbayar. Kawan, Indonesia minta bantuan 3 negara untuk bebaskan WNI. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyebut pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan 3 negara sahabat meliputi Yordania, Turki, dan Mesir untuk meminta bantuan pembebasan dan penyelamatan 9 WNI selaku relawan armada kapal Global Sumut Flotilla atau GSF yang diculik Israel. Sugiono menyebut koordinasi intensif bersama ketiga negara dilakukan untuk memantau kondisi para WNI karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel sehingga ketiga negara tersebut memiliki peran menyampaikan pesan Indonesia ke Israel. Selain itu kawan, Sugiono juga menegaskan pemerintah bakal mengoptimalkan semua cara agar para WNI bisa kembali ke tanah air dalam keadaan selamat. Demikian 911 Hot News, jam 5 sore, saya Yola Octavia, selamat sore.

0: Sirigat 911 FM, guidance for your life. Selamat sore kawan, kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Beberapa update dibagikan sore hari ini, pantauan lalu lintas juga ya di sekitaran Balai Kota, masih ada perlambatan. Hindari dulu sementara waktu, di lokasi sudah ada petugas yang melakukan pengaturan, tapi juga tadi beberapa update dari kawan-kawan pendengar masih banyak yang tersendat di sana. Hindari lagi kawan saat ini di sekitaran Balai Kota, termasuk juga Bugluduk ya, saya lihat antrian lumayan panjang. Dari arah Bangun Sarkoro itu sampai nanti arah ke Stasiun Kota Baru, perlambatan juga cukup signifikan. Di jam-jam pulang kerja juga ya, traffic hour, Muharto sama, termasuk Gedung Kandang. Di Gedung Kandang ada apa ya? Kok panjang sekali nih antriannya. Dari pertigaan Muharto itu sampai ke Gorken Arok, masih ngantri juga kawan. Termasuk yang di Jalan Raya Gadang, ini dari perempatan Gadang ke selatan. Dari Pasar Gadang Lama maksudnya. Sampai ke perempatan Gadang itu, Satsui Tubun, itu masih mendominasi antriannya. Pakai imbas dari volume saja atau mungkin ada faktor lain, kawan-kawan nanti boleh menambahkan ya, bisa langsung berbagi di 0811-3600-911. Saya mau geser dulu kawan. Kita akan terhubung bersama dengan reporter C3 FM, kali ini terhubung bersama dengan reporter Asrur yang membawa kabar din di Kota Batu, antisipasi dampak gawai lewat digitalisasi PAUD.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, Asrur, silahkan laporannya.
2: Kawan, pada perayaan Idul Adha tahun ini, masyarakat Kota Batu kembali menerima bantuan hewan kurban dari Presiden RI Prabowo Subianto. Bantuan tersebut berupa seekor sapi jenis limosin dengan bobot mencapai 1,2 ton. Sapi jumbo ini rencananya akan disembelih di wilayah Desa Gunung Sari dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Berikut adalah keterangan PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto.
3: Sehari 1,2 ton. Rekomendasikan di daerah Merau, daerah Celaket sana, karena kan mohon maaf mungkin mayoritas penduduknya kan banyak yang butuhkan
2: sana. Selain bantuan Presiden, pemerintah Kota Batu juga akan menyalurkan 8 ekor sapi kurban ke sejumlah masjid di beberapa wilayah. Distribusi diprioritaskan kawasan dengan jumlah penerima manfaat yang cukup besar agar bantuan lebih merata. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban telah melalui pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan dan dinyatakan layak konsumsi. Dengan bantuan ini diharapkan semangat berbagi dan kepedulian sosial di momentum Idul Adha semakin dirasakan masyarakat Kota Batu. Baik kawan, saya Asrul di Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Terima kasih Asrul atas laporannya, selamat bertugas kembali.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: 101.1 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya langsung geser dulu ke beberapa laporan yang sudah masuk ya di WhatsApp. Tadi ada kiriman voice note dan ada video dari Pak Gunawan. Ini durasi kurang lebih 5 menit videonya. Ke voice note-nya dulu kalau gitu.
1: Selamat sore, sebentar lagi saya akan kirim video waktu saya lewat di Jalan Tugu tadi. Percepat saja karena agak panjang sih.
0: Oke. Okay.
1: Saya cuma ingin menunjukkan telatnya tindakan dari kepolisian. Kalau sudah ngerti setiap hari Kamis itu namanya aksi Kamisan kan? Kalau sudah ngerti setiap hari Kamis ada demo, boyo berjaga-jaga. Memang biasanya sih nggak sebanyak ini mungkin ya. Tapi begitu banyak peserta demonya, kan sudah siap polisi itu. Arus lalu lintasnya dibuat seperti kalau Jumat pagi itu loh. Nah, ini tadi saya lewat, barusan aja ditutup yang ke Tugu. Kemudian saya muter di Jalan Sultan Agung untuk balik lagi ke Jalan Suropati. Begitu nyampe di Jalan Tugu, saya terpaksa belok kanan. Daripada saya belok kiri lagi ngapain kan? Belok kanan nggak ada yang ngatur juga. Sampai di depannya pertigaan Kertanegara, Kahuripan, itu juga barriernya belum dibuka, water barriernya. Biasanya kalau Jumat kan dibuka itu. Jadi dari Kahuripan bisa langsung belok kanan. Ini nggak bisa. Dari Kahuripan mau nggak mau kan belok kiri. Nanti belok kiri mau ke Majapahit nggak bisa. Tugu ditutup, jalan tugunya. Telat gitu loh pihak kepolisian. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Pak Gunawan. Saya langsung play video yang tadi dimaksud kawan ya. Saya tampilkan di visual radio kami. Masih agak loading karena mungkin durasinya lama ini ya. Nah, ini udah bisa. Saya agak percepat. Tadi informasinya kalau bisa dipercepat katanya Pak Gunawan. Oke, ini baru dipasang barriernya ya. Oke, yang sudah terlanjur gimana tuh? Yang dari apa nih, Kertanegara ya. Kalau udah telanjur gimana? Karena harusnya dari jauh-jauh sudah dipasang gitu untuk antisipasi rekayasa lalinnya ini. Tapi karena tidak ada persiapan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Gunawan, akhirnya begini ya, udah keburu macet duluan. Masih saya tampilkan kawan di visor radio kami. Oke. Ini pantauan Pak Gunawan nih, lepas dari kepadatan ya. Saya agak percepat lagi. Oke. Masih agak loading. Ini kembali ke alun-alun Tugu lagi Pak ya. Oke. Terus kemana nih? Ke kiri ya. Ke arah DPRD. Oke, masih agak lama, ini sudah maksimal nih percepatnya. Iya, kita hold dulu kawannya, nanti kita kembali play untuk kiriman videonya. Terima kasih Pak Gunawan untuk tambahannya dan masukannya juga tadi untuk pihak kepolisian. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan, hindari dulu sekitaran alun-alun Tugu karena sampai saat ini kalau saya lihat masih ada perlambatan di sana. Termasuk juga titik lainnya tadi yang saya sempat menanyakan di Mejen Sungkono ya, mengular antriannya dari pertigaan Ki Ageng Ribik sampai ke Gorken Arok gitu untuk beberapa titik perlambatan. Di beberapa titik lainnya nanti Anda boleh kembali bagikan. Bisa langsung mention di @city911fm.
2: Info informasi seputar jantung.
3: Kawan, di sore hari ini informasi dulu untuk Anda yang lagi mobile. Di ruas tol Pandaan Malang kondisi trafik masih lancar ya, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di Pandaan Malang arah tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai ke Waru Utama, di sore jelang petang kali ini masih cenderung lancar. Tapi kalau yang di Kejapanan ya, seperti biasa kondisi dikitnya cenderung ramai. Meskipun ramai tidak ada antrian yang sampai signifikan. Untuk di beberapa gate yang lain, kalau Anda menuju ke Malang, nantinya mau exit di area gate Singosari, Pakis, Madiopuro maupun juga Lawang masih cenderung lancar saja kawan untuk di area gate-nya. Hanya yang di area sekitaran arteri ya, menuju arteri dari gate Singosari dan juga di area gate Lawang, itu kondisinya ada sedikit antrian efek karena TL kelihatannya. Untuk di beberapa ruas tol yang lain, informasi dari Anda boleh tambahkan juga update-nya via WhatsApp 0811 3600 911.
2: Informasi seputar jalan.
4: Jalan-Jalan Plus. Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk-pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari, supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman, karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti, atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan, serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo.
5: Jalan-Jalan Plus.
6: For your life. City Guide FM.
2: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
7: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
6: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
7: Nah kan?
6: Aduh, deg-degan tahu.
7: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
6: Ya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
8: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, kawan, untuk Anda yang menjalankan. Beberapa laporan kembali dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Tadi itu soal ini ya, soal sumbangan kematian. Posisinya ini ada di Mergosono. Tadi laporan dari Pak Joko, kurang lebih ada 5 orang di sana yang meminta-minta. Dan Pak Joko bilang tidak ada yang meninggal dunia di sekitaran situ. Ada update yang disampaikan kawan dari Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang, Ibda Hatta, karena tadi salah satu laporan juga disampaikan ke sana. Katanya Ibda Hatta, sudah kami himbau, memang betul-betul ada orang yang meninggal di daerah situ. Next, bantuannya katanya kalau bisa dikoordinasikan dengan Satpol PP juga. Update terakhir, tadi kita share ke Satpol PP, tapi belum ada jawaban. Kemudian selang beberapa menit baru ada respon ya, dari Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Mustaqim Jaya. Terima kasih informasinya. Nah itu respon yang kita terima kawan. Apakah juga di lokasi akan ada penindakan atau bagaimana, kita belum dapat update. Tapi kalau mungkin nanti Anda melintas di area Mergosono, ketika masih ada yang melakukan aksi tersebut, boleh Anda share ke City Guide ya. Ada Pak Abdul Hamid, saya geser dulu. Pak Abdul Hamid ini kirim info melalui video. Ada, share info saja Pak ya. Ada 25 mobil populer katanya yang dilarang pakai Pertalite mulai 1 Juni. Terima kasih banyak Pak Abdul Hamid. Lalu update lainnya ada Bu Dias, kawan. Dari Cemoro Kandang sampai Kalpataru, dua arah ramai lancar. Cuacanya sedikit mendung. Terima kasih Bu Dias. Pak Didik, ini di pertigaan Kaco. Tadi Pak Didik ini update-nya melalui video, kawan. Saya mau tampilkan ya, Pak Didik Budi Handoko.
1: Selamat sore, City Guide.
0: Selamat sore, Pak Didik.
1: Pertigaan Kaco, kendaraan mengular sampai dengan selatannya pabrik Bonagung.
0: Iya, ini bus volume saja Pak Didik ya, atau bagaimana? Karena update terakhir tadi saya juga geser ke sekitaran Kedung Kandang tuh, antriannya arah ke selatan ya, panjang juga. Termasuk yang di Sukun, termasuk yang di area Gadang tadi juga sama. Oke, nanti kalau kawan-kawan ada tambahan boleh berbagi ya. Update lainnya, Pak Faruk, wilayah Kedung Kandang sekarang mulai turun hujan. Hati-hati yang melintas di Jalan Ki Ageng Gripik. Terima kasih banyak tambahannya juga, Pak Faruk. Saya geser kembali, ada Pak Yogi. Soal jajar hujan katanya, sudah mulai masuk ke Kota Malang ini ya. Lalu ada, Pak Afitz juga sama nih. Di Jembatan Kedung Kandang mulai hujan dan ada antrian. Imbas volume saja Pak Fitz, atau ada tambahan lainnya ya? Karena ini semakin mengular begitu kawan antriannya. Kemungkinan masih karena traffic hour saja. Pak Supi, mohon info di daerah Tawangargo Karangploso mati lampu kah katanya? Apakah pemadaman memang atau ada gangguan? Nanti kita coba teruskan ke rekan-rekan PLN dulu Pak Supi ya. Barangkali ada pemadaman. Lalu ada juga tambahan dari Pak Yudi Utomo. Lalin di daerah Kedung Kandang, terjebak antrian juga nih Pak Yudi ya di Kedung Kandang. Pantauannya gerimis, tadi Pak Yudi ini kirim info melalui foto kawan, dan ada tambahan voice note-nya juga.
2: Selamat sore, City Guide. Izin report ya. Traffic di Majen Singono setelah kantor terpadu ke arah utara agak merambat sih. Tapi mungkin wajar sih ya, kan traffic hours, jam pulang kantor ya. Kayaknya itu aja sih. Cuaca hujan gerimis. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali untuk update-nya. Tuh kawan, sementara tunggu beberapa update. Untuk tambahan lainnya saya akomodir di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh nanti menambahkan di 0811-3600-911.
3: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
4: Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? rupiah begini, rupiah begini, apa dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke. Okay. Yeah.
5: Mungkin benar, sebagian besar masyarakat tak bertransaksi dengan dolar, tak membeli makan dengan mata uang asing, dan tak setiap hari memantau grafik nilai tukar. Namun, banyak orang yang mulai merasakan hal yang sama, bahwa uang yang dulu terasa cukup, hari ini menjadi lebih cepat sekali habis. Harga kebutuhan naik perlahan, ongkos hidup bertambah, sedangkan pendapatan banyak yang masih jalan di tempat. Di media sosial, perbincangan soal dolar dan rupiah pun kembali ramai. Sebagian membandingkan nilai tukar, sebagian lain mempertanyakan daya beli masyarakat. Padahal tak semua orang memahami angka ekonomi atau kebijakan moneter. Tapi hampir semua orang bisa merasakan saat belanja menjadi lebih berat dari biasanya. Pengamat ekonomi nasional dan internasional Profesor Dr. Murpin Joshua Sembiring menilai masyarakat tidak bertransaksi langsung dengan dolar. Tapi kenapa ketika nilai rupiah melemah, masyarakat tetap merasa biaya hidup ikut semakin berat? Apakah pelemahan rupiah tetap bisa berpengaruh pada harga kebutuhan?
6: Walaupun warga desa itu tidak memegang dolar secara langsung, Mbak, ya, tidak ada money changer juga di desa, katakan begitu. Banyak kebutuhan hidup orang-orang desa itu tetap dipengaruhi oleh dolar secara langsung dan tidak langsung gitu loh. Karena itu pemerintah harus menjaga pangan, energi, pupuk, dan daya beli rakyat sampai ke desa-desa secara aman. Saya punya hitungannya, Mbak. Sekali dolar naik 100 rupiah aja, itu masyarakat desa, saya kategorikan petani, pasti harga pupuk impor naik sedikit. Kalau naik dolar 200 rupiah, harga solar, logistik naik, itu yang kena supir nelayan UMKM, orang desa itu. Kalau sudah naik 300 rupiah dolar kita, harga sembako distribusi luar daerah ikut naik. Petani kita banyak di luar pulau loh, yang transportasinya tinggi kan. Rumah tangga desa kena. Begitu naik 400 rupiah dolar kita, harga pasan ternak dan bibit naik, itu peternak yang kena. Kalau sudah harga 500 naik 500 rupiah, saya punya kalkulasinya, harga elektronik habis, spare part motor, yang pemuda desa dan bengkel kan perlu itu.
5: Dan barangkali yang membuat isu ini cepat menyentuh banyak orang bukan sekedar soal nilai tukar, melainkan kecemasan bahwa hidup terasa semakin mahal. Sebab pada akhirnya, tak semua orang memahami dolar. Namun hampir semua orang bisa merasakan ketika rupiah perlahan kehilangan daya belinya.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
2: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
1: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
2: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
1: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
2: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
1: Loh, Bu, belum bayar.
2: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
3: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sregetain 11 FM, Cadence for Your Life. Kawan, saya langsung geser lagi. Ada beberapa laporan tadi ya berkaitan dengan pemadaman. Ini salah satunya Pak Andika yang sempat menanyakan di Mejen Sunggono itu, Mejen Panjaitan itu seluruh listriknya padam, termasuk diikuti dengan laporan soal TL yang padam juga. Ini posisi tadi di Suhat ya, ada Pak Hari tadi yang bergabung. Saya mau tampilkan, ada kiriman videonya dari Pak Hari Eko, kawan. Ini sekaligus pantauan ini ya, lalu lintas juga.
1: Mau laporkan lampu merah, lampu TL, Suhat mati. Mohon bisa disampaikan ke dinas terkait biar tidak terjadi kepadatan. Mati lampu TL diatur oleh Supeltas, diatur oleh satu Supeltas.
0: Oke, hanya Supeltas saja yang melakukan pengaturan di lokasi. Dan sudah diteruskan oleh rekan-rekan newsroom tadi, kawan, ke rekan-rekan dinas perhubungan Kota Malang. Ada respon yang dibagikan oleh bagian prasarana di Subkota Malang. Ada Pak Didik, katanya monitor. Dan mohon waktu, setelah kami pantau, saat ini sudah normal kembali. Barusan ada pemadaman listrik sesaat dari PLN. Jadi memang sempat ada pemadaman. Nah, tadi juga ada pertanyaan ya dari Pak Supi. Mohon info, katanya daerah Tawangargo Karangploso itu apakah mati lampu? Apakah ada pemadaman memang atau ada gangguan atau bagaimana? Tadi kita juga sudah chat ya ke asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Fandi Faisal Putra. Katanya sih mohon ditunggu begitu update terakhir. Nah, untuk keterangan detail apakah nanti benar ada pemadaman atau bagaimana, mohon ditunggu kawan ya, karena masih belum ada tambahan info lagi nih dari Pak Fandi. Sementara untuk update lainnya, kita geser lagi ya. Ada dari Pak Afis. Lepas dari pertigaan jembatan, arah sebaliknya juga ngantri katanya. Cenderung berhenti mungkin karena ada yang belok kanan di pertigaan, apa nih, di pertigaan SNLM. Jembatan gak bisa atau susah. Ujung antrian pom bensin. Apa ini maksudnya pertigaan kayak Haji Malik itu ya? Coba saya cek dulu. Saya geser lagi ke laporannya Pak Afitz. Tadi Pak Afitz ini kirim infonya melalui video, kawan. Sebentar ya. Ini masih agak loading. Oke, hanya 1 detik ternyata kiriman videonya. Ini masih ada perlambatan. Oh, ini nih. Ini ada kiriman fotonya yang menjelaskan ya simpul kepadatan Kiai Haji Malik ternyata. Betul, pertigaan Kiai Haji Malik itu menjadi salah satu simpul kepadatan. Belok kanan susah atau lama karena arah dari jembatan juga banyak. Jadi yang mau lurus arah jembatan mau nggak mau ya nunggu karena nggak muat, katanya Pak Afitz. Dan ini juga Pak ya, biasanya yang bantu untuk menyeberangkan di sana itu mendahulukan yang dari arah Kiai Haji Malik ini. Sehingga yang dari arah utara itu tersendat, yang dari selatan juga tersendat. Beberapa waktu lalu sempat ada saran kalau bisa dibuatkan traffic light saja, tapi setelah dilakukan kajian oleh rekan-rekan di sub, justru dengan adanya TL katanya akan lebih panjang gitu antriannya. Jadi lebih baik skemanya dilakukan seperti sekarang, dan kalau di jam-jam padat harusnya ada yang bantu untuk pengaturan. Adakah tadi Pak Fitz di sana yang bantu untuk pengaturan? Mungkin nanti boleh menambahkan juga ya. Ada Pak Gaku melaporkan cuaca di sekitaran Ijen. Pahlawan Trip, hujan deras katanya. Kaliurang juga deras, pantauan dari Pak Yogi. Sampai sekarang area Logomas belum hujan nih ya. Baiklah, kita masih menunggu. Kemudian update yang di Suhat tadi, Pak Andika kembali berkabar. Katanya sudah menyala kembali. Yang di Mejen Panjaitan juga barusan turun hujan. Katanya setelah listriknya nyala langsung turun hujan. Terima kasih banyak update-nya Pak Andika. Kawan-kawan juga nanti boleh kembali berkabar ya di 0811-3600-911.
2: Jalan-Jalan Plus. Sebab
3: sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading. Di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan, mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Itu Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki, tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga, jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat, sekaligus Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai Puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di Puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke Puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
2: Jalan-Jalan Plus.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa

0: daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma, dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
0: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sejai Prime. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetai Nuanuar FM Guidance for Your Life. Kawan, di jam 5 lewat 56 menit ada update kembali yang disampaikan oleh Asisten Manajer Jaringan Distribusi PLN UP3 Malang, Fandi Faisal Putra. Kalau tadi sempat ada pertanyaan di Tawang Argo itu apakah ada pemadaman atau trouble, secara sistem katanya aman, mungkin gangguannya gangguan individu. Nah tadi dari PLN juga meminta kontak dari pelapor ya. Ini kita masih koordinasikan dulu, tadi Pak Supi yang menanyakan. Saya geser ke informasi yang lain sebentar ya, tadi ada Pak Sultan Hadi. Kebetulan di Sukun menjelang maghrib ada yang minta sumbangan. Di mana tuh Pak titiknya? Coba saya cek dulu. Ada kiriman videonya juga ini ya. Oke, Sukun yang arahnya kemana ini? Ke selatan ini Pak ya. Oke, ini ada yang minta sumbangan. Sumbangan kematian juga nih kawan. Sebenarnya ada atau tidak adanya orang yang meninggal begitu ya, atau rumah duka di sekitaran sana, sebenarnya tidak diperbolehkan gitu untuk meminta sumbangan kematian ini karena melanggar aturan perda juga. Begitu. Terima kasih Pak untuk update-nya. Ada Bu Kurnia di sekitaran Sulfat, hujannya deras pol katanya. Lalu ada Pak Yudi, Ororo Doho juga mulai hujan. Ada Pak Virgon, ini update-nya melalui voice note kawan.
1: Selamat malam. Melaporkan dari Sawu Jajar 2, hujan lebat sekali. Sehingga terjadi genangan air di seputaran SPBU.
0: Oh, okay.
1: Sampai jembatan Sulfat. Tapi sampai di Ciliwung, ini hujan rintik-rintik. Jalan pun masih sebagian basah.
0: Oke.
1: Demikian laporan dari Sawu Jajar 2 menuju Ciliwung. Untuk teman-teman yang ada di jalan supaya lebih berhati-hati.
0: Iya.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam Pak Handi. Hujan deras alun-alun Merdeka Embong Arab katanya. Terima kasih banyak Pak Handi. Tambahan info lainnya kawan, ada telepon yang masuk dari Pak Rudi Agus. Jalan Tidar itu mulai hujan rintik. Tapi agak lumayan juga nih, agak lumayan apa nih maksudnya, agak deras gitu Pak ya. Ada Pak Joko juga, Pak Joko ini update-nya melalui voice note kawan.
2: Hati-hati hujan deras, Des.
0: Di mana Pak?
2: Sekali pandangan juga terhalang, deras. Waspada di jalan raya, sekitaran stasiun Alun-Alun dan Kayu Tangan.
0: Oke, baik. Terima kasih update-nya juga ya Pak Joko. Kawan-kawan juga boleh nanti kembali menambahkan update lainnya. Kita hold dulu untuk di segmen kali ini. Setelah ini saya akan geser nanti di jam 6 petang bersama dengan Nuro.

0: 911 Hot News.
1: Sidigahit 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, Pemkot Malang realisasikan relokasi Pasar Induk Gadang. Pedagang Pasar Induk Gadang Malang telah menempati lokasi baru di sebelah timur pasar setelah berkolaborasi dengan pemerintah Kota Malang. Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Induk Gadang Kodir mengatakan, relokasi tersebut merupakan langkah strategis sebagai solusi persoalan kemacetan dan ketidakteraturan aktivitas jual beli yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Kata Kodir, perpindahan lokasi pasar merupakan keinginan para pedagang sejak lama dan lapak di lahan baru dari pemerintah tersebut telah dibangun pedagang secara mandiri. Kawan, Pemprov Jatim anugerahkan lencana Jer Basuki Mowobeo ke Mendikdasmen. Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai mengatakan penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas perhatian Mendikdasmen terhadap perkembangan dan kemajuan pendidikan di Jawa Timur. Lebih lanjut, penghargaan ini diserahkan di sela agenda pelepasan sebanyak 3.600 lulusan SMK dan LKP yang akan bekerja di luar negeri. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan peluncuran program kelas keberkerjaan luar negeri SMK 3+1. Aris berharap penghargaan yang diberikan Pemprov Jatim juga dapat menjadi penguat dan motivasi bagi Mendikdasmen untuk terus menghadirkan berbagai program dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Kawan, hewan kurban Indonesia dipastikan sehat dan aman. Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding menyebut pihaknya telah menjalankan pengawasan dan memastikan hewan kurban yang berada di seluruh Indonesia saat ini dalam kondisi sehat dan aman, serta bebas dari penyakit seperti penyakit mulut dan kuku, serta Lamsky Skin Disease, serta antraks. Kadir juga menghimbau agar masyarakat tidak perlu takut saat membeli hewan kurban karena pengecekan kesehatan juga terus dikencarkan. Selain itu, Barantin juga melakukan pemetaan asal dan jenis hewan kurban untuk memitigasi dan mengantisipasi penyakit. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Ilham Riza, selamat petang.

0: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan jam 6 petang, saya Nurul Fitriani bersama Anda. Dan juga kawan, untuk informasi di jam 6 kali ini dari beberapa laporan pendengar Sedikit FM ya. Tadi soal kondisi listrik juga nih yang padam. Tadi ada beberapa titik gitu ya, soal kondisi listrik yang padam. Dari pendengar Sedikit FM tadi itu ada yang menyampaikan, coba saya cek dulu, tadi laporannya sih sudah kita teruskan ya ke pihak PLN. Oh baik, tadi itu untuk informasi listrik padam, ini ada di daerah Tawangargo, Karangploso. Nah ini masih kita tanyakan ya, apakah di lokasi memang ada kendala kelistrikan atau bagaimana. Tadi dari Pak Fandi selaku asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang meminta CP-nya gitu ya. Secara sistem aman, mungkin ada gangguan individu gitu. Nah ini tadi kita masih coba tanyakan ke yang melaporkan, apakah berkenan gitu ya untuk kontaknya ini kita teruskan ke pihak PLN. Karena kalau di lokasi itu sebenarnya aman untuk aliran listriknya, apakah juga ada gangguan lokal gitu. Kemudian tadi ada tambahan informasi juga kawan dari pendengar Sedikit FM. Ada dari, oh tadi itu ada yang mengabarkan ya, Bandulan hujannya ini sudah mulai turun. Kemudian kalau yang di Bandulan itu masih gerimis. Kemudian di Muharto hujannya deras. Mulyorejo juga sama kondisi cuaca hujan deras. Kemudian tadi itu Pak Apan sempat mengabarkan lampu di rumahnya ini sudah padam sejak 1 jam yang lalu gitu ya. Nah ini lokasinya di mana ini, masih coba kita tanyakan juga. Kemudian tadi ada informasi soal kondisi listrik juga. Oh ternyata Suhat tadi sempat padam juga ya listriknya, ini barusan menyala. Kemudian untuk di beberapa lokasi lain, mungkin kalau tambahan informasi dari Anda boleh di-share kawan ya, daerah mana sajakah yang sempat mengalami kendala listrik, nanti boleh untuk Anda share di Sedikit FM. Kok ini tadi ada beberapa area ya, coba kita komunikasikan dulu ke pihak PLN Kota Malang. Kemudian untuk informasi yang lain, tadi ada info juga dari Pak Rudi. Selamat sore Pak Rudi, ada info berupa voice note, saya play dulu kawan.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Salam sehat selalu.
2: Oke, baik.
1: Info di daerah Candi Mendut ini masih belum hujan, masih terang benderang. Demikian informasi. Terima kasih. Salam sehat.
2: Berkabar di 0811.
1: Tetap
2: 1911.
1: Bahagia. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Rudi. Tadi ada Pak Arif, selamat petang, mengabarkan Mijen Sungkono hujan deras. Kemudian juga banyak genangan ini ternyata daerah Mijen Sungkono. Oh baik, berarti juga lumayan ya hujannya kalau sampai ada genangan air ini. Dari Pak Arif ya, ada dokumentasinya, saya juga masih tampilkan ini di visual radio kami. Terima kasih Pak Arif. Kemudian tadi ada Bu Kurnia, selamat petang Bu Kurniah, baru saja update juga sekitaran Sulfat, hujannya sudah reda, suhu ada di angka 27 derajat Celcius. Sama Bu Kurniah ya, dengan di Telogomas suhu kali ini 27 derajat Celcius. Kemudian ini tadi juga alhamdulillah bisa nyalakan TV lagi, tadi takut petir. Waduh, hujannya deras berarti Bu Kurniah ya. Baik, terima kasih loh Bu Kurniah untuk informasinya. Kawan, untuk di beberapa lokasi yang lainnya lagi, barangkali kalau dari Anda juga mau menambahkan pantauannya seperti apa, boleh untuk Anda share ya. Karena cuaca ini tadi hujannya nggak rata, kemudian beberapa titik tadi juga sempat dikabarkan sempat mengalami kendala listrik. Dari Pak Supi'i ya, daerah Tawangargo tadi yang sempat menanyakan, kemudian juga baru saja alhamdulillah sudah menyala ternyata. Oke, terima kasih Pak Pi ya untuk update-nya. Untuk yang lainnya lagi, informasi dari Anda masih bisa ikut sampaikan. Tetap bersama kami di Sidikait 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigen Lain 101 FM, Guide Info Your Life. Kawan, di petang hari ini tambahan informasi ya dari Bu Husnul di daerah Wajak. Waduh, lebih dingin ya dibandingkan di Teluk Gomas. Wajak diupdate oleh Bu Husnul untuk malam hari ini kondisinya terang, cuman dingin kawan, untuk suhunya di angka 24 derajat Celcius. Itu informasi dari Bu Husnul. Terima kasih Bu Husnul ya untuk informasinya. Kawan, untuk update yang lainnya juga, barangkali kalau dari Anda mau menambahkan informasi, boleh terus untuk Anda share di 0811-3600-911. Tapi meskipun di beberapa area, kawan ya, tadi sempat dikabarkan ada hujan. Ini kalau saya lihat dari websitenya milik BMKG Jawa Timur, Anda bisa lihat juga kawan, beberapa titik itu masih ada potensi untuk hujan. Intensitasnya deras untuk di malam hari ini, karena untuk awan hujan gitu ya masih tersebar di beberapa titik. Anda bisa lihat di visual radio kami, saya coba tampilkan ya. Ini di daerah Kepanjen masih ada potensi untuk hujan. Kalau dilihat dari Wofi, warna indikatornya warnanya merah ya, jadi hujannya masih lumayan deras kawan. Daerah sekitaran Kepanjen, utamanya daerah Jatikerto, kemudian di Talangagung, Ngajum itu ya, yang masih ada potensi untuk hujan, sampai di daerah Ngebruk. Itu untuk di daerah Kabupaten Malang sisi selatan. Kemudian Tumpang ini juga masih ada potensi untuk hujan, lumayan deras. Kemudian di area sekitaran Kota Malang sendiri sebenarnya untuk sebaran awan hujan ini sudah mulai minim, tapi di beberapa titik itu warnanya masih warna biru kawan. Jadi masih ada hujan intensitasnya yang ringan gitu ya. Kalau di Batu sih masih aman ya. Di daerah Batu ini area sekitaran Junrejo, kemudian Oro-Oro Ombo, Batu, sampai di Songgokerto itu masih aman. Ini masih tidak turun hujan ya. Bumiaji, kemudian Tulung Rejo itu masih aman. Sumber Berantas kawan, yang ada potensi untuk hujan malam hari ini ya di wilayah Kota Batu. Kemudian yang mau mengarah ke Pujon, ini juga kondisinya sudah mulai ada awan hujan ya di daerah Pujon. Tapi kalau dibandingkan dengan Ngantang, ini Ngantang semakin deras ternyata hujannya. Karena sejak sore tadi ya, daerah Ngantang ini sudah mulai ada potensi untuk hujan deras, dan sampai sekarang juga kelihatannya masih hujan. Untuk di area Anda, tidak hanya untuk kondisi cuaca, traffic ya, barangkali yang mau menambahkan juga boleh untuk Anda share. Hari ini kawan, di hari Kamis, kalau kondisi lalu lintas biasanya masuk di jam 6 petang itu sudah mulai lancar saja, sudah mulai landai. Ini juga nampak kalau untuk Anda masuk dalam Kota Malang, lewatnya di daerah Ahmad Yani, kondisi lalu lintas pun juga masih cenderung lancar ya. Cuma nanti mengarah ke Simpang Sabilillah, antisipasi seberangnya Ikan Piranha, itu ada antrian kendaraan ya untuk arah masuk dalam Kota Malang. Efek volume sajakah atau bagaimana? Mungkin kalau itu rute dari Anda nanti boleh untuk sampaikan. Karena kalau tadi itu sempat dikabarkan hujannya itu masih deras ya kalau di wilayah Kota Malang, tepatnya ada di daerah Mijen Sungkono kawan. Nah itu di daerah Mijen Sungkono ya, bisa diantisipasi cuacanya masih hujan deras, kemudian banyak genangan air juga. Tadi informasi dari Pak Arif ya. Untuk genangan air juga di wilayah mana saja, kalau dari Anda yang lagi pantau ini kondisi lalu lintas dan juga cuaca, masih bisa terus untuk Anda sertakan di WhatsApp kami 0811-3600-911.
1: Info, informasi seputar jantung.
0: Kawan, untuk di petang hari ini informasi dulu untuk Anda yang lagi mobile ya di ruas Pandaan Malang, kondisi trafik masih cenderung lancar saja baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selepas di ruas Pandaan Malang menuju Tol Gempol, Kecapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama juga masih cenderung lancar. Di Kecapanan ya masih sama untuk pantauan di area gitnya, cenderung ramai saja kawan, belum ada antrian yang signifikan. Untuk update di beberapa rest area untuk petang hari ini, ada yang barusan akses juga ya untuk menjalankan ibadah sholat maghrib sekaligus nunggu isya, atau barangkali juga sambil makan malam. Ini boleh untuk Anda tambahkan bagaimana pantauannya untuk di rest area. Anda bisa share di 0811-3600-911. Info tol kawan, untuk di petang hari ini didukung oleh Star Glutiner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas. Performa maksimal harga minimal. Anda bisa dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi di 081-399-309-805.
1: Info tol, informasi seputar jalan-jalan.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kayak jahe langkung air, rek. Tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yuk kudu no karcis resmi teko di sub.
0: Gak usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Soleh Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Pemerintah pusat menetapkan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang akan berlaku secara efektif paling lambat pada tahun 2027. Namun terkait belanja pegawai di Kabupaten Pamekasan, mendatang berpotensi masih melampaui ambang batas itu. Kepala BPKPD Pamekasan Sahrul Munir bilang, pemerintah akan berusaha memenuhi ketentuan itu. Salah satu langkah yang paling memungkinkan yaitu dengan tidak merekrut pegawai baru.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Warga di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang kedapatan menjual beras bantuan pangan dari pemerintah terancam dicopot dari daftar penerima manfaat. Sanksi tegas ini disiapkan menyusul maraknya aksi jual-beli beras medium subsidi secara terang-terangan di media sosial dengan harga mulai Rp9.000 per kilogram. Pemerintah daerah menegaskan setiap karung bantuan sudah diberi label jelas dilarang untuk diperjualbelikan. Bagi penerima yang terbukti melanggar, maka untuk tahap penyaluran berikutnya, hak jatah bantuan mereka akan langsung dihentikan.
3: Informasi selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mencairkan 13,975 miliar BLT dana bagi hasil cukai tembakau untuk buruh pabrik rokok. Di 2026, BLT diperuntukkan bagi 15.972 buruh dengan besaran Rp875.000 per orang, baik untuk buruh pabrik rokok yang ada di Bojonegoro maupun di kabupaten tetangga. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Aziza saat hadir di acara penyaluran BLT karyawan PT Karep kemarin menjelaskan jumlah besaran BLT tergantung besaran APBD yang diterima daerah yang bersumber dari dana transfer DBH Migas. Meski nilainya berbeda dari sebelumnya, Wabu mengingatkan untuk bersyukur karena tidak semua kabupaten mendapatkan BLT cukai tembakau.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingat.

0: Suri Guide 9 FM, guidance for your life. Selamat menjalankan ibadah sholat isya kawan ya. Baru saja untuk wilayah Malang dan sekitarnya berkumandang untuk azan isya. Nah kawan, untuk di beberapa area ini kalau dilihat ya dari aplikasi pemantau traffic, kondisinya masih cenderung landai lancar saja. Kemungkinan kawan ya, karena sebentar lagi juga di akhir bulan, tepatnya di akhir bulan Mei, ini kan bertepatan juga dengan momen libur bersama gitu ya. Ada Idul Adha kawan, yang beberapa waktu yang lalu sempat kita sampaikan juga, sudah ditetapkan ya oleh Kementerian Agama untuk momen Idul Adha bertepatan pada hari Rabu 27 Mei 2026. Jadi selama 2 hari, tanggal 27 ini kan libur nasional, sedangkan di tanggal 28 cuti bersama. Jadi di momen tersebut bisa dipersiapkan dulu ya, barangkali kalau dari Anda entah itu yang memilih momen Idul Adha untuk mudik atau lain sebagainya. Karena kalau kemarin itu ada pendengar Sidikir FM yang bilang, kadang kalau di Madura ini bulan Idul Adhanya lebih ramai dibandingkan Idul Fitri. Jadi kalau Anda berencana untuk mudik atau lain sebagainya, nanti boleh dipersiapkan ya. Karena biasanya juga di menjelang libur panjang, itu kan terhitung libur panjang ya, sejak hari Rabu, kemudian hari Kamis, Jumat, ini Anda bisa ambil cuti gitu ya, biar dapat libur panjangnya. Hari Sabtu Minggu libur lagi kawan. Nah ini Anda boleh siapkan juga, entah itu persiapan untuk mudiknya maupun juga kesehatan dan lain sebagainya. Karena mudik kali ini kawannya, kita masih di musim pancaroba, peralihan antara musim kemarau ke musim, maksudnya dari musim hujan ke musim kemarau. Jadi meskipun dirasa kondisi cuaca bakal lebih panas, lebih cerah dari biasanya, tapi masih ada potensi untuk hujan. Kalau hujan ya di musim kemarau, biasanya itu intensitas maupun durasinya tidak sepanjang maupun juga selama di musim hujan, tapi cukup sering gitu. Seperti yang biasanya di wilayah Malang ini kan, kalau siang hari kondisi cuaca cenderung panas terik, ketika jam 10 sampai di jam 12 siang, kemudian tiba-tiba di jam 1 maupun jam 2 tiba-tiba turun hujan, intensitasnya deras gitu ya, meskipun untuk durasinya juga gak begitu lama. Nah di tengah perubahan cuaca yang seperti ini, Anda perlu siapkan juga yang nanti berencana untuk mudik ya, agar juga kondisi tubuh fit, kemudian juga aktivitas di momen Idul Adha pun juga tetap nyaman, tetap enak. Ini Anda perlu melakukan beberapa persiapan. Mungkin juga selain untuk mudik, kemudian juga kesiapan dari diri Anda, kesiapan yang lainnya juga gitu ya, entah itu kendaraan maupun juga persiapan sebelum berangkat perjalanan yang agak jauh. Biasanya rumahnya ini juga disiapkan gitu ya, untuk pengamanannya bagaimana. Kalau dari Anda ada tips juga, nanti boleh untuk Anda share kawan. Anda bisa manfaatkan untuk di WhatsApp kami, berbagi informasinya langsung di 0811 3600 911.
1: City Guides Inside. Ruang publik yang disiapkan untuk rakyat kini tercoreng oleh transaksi gelap dan pungli lapak dagang. Bermodus satu nama pejabat, oknum tak bertanggung jawab nekat memperjualbelikan aset negara secara ilegal. Lalu di tengah tumpang tindihnya pengawasan birokrasi, seberapa serius pemerintah mampu memberantas mafia lapak ini? Tim kuasa hukum korban dugaan jual beli kios pasar Laron Batu, Bagas Dwi Wicaksono mengatakan, dugaan praktik jual beli lapak ilegal dengan tarif mencapai 10 juta rupiah per kios per modus catut nama pejabat telah lama terjadi dan kini kasusnya resmi dilaporkan ke Polres Batu.
2: Uraian faktanya yaitu mengenai terjadinya dugaan pungli yang terjadi di pasar Laron Kota Batu. Jadi judulnya gini Mbak, di kantor kami itu awalnya ada beberapa orang pedagang yang mengeluh kan mengenai adanya pungutan liar atau yang diduga sebagai korban daripada pungutan liar itu. Nah, awalnya datang dua orang yang dikawal dengan beberapa teman-teman jurnalis pada waktu itu, menceritakan apa yang dialaminya, yaitu mengenai dia jualan. Setelah dia jualan, namun ternyata dimintai oleh oknum lah, entah itu berkapasitas sebagai apa. Ini dalam tindak lanjut pada Polres Batu yang telah dilaporkan. Nah, kemudian di situ ada transaksi yang mana di situ oknum tersebut itu menyatakan bahwasannya permintaan daripada materi yang ditujukan kepada klien, beberapa klien kami itu diperuntukkan sebagai apa? Yang pertama diperuntukkan sebagai atas nama pemerintah daerah, Pak.
1: Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu, Nurbianto Pujimahastoto Ika, menegaskan status lapak ratusan pedagang tersebut hanya bersifat sementara, namun penanganannya rawan karena wewenang pengawasan terbagi lintas OPD. Sementara instansinya hanya berfokus pada pembinaan usaha.
3: Perlu diketahui juga bahwa di situ kami di pemerintah daerah belum membuat retribusi apapun, mengingat dari sumbernya belum memenuhi retribusi apapun, mengingat memang lahan itu masih lahan sementara seperti itu. Ya, kami di situ hanya apa ya, dibilang kami pemberdayaan kepada para paguyuban, ada 9 paguyuban di situ, Mas, untuk menjaga kawasan tersebut agar dapat dipergunakan secara optimal untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Memang terkait dengan perdagangan kaki lima itu ada peraturan mendagrinya, ada perpresnya, ada yang dilarang untuk melakukan penggusuran atau membubarkan secara paksa. Namun malah harus diwajibkan kita pemerintah daerah itu untuk melakukan pendataan. Kemudian penetapan lokasi khusus, nah ini yang masih belum bisa kita lakukan karena lokasi khusus milik pemerintah Kota Batu itu rata-rata di daerah-daerah yang sudah terlalu strategis.
1: Praktik jual-beli kios ilegal menjadi tamparan keras bagi tata kelola ruang dan ketertiban kota. Penegakan hukum dan ketegasan lintas instansi kini dinanti sebelum hak-hak pedagang kecil sepenuhnya habis ditumbalkan oleh oknum-oknum nakal.

0: Afrika ya?
1: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok, 10 menit lagi sampai.
0: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
1: Oh, no. Aduh Yang, ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
2: Kawan, bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigen Line 101 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, tadi ada informasi juga dari beberapa pendengar. Ada Pak Agung Yuda, selamat malam, baru saja update ya, sawo jajar. Sudah reda ternyata untuk hujannya. Terima kasih Pak Agung Yuda. Ini tadi ada juga kawan untuk informasi yang kita terima dari pendengar Sedikir FM, dari Pak Narto ya. Ada video yang dikirimkan.
1: Berarti kan permatas kecuacaan di panggung dibuka bintanya jam 6 tertutup, atau apa lupa dengan. Mudah-mudahan dibuka terus ya, bisa jadi solusi kemacetan jadi panggung menuju puncak Borobudur. Terima kasih, selamat sore.
0: Baik, terima kasih Pak Narto untuk informasinya. Ini di pertigaan Candi Panggung ya, Jalan Permata Jingga ataupun Candi Borobudur, tembus patung pesawat. Ini tadi dibuka gitu ya. Ternyata di jam 6 lebih berapa tadi ditutup lagi.

Sugito untuk informasinya. Kawan, untuk yang lainnya lagi, barangkali kalau Anda mau update informasi di malam hari ini, masih bisa ikut untuk Anda sampaikan langsung di 0811-3600-911. Mengingatkan juga ya, karena sebentar lagi di momen Idul Adha, kalau tadi sempat saya sampaikan juga, mungkin bisa untuk Anda persiapkan, biasanya yang Idul Adha ya, barangkali juga warga sekitaran area Jawa Timur, bagian Madura. Nah, kemarin itu sempat ada pendengar yang menyampaikan, biasanya kalau di Madura bakal lebih ramai gitu untuk Idul Adhanya, karena ada tradisi khas sendiri gitu. Nah, bukan hanya untuk di momennya saja kawan, kemudian juga ketika Anda persiapan juga untuk mudiknya dan lain sebagainya, ini yang juga sepertinya perlu untuk Anda ketahui juga, bukan hal yang baru gitu ya. Kalau mau momen Idul Adha ini kan pasti kebutuhan pokok juga meningkat. Ini kalau informasinya saja kawan ya, untuk di menjelang momen Idul Adha, beberapa komoditas seperti cabai, kemudian bawang merah dan lain sebagainya ini sudah mulai ada peningkatan. Dan ini juga menjadi hal yang cukup ini ya, jadi hal yang diawasi gitu oleh masyarakat, apalagi di tengah melemahnya nilai tukar rupiah dolar Amerika Serikat yang kabarnya ini dari informasi yang kita terima kisaran juga di 17.000 ya. Entah itu ratusannya naik atau turun, ini juga masih terus naik dan juga turun. Dan sejumlah komoditasnya seperti beras, gula, minyak goreng dan lain sebagainya ini juga mengalami peningkatan. Nah, ini perlu untuk Anda siapkan juga kawan, agar nanti di momen Idul Adha bisa tetap masak enak gitu ya, karena beberapa komoditas sekali lagi juga sudah mulai mengalami peningkatan. Untuk yang lainnya lagi, informasi dari Anda boleh terus untuk Anda tambahkan, tetap bersama kami di City Kite 911 FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, Bea Cukai Malang telah amankan barang BKCHT ilegal. Hari ini, petugas Bea Cukai Malang mengamankan ribuan bungkus rokok tanpa pita cukai atau tembakau iris ilegal yang bernilai hingga lebih dari 222 juta dalam kurun waktu satu pekan ini. Tim Bea Cukai Malang menjelaskan dua pelaku tertangkap pada saat petugas berpatroli darat di exit tol Gempol dan Jalan Purwodadi selama dua hari berurutan. Dari hasil pemeriksaan, barang diperkirakan bernilai 126,3 juta dengan potensi kerugian negara sebesar 63,6 juta. Kepala Kantor Bea Cukai Malang, J. Pandores, mengatakan penerimaan negara dari sektor cukai memiliki manfaat yang besar untuk mendukung pembangunan berbagai layanan masyarakat, sehingga pengawasan peredaran barang cukai ilegal akan diperketat. Kawan, Kofifah dukung sensus ekonomi 2026. Gubernur Kofifah Indar Parawansa menerima audiensi PLT Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Herum Farjarwati, dan siap mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Kofifah menegaskan sensus ekonomi penting dilakukan karena menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan dan hanya digelar setiap 10 tahun sekali, dan sensus tahun ini akan dilakukan secara daring dan door to door. Sementara itu, Herum menyebut sensus ekonomi 2026 akan mencakup seluruh sektor ekonomi termasuk pertanian. Selain itu, sebanyak 41 ribu lebih petugas dengan tes remi juga disiapkan untuk menjamin keamanan masyarakat. Kawan, pemerintah jalin negosiasi dengan pembajak Somalia untuk membebaskan WNI. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut pihaknya telah berkomunikasi insentif dengan berbagai pihak,

0: masuk dengan kelompok perompak untuk menyelamatkan 4 WNI anak buah kapal ABK yang disandra di Somalia. Kata Sugiono, negosiasi yang dilakukan melibatkan jumlah perwakilan RI seperti KBRI Nairobi di Kenya, serta KBRI Islamabad dan KJRI Karachi di Pakistan. Sebelumnya, Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Henny Hamidah menyebut 4 WNI ABK yang menjadi korban pembajakan di Somalia masih dalam kondisi baik dan penanganan kasus ini juga masih berlangsung. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
1: One Hot News.

Sirigetain 11 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, kembali malam hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Di beberapa titik tadi yang sempat dikabarkan turun hujan, salah satunya di area Wajah ya. Bu Husnul tadi yang sempat berkabar kawan di jam 6 petang tadi. Iya Bu Husnul, kemudian juga di mana lagi tadi yang sudah mulai turun hujan ya. Arah ke selatan itu beberapa titik katanya informasinya juga turun hujan. Kalau di area Ngijo, Karangploso, update dari kawan-kawan pendengar masih relatif terang dan Saujajar sudah reda begitu kawan hujannya. Terima kasih ya. Di area Tlogomas justru nggak hujan sama sekali nih. Kita masih kering di sini kawan. Sesekali ya berangin begitu ya. Tadi siang sih anginnya relatif kencang sampai dengan sore hari. Kalau malam hari ini sudah relatif stabil. Saya geser dulu, kita pantau perakiran cuaca dari BMKG ya. Coba kita cek dulu apakah sampai nanti malam itu masih ada potensi perubahan atau bagaimana. Sejauh ini di Kabupaten Malang update-nya masih berawan. Untuk di wilayah Kota Malang, coba saya geser lagi. Kota Malang, oh aman juga ya ternyata. Tidak ada potensi hujan kawan malam hari ini di 5 kecamatan. Mungkin besok kalau malam Sabtu itu juga tidak ada potensi hujan sementara ya, update sementara. Nanti besok dan beberapa jam seterusnya akan terus diupdate sampai dengan malam Minggu juga tidak ada potensi hujan. Gitu sementara untuk beberapa update-nya. Dan prediksi juga sebenarnya karena tanggal 27 itu Idul Adha, kemudian Kamisnya itu cuti bersama ya. Biasanya kalau hari Jumat kejepit jadinya ngambil cuti itu di hari Jumat 30-31 Sabtu Minggu, tanggal merah, jadi libur. Nah, kemungkinan nanti long weekend di minggu depan kawannya, tanggal 27 sampai 31 Mei, long weekend. Kemungkinan karena long weekend sudah menanti di minggu depan, akhirnya weekend ini ada prediksi penurunan jumlah volume kendaraan karena persiapan nih nanti habis Idul Adha lebih panjang gitu liburnya. Barangkali seperti itu. Kadang kita antisipasi ketika Jumat, biasanya kendaraan-kendaraan plat luar kota sudah mulai memadati area Kota Malang, termasuk di Sabtu malam Minggu juga sama. Tapi kemungkinan ini akan ada penurunan nanti di minggu depannya, entah itu menjelang Idul Adha atau setelah Idul Adhanya, akan ada peningkatan volume, terutama nih di beberapa destinasi wisata, termasuk area pusat kota juga. Kalau long weekend tuh kita lihat ininya ya, polanya biasanya memang penumpukan kendaraan itu kalau di Kota Malang itu di hari-hari awal pada saat long weekend. Tapi kalau bergeser di hari Sabtu minggunya, nah itu sudah rata-rata arahnya ada yang ke selatan, arah ke pantai, maupun juga destinasi alam yang lain, termasuk arah ke Kota Batu juga. Gitu ya, sementara untuk beberapa update. Hanya saja kemarin katanya okupansi tidak begitu signifikan di beberapa momen long weekend. Harapannya nanti setelah yang Idul Adha ini bisa punya impact signifikan ya. Apalagi kan Kota Malang ada beberapa pertambahan hotel-hotel yang beroperasi. Tapi informasinya sejumlah hotel yang baru berdiri itu salah satunya belum memenuhi perizinan ya. Ini yang dikhawatirkan kemarin oleh beberapa pihak juga, termasuk akademisi, kemudian komunitas-komunitas yang juga concernnya adalah peduli pada lingkungan gitu, termasuk masyarakat luas. Yang kita sayangkan itu adalah kemudahan investasi yang masuk tapi tidak diiringi dengan bagaimana pemantauan ketika ada proyek yang berjalan. Entah itu perizinannya sudah selesai atau belum. Tapi yang ada malah kalau dilihat di beberapa titik Malang Raya ini cenderung bangun dulu izin belakangan. Nah itu kayaknya masih sering terjadi ya. Setiap kali ada pembangunan gedung baru, entah itu untuk perhotelan maupun juga sarprasi yang lain, kadang ketika sudah berdiri bahkan sudah beroperasi baru dipertanyakan ternyata ada salah satu komponen perizinan yang belum selesai. Nah itu juga masih banyak ditemui ya. Itu masih menjadi catatan juga dan kemarin sudah mendapatkan sorotan. Untuk beberapa update lainnya, kawan malam hari ini ada yang lagi di perjalanan juga masih boleh kembali menambahkan informasi. Kami nantikan ya kabar dari Anda di 0811-3600-911, bisa mention di NC3911FM. Dan untuk traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

0: Wine. Mwah.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: anu yo dek, kalau ngarep iku mandek dhisik, aku tetumbas rujak sama tak bungkus nasi ji. Buah iku seger seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
1: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
0: Sedih lu ae lo, Mbak. Sama tadi dek kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, nah, wes. Sama sing anteng dek kene yo.
1: Yo wes cepetan.
0: Yo.
1: Mbak, garis zigzag itu loh, Mbak. Masa nggak kelihatan sih? Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar, apalagi buat parkir yang nggak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
2: Iya. Maaf ya, maaf. Sabar. Tenang.
0: Loh, hei, aku kok ditinggal lagi?
1: Hei.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigeta in 101 FM, guidance for your life. Kawan, hari ini kita dapat beberapa laporan serupa berkaitan dengan muda-mudi yang meminta sumbangan kematian. Yang pertama tadi posisi di Mergosono. Mergosono titiknya ini hampir sama ya, dari beberapa waktu sebelumnya ketika kita terima laporan soal sumbangan kematian itu, rata-rata di area Mergosono dekat Gang 5 itu. Ya pokoknya sih di sepanjang jalur itu sering sekali ada aksi meminta sumbangan kematian. Dan ini gak sekali dua kali, lalu juga ketika beberapa kali ditelusuri memang ada yang meninggal dunia. Tapi kadang titiknya itu dari titik meminta sumbangan kematian sampai ke rumah duka itu jaraknya lumayan jauh. Dan beberapa kawan pendengar juga mempertanyakan gitu, ini yang rumah dukanya di sebelah mana, tapi kok minta sumbangan kematiannya jauh sekali begitu, meskipun di satu kelurahan yang sama misalkan. Nah kalau kita lihat juga, tadi di Sukun sama laporannya serupa. Dan rata-rata titiknya juga mendekati kelayatan itu ya, tadi laporan awal kita terima. Tadi itu kita terima laporannya, sebentar saya cek, yang Sukun tadi sebenarnya belum begitu ini ya, belum kita teruskan ke rekan-rekan di sub juga. Dari Pak Sultan, posisi di Sukun, tapi tidak ada info detailnya Sukun di sebelah mana. Tapi rata-rata biasanya yang dekat kelayatan itu, di persimpangan kelayatan 1 atau 2 atau 3. Oke, nanti Pak Sultan boleh menambahkan juga ya. Gitu kawan, jadi mereka ini meminta sumbangannya pun juga gak di pinggir jalan gitu ya, tapi di tengah jalan, posisi juga mengganggu arus lalin. Pernah sampai ada laporan kepadatannya panjang sekali, itu yang di Undit ya kalau saya gak salah. Waktu itu ada yang lapor di pertigaan Wendit, antriannya panjang, selain karena memang volume, ternyata di tengah-tengah itu ada yang meminta sumbangan kematian, memakan badan jalan, bahkan naruh kursi di tengah-tengahnya gitu, di tengah jalan. Bahkan ada gorengannya di sana, ada kopi juga diletakkan di sana, jadi santai sekali. Padahal titik yang di area sepanjang jalan raya Wendit, ya Pakis itu ke arah Ela Sucipto kan pasti yang melintas kendaraan-kendaraan besar semua dominasinya. Nah itu kan juga cukup membahayakan. Kalau kita berkaca dengan perda yang ada juga, perda tentang ketertiban umum di berbagai wilayah termasuk Kota Malang ya, itu juga ada larangan kawan berkaitan dengan pengumpulan dana di jalan, perempatan, atau lampu merah karena mengganggu lalu lintas. Meskipun permohonan sumbangan untuk kematian di lingkungan permukiman secara internal itu biasanya diizinkan. Tapi di lingkungan itu begitu ya, di lingkungan dekat dengan rumah dukanya, lingkungannya lingkungan yang kecil begitu, bukan tadi yang di jalan raya. Nah itu juga sudah ditetapkan dalam perda ketertiban umum di berbagai wilayah termasuk untuk wilayah Kota Malang juga. Dan sempat ada penindakan kawannya karena ada yang meminta sumbangan fiktif gitu di wilayah Sukun juga ya kemarin ya, langsung ditindaklanjuti dari pihak Satpol PP, kolaborasi dengan pihak kepolisian, dan langsung ditindaklanjuti pada saat itu. Itu kadang yang membuat masyarakat trust issue juga, apakah benar ada yang meninggal dunia, kalaupun ada juga di mana, ada yang memang titiknya itu jauh sekali, tapi kenapa kok sampai sejauh itu meminta sumbangannya. Nah itu masih menjadi PR juga nih, lagi-lagi banyak sekali ya PR Kota Malang. Gitu kawan, sementara beberapa update lainnya saya geser dulu ke WhatsApp. Ada Pak Heri, katanya di Kepanjen Sumu tadi sempat hujan petir Pak ya, di jam 15:51 Pak Heri bergabungnya, ternyata di jam 7 malam sudah sumuk lagi. Logo Mas ya lumayan sumuk juga, karena kita gak kebagian hujan nih hari ini, relatif cerah sampai dengan sore hari, bahkan malam hari ini tidak begitu berangin justru, tadi siang ke sore yang anginnya lumayan kencang. Terima kasih update-nya Pak Heri. Pantauan lalu lintas, saya belum pantau traffic juga ya. Pantauan lalu lintas malam hari ini di malam Jumat. Ya rame di Ijen ternyata kawan. Dari arah Brawijaya, Museum Brawijaya itu, sampai di perempatan Ijen Kawi ada perlambatan, termasuk nanti ketika bergeser dari setelahnya MOG, Taguban Perahu ya, ada perlambatan juga. Kemudian di persimpangan Jalan Bromo sampai dengan area Talun, itu juga ada antrian. Gitu, untuk beberapa update lalu lintas dan untuk traffic report kawan malam hari ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Iya kawan, kita update dulu pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun di Pakis ya, exit entry-nya masih lancar. Arah ke Surabaya, ada peningkatan volume di Kejapanan kawan, arah ke Surabaya maupun arah sebaliknya juga sama ya, dari Porong. Kalau bergeser ke Waru, sejauh ini masih relatif lancar, di Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Pasuruan Probolinggo juga lancar, dua arah.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.
2: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
3: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
4: Sedangkan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
2: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigetain 101 FM Cadence for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya mau geser dulu ke newsroom. Ada beberapa update yang dibagikan oleh kawan-kawan pendengar tadi melalui line telepon. Saya geser ke Ilham, ada informasi apa?
1: Iya Yola, ini tadi ada Pak Kolis yang menelpon ya untuk update informasi. Ini ada truk di lampu merah rampal, ini mogok Yola. Dan untuk arus lalu lintasnya sampai macet parah ini katanya Pak Kolis tadi. Tapi sayangnya ini Pak Kolis belum sempat untuk memfoto Yola.
0: Belum tahu juga trouble-nya karena apa gitu ya.
1: Iya betul Yola, benar.
0: Terima kasih Ilham update-nya. Itu kawan ya di TL Rampal. Sebentar ya kita cek dulu TL Rampal. Iya, ini yang dari selatan ke utara. Antriannya itu ekornya sudah sampai di pertigaan mana nih? Di pertigaan belakang stasiun sampai nanti ke Urip Sumoharjo. Antisipasi, adakah yang melintas di sana juga kawan-kawan? Mungkin nanti boleh update ya, apakah sudah ada maintenance atau sudah ada bantuan dari petugas atau bagaimana? Ini saya mau coba cek di CCTV Kota Malang dulu. Semoga bisa tercapture ya posisinya di pertigaan Urip Sumoharjo. Oke, masih agak loading di kita. Sebentar, saya mau coba tampilkan kawan untuk yang dimaksud tadi itu di TL Rampal. Coba kita cek yang arah ke selatan dulu. Ternyata masih bisa, belum bisa diakses. Ini yang arahnya ke mana nih? Yang arahnya ke Pasar Klojen ya. Oke, kita geser kembali. Oke, ini masih belum tidak kelihatan ya kalau dari CCTV ternyata. Barangkali kalau kawan-kawan ada yang melintas di sana di TL Rampal tadi, boleh kembali berkabar pantauan di lokasi seperti apa. Kalaupun memang belum ada maintenance, belum ada bantuan, nanti kita akan koordinasi ke pihak terkait. Saya geser ke informasi lainnya, ada Pak Willy Doni. Mau menanyakan kondisi lalu lintas dari Malang ke Pasuruan saat ini apakah lancar? Katanya lancar Pak, dari Malang Pasuruan mau via tol kah mungkin? Atau jalur non-tol ini? Sama-sama lancar sih sebenarnya. Yang lewat di tol juga lancar. Kemudian kalau jalur non-tol itu juga masih relatif aman gitu ya Pak Willy. Mungkin Pak Willy masih mendengarkan siaran CityCar FM. Kawan-kawan juga yang lagi di perjalanan, nanti boleh kembali update pantauan di beberapa titik lainnya. Bisa langsung call in di 0811-3600-911 untuk City Report. Didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap kunjungi Instagramnya di @unira_malang.
2: Wisdom. Ya, kegigihan itu saya kira ini sesuatu yang harus diperjuangkan, harus yang terus dikejar. Sehingga apa yang kita bayangkan, apa yang kita inginkan itu bisa kita dapat. Dan itu bisa mengubah bagaimana merekonstruksi cara pandang visi kita ke depan sesuai dengan apa yang dicita-citakan tentunya. Seperti waktu itu saya ketika masih baru jadi wartawan, jadi jurnalis, karena background saya itu adalah pendidikan non-ekonomi, tapi saya bekerja di sebuah perusahaan media yang berbasis ekonomi bisnis, maka sebetulnya di awal-awal itu tentu mengalami banyak kesulitan, terutama berita-berita yang terkait dengan pasar bursa saham, pasar indeks, kemudian ekonomi makro, karena kita memang tidak belajar itu. Tapi ketika saya mengalami hal-hal yang kebuntuan gitu ya, ketika akan mengkonstruksi berita-berita yang kita liput itu karena ketidakmampuan latar belakang pendidikan, maka saya dari situ mencoba untuk terus menggali dari semua sektor ekonomi bisnis, baik dari ekonomi makro, kemudian investasi, industri keuangan, industri berat, everything, properti, jasa, perdagangan. Saya pelajari bukan hanya pengetahuannya saja, tapi juga saya pelajari tentang kebijakannya, pelaku-pelaku usahanya secara detail, sehingga kemudian kalaupun saya tidak sekolah yang berbasis ekonomi bisnis, tapi karena kegigihan tadi karena keseharian dipaksa untuk menulis berita-berita ekonomi bisnis, maka kemudian saya bisa memahami tentang bukan hanya sekedar ekonomi bisnis yang umum, tapi yang jauh tersembunyi kita juga bisa pahami karena kita juga melakukan investigasi, sehingga seperti apa yang saya rasakan sekarang, jadi saya bisa memahami persoalan-persoalan ekonomi makro, mikro, perekonomian global, sehingga dari proses itu karena kita gigih untuk mengetahui, maka kemudian kita memahami dan kita mengetahui banyak hal, sehingga ketika kita konstruksi ulang dalam bentuk narasi-narasi yang lebih komprehensif, lebih matang, lebih memahami dari berbagai sisi, tidak hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh pengambil kebijakan saat itu, tapi kita punya cara pandang, punya visi, punya analisis yang tentu dari beberapa sisi yang kita pelajari. Saya kira itu yang kemudian menjadikan saya sebagai seorang jurnalis yang ya tidak sombong tapi banyak tahu, yang jauh dari latar belakang pendidikan dasarnya, yang non ekonomi, sehingga gigih di sini saya kira untuk semua sektor kehidupan. Jadi ketika kita itu betul-betul gigih untuk mengetahui, untuk mencari, untuk bagaimana kemudian apa yang tadi kita sulit untuk melakukan, tapi karena kita terus mencari, tidak ada yang final dalam hidup ini, kemudian apa yang kita inginkan itu bisa kita dapat. Jurnalis memang seharusnya banyak tahu, itu sih dia harus paham, maka saya kira kemudian apa yang disampaikan kepada publik itu setidaknya presisi dari sisi aspek kebenarannya. Saya Lutfi L. Hakim, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Jawa Timur, untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Wis jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
7: Lah iyo, Pak. Lho entah, Pak, kok banyune

0: sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki. Anggite kos-kosan ta iki.
1: Aku, Pak. Lah, yo apa yo? Wis gak digawe kan?
0: Ya Allah, Bu, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kok kan nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigetain 101 FM Guidance for Your Life. Kawan, kita belum dapat update ya mengenai bagaimana kondisi di perempatan TL Rampal. Karena kan tadi katanya ada truk yang trouble. Ini belum ada beberapa dokumentasi yang dikirimkan. Mungkin kalau kawan-kawan melintas di sana boleh berkabar. Begitu, terakhir tadi katanya sudah mulai ngantri. Saya lihat memang yang dari selatan ke utara itu ada perlambatan. Saya geser ke informasi lain, kawan, voice note dari Pak Haryanto.
1: Selamat malam, Siti Gaet.
0: Selamat malam.
1: Melaporkan saat ini saya sedang lewat di Pasar Gadang ya. Alhamdulillah lancar.
0: Oke. Okay.
1: Melambat lancar dan pedagang masih banyak di kanan kiri jalan. Demikian laporan dari saya. Selamat malam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ternyata masih berjualan kawan ya di kiri kanan jalan area Pasar Gadang. Padahal kan informasinya sudah direlokasi, tapi memang bertahap ya relokasinya itu. Tapi di beberapa momen kadang mereka mengeluarkan dagangannya lagi dan membuka semacam lapak kecil begitu di pinggir jalan. Itu kemarin katanya jualan ikan atau ayam. Saya agak lupa, tapi ada beberapa laporan serupa kemarin yang sempat masuk di Citigar FM. Ya masih seperti itu. Memang tidak mudah ya menumbuhkan konsistensi, apalagi merubah habit dari yang sebelumnya mungkin sampai memakan badan jalan. Sekarang sudah direlokasi dan jauh gitu dari badan jalan, harusnya bisa lebih tertib. Tapi ini masih dalam proses. Kalau dibandingkan dengan Kebalen, mungkin yang Gadang better ya, karena tidak yang sebanyak itu gitu yang memakan badan jalan. Tapi tetap sama aja sih, sama-sama melanggar ya judulnya. Kalau yang di Kebalen masih sering ditemui, itu yang lewat dari jam operasional. Kadang kawan-kawan pendengar ada yang sampai hopeless, katanya gak usah lah dibikin jam operasional gitu, karena ya tetap aja banyak yang melanggar. Dari petugas memang harus bersabar, harus membesarkan hati juga, karena ya itu tadi kawan ya, harus konsisten gitu untuk ininya, melakukan penindakannya. Kalau cuma sekali dua kali dan tidak ada controlling lagi secara rutin, ya tentu saja yang sebelumnya melanggar kemudian ditertibkan bisa saja melanggar lagi. Itu juga masih menjadi tantangan. Ada Pak Joko. Pak Joko, ini update-nya melalui ini kawan, video. Saya geser dulu.
2: Truknya persis mogok di tengah-tengah ini, Mbak Yola.
0: Oh, ini truknya kawan.
2: Nah, ini belum ada bantuan dari kepolisian.
0: Belum ada perbaikan juga.
2: Masih berdiri ngatur lalu lintas.
0: Oh ya ya ya.
2: Ini macet, walaupun nggak lumayan parah karena bisa nyalip. Cuman kasihan tadi yang sopirnya. Kayaknya memang butuh bantuan. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Pak Joko. Posisi di Rampal ternyata hujan kawan. Itu dia, ini Mbak katanya Pak Joko. Baik Pak Joko, terima kasih. Ini langsung diteruskan oleh rekan-rekan di newsroom ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi. Baru saja ya kami teruskan dan ini masih menunggu respon. Barangkali nanti kalau ada update akan disampaikan setelah ini bersama Nurul kawan di jam 8. Terima kasih untuk beberapa update yang sudah dibagikan. Untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam. Dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811 36 999 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: dan Jalan Plus.
1: Di setiap kota, selalu ada cara unik warganya mengekspresikan identitas. Di Malang, salah satu identitas yang paling kuat dan mudah dikenali adalah Bosowalian. Bahasa ini bukan sekedar cara bicara, tapi juga simbol kebanggaan dan rasa memiliki terhadap kota Malang. Bosowalian mulai dikenal sejak masa perjuangan kemerdekaan. Pada masa itu, para pejuang dan masyarakat Malang menggunakan bahasa yang dibalik susunan katanya sebagai alat komunikasi rahasia. Tujuannya sederhana, namun penting, agar pesan tidak mudah dipahami oleh para penjajah. Dari situlah istilah Walian muncul karena kata-kata diucapkan dengan cara dibalik, seperti Malang menjadi ngalam atau arek menjadi kera. Seiring berjalannya waktu, Bosowalian tidak lagi hanya digunakan sebagai bahasa sandi. Bahasa ini kemudian tumbuh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Malang, terutama di kalangan anak muda. Bosowalian digunakan dalam obrolan santai, pergaulan hingga menjadi penanda keakraban antar sesama arek Malang. Memasuki era modern, Bosowalian justru semakin berkembang. Bahasa ini mulai muncul di berbagai ruang publik, mulai dari mural, kaos, stiker, hingga konten media sosial. Kata ngalam misalnya, kini sudah menjadi ikon yang melekat kuat dengan kota Malang.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 8 malam. Kawan, produktivitas padi sukma 2 kali lipat dibanding padi biasa. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang mengembangkan bibit unggulan lokal varietas sukma yang mampu menghasilkan hingga 15 ton gabah per hektar, lebih tinggi dibanding padi biasa yang rata-rata 7 ton per hektar. Kepala Dinas TPHP Kabupaten Malang, Avisena Medisika mengatakan, bibit tersebut dikembangkan petani asal Bululawang, Ngateman dengan pola tanam khusus agar tanaman mendapat sinar matahari optimal. Pengembangan padi sukma diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan Kabupaten Malang yang pada 2025 mencatat lebih dari 405 ribu ton. Kawan, Pemkab Surabaya gandeng Pusvetma perketat pengawasan hewan kurban. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, Nanik Sukristina mengatakan pengawasan hewan kurban telah berjalan sejak 18 Mei 2026 dan akan berlangsung hingga 26 Mei 2026 mendatang. Sementara itu, Kepala Balai Besar Veteriner Farma Kementerian Pertanian Edi Budi Susila mengatakan Pusvetma memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan nasional untuk penyakit mulut dan kuku. Secara nasional, pemerintah menyiapkan sekitar 4 juta dosis vaksin PMK di luar kebutuhan vaksin mandiri dari sektor swasta. Dikarenakan Jawa Timur menjadi daerah dengan kebutuhan vaksin terbesar karena memiliki populasi ternak tertinggi secara nasional. Kawan, wacana ekspor satu pintu dinilai untungkan negara. Anggota DPR RI Firman Subagio menilai wacana kebijakan satu pintu ekspor sumber daya alam melalui BUMN berpotensi memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar internasional. Menurut Firman, kebijakan tersebut bisa menjadi upaya Indonesia untuk keluar dari ketergantungan ekspor bahan mentah dan mulai memainkan peran lebih besar dalam menentukan harga komoditas global. Selain itu, Firman juga menambahkan, sistem ini bisa mempercepat hilirisasi industri nasional karena perusahaan akan terdorong membangun fasilitas pengolahan di dalam negeri. Kemudian, sistem ekspor terintegrasi juga akan mempermudah pengawasan penerimaan negara meliputi pajak, royalti, dan PNPB dari sektor SDA. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
0: One Hot News.

Sedikit lain on FM, guiding for your life. Kawan, di jam 8 malam ya, saya Doro Fitriani masih bersama Anda. Masuk di jam 8 kali ini, setelah dari beberapa informasi ya, pendengar Sedikit FM, ini tadi juga masih ada untuk informasi soal kondisi cuaca dari Pak Nick ya. Pak Nick tadi mengabarkan kawasan Sudimoro sudah turun hujan. Hujannya deras kawan. Nah ini kalau yang mau mengarah ke area Sudimoro, bisa antisipasi dulu ya. Kondisi cuaca sudah mulai turun hujan. Karena kalau dilihat kembali dari website Wofi, kawannya milik dari BMKG Juanda, kali ini memang ternyata juga sudah mulai meluas ya, beberapa area yang diperkirakan bakal mengalami turun hujan. Kalau tadi sih di wilayah Kota Malang, kemudian di area Batu itu ya masih cukup aman, karena tadi itu hujan diperkirakan masih di area Kabupaten Malang sisi selatan, kemudian juga ada di wilayah Kabupaten Malang area utara seperti di area Pujon dan juga di area Ngantang dan sekitarnya. Cuman kalau sekarang ini sepertinya sudah mulai semakin meluas. Mungkin kalau untuk di sekitar Anda, kondisi cuaca juga sudah mulai diguyur hujan, nantinya boleh untuk Anda sampaikan kembali di 0811-3600-911. Atau justru juga kondisi cuaca kali ini sudah reda gitu ya, tadi yang sempat dikabarkan hujan, Anda boleh sampaikan. Untuk update-nya kembali, Anda bisa manfaatkan WhatsApp kami langsung di 0811-3600-911.

dan Jalan Plus. Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari, supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman, karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti, atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan, serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo. Jalan-Jalan Plus.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju.
1: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
0: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Yang haus, yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
5: Pak, es kelapa ya, satu.
4: Oke. Nih, 50.000 saja.
5: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
4: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
5: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh Haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
4: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
5: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
4: Aduh, jangan deh. Ampun.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
7: City Guide 911 FM, guidance for your life. Kawan untuk di malam hari ini ya. Nah, kita akan update dulu untuk Anda yang pastinya tidak pernah ketinggalan di program IGN Talk. Untuk besok edisi 22 Mei 2026 akan bahas soal apa? Nah, karena juga mendekati di momen libur panjang, kemudian juga di momen akhir pekan gitu ya, menjelang hari Sabtu dan juga hari Minggu, sudah sepantasnya juga kawan besok akan dibahas ya bagaimana soal destinasi wisata yang ada di wilayah kota Malang. Karena biasanya memang kalau di momen menjelang akhir pekan ini kan tempat wisata selalu ramai. Kalau di wilayah kota Malang, pilihan wisatanya ya bisa dibilang masih itu-itu saja. Harapannya dengan pilihannya yang masih itu saja, service excellent untuk wisata kota Malang ini juga bisa lebih bagus lagi. Karena kawan ini berangkat dari data yang kita terima juga gitu ya. Kalau kota Malang sebagai kota wisata kembali mendapat rapor merah dari wisatawan terkait aspek hospitality. Per Mei 2026 ini jagat media sosial sempat dihebohkan gitu ya dengan unggahan viral lebih dari 260.000 tayangan kawan mengenai pengalaman yang kurang menyenangkan ketika jalan-jalan ke wilayah kota Malang. Karena salah satu destinasi wisatanya yang ramai ini ya di Kayu Tangan Heritage. Nah, itu untuk kejadiannya ini di kawasan Kampung Kayu Tangan Heritage. Pengunjung itu ada yang mengeluhkan sikap oknum atau warga, bahkan penjaga gitu ya, di area tiket yang menegur dengan nada yang agak ketus gitu, meneriaki wisatawan terkait tiket masuk, yang bilang ini tiketnya mana, wisata kok kok nggak bayar gitu. Nah, hal ini diperparah kawan dengan beberapa waktu yang lalu, bukan hanya dari bagaimana sikap dari warga sekitar atau penjaganya ya, lebih terkhusus di area tiket, tapi juga beberapa waktu lalu sempat ramai juga sistem tiketing yang membingungkan untuk alur masuk di area Kampung Heritage tersebut yang tidak terpusat, karena kan pintunya memang cukup banyak gitu ya. Tapi ya berbeda-beda memang untuk yang menjaganya, ada yang memang perlakuannya kurang baik, ada yang perlakuannya baik. Bahkan di media sosial banyak tuh yang stitch ya untuk videonya. Mungkin kalau Anda sempat simak juga gitu ya di media sosial, gimana nih kalau menurut dari Anda? Mungkin ada beberapa catatan juga nanti boleh untuk Anda sampaikan. Itu untuk yang di wilayah Kayu Tangan. Bahkan setelah insiden tersebut ya, sebelumnya ini juga sempat ramai sebenarnya di Kayu Tangan mengenai parkirnya. Waktu itu juga sempat ramai kan di media sosialnya Sidikir FM, juga sudah kita share. Itu ada yang memberikan tarif parkir ini yang tidak sesuai, entah itu roda 2, roda 4 gitu ya. Ini kan juga yang paling gong beberapa waktu yang lalu itu ada yang getok parkir sampai di angka 25.000. Ini kan memang sudah di tahap tindak tipiring ya kalau update yang kita terima. Nah, ini juga kenapa bisa terjadi gitu di tempat wisata, di kawasan yang sama gitu. Dan ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di destinasi wisata di wilayah Kota Malang, termasuk di kampung tematik, penjaga situs sampai juru parkirnya yang masih jauh dari standar service excellent. Itu kawannya kalau dilihat secara data dan juga dari beberapa informasi yang kita terima. Jadi harapannya ini bisa menjadi evaluasi, kemudian juga menjadi hal yang perlu dicermati juga ya untuk beberapa tempat yang di wilayah Kota Malang ini juga merupakan tempat-tempat destinasi wisata, entah itu yang tematik ataupun juga yang lainnya. Nah, makanya besok kita akan bahas kawan di program IGEN Talk, bagaimana dari service excellent untuk wisata Kota Malang, bersama dengan 4 narasumber ya besok yang akan ngobrol bersama dengan Sidikir FM. 4 narasumber ini, yang pertama ada Kadis Porapar Kota Malang, Pak Baihaqi. Ada juga Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Suryadi SPDMM. Kemudian ada juga dari Akademisi, ada Wakil Ketua 2 Program Diploma Keparwisataan Unmer Malang, Dr. Estikowati SST ParMM. Dan juga ada perwakilan dari Pok Darwis Kayu Tangan Malang, ada Fuad Firmansyah, yang akan menemani Anda besok di program IGEN Talk. Kalau dari Anda ada beberapa catatan juga, pengalaman yang entah itu kurang mengenakan atau barangkali yang perlu diapresiasi ya untuk di wilayah Kota Malang, bagaimana service excellent-nya, boleh untuk Anda sampaikan juga. Mungkin kalau dari Anda, ini kan sering ya beberapa pendengar Sidikir FM merupakan tour guide maupun juga beberapa pendengarnya Sidikir FM ini yang sering membawa tamu dari luar daerah. Nah, barangkali ada juga beberapa catatan dari mereka yang pernah untuk Anda dengar, Anda boleh sampaikan ya. Karena kalau besok sih perwakilannya dari Pok Darwisnya Kayu Tangan Heritage, mungkin kalau dari beberapa kampung tematik yang lain ada catatan juga boleh untuk Anda sertakan. Anda boleh sampaikan sejak malam hari ini untuk besok bisa kita bahas, bisa kita share ke semua narasumber. Anda bisa sampaikan langsung di 0811 3600 911.
0: Info Talk, informasi seputar jantung.
7: Kawan, untuk di malam hari ini kita update dulu ya informasi di ruas tol untuk Anda yang lagi mobile. Di ruas Pandan Malang kondisi trafik masih lancar, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selepas di Pandan Malang menuju tol Gempol, Kecamatan Porong, Sidoarjo, sampai menuju ke Waru Utama, kondisi lalu lintas masih cenderung lancar. Kawan, untuk Anda juga yang lagi mobile di ruas Pandan Malang, kemudian berencana untuk exitnya nanti seperti di area gate Singosari, Pakis maupun juga Madiopuro, masih cenderung landai saja. Informasi dari Anda bisa terus sampaikan di 0811 3600 911.

0: Reasons for Your Life. City Gate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
3: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, untuk di malam hari ini ya, baru saja payung teduh untuk perempuan yang sedang oke, untuk di malam hari ini, untuk Anda yang masih simak di Sidikare FM ya. Setelah tadi beberapa informasi yang kita terima di WhatsApp, ada tambahan info juga kawan dari EWS Juanda. Ini tadi sempat di share untuk update kondisi cuaca, ternyata semakin banyak ini daerah di area Jatim yang ada potensi untuk hujan. Areanya di mana sajakah? Dibagi beberapa kategori ya, ada yang hujannya deras, ada juga yang hujan sedang maupun ringan. Nih kalau untuk hujan derasnya, coba saya share dulu untuk Anda yang berencana mengarah ke luar kota, seperti daerah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Kediri, kemudian Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Nganjuk, Madiun, dan juga Kota Probolinggo. Itu kawan yang ada potensi untuk hujan intensitas deras di malam hari ini sampai nanti sekitar jam 23.30 malam. Sedangkan untuk hujan, kawan juga diperkirakan masih bisa meluas ke beberapa area di wilayah Jawa Timur, termasuk di area Kabupaten Malang dan juga di wilayah Kota Batu. Kalau di Kota Malang sih aman ya. Oh, Kota Malang hanya di Blimbing dan juga Klojen ini yang masih ada potensi untuk hujan. Oh, ternyata sama ya. Masih merata di wilayah Kota Malang, semua wilayah Blimbing, Klojen, Kedung Kandang, Sukun, Lobok Waru masih ada potensi hujan, tapi hujannya hujan ringan. Kalau yang di Kota Batu sih rata juga kawan, masih ada potensi untuk hujan. Dan kemudian kalau di area Kabupaten Malang masih cukup banyak ini daerah yang masih ada potensi untuk hujan juga, tapi intensitasnya sekali lagi cukup ringan ya untuk di malam hari ini dibandingkan di sore tadi. Karena ini masih perkiraan juga dari BMKG Jawa Timur, barangkali ada yang berbeda gitu ya di area Anda. Mungkin kondisi cuacanya justru sudah nggak hujan gitu ya, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Karena kalau informasi yang kita dapat, kondisi secara real gitu ya, secara visual, ini di wilayah Kota Batu tadi kalau dari EWS Juanda masih ada potensi untuk hujan. Tapi kalau sekarang secara real di Kota Batu itu masih berawan secara keseluruhan. Informasi barusan kita terima dari BPBD Kota Batu ya, sekitar jam 8 tadi disampaikan secara visual di Kota Batu bagian utara, selatan, barat, timur, dan juga di area posko PB BPBD Kota Batu, kondisi cuaca hanya berawan saja.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, rupiah begini, apa, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke. Yeah.
3: Mungkin benar, sebagian besar masyarakat tak bertransaksi dengan dolar, tak membeli makan dengan mata uang asing, dan tak setiap hari memantau grafik nilai tukar. Namun, banyak orang yang mulai merasakan hal yang sama, bahwa uang yang dulu terasa cukup, hari ini menjadi lebih cepat sekali habis. Harga kebutuhan naik perlahan, ongkos hidup bertambah, sedangkan pendapatan banyak yang masih jalan di tempat. Di media sosial, perbincangan soal dolar dan rupiah pun kembali ramai. Sebagian membandingkan nilai tukar, sebagian lain mempertanyakan daya beli masyarakat. Padahal tak semua orang memahami angka ekonomi atau kebijakan moneter. Tapi hampir semua orang bisa merasakan saat belanja menjadi lebih berat dari biasanya. Pengamat ekonomi nasional dan internasional Profesor Dr. Murpin Joshua Sembiring menilai masyarakat tidak bertransaksi langsung dengan dolar. Tapi kenapa ketika nilai rupiah melemah, masyarakat tetap merasa biaya hidup ikut semakin berat? Apakah pelemahan rupiah tetap bisa berpengaruh pada harga kebutuhan?
4: Walaupun warga desa itu tidak memegang dolar secara langsung, Mbak ya, tidak ada money changer juga di desa, katakan begitu. Banyak kebutuhan hidup orang-orang desa itu tetap dipengaruhi oleh dolar secara langsung dan tidak langsung gitu loh. Karena itu, pemerintah harus menjaga pangan, energi, pupuk, dan daya beli rakyat sampai ke desa-desa secara aman. cuman saya punya hitungannya mbak, sekali dolar naik 100 rupiah aja, itu masyarakat desa, saya kategorikan petani, pasti harga pupuk impor naik sedikit. Kalau naik dolar 200 rupiah, harga solar, logistik naik, itu yang kena supir nelayan UMKM, orang desa itu. Kalau sudah naik 300 rupiah dolar kita, harga sembako distribusi luar daerah ikut naik. Petani kita banyak di luar pulau loh, yang transportasinya tinggi kan, rumah tangga desa kena. Begitu naik 400 rupiah dolar kita, harga pakan ternak dan bibit naik, itu peternak yang kena. Kalau sudah harga 500 naik 500 rupiah, saya punya kalkulasinya, harga elektronik habis, spare part motor, yang pemuda desa dan bengkel kan perlu itu.
3: Dan barangkali yang membuat isu ini cepat menyentuh banyak orang bukan sekedar soal nilai tukar, melainkan kecemasan bahwa hidup terasa semakin mahal. Sebab pada akhirnya, tak semua orang memahami dolar. Namun hampir semua orang bisa merasakan ketika rupiah perlahan kehilangan daya belinya.

0: 93.9 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822 333.

0: 1447 Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
1: Duh, kesiangan deh. Mana mau ketemu klien, jalan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
2: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Animalia. Kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
5: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
6: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
4: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
8: Serigan Lain on the FM Guiding for Your Life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, kembali mengingatkan untuk besok Anda yang pastinya tidak pernah ketinggalan di program IGM Talk di jam 8 pagi. Nah, ini akan dibahas kawan ya, soal service excellent untuk wisata Kota Malang. Tadi untuk siapa sajakah narasumbernya sudah sempat saya sebutkan ya, termasuk juga salah satunya yang akan mewakili adalah perwakilan dari Pok Darwis Kayu Tangan Heritage. Karena juga beberapa waktu terakhir Kayu Tangan sempat dapat beberapa catatan gitu ya, dari apa tadi yang sempat saya sampaikan, seperti kejadian adanya getok harga parkir gitu ya, bahkan yang sampai 25.000. Kemudian waktu itu juga sempat ada pengalaman yang kurang mengenakan di area Kayu Tangan Heritage yang sempat viral di media sosial. Itu ada pengunjung yang sempat adu mulut ya dengan penjaga tiket yang ada di Kayu Tangan Heritage. Nah, ini harapannya kawan untuk standarisasi pelayanan yang excellent gitu ya di tempat wisata ini bisa disusun gitu ya sebagai langkah konkret bagaimana service excellent yang menyasar semua garda depan wisata gitu ya, mulai dari Pok Darwis, pelaku wisata lokal sampai juru parkir, agar bersikap ramah, informatif, dan juga solutif ke siapapun. Kemudian juga penataan tata kelola dan juga loket ini ya yang juga jadi perhatian. Ini harapannya bisa masuklah nanti, entah itu transparansi maupun juga keteraturan di kampung-kampung wisata, agar tidak lagi memicu miskomunikasi atau adu mulut gitu ya antara warga dan juga pengunjung. Kemudian juga bagaimana pengawasan mutu wisata ini perlu dilakukan juga kawan, untuk memastikan bagaimana Disporapar dan pihak terkait punya sistem evaluasi berkala terhadap kenyamanan wisatawan yang ada di lapangan. Seperti itu ya. Dan barangkali kalau dari Anda juga mau menambahkan nih di beberapa wisata yang ada di wilayah Kota Malang, barangkali ada catatannya juga untuk beberapa laporan dari Anda, boleh ikut sampaikan agar besok bisa kita share langsung ya dengan narasumber. Anda boleh simak juga besok di Terestrial, selain melalui di gelombang 91,1 FM. Anda bisa simak juga ya untuk visualnya di live YouTube Radio City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading. Di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan, mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Selain itu, Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki, tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga, jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat sekaligus Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai Puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di Puncak Bundu. Kalau Anda

0: berwisata ke Puncak Bundo, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sidigate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, DPRD Kota Malang minta pengerjaan drainase dioptimalkan setelah mendapatkan pendanaan. Pemkot Malang telah mendapatkan bantuan pendanaan melalui program National Urban Flood Resilience Project senilai 75 miliar untuk pembangunan drainase di Jalan Bondowoso dan 70 miliar di Jalan Letjen Sutoyo. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arif Nur Ahmadi mengatakan pengerjaan dua drainase tidak boleh mengganggu masyarakat dan fungsi ekologis. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Disub agar pengerjaannya tidak mengganggu lalu lintas secara berlebihan. Dito menambahkan, walaupun pembangunan drainase tidak masuk dalam APBD, pihaknya telah berkoordinasi dengan DPUPRPKP Kota Malang. Kawan, DPRD Jatim perkuat dukungan terhadap program KIP Jawara Surabaya. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Haryo Prakoso mengatakan, penguatan dukungan terhadap program KIP Jawara dilakukan sebagai upaya pemberdayaan ekonomi perempuan di Kota Surabaya. Program ini disalurkan untuk 300 perempuan penerima manfaat tahun ini, serta menjadi bentuk kolaborasi nyata antara DPRD Jatim dan Pemprov Jatim. Menurut Cahyo, program ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memperkuat ketahanan keluarga dan kampung-kampung di Surabaya saat mendorong kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Sementara itu, Cahyo berharap bantuan yang berasal dari APBD Jawa Timur itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan digunakan secara profesional untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Kawan, AS tekan Dubes Palestina tak ikut pencalonan Wapres Majelis Umum PBB. Pemerintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mencabut visa delegasi Palestina ke PBB jika Dubes Palestina menolak untuk mengakhiri pencalonannya sebagai Wapres Majelis Umum PBB. Dalam isi tersebut, diplomat Amerika diminta menyampaikan pencalonan Rian Mansour dinilai bisa memicu ketegangan dan mengganggu rencana perdamaian Gaza yang sedang diusulkan Presiden Trump. Sementara itu, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Majelis Umum PBB dijadwalkan berlangsung pada 2 Juni mendatang. Demikian 911 Hot News jam 9 malam, saya Ilham Riza, selamat malam.
0: 911 Hot News.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, untuk Anda yang ingin berwisata dengan vibe ala wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand, eits, gak perlu jauh-jauh ke Thailand loh. Karena sekarang Anda bisa mengunjungi wisata Danau Rowo Klampok yang ada di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Kawan, wisata Rawa Klampok memang didesain menyerupai wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand. Di wisata Rawa Klampok, Anda bisa menjumpai danau yang sangat luas. Kemudian, ada bangunan kafe apung di tengah sungai. Juga ada Rowo Klampok Waterpark. Anda yang mau jalan-jalan ke sini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju ke Panjen. Sesampainya di Simpang 4 ke Panjen, arahkan jalan Anda menuju Talangagu. Lurus saja kawan. Sampai Anda menjumpai Pasar Ngebruk Sumber Pucung, belok kiri menuju Desa Senggrek. Nah, dari sini ikuti saja petunjuk yang tersedia. Dan Anda akan sampai di Rowo Klampok. Setelah memasuki gate Rowo Klampok, Anda akan disambut danau yang luas sampai area kafe apung. Kalau Anda mau lanjut ke tengah kafe apung, Anda harus menggunakan semacam anjungan kecil yang ditarik menggunakan tali. Selain itu, Anda juga bisa berkeliling di Rowo Klampok dengan menumpang perahu atau jet ski. Nah, di sini Anda juga bisa mencoba berbagai wahana wisata sungai, mulai dari motor air, flamingo, bebek kayu dengan harga yang relatif terjangkau. Anda yang juga sedang jalan-jalan ke Rowo Klampok, jangan lupa bagikan keseruannya di sosial media kami @cityguide911fm.
0: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, jumpa lagi dengan saya Ilham Riza yang akan menemani Anda di City Report pada malam hari ini. Kawan, terpantau cuaca malam ini di daerah Tlogomas cerah, sedangkan untuk pantauan arus lalu lintasnya pun masih terlihat lancar ya di sejumlah titik jalan utama Kota Malang. Sementara itu kawan, untuk peringatan dini cuaca berdasarkan update dari BMKG sampai dengan pukul 23.30 ini berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan disertai angin kencang sesaat. Ini juga dapat meluas ke wilayah Kabupaten Malang kawan, seperti Poncokusumo, Tajinan, serta Tumpang. Sedangkan Kota Malang ada Blimbing, Klojen, Kedungkandang, Sukun, dan juga Lowokwaru. Di Kota Batu sendiri ada di daerah Bumiaji, Junrejo, dan sekitarnya. Nah, bagaimana kawan kondisi cuaca dan lalu lintas di daerah Anda pada malam hari ini? Bisa langsung saja kirim informasinya ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Sam, parkir deh, 2000.
2: Loh, kayak jahe langkung air, rek. Tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
1: Wes, gak usah karcis-karcisan.
2: Loh, lek bayar, yuk kudu no karcis resmi teko di sub.
1: Gak usah ribet, Sam.
3: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
2: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
3: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo lindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
4: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Inside.
1: Ruang publik yang disiapkan untuk rakyat kini tercoreng oleh transaksi gelap dan pungli lapak dagang. Bermodus satu nama pejabat, oknum tak bertanggung jawab nekat memperjualbelikan aset negara secara ilegal. Lalu di tengah tumpang tindihnya pengawasan birokrasi, seberapa serius pemerintah mampu memberantas mafia lapak ini? Tim kuasa hukum korban dugaan jual beli kios pasar Laron Batu, Bagas Dwi Wicaksono mengatakan, dugaan praktik jual beli lapak ilegal dengan tarif mencapai 10 juta rupiah per kios bermodus catut nama pejabat telah lama terjadi dan kini kasusnya resmi dilaporkan ke Polres Batu.
2: Uraian faktanya yaitu mengenai terjadinya dugaan pungli yang terjadi di pasar Laron Kota Batu. Jadi sebetulnya gini Mbak, di kantor kami itu awalnya ada beberapa orang pedagang yang mengeluh kan mengenai adanya pungutan liar atau yang diduga sebagai korban daripada pungutan liar itu. Nah, awalnya datang dua orang yang dikawal dengan beberapa teman-teman jurnalis pada waktu itu menceritakan apa yang dialaminya, yaitu mengenai dia jualan. Setelah dia jualan, namun ternyata dimintai oleh oknum lah, entah itu berkapasitas sebagai apa. Ini dalam tindak lanjut pada Polres Batu yang telah dilaporkan. Nah, kemudian di situ ada transaksi yang mana di situ oknum tersebut itu menyatakan bahwasannya permintaan daripada materi yang ditujukan kepada klien, beberapa klien kami itu diperuntukkan sebagai apa? Yang pertama diperuntukkan sebagai atas nama pemerintah daerah, Pak.
1: Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu, Nurbianto Puji Mahastoto Ika, menegaskan status lapak ratusan pedagang tersebut hanya bersifat sementara, namun penanganannya rawan karena wewenang pengawasan terbagi lintas OPD. Sementara instansinya hanya berfokus pada pembinaan usaha.
3: Perlu diketahui juga bahwa di situ kami di pemerintah daerah belum membuat retribusi apapun, mengingat dari pemerintah belum membuat retribusi apapun, mengingat memang lahan itu masih lahan sementara seperti itu. Nah, kami di situ hanya apa ya, dibilang kami pemberdayaan kepada para paguyuban, ada 9 paguyuban di situ lah, untuk menjaga kawasan tersebut agar dapat dipergunakan secara optimal untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Memang terkait dengan perdagangan kaki lima itu ada peraturan mendagrinya, ada perpresnya, ada yang dilarang untuk melakukan penggusuran atau membubarkan secara paksa. Namun malah harus diwajibkan kita pemerintah daerah itu untuk melakukan pendataan, kemudian penetapan lokasi khusus. Nah, ini yang masih belum bisa kita lakukan karena lokasi khusus milik pemerintah Kota Batu itu rata-rata di daerah-daerah yang tidak terlalu strategis.
1: Praktik jual beli kios ilegal menjadi tamparan keras bagi tata kelola ruang dan ketertiban kota. Penegakan hukum dan ketegasan lintas instansi kini dinanti sebelum hak-hak pedagang kecil sepenuhnya habis ditumbalkan oleh oknum-oknum nakal.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jatim Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju.
2: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang masih menemani Anda di City Report. Kawan, pernahkah Anda bangun tidur dengan kondisi rambut yang kusut, kering, atau sulit diatur? Nah, ternyata hal itu juga sering dialami banyak orang ya, terutama bagi pemilik rambut panjang, keriting, ataupun rambut yang udah patah. Nah, tanpa disadari kawan, saat tidur rambut juga bisa mengalami gesekan dengan bantal, kehilangan kelembapan, hingga tertarik secara tidak sengaja karena posisi tidur yang berubah-ubah kawan. Akibatnya rambut menjadi lebih mudah rusak dan susah diatur saat bangun pagi. Nah, agar kawan ini rambut tetap sehat dan rapi saat bangun tidur, ada beberapa cara ya yang sederhana bisa Anda lakukan. Ini diantaranya, hindari tidur dengan rambut yang masih basah. Kemudian jika rambut yang masih lembab bisa dikepang secara longgar. Selain itu Anda juga bisa menggunakan scarf atau penutup rambut saat tidur. Tidak hanya itu saja kawan, mengikat rambut dengan gaya cepol longgar juga bisa membantu mengurangi rambut yang kusut. Dan yang paling penting, coba menggunakan sarung bantal berbahan satin atau sutra. Ini karena lebih lembut dan bisa mengurangi gesekan pada rambut kawan. Nah, bagi Anda yang mau berbagi informasi cuaca atau seputar lalu lintas di malam hari ini, langsung saja kirim ke WhatsApp kami di 0811 360 911.
1: Informasi seputar jantung.
2: Kawan, untuk di malam hari ini kita update dulu informasi di ruas tol. Untuk Anda yang lagi mobile, kali ini yang mengarah ke ruas Pandan Malang, kondisi trafik masih lancar. Anda memanfaatkan untuk exit maupun entry seperti di area Git Singosari, Git Pakis, Madiopuro masih cenderung landai lancar saja. Kemudian selain di Pandan Malang, arah tol Gempol, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Waru Utama juga masih cenderung lancar. Kawan, karena sudah semakin malam, pastikan Anda yang lagi dalam perjalanan tetap fokus berkendara. Kalau sudah mulai merasa ngantuk lelah, lebih direkomendasikan istirahat dulu ya. Hati-hati microsleep. Informasi dari Anda juga masih bisa terus bagikan di Sidekar FM via WhatsApp 0811 360 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Di setiap kota, selalu ada cara unik warganya mengekspresikan identitas. Di Malang, salah satu identitas yang paling kuat dan mudah dikenali adalah Boso Walian. Bahasa ini bukan sekedar cara bicara, tapi juga simbol kebanggaan dan rasa memiliki terhadap kota Malang. Boso Walian mulai dikenal sejak masa perjuangan kemerdekaan. Pada masa itu, para pejuang dan masyarakat Malang menggunakan bahasa yang dibalik susunan katanya sebagai alat komunikasi rahasia. Tujuannya sederhana, namun penting, agar pesan tidak mudah dipahami oleh para penjajah. Dari situlah istilah Walian muncul karena kata-kata diucapkan dengan cara dibalik, seperti Malang menjadi ngalam atau arek menjadi kera. Seiring berjalannya waktu, Boso Walian tidak lagi hanya digunakan sebagai bahasa sandi. Bahasa ini kemudian tumbuh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Malang, terutama di kalangan anak muda. Boso Walian digunakan dalam obrolan santai, pergaulan hingga menjadi penanda keakraban antar sesama arek Malang. Memasuki era modern, Boso Walian justru semakin berkembang. Bahasa ini mulai muncul di berbagai ruang publik, mulai dari mural, kaos, stiker, hingga konten media sosial. Kata ngalam misalnya, kini sudah menjadi ikon yang melekat kuat dengan kota Malang. Boso Walian juga menjadi simbol keterbukaan budaya Malang. Meski berasal dari tradisi lokal, bahasa ini bisa dengan mudah dipelajari dan digunakan oleh siapa saja yang datang dan tinggal di Malang. Hal inilah yang membuat Boso Walian tidak eksklusif, tapi justru menyatukan dan memperkuat rasa kebersamaan. Hari ini kawan, Boso Walian bukan hanya bahasa pergaulan, tetapi sudah menjadi bagian dari citra kota Malang. Boso Walian hidup, berkembang dan terus beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan akar sejarahnya. Dari bahasa sandi perjuangan hingga menjadi ikon budaya yang dibanggakan. Boso Walian adalah bukti bahwa identitas lokal bisa tetap relevan di tengah perubahan zaman.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Seri Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, Bea Cukai Malang telah amankan barang BKJHT ilegal. Hari ini, petugas Bea Cukai Malang mengamankan ribuan bungkus rokok tanpa pita cukai atau tembakau iris ilegal yang bernilai hingga lebih dari 222 juta dalam kurun waktu 1 pekan. Tim Bea Cukai Malang menjelaskan, dua pelaku tertangkap pada saat bertugas berpatroli darat di eksit tol Gempol dan Jalan Purwodadi selama 2 hari berurutan. Dari hasil pemeriksaan, barang diperkirakan bernilai 126,3 juta dengan potensi kerugian negara mencapai 63,6 juta. Kepala Kantor Bea Cukai Malang J. Pondores mengatakan penerimaan negara dari sektor cukai memiliki manfaat yang besar untuk mendukung pembangunan berbagai layanan masyarakat, sehingga pengawasan peredaran barang cukai ilegal akan diperketat. Kawan, DPRD Jatim perkuat dukungan terhadap program KIP Jawara Surabaya. Anggota Komisi

0: DE DPRD Jawa Timur Cahyono Harjo Prakoso mengatakan Jatim memperkuat dukungan terhadap program KIP Jawara sebagai upaya pemberdayaan ekonomi perempuan di Kota Surabaya. Program ini disalurkan untuk 300 perempuan penerima manfaat tahun ini serta menjadi bentuk kolaborasi nyata antara DPRD Jatim dan Pemprov Jatim. Menurut Cahyo, program ini jadi langkah konkret pemerintah dalam memperkuat ketahanan keluarga dan kampung-kampung di Surabaya serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Sementara kawan, Cahyono berharap bantuan yang berasal dari APBD Jatim dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan digunakan secara profesional untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Informasi lain kawan, IDAI protes distribusi susu formula massal BGN. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengkritik kebijakan distribusi susu formula secara massal dalam program makan bergizi gratis atau MBG. IDAI menilai melalui rilis resminya, pembagian susu formula tanpa pemeriksaan dokter berpotensi mengganggu praktek pemberian ASI pada bayi. Selain itu, pemberian susu formula massal dinilai tidak sesuai aturan karena susu formula seharusnya diberikan berdasarkan rekomendasi dari medis. IDAI juga meminta Badan Gizi Nasional meninjau kembali kebijakan itu dan memperkuat sinergi dengan Kementerian Kesehatan agar program pemberian gizi tetap sesuai regulasi dan mendukung pemberian ASI. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Nurul Fitriani, selamat malam.
1: One Hot News.

0: for your life. CityGate FM.
1: Memory Lex. CityGate 911 FM Guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain, kembali lagi di Memory Lex untuk malam hari ini. Dan malam hari ini kita akan bernostalgia kawan ya, dan juga memikirkan sejenak bagaimana tentang hidup kita hari ini. Dan memang sekarang itu hidup terasa cepat kawan ya. Dan semua orang sibuk, semua dikejar waktu. Kadang kita kerja itu bukan buat hidup bahkan, tapi hidup buat kerja gitu ya. Bangun pagi, udah dikejar deadline, malam masih pegang handphone sambil pura-pura istirahat. Dan lucunya, walaupun teknologi ini bikin semua serba praktis, tapi entah kenapa, waktu istirahat itu malah berasa makin sedikit kawan. Padahal kalau kita lahir dan tumbuh besar di tahun 80-an atau 90-an, pasti Anda ingat sekali rasanya waktu itu jauh lebih pelan kawan ya. Lebih slow living lah, kalau misalkan istilahnya sekarang itu. Dan kalau misalkan sebagai orang Malang kan dikenal santai, halus, gak terburu-buru gitu ya. Dan waktu itu seperti punya nilai lain ya, bukan soal cepat tapi soal nikmat. Dan kalau misalkan kita lihat ini ya, di tahun 1990-an, data dari BPS mencatat kalau misalkan rata-rata jam kerja masyarakat Malang itu sekitar 36 jam per minggu kawan. Dan sekarang angka itu naik ke hampir 47 jam. Jadi wajar aja ya kalau dulu mungkin banyak orang sore-sore masih banyak yang duduk santai di teras. Nah sekarang udah jarang banget nih ya yang bisa leyeh-leyeh sambil ngobrol tanpa mikirin apa-apa. Nah mungkin Anda bisa mengingat-ingat gitu kawan, dulu jam 4 sore di Malang ya lumayan santai dan waktunya seperti sakral gitu ya. Langitnya orange, anak-anak main di gang, bola gitu ya, main bola di gang. Lalu kadang ada yang masih mandi di kali kecil, sungai kecil gitu. Udara turun dingin pelan-pelan dan rumah-rumah mulai nyalain lampu bohlam kuning yang cahayanya ini terlihat hangat banget. Atau mungkin nyalain lampu Petromax gitu kawannya dulu tahun 80-an. Mungkin Anda bisa sharing, dulu itu sudah pakai bohlam apa gimana kawan. Lalu kalau sore-sore itu saya pernah ingat, meskipun saya bukan lahir di tahun 90-an atau 80-an kawan ya, tapi tiap sore itu pasti ada orang yang nyapu kawan. Nah dulu apakah juga seperti itu ya? Anda mungkin bisa sharing-sharing gitu ya. Dan pasti juga ada dengar-dengar radio yang lagu, muter lagu-lagu cukup asik gitu ya, Krisye dan lain-lain gitu. Dan itu juga cukup buat hati tenang kawan ya. Jadi ini bukan romantisasi kawan ya, tapi memang kayak gitu kenyataannya biasanya, yang saya dengar dari cerita orang-orang ya. Dan menurut catatan BMKG, suhu malam hari di Malang tahun 1989 sampai 1995 rata-rata masih di bawah 18 derajat Celcius kawan. Artinya kalau orang bisa duduk lama di luar tanpa kipas, tanpa AC, tanpa ngeluh panas kawan. Kalau sekarang malam-malam pun aduh kerasa panas ya gitu. Nah makanya budaya nongkrong atau mungkin siskamling lah ya, budaya nongkrong di pos itu dulu masih kuat banget gitu. Bapak-bapak duduk di kursi-kursi rotan depan rumah gitu ya, ngopinya ngopi tubruk sambil ngerokok dan lain-lain sambil ngobrol. Kadang juga sambil berjaga lah kawannya, berjaga malam. Dan mungkin Anda kalau misalkan waktu itu apakah ikut ngeronda juga atau gimana kawan, bisa tambahkan nih ya ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan waktu itu pun hiburan juga tidak banyak kawan ya. Radio itu mentok-mentok kalau misalkan orang ronda, atau mungkin kalau misalkan sudah ada TV tabung. Nah biasanya di pos itu ada TV tabung, jadi ada beberapa saluran TV saja, seperti TVRI itu saja biasanya ya. Dan itu pun siarannya nggak 24 jam. Jadi kalau udah acaranya habis ya udah matiin TV, lalu tidur atau ngobrol gitu ya. Makanya radio ini punya tempat istimewa juga. Jadi banyak orang Malang waktu itu masih punya radio kecil untuk mendengarkan entah sandiwara radio atau mungkin surat dan lagu gitu ya. Jadi titip salam untuk ini di sini gitu. Masih malam pun juga biasanya ada gitu ya. Misalkan buat Iqbal di Tlogo Mas gitu. Dari siapa yang lagi di Surabaya, misalkan kayak gitu. Dulu pasti masih sering kawannya seperti itu. Atau mungkin di tahun 90-an belum ada nih, Anda bisa sharing-sharing juga ya kalau misalkan saya salah nih. Dan kalau misalkan saya pernah baca artikel di Kompas itu ya, itu ada di tahun 1996 kawannya, tentang perilaku masyarakat Kota Malang. Jadi ritme hidup warga Malang itu ritme jeda kawan. Jadi orang di sini hidupnya nggak terburu-buru, karena karena menghargai waktu dia. Bisa dibilang orang Malang itu waktu itu ya, meskipun tidak ada konsep slow living, tapi waktu itu sudah paham konsep slow living, kawan. Jauh sebelum istilah itu jadi tren di media sosial, waktu kosong itu bukan dibuang tapi dinikmati. Nah, mungkin Anda bisa sharing-sharing nih tentang ini ya, langsung ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Dylan Bliss. Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari, supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman, karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti, atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan, serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto, Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo. Jalan-Jalan Plus.
1: For your life. City Guide FM.
2: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Di setiap kota, selalu ada cara unik warganya mengekspresikan identitas. Di Malang, salah satu identitas yang paling kuat dan mudah dikenali adalah Boso Walian. Bahasa ini bukan sekedar cara bicara, tapi juga simbol kebanggaan dan rasa memiliki terhadap kota Malang. Boso Walian mulai dikenal sejak masa perjuangan kemerdekaan. Pada masa itu, para pejuang dan masyarakat Malang menggunakan bahasa yang dibalik susunan katanya sebagai alat komunikasi rahasia. Tujuannya sederhana, namun penting, agar pesan tidak mudah dipahami oleh para penjajah. Dari situlah istilah Walian muncul karena kata-kata diucapkan dengan cara dibalik, seperti Malang menjadi ngalam atau arek menjadi kera. Seiring berjalannya waktu, Boso Walian tidak lagi hanya digunakan sebagai bahasa sandi. Bahasa ini kemudian tumbuh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Malang, terutama di kalangan anak muda. Boso Walian digunakan dalam obrolan santai, pergaulan hingga menjadi penanda keakraban antar sesama arek Malang. Memasuki era modern, Boso Walian justru semakin berkembang. Bahasa ini mulai muncul di berbagai ruang publik, mulai dari mural, kaos, stiker, hingga konten media sosial. Kata ngalam misalnya, kini sudah menjadi ikon yang melekat kuat dengan kota Malang. Boso Walian juga menjadi simbol keterbukaan budaya Malang. Meski berasal dari tradisi lokal, bahasa ini bisa dengan mudah dipelajari dan digunakan oleh siapa saja yang datang dan tinggal di Malang. Hal inilah yang membuat Boso Walian tidak eksklusif, tapi justru menyatukan dan memperkuat rasa kebersamaan. Hari ini kawan, Boso Walian bukan hanya bahasa pergaulan, tetapi sudah menjadi bagian dari citra kota Malang. Boso Walian hidup, berkembang dan terus beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan akar sejarahnya. Dari bahasa sandi perjuangan hingga menjadi ikon budaya yang dibanggakan. Boso Walian adalah bukti bahwa identitas lokal bisa tetap relevan di tengah perubahan zaman.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widya Gama semakin banyak loh.
4: Betul. Menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025, mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025 dan masih banyak lagi.
5: Kawan, segera daftar ke Universitas Widya Gama, kampus terakreditasi baik sekali. Gelombang 1 dibuka sampai 3 Mei, gelombang 2 sampai 5 Juli, gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia. Syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1 membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru ada Fakultas Sains dan Teknologi. Teknologi Informasi. Untuk S2 membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Sains Manajemen. Info lebih lanjut hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widya Gama Malang, Jalan Borobudur nomor 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widya Gama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi saya cerita tentang ritme hidup warga Malang yang memang itu merupakan ritme jeda kawan ya. Maksudnya orang di kota Malang itu hidupnya gak terburu-buru gitu ya, dan menghargai waktu diam kawan. Jadi waktu kosong itu bukan dibuang tapi dinikmati gitu. Itu namanya slow living kawan. Ya kadang cuman duduk di teras sambil dengar suara serangga, atau mungkin duduk di pos ronda sambil main kartu gaplek gitu ya. Mungkin ada bisa sharing-sharing tentang ini. Dulu kalau misalnya di pos ronda itu biasanya ngapain ya. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, psikolog Andika Wijaya dari UB pernah bilang kalau orang zaman dulu itu punya daya tahan mental lebih kuat karena mereka punya ritme alami kawan ya. Jadi ada waktu kerja, ada waktu diam, itu semuanya seimbang lah, work-life balance kawan. Dan kalau orang sekarang kan enggak ya, udah kerja tapi masih dikejar juga oleh deadline, diteleponi sama bos dan lain-lain, di rumah gitu. Otomatis work-life balance-nya itu enggak setara gitu ya. Ditambah juga tekanan media sosial, biasanya itu aduh merasa kalah gitu ya. Nah kalau misalkan orang dulu ini gak pikiran lah apa itu media sosial gitu. Jadi mereka memang lebih menghargai waktu gitu kawan ya. Kalau misalkan saya sendiri paling suka cerita dari masa 80-an atau 90-an itu orang-orangnya tidak kemana-mana tapi tetap merasa hidupnya luas kawan. Jadi gak punya banyak barang tapi punya banyak cerita, tidak sibuk traveling sana-sini tapi bahagia dengan lingkungannya sendiri gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat, Anda pasti tahu kalau misalkan malam minggu, sesuai yang saya dengarkan dari gabungan Memory Lex sebelum-sebelumnya ya, kalau di malam minggu di Malang banyak yang cuma jalan-jalan ke alun-alun, beli jagung bakar atau mungkin duduk-duduk di trotoar gitu ya. Gak perlulah kafe-kafe, gak perlu live music gitu. Cuman ngobrol bersama teman atau mungkin sama pasangan gitu ya, ngobrol berdua sambil lihat lampu kota. Sampai sekarang pun kalau misalkan Anda melihat itu pasti merasakannya kawan ya. Dan kalau saya tanya nih tentang generasi 80-an, pasti masih ingatlah rasa damainya suasana itu. Tapi seiring waktu memang semuanya berubah, kota makin padat. Di kota Malang sendiri aja sekarang penduduknya udah cukup luar biasa kawan ya. Yang gak tetap itu saja sudah sampai 1,2 hingga 1,6 juta orang. Jadi otomatis kota Malang ini sudah padat sekali. Dan sekarang bahkan waktu makan pun kalau kita sebagai pekerja yang aktif ya, itu sambil kerja juga gitu ya. Dan anehnya makin produktif makin ngerasa kosong, makin gampang ngerasa kosong gitu ya. Ya memang orang Malang sekarang sudah kehilangan kemampuan paling penting dalam hidup, yaitu kemampuan untuk berhenti kawan. Ya berhenti bukan untuk malas ya, tapi ya sadar kapan waktu harus melambat gitu, dan kapan harus slow living gitu. Jadi buat mereka istirahat itu bukan sisa waktu tapi bagian dari hidup kawan. Dan mungkin Anda bisa sharing-sharing gitu ya, bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini gitu. Anda bisa tambahkan nih ke WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat juga, aduh ini agak puitis sedikit gitu ya, di Memory Lex malam hari ini saya ingin ajak Anda ya ngerem sejenak kawan ya, tentang kehidupan kita. Kalau misalkan sedang sibuk, ya udah kita ingat-ingat bagaimana dulu orang dulu menikmati waktu tanpa takut ketinggalan kawan ya. Tidak usah buru-buru gitu, karena hidup kita nggak kemana-mana. Kalau misalkan kita terlalu cepat ya, kita bisa kehilangan rasanya. Kadang hidup itu perlu dinikmati rasanya kawan. Dulu memang waktu nggak bisa disimpan ya, tapi bisa dirasakan kawan. Kalau sekarang kita berusaha menyimpan waktu di kalender, di reminder gitu ya, di handphone, di mana-mana, tapi tidak pernah merasakan yang sebenarnya, atau tidak sempat benar-benar merasakan kawan. Dan kadang waktu terbaik itu bukan yang produktif tapi yang sederhana. Waktu diam, waktu ngobrol dengan keluarga, waktu ngobrol dengan teman yang memang tanpa handphone, tanpa sosial media kawan ya. Jadi ketawa tanpa alasan gitu kawan. Jadi kalau misalkan Anda mendengarkan ini, bisa sharing nih, bener gak ya kalau misalkan orang dulu tuh hidupnya slow living banget. Anda bisa sharing ke WhatsApp atau ke sosial media kami juga di @cityguide911.
1: Wisdom. Ya, kegigihan itu saya kira ini sesuatu yang harus diperjuangkan, harus yang terus dikejar. sehingga apa yang kita bayangkan, apa yang kita inginkan itu bisa kita dapat, dan itu bisa mengubah bagaimana merekonstruksi cara pandang visi kita ke depan sesuai dengan apa yang dicita-citakan tentunya. Seperti waktu itu saya ketika masih baru jadi wartawan, jadi jurnalis, karena background saya itu adalah pendidikan non-ekonomi, tapi saya bekerja di sebuah perusahaan media yang berbasis ekonomi bisnis, maka sebetulnya di awal-awal itu tentu mengalami banyak kesulitan, terutama berita-berita yang terkait dengan pasar bursa saham, pasar indeks, kemudian ekonomi makro, karena kita memang tidak belajar itu. Tapi ketika saya mengalami hal-hal yang kebuntuan gitu ya, ketika akan mengkonstruksi berita-berita yang kita liput itu karena ketidakmampuan latar belakang pendidikan, maka saya dari situ mencoba untuk terus menggali dari semua sektor ekonomi bisnis, baik dari ekonomi makro, kemudian investasi, industri keuangan, industri berat, everything, properti, jasa, perdagangan. Saya pelajari bukan hanya pengetahuannya saja, tapi juga saya pelajari tentang kebijakannya, pelaku-pelaku usahanya secara detail, sehingga kemudian kalaupun saya tidak sekolah yang berbasis ekonomi bisnis, tapi karena kegigihan tadi, karena keseharian dipaksa untuk menulis berita-berita ekonomi bisnis, maka kemudian saya bisa memahami tentang bukan hanya sekedar ekonomi bisnis yang umum, tapi yang jauh tersembunyi kita juga bisa pahami karena kita juga melakukan investigasi, sehingga seperti apa yang saya rasakan sekarang, jadi saya bisa memahami persoalan-persoalan ekonomi makro, mikro, perekonomian global, sehingga dari proses itu karena kita gigih untuk mengetahui, maka kemudian kita memahami dan kita mengetahui banyak hal, sehingga ketika kita konstruksi ulang dalam bentuk narasi-narasi yang lebih komprehensif, lebih matang, lebih memahami dari berbagai sisi, tidak hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh pengambil kebijakan saat itu, tapi kita punya cara pandang, punya visi, punya analisis yang tentu dari beberapa sisi yang kita pelajari. Saya kira itu yang kemudian menjadikan saya sebagai seorang jurnalis yang ya tidak sombong, tapi banyak tahu, yang jauh dari latar belakang pendidikan dasarnya yang non-ekonomi, sehingga gigih di sini saya kira untuk semua sektor kehidupan. Jadi ketika kita itu betul-betul gigih untuk mengetahui, untuk mencari, untuk bagaimana kemudian apa yang tadi kita sulit untuk melakukan, tapi karena kita terus mencari, tidak ada yang final dalam hidup ini, kemudian apa yang kita inginkan itu bisa kita dapat. Jurnalis memang seharusnya banyak tahu, itu sih dia harus paham. Maka saya kira kemudian apa yang disampaikan kepada publik itu setidaknya presisi dari sisi aspek kebenarannya. Saya Lutfi L. Hakim, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Jawa Timur, untuk Wisdom City Guide FM.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM. Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya. For Your Life. City Guide FM.
1: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Tadi kawan kita membahas soal slow living ya, dan waktunya kita beralih nih ya, membahas tentang hiburan. Nah, mungkin Anda yang di tahun 80-an, 90-an sudah tahu lah rasanya hiburan itu bagaimana ya. Mainan dan hiburan masyarakat Malang di tahun 80-an atau 90-an, Anda bisa sharing-sharing nih ya sebelum kita bahas lebih lanjut gitu ya. Dan kalau tadi kita sudah mengobrol soal gimana orang-orang di tahun 80-an, 90-an atau bahkan lebih dari itu kawannya 70-an gitu, menikmati waktu gitu ya dengan cara sederhana, duduk di teras, ngobrol sama tetangga, atau mungkin sekedar dengerin radio. Nah, kita bahas lebih seru lagi tentang mainan dan hiburan masyarakat Malang, kawan. Nah, kalau misalkan sekarang ngomongin hiburan, ya semuanya di layar, kawan ya. Anak-anak sudah main game online, nonton YouTube, TikTok, Netflix, semuanya serba digital. Tapi dulu, hiburan itu ada di sekitar kita loh. Dan yang menarik, hiburan masa itu bukan cuma tentang bersenang-senang, tapi juga tentang kebersamaan ya, tentang cara orang berinteraksi, cara anak-anak tumbuh, cara kota Malang ini terasa lebih apa ya, lebih hidup gitu. Kalau misalkan Anda besar di Malang era 80-an atau 90-an, bagaimana rasanya waktu itu suasana sore di kampung atau di kompleks? Ini saya bahasnya tentang sore dulu kawan ya. Apakah setelah pulang sekolah, ganti baju, terus langsung keluar rumah ngaji, gak peduli hujan atau panas gitu ya, setelah ngaji nongkrong gitu ya di jalan depan rumah. Lalu main-main ini juga apa namanya, main permainan yang memang tradisional gitu ya, tanpa gadget gitu, menggunakan tangan mereka langsung gitu biasanya. Entah itu gundu, kelereng, atau mungkin lompat tali gitu ya. Nah, mungkin Anda bisa sharing-sharing ini ya ke WhatsApp kami mengenai hal ini kawan. Dan memang mainan waktu itu kadang bikin kita tangan kotor ya. Bikin tangan kita kotor maksud saya. Tapi hati kita senang kawan. Contoh kayak kelereng gundu gitu ya. Itu cuma butuh tanah yang agak rata. Jadi butuh tanah yang agak rata gitu kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat juga garis kecil dari batu dan beberapa kelereng warna-warni ya. Tapi semangatnya nih kayak turnamen dunia gitu. Teriak, tertawa, kadang nangis karena kalah gitu ya. Tapi lucunya besok main bareng lagi kawan ya. Dan kalau musim hujan mungkin hiburannya pindah ke dalam rumah gitu ya. Entah ular tangga atau monopoli. Tapi saya belum tahu nih kawan, di tahun 90-an apakah sudah ada monopoli waktu itu. Karena sudah cukup modern ya mainan monopoli itu. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, di tahun yang lebih modern dikit gitu ya, 95 akhir, maksudnya 95 sampai 99 lah kawan, itu sudah mulai banyak toko elektronik yang menjual game board ya pertama kalinya. Entah itu mirip Nintendo, tapi harganya ratusan ribu. Saya cek di sosial media kawan ya, cukup mahal waktu itu kawan. Dan memang anak yang punya game board itu pasti langsung jadi pusat perhatian ya. Dan orang dewasa pun juga masih punya dunianya sendiri kawan, masih game board-gameboardan juga. Atau mungkin waktu itu masih juga sering main nonton bioskop. Entah bioskop-bioskop yang memang ada di Kota Malang gitu, yang saya pernah bahas juga bersama Anda waktu itu di Memory Lex sebelum-sebelumnya kawan. Ada film-film yang lagi-lagi jayanya gitu ya. Kalau misalkan dari Indonesia pasti Warkop DKI kawan. Dan ya tiketnya cuma berapa perak, 500 perak sampai 1000 perak gitu ya. Dan biasanya duduk berdua di bangku kayu bioskop gitu sama pacar, pasangan atau teman gitu kawan. Dan kalau misalkan Anda anak muda di akhir 90-an dulunya ya, nongkrongnya di mana kawan? Selain bioskop gitu ya. Apakah dulu kayu tangan itu bisa buat nongkrong ya? Mungkin Anda bisa tambahkan juga ini. Karena sekarang kayu tangan kita tahu sendiri sangat luar biasa ya. Kafe-kafe estetik, kafe-kafe yang mungkin katanya heritage gitu. Tapi yang kita lihat memang dulu belum seperti itu kawan. Yang benar-benar real ini bangunan Belanda, bangunan asli gitu ya. Nah, Anda bisa sharing nih. Lalu kalau misalkan kita lihat juga lagu-lagu tahun itu pasti sedikit kangen gitu ya. Karena lagu-lagu waktu itu gak cuma diputar di radio, tapi juga biasanya ya kita ambil sendiri, beli sendiri gitu ya, dari toko kaset kawan ya, entah di pasar besar gitu ya, atau mungkin di kios-kios musik gitu. Dan anak-anak dulu, anak muda dulu gitu, biasanya memang suka ngumpulin kaset Wita kawan. Nah, ya Anda yang mungkin sering beli kaset Wita bisa bagikan nih, harganya dulu berapa ya? Kalau misalkan Anda bisa ingat-ingat gitu, bisa tambahkan kawan ke WhatsApp kami di 0811 360 911.
0: Jalan-Jalan Plus. Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading. Di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan, mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Selain itu, Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki, tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga, jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat sekaligus Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai Puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau.
3: Ada tugu kawan bertuliskan bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di Puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke Puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
4: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guiding for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, Pemkot Malang realisasikan relokasi Pasar Induk Gadang. Pedagang Pasar Induk Gadang Malang sudah menempati lokasi baru setelah berkolaborasi dengan pemerintah Kota Malang. Ketua Paguyupan Pedagang Pasar Induk Gadang, Kodir, mengatakan relokasi merupakan langkah strategis sebagai solusi persoalan kemacetan dan ketidakteraturan aktivitas jual-beli yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Kata Kodir, perpindahan lokasi pasar merupakan keinginan para pedagang sejak lama, dan lapak di lahan baru dari pemerintah tersebut sudah dibangun pedagang secara mandiri. Kawan, Pemprov Jatim menugerahkan lencana Jer Basuki Mowobeo ke Mendikdasmen. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai mengatakan penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas perhatian Mendikdasmen terhadap perkembangan dan kemajuan pendidikan yang ada di Jawa Timur. Lebih lanjut, penghargaan ini diserahkan di sela agenda pelepasan sebanyak 3.600 lulusan SMK dan LKP yang akan bekerja di luar negeri. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan peluncuran program kelas kebekerjaan luar negeri SMK 3+1. Aris berharap penghargaan yang diberikan Pemprov Jatim bisa menjadi penguat dan motivasi bagi Mendikdasmen untuk terus menghadirkan berbagai program dalam memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Informasi lain kawan, hewan kurban Indonesia dipastikan sehat dan aman. Kepala Badan Karantina Indonesia atau Baratin Abdul Kadir Karding menyebut pihaknya sudah menjalankan pengawasan dan memastikan hewan kurban yang beredar di seluruh Indonesia saat ini dalam kondisi sehat, aman, serta bebas dari penyakit seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK dan juga LSD serta antraks. Kadir juga menghimbau agar masyarakat tidak perlu takut saat membeli hewan kurban karena pencegahan kesehatan juga harus digencarkan. Selain itu kawan, Baratin juga melakukan pemetaan asal dan jenis hewan kurban untuk memitigasi dan mengantisipasi penyakit. Demikian 911 Hot News jam 11 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.
0: 911 Hot News.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Memory Lex. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Memo Relax. Dan tadi kita membahas soal hiburan kawan di tahun 90-an ya. Jadi sederhana kawan, hiburan di tahun-tahun 80-an 90-an itu ya. Dan waktu itu memang radio punya bagian penting dari hiburan ya. Di Malang sendiri ada beberapa radio populer. Mungkin gak saya sebutkan ya karena Anda lebih tahu biasanya. Pasti ada acara surat dan lagu atau mungkin titip salam gitu, permintaan pendengar. Nah ini biasanya jadi ruang curhat ya bagi warga kota yang mungkin ingin titip salam ke teman atau mungkin ke pasangan gitu kawan ya. Banyak cerita cinta yang muncul dari sana biasanya. Kadang ada pendengar yang ngirim pesan buat seseorang yang gak bisa ditemui langsung gitu ya. Nah itulah kekuatan hiburan masa itu kawan ya. Tapi kalau misalkan kita lihat meskipun terlihat lambat, itu berkesan loh kawan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat secara sosial juga, hiburan zaman itu punya dampak besar untuk membentuk karakter ya. Karena semuanya ini berbasis interaksi langsung. Dan kalau misalkan kita lihat, orang-orang dulu belajar sabar kawan ya, karena harus gantian gitu. Apapun harus gantian. Contoh kalau misalkan main pun juga harus gantian. Belajar sportif kawan ya. Contohnya kalau misalkan permainan-permainan tradisional gitu ya, mainnya harus sportif gitu ya. Dan belajar berbagi karena mainannya cuma satu. Atau mungkin belajar rasanya kebersamaan itu bagaimana saat menonton TV bersama di salah satu rumah orang yang punya TV gitu. Jadi memang kalau misalkan kita lihat dari psikolog pendidikan dari Universitas Negeri Malang, Restari Dwi, pernah bilang di jurnal kawan di tahun 2005 ya, permainan tradisional itu sekolah sosial yang paling alami kawan. Dan itu benar banget ya. Di situ lahir nilai-nilai, maksud saya ya, seperti empati, kerjasama, kejujuran. Nah sekarang kawan, anak-anak belajar moral dari video. Jadi dulu itu kita belajar langsung dari lapangan. Dulu kalau curang langsung ditegur gitu ya. Sekarang salah pun kadang gak disadari karena lawannya cuma dari layar. Tapi menariknya banyak yang mulai sadar kawan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di Kota Malang sudah banyak hari ini ya. Hari ini ada acara dolanan bareng gitu ya. Ada egrang, bola bekel, lalu gobak sodor, bentengan, sampai engklek kawan ya. Dan mungkin permainan Anda tradisional dulu apa? Mungkin bisa sharing-sharing nih ya soal hal ini. Karena kalau ngomong soal hiburan masa lalu, sebenarnya bukan soal lebih baik yang dulu atau lebih maju yang sekarang ya. Tapi soal cara-cara orang itu atau cara anak-anak di zaman itu kawan menikmati kebersamaannya. Dulu hiburan itu soal hadir ya. Kalau sekarang kan soal update aja. Oh, update-nya gini gitu. Kalau dulu kita nonton bareng gitu ya, untuk ketawa bareng gitu. Sekarang nonton bareng tapi sibuk di masing-masing kadang ya. Dan mungkin di titik itu kita bisa belajar dari masa lalu. Kalau misalkan hiburan itu tidak harus selalu mewah kawan. Kadang cukup satu lapangan kecil atau mungkin satu lagu saja, satu TV saja gitu, atau satu teman yang mau mendengarkan sudah menjadi hiburan yang paling bahagia untuk orang-orang kawan ya. Bukan yang paling mahal tapi yang paling terasa memang kawan. Nah untuk Anda yang lagi dengerin Memory Lex untuk malam hari ini ya, coba ingat-ingat kawan, satu mainan atau mungkin hiburan kecil apa yang Anda paling rindukan di masa itu ya. Apakah main layangan di sore hari gitu, atau mungkin dengerin lagu bersama teman-teman, atau mungkin nonton film di bioskop bersama pasangan atau mungkin teman-teman juga. Anda bisa sharing-sharing ya ke WhatsApp kami di 0811 3600911, atau mungkin bisa share juga di sosial media kami di Instagram kawan, di @cityguide911fm. Anda bisa menceritakan semuanya di sana.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, untuk Anda yang ingin berwisata dengan vibe ala wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand, eits, gak perlu jauh-jauh ke Thailand loh. Karena sekarang Anda bisa mengunjungi wisata Danau Rowo Klampok yang ada di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Kawan, wisata Rawa Klampok memang didesain menyerupai wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand. Di wisata Rawa Klampok, Anda bisa menjumpai danau yang sangat luas. Kemudian, ada bangunan kafe apung di tengah sungai. Juga ada Rowo Klampok Waterpark. Anda yang mau jalan-jalan ke sini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju ke Panjen. Sesampainya di Simpang 4 ke Panjen, arahkan jalan Anda menuju Talangagu. Lurus saja kawan. Sampai Anda menjumpai Pasar Ngebruk Sumber Pucung, belok kiri menuju Desa Senggrek. Nah, dari sini ikuti saja petunjuk yang tersedia. Dan Anda akan sampai di Rowo Klampok. Setelah memasuki gate Rowo Klampok, Anda akan disambut danau yang luas sampai area kafe apung. Kalau Anda mau lanjut ke tengah kafe apung, Anda harus menggunakan semacam anjungan kecil yang ditarik menggunakan tali. Selain itu, Anda juga bisa berkeliling di Rowo Klampok dengan penumpang perahu atau jet ski. Nah, di sini Anda juga bisa mencoba berbagai wahana wisata sungai, mulai dari motor air, flamingo, bebek kayu dengan harga yang relatif terjangkau. Anda yang juga sedang jalan-jalan ke Rowo Klampok, jangan lupa bagikan keseruannya di sosial media kami @cityguide911fm.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
4: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
5: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
3: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
6: Yang haus, yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
7: Pak, es kelapa ya, satu.
6: Oke. Nih, 50.000 saja.
7: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
6: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
7: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
6: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
7: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
6: Aduh, jangan deh. Ampun.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk-pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari, supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman, karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti, atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan, serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo. Jalan-Jalan Plus.

0: for your life. CityGate FM.
1: Tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
2: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu. Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
1: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling benar ditebang aja deh.
2: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
1: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja gak protes.
2: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong. Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
1: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
2: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
3: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Tadi kita membahas soal cara orang memiliki hiburan kawannya di Kota Malang atau mungkin tahun-tahun 80-an, 90-an lah ya. Nah, kalau misalkan sekarang bersama saya di Memory Lex kawan, kita akan mengingatkan ya, kita akan bernostalgia lagi, bukan cuma soal masa lalu tapi juga bagaimana sih caranya manusia dulu itu berhubungan satu sama lain. Kalau di dua talk sebelumnya ya, kita sudah membahas soal waktu dan hiburan. Dan memang di malam ini kita bakal bahas yang tidak kalah menarik kawan ya, bagaimana dulu orang berkomunikasi. Karena sebelum ada WhatsApp, sebelum ada video call, orang di Malang ini dan hampir seluruh di Indonesia sebenarnya ya, punya cara yang jauh lebih pelan. Tapi anehnya lebih hangat kawan ya, orang-orang jadi tahu waktu juga. Dan sekarang komunikasi itu cepat ya, satu klik pesan langsung terkirim gitu. Kadang bahkan kita gak pakai mikir kawan. Tapi dulu komunikasi itu proses yang punya rasa. Ada waktu nulis, ada waktu nunggu, ada waktu berharap. Dan setiap tahap itu punya makna sendiri ya. Kalau misalkan kita mundur ke tahun 80-an, bentuk komunikasi yang paling umum itu tentu surat kawan ya. Surat yang ditulis tangan, di kertas bergaris, pakai ballpoint gitu ya, atau mungkin pakai bullpen, pakai pensil ya, terus dilipat rapi dan dimasukkan ke amplop putih, alamatnya ditulis lengkap gitu ya, dengan huruf besar biar nggak salah kirim. Nah mungkin kalau misalkan kita lihat kantor pos gitu ya, apakah masih tetap di Jalan Merdeka Selatan itu kawan waktu itu, atau mungkin ada posisi lain di tahun-tahun 80-an 90-an, bisa sharing nih ya ke WhatsApp kami. Jadi itu pusat segalanya sebenarnya kawan ya, kantor pos itu. Jadi banyak orang antri di sana untuk kirim surat biasanya. Apalagi kalau misalkan mahasiswa-mahasiswa luar kota Malang yang memang punya keluarga atau pasangan di luar kota gitu ya. Jadi dulu surat itu bukan sekedar tulisan kawan, tapi juga bentuk waktu yang dikirimkan. Orang bisa mikir berjam-jam cuman buat nulis satu halaman, kadang mencurahkan semua isi hatinya kawan ya, karena gak bisa dihapus seperti chat sekarang gitu ya, atau mungkin japri lah. Di japri sekarang kan bisa dihapus pesannya. Kalau dulu enggak kawan ya. Jadi kalimatnya dipilih hati-hati, tulisannya rapi, setiap kata punya bobot biasanya seperti itu. Dan ada kalimat penutup yang saya tahu ya dari film-film itu, kutunggu balasanmu ya gitu. Atau mungkin bagaimana kawan? Mungkin Anda ingin bernostalgia juga saat menulis surat bagaimana gitu ya. Karena fase paling pentingnya dari setelah menulis surat itu adalah menunggu kawan. Ya kita bisa membayangkan sendiri ya, tiap pagi orang menunggu tukang pos lewat depan rumah gitu ya. Dan tukang pos ini menjadi figur penting di dalam kehidupan percintaan khususnya anak-anak muda di zaman tersebut. Kalau misalkan lewat sambil bawa banyak surat gitu, langsung waduh ini surat dari mana ya gitu. Pasti ya dapat kabar dari dunia lain rasanya ya. Rasanya seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat arsip ini ya dari tahun 1992 kawan, kantor pos Malang itu bisa mengirim lebih dari 5.000 surat per hari di tahun 1992, kawan. Itu angka yang luar biasa ya, artinya ribuan orang di kota Malang dulu saling terhubung lewat kertas, kawan ya. Dan surat itu bukan cuma untuk urusan cinta, tapi juga keluarga, kawan ya. Anak rantau kirim kabar ke orang tua, atau mungkin orang tua kirim duit, kirim doa ke anaknya gitu. Di zaman itu memang nulis surat ke rumah merupakan hal wajib bagi mahasiswa, kawan ya. Kalau misalkan saya lihat film juga, aduh, lagi-lagi film ini ya, Bapak Ibu saya sudah sampai di sini gitu, atau mungkin sampai di Malang gitu ya. Di sini dingin tapi nyaman. Saya sepertinya bakal giat belajarnya. Nah, bahasa-bahasa seperti itu, kawan, itu menjadi bahasa yang memang padahal cuma beberapa bait saja, beberapa kalimat saja, tapi bikin kangen itu. Oh, ternyata anakku sudah nyaman ya di kota Malang gitu. Kalau misalkan sekarang, kawan, kalimat kayak gitu sudah tinggal diketik saja, tinggal diketik tek tek tek tek tek di WhatsApp ya, lalu sudah selesai gitu ya, hilang dalam sekejap tanpa rasa menunggu gitu. Nah, mungkin kalau misalkan kita masuk ke awal 90-an, teknologi komunikasi mulai berubah. Dan nanti kita akan bahas, kawan, di talk selanjutnya. Anda bisa sharing saja di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Perlintasan kereta api masih menjadi titik rawan kecelakaan. Salah satu penyebab yang masih sering terjadi adalah pengendara yang nekat menerobos palang atau memaksa melintas saat kondisi lalu lintas sedang padat. Padahal situasi itu sangat berbahaya karena kendaraan bisa saja berhenti tepat di atas rel dan ketika mesin mati, waktu untuk menyelamatkan diri jadi sangat terbatas. Banyak orang mengira mobil mogok di rel terjadi karena hal mistis. Padahal secara teknis ada penjelasannya. Salah satunya karena pengemudi terlalu pelan menggunakan gigi tinggi. Akibatnya, mesin tidak kuat, terutama saat melintasi rel yang menanjak atau bergelombang dan mesin bisa tiba-tiba mati. Selain itu, kepanikan pengemudi juga sering membuat kendaraan kehilangan momentum, apalagi saat kondisi macet. Pengemudi ragu menekan gas atau terlalu sering menginjak kopling, sehingga mobil kehilangan tenaga di tengah rel. Sejumlah pakar juga menyebut area rel kereta memiliki medan elektromagnetik yang dalam kondisi tertentu dapat mempengaruhi sistem kelistrikan kendaraan modern, terutama mobil yang sudah menggunakan sistem elektronik. Meski begitu, faktor utama tetap berasal dari kondisi kendaraan dan cara pengemudi melintas. Karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melintasi rel kereta. Pastikan jalur di depan benar-benar kosong. Gunakan gigi rendah agar tenaga kendaraan tetap stabil. Dan jangan berhenti terlalu lama di atas rel. Yang paling penting jangan pernah menerobos palang pintu kawan. Karena kereta membutuhkan jarak yang sangat panjang untuk berhenti. Dan satu keputusan terburu-buru bisa berujung fatal. Ingat, palang perlintasan bukan penghambat perjalanan, tapi pengingat bahwa keselamatan harus selalu didahulukan.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
0: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
4: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangan yang dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Di setiap kota, selalu ada cara unik warganya mengekspresikan identitas. Di Malang, salah satu identitas yang paling kuat dan mudah dikenali adalah Boso Walian. Bahasa ini bukan sekedar cara bicara, tapi juga simbol kebanggaan dan rasa memiliki terhadap kota Malang. Boso Walian mulai dikenal sejak masa perjuangan kemerdekaan. Pada masa itu, para pejuang dan masyarakat Malang menggunakan bahasa yang dibalik susunan katanya sebagai alat komunikasi rahasia. Tujuannya sederhana, namun penting, agar pesan tidak mudah dipahami oleh para penjajah. Dari situlah istilah Walian muncul karena kata-kata diucapkan dengan cara dibalik, seperti Malang menjadi ngalam atau arek menjadi kera. Seiring berjalannya waktu, Boso Walian tidak lagi hanya digunakan sebagai bahasa sandi. Bahasa ini kemudian tumbuh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Malang, terutama di kalangan anak muda. Boso Walian digunakan dalam obrolan santai, pergaulan hingga menjadi penanda keakraban antar sesama arek Malang. Memasuki era modern, Boso Walian justru semakin berkembang. Bahasa ini mulai muncul di berbagai ruang publik, mulai dari mural, kaos, stiker, hingga konten media sosial. Kata ngalam misalnya, kini sudah menjadi ikon yang melekat kuat dengan kota Malang. Boso Walian juga menjadi simbol keterbukaan budaya Malang. Meski berasal dari tradisi lokal, bahasa ini bisa dengan mudah dipelajari dan digunakan oleh siapa saja yang datang dan tinggal di Malang. Hal inilah yang membuat Boso Walian tidak eksklusif, tapi justru menyatukan dan memperkuat rasa kebersamaan. Hari ini kawan, Boso Walian bukan hanya bahasa pergaulan, tetapi sudah menjadi bagian dari citra kota Malang. Boso Walian hidup, berkembang dan terus beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan akar sejarahnya. Dari bahasa sandi perjuangan hingga menjadi ikon budaya yang dibanggakan. Boso Walian adalah bukti bahwa identitas lokal bisa tetap relevan di tengah perubahan zaman.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, tadi kita membahas soal komunikasi ya. Lewat surat paling banyak dulu kawan di tahun 80-an, 90-an. Nah, Anda mungkin bisa sharing nih, kalau sering kirim surat dulu bagaimana caranya ya. Saya sebagai Gen Z pun juga pengen tahu sebenarnya. Meski dulu pernah kirim surat, tapi saya lupa kawan ya, exactnya itu bagaimana, tepatnya itu bagaimana. Nah, mungkin Anda yang dulu terbiasa bisa sharing-sharing nih ya. Dan masuk ke awal 90-an kawan, teknologi komunikasi itu sudah mulai berubah memang. Di Malang mulai muncul telepon umum atau wartel gitu ya, warung telekomunikasi. Cuman hanya di beberapa titik saja. Kemarin pun ada beberapa gabungan, kalau misalkan saya lihat itu wartel baru ada di Telkom kawan, di Kayu Tangan itu ya. Nah, baru muncul wartel itu yang ramai, maksudnya yang umum gitu ya. Bermunculan wartel-wartel di dekat-dekat rumah orang-orang gitu itu baru di tahun 90-an akhir. Jadi kalau misalkan Anda masih ingat, telepon umum biasanya memang banyak sekali ya di sekitar kampus, sekitar tempat-tempat yang ramai gitu. Nah, mungkin ada juga wartel-wartel yang billing gitu kawan ya. Nah, mungkin Anda bisa sharing-sharing saja nih ke WhatsApp kami. Lalu kalau misalkan 95 ya pager biasanya kawan, pager kalau misalkan orang dulu ya. Waktu itu dianggap barang mewah kawan, biasanya dipakai oleh pengusaha, dokter, atau mungkin orang-orang tajir lah gitu ya. Atau mungkin orang-orang yang punya duit gitu saja ya. Tapi meskipun keren kawan, tapi pager ini tetap terbatas ya. Dan Anda cuma bisa nerima nomor telepon dan pesan singkat kayak telepon saya sekarang, gitu doang. Jadi tetap butuh interaksi manual kawan, dan itu yang bikin setiap komunikasi terasa lebih hidup ya. Di tahun-tahun itu wartel pun juga berkembang pesat di Malang kawan. Banyak warung-warung kecil yang disulap jadi wartel gitu ya. Ada bilik-bilik telepon dari triplek, kaca bening, lalu ada suara orang ngobrol gitu ya. Tapi justru itu kawan, letak kehangatannya ya. Kalau misalkan sekarang kan kita ya nggak tahu ya, nggak ikut ngurusin dan lain-lain gitu. Kalau misalkan dulu memang, wah ini bisa ngintip orang bilik sebelah nih, bisa dengerin orang sebelah nih gitu ya. Dan Anda biasanya bagaimana di malam minggu gitu? Apakah sering juga kalau misalkan telepon-teleponan gitu ya? Apakah sering, oh saya seringnya dulu bareng mas gitu, maksudnya ketemu, nggak usah telepon-teleponan gitu. Nah, Anda bisa juga sharing ke WhatsApp kami. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, ada penelitiannya loh dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya tahun 2019 ya. Rasa keterikatan emosional dalam komunikasi itu menurun drastis sejak era digital mulai 2005 ke atas kawan. Karena pesan makin banyak tapi perhatiannya ini makin sedikit. Jadi sementara di era 80-an, 90-an itu jumlah pesannya sedikit, tapi tiap kata punya makna tersendiri kawan. Jadi kita juga bisa lihat ya perbedaan budayanya ya. Dulu kalau mau ngomong hal penting harus datang langsung. Nah orang Malang ya punya kebiasaan ngampiri gitu ya. Jadi datang ke orang rumah orang tanpa janji, cuman untuk ngobrol atau ngasih kabar. Dan anehnya memang tidak pernah dianggap mengganggu kawan, karena disamperi itu bentuk perhatian ya. Bentuk kalau misalkan oh saya masih dihargai gitu. Nah sekarang kalau misalkan tiba-tiba ada yang datang tanpa chat dulu, reaksinya malah panik ya. Loh kok gak bilang dulu gitu ya. Padahal dulu justru di situ hangatnya kehidupan sosial ya. Dulu komunikasi itu sederhana tapi jujur. Kalau marah disampaikan langsung, kalau sayang ditulis tangan, kalau rindu ya ditunggu gitu ya. Kalau misalkan sekarang semuanya cepat tapi seringkali terasa tidak nyata gitu ya. Dan itu yang mulai hilang dari cara masyarakat Malang khususnya seluruh Indonesia kawan ya. Hilang kawan dari cara berhubungan ini. Bukan karena teknologinya yang salah, tapi karena orangnya saja yang tidak ngasih waktu untuk hal-hal kecil kawan. Padahal hubungan yang paling hangat itu bukan yang paling sering dihubungi, tapi paling sabar ditunggu. Nah mungkin untuk Anda yang mendengarkan Memory Lex malam hari ini ya, Anda bisa mengingat satu momen komunikasi paling berkesan di masa lalu. Entah itu surat cinta, atau mungkin suara di telepon umum, atau mungkin siaran radio yang pernah Anda kirim tapi gak pernah Anda gak pernah Anda dengar untuk dibicarain dan lain-lain gitu. Anda bisa sharing-sharing saja ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Saya tunggu kawan gabungannya.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
2: Woi, berhenti mas. Waduh.
1: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
2: Saya ngomong aman nih sopo. Data tuh kok ndi toh?
1: Ya feeling aja sih pak.
2: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
3: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari, supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman, karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti, atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan, serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guides Life Hacks.
1: Perlintasan kereta api masih menjadi titik rawan kecelakaan. Salah satu penyebab yang masih sering terjadi adalah pengendara yang nekat menerobos palang atau memaksa melintas saat kondisi lalu lintas sedang padat. Padahal situasi itu sangat berbahaya karena kendaraan bisa saja berhenti tepat di atas rel dan ketika mesin mati, waktu untuk menyelamatkan diri jadi sangat terbatas. Banyak orang mengira mobil mogok di rel terjadi karena hal mistis. Padahal secara teknis ada penjelasannya. Salah satunya karena pengemudi terlalu pelan menggunakan gigi tinggi. Akibatnya, mesin tidak kuat, terutama saat melintasi rel yang menanjak atau bergelombang dan mesin bisa tiba-tiba mati. Selain itu, kepanikan pengemudi juga sering membuat kendaraan kehilangan momentum, apalagi saat kondisi macet. Pengemudi ragu menekan gas atau terlalu sering menginjak kopling, sehingga mobil kehilangan tenaga di tengah rel. Sejumlah pakar juga menyebut area rel kereta memiliki medan elektromagnetik yang dalam kondisi tertentu dapat mempengaruhi sistem kelistrikan kendaraan modern, terutama mobil yang sudah menggunakan sistem elektronik. Meski begitu, faktor utama tetap berasal dari kondisi kendaraan dan cara pengemudi melintas. Karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melintasi rel kereta. Pastikan jalur di depan benar-benar kosong. Gunakan gigi rendah agar tenaga kendaraan tetap stabil. Dan jangan berhenti terlalu lama di atas rel. Yang paling penting jangan pernah menerobos palang pintu kawan. Karena kereta membutuhkan jarak yang sangat panjang untuk berhenti. Dan satu keputusan terburu-buru bisa berujung fatal. Ingat, palang perlintasan bukan penghambat perjalanan, tapi pengingat bahwa keselamatan harus selalu didahulukan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Loh, mas, bukannya sampean mang di buriku tak?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Di karpet merah. Ngantri ini ngajari cek lo tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lo. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan, mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Selain itu, Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki, tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga, jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat sekaligus Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai Puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di Puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke Puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial CityGuide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: CityGuide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Sebentar-sebentar Indonesia akan collapse, akan chaos, akan apa, ya kan? Dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke.
2: Mungkin benar, sebagian besar masyarakat tak bertransaksi dengan dolar, tak membeli makan dengan mata uang asing, dan tak setiap hari memantau grafik nilai tukar. Namun, banyak orang yang mulai merasakan hal yang sama, bahwa uang yang dulu terasa cukup, hari ini menjadi lebih cepat sekali habis. Harga kebutuhan naik perlahan, ongkos hidup bertambah, sedangkan pendapatan banyak yang masih jalan di tempat. Di media sosial, perbincangan soal dolar dan rupiah pun kembali ramai. Sebagian membandingkan nilai tukar, sebagian lain mempertanyakan daya beli masyarakat. Padahal tak semua orang memahami angka ekonomi atau kebijakan moneter. Tapi hampir semua orang bisa merasakan saat belanja menjadi lebih berat dari biasanya. Pengamat ekonomi nasional dan internasional Profesor Dr. Murpin Joshua Sembiring menilai masyarakat tidak bertransaksi langsung dengan dolar. Tapi kenapa ketika nilai rupiah melemah, masyarakat tetap merasa biaya hidup ikut semakin berat? Apakah pelemahan rupiah tetap bisa berpengaruh pada harga kebutuhan?
3: Walaupun warga desa itu tidak memegang dolar secara langsung, Mbak, ya, tidak ada money changer juga di desa, katakan begitu. Banyak kebutuhan hidup orang-orang desa itu tetap dipengaruhi oleh dolar secara langsung dan tidak langsung gitu loh. Karena itu, pemerintah harus menjaga pangan, energi, pupuk, dan daya beli rakyat sampai ke desa-desa secara aman. Saya punya hitungannya, Mbak. Sekali dolar naik 100 rupiah aja, itu masyarakat desa, saya kategorikan petani, pasti harga pupuk impor naik sedikit. Kalau naik dolar 200 rupiah, harga solar logistik naik, itu yang kena supir nelayan UMKM, orang desa itu. Kalau sudah naik 300 rupiah dolar kita, harga sembako distribusi luar daerah ikut naik. Petani kita banyak di luar pulau loh, yang transportasinya tinggi kan. Rumah tangga desa kena. Begitu naik 400 rupiah dolar kita, harga pasan ternak dan bibit naik, itu peternak yang kena. Kalau sudah harga 500 naik 500 rupiah, saya punya kalkulasinya, harga elektronik habis, spare part motor, yang pemuda desa dan beliau kan perlu itu.
2: Dan barangkali yang membuat isu ini cepat menyentuh banyak orang bukan sekedar soal nilai tukar, melainkan kecemasan bahwa hidup terasa semakin mahal. Sebab pada akhirnya, tak semua orang memahami dolar. Namun hampir semua orang bisa merasakan ketika rupiah perlahan kehilangan daya belinya.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
5: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
6: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
4: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, untuk Anda yang ingin berwisata dengan vibe ala wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand, eits, gak perlu jauh-jauh ke Thailand loh. Karena sekarang Anda bisa mengunjungi wisata Danau Rowo Klampok yang ada di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Kawan, wisata Rawa Klampok memang didesain menyerupai wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand. Di wisata Rawa Klampok, Anda bisa menjumpai danau yang sangat luas. Kemudian, ada bangunan kafe apung di tengah sungai. Juga ada Rowo Klampok Waterpark. Anda yang mau jalan-jalan ke sini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju ke Panjen. Sesampainya

0: Ya, di simpang 4 ke Panjen, arahkan jalan Anda menuju Talangagu. Lurus saja kawan. Sampai Anda menjumpai Pasar Ngebruk Sumber Pucung, belok kiri menuju Desa Senggrek. Nah, dari sini ikuti saja petunjuk yang tersedia dan Anda akan sampai di Rowo Klampok. Setelah memasuki Gate Rowo Klampok, Anda akan disambut danau yang luas sampai area Cafe Apung. Kalau Anda mau lanjut ke tengah Cafe Apung, Anda harus menggunakan semacam anjungan kecil yang ditarik menggunakan tali. Selain itu, Anda juga bisa berkeliling di Rowo Klampok dengan menumpang perahu atau jet ski. Nah, di sini Anda juga bisa mencoba berbagai wahana wisata sungai, mulai dari motor air, flamingo, bebek kayu dengan harga yang relatif terjangkau. Anda yang juga sedang jalan-jalan ke Rowo Klampok, jangan lupa bagikan keseruannya di sosial media kami @cityguide911fm.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih, hebat dewe gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kayak Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
3: Hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut. Mungkin nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Di setiap kota, selalu ada cara unik warganya mengekspresikan identitas. Di Malang, salah satu identitas yang paling kuat dan mudah dikenali adalah Wosowalian. Bahasa ini bukan sekedar cara bicara, tapi juga simbol kebanggaan dan rasa memiliki terhadap kota Malang. Wosowalian mulai dikenal sejak masa perjuangan kemerdekaan. Pada masa itu, para pejuang dan masyarakat Malang menggunakan bahasa yang dibalik susunan katanya sebagai alat komunikasi rahasia. Tujuannya sederhana, namun penting, agar pesan tidak mudah dipahami oleh para penjajah. Dari situlah istilah Walian muncul karena kata-kata diucapkan dengan cara dibalik, seperti Malang menjadi ngalam atau arek menjadi kera. Seiring berjalannya waktu, Wosowalian tidak lagi hanya digunakan sebagai bahasa sandi. Bahasa ini kemudian tumbuh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Malang, terutama di kalangan anak muda. Wosowalian digunakan dalam obrolan santai, pergaulan hingga menjadi penanda keakraban antar sesama arek Malang. Memasuki era modern, Wosowalian justru semakin berkembang. Bahasa ini mulai muncul di berbagai ruang publik, mulai dari mural, kaos, stiker, hingga konten media sosial. Kata ngalam misalnya, kini sudah menjadi ikon yang melekat kuat dengan kota Malang. Wosowalian juga menjadi simbol keterbukaan budaya Malang. Meski berasal dari tradisi lokal, bahasa ini bisa dengan mudah dipelajari dan digunakan oleh siapa saja yang datang dan tinggal di Malang. Hal inilah yang membuat Wosowalian tidak eksklusif, tapi justru menyatukan dan memperkuat rasa kebersamaan. Hari ini kawan, Wosowalian bukan hanya bahasa pergaulan, tetapi sudah menjadi bagian dari citra kota Malang. Wosowalian hidup, berkembang dan terus beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan akar sejarahnya. Dari bahasa sandi perjuangan hingga menjadi ikon budaya yang dibanggakan. Wosowalian adalah bukti bahwa identitas lokal bisa tetap relevan di tengah perubahan zaman.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Pagi, Kak.
4: Pagi, Pak.
3: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
4: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
5: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
4: Iya.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
7: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
6: Tantangan yang dihadapi.
8: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
6: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
9: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
6: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Perlintasan kereta api masih menjadi titik rawan kecelakaan. Salah satu penyebab yang masih sering terjadi adalah pengendara yang nekat menerobos palang atau memaksa melintas saat kondisi lalu lintas sedang padat. Padahal situasi itu sangat berbahaya karena kendaraan bisa saja berhenti tepat di atas rel dan ketika mesin mati, waktu untuk menyelamatkan diri jadi sangat terbatas. Banyak orang mengira mobil mogok di rel terjadi karena hal mistis. Padahal secara teknis ada penjelasannya. Salah satunya karena pengemudi terlalu pelan menggunakan gigi tinggi. Akibatnya, mesin tidak kuat, terutama saat melintasi rel yang menanjak atau bergelombang dan mesin bisa tiba-tiba mati. Selain itu, kepanikan pengemudi juga sering membuat kendaraan kehilangan momentum, apalagi saat kondisi macet. Pengemudi ragu menekan gas atau terlalu sering menginjak kopling, sehingga mobil kehilangan tenaga di tengah rel. Sejumlah pakar juga menyebut area rel kereta memiliki medan elektromagnetik yang dalam kondisi tertentu dapat mempengaruhi sistem kelistrikan kendaraan modern, terutama mobil yang sudah menggunakan sistem elektronik. Meski begitu, faktor utama tetap berasal dari kondisi kendaraan dan cara pengemudi melintas. Karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melintasi rel kereta. Pastikan jalur di depan benar-benar kosong. Gunakan gigi rendah agar tenaga kendaraan tetap stabil. Dan jangan berhenti terlalu lama di atas rel. Yang paling penting jangan pernah menerobos palang pintu kawan. Karena kereta membutuhkan jarak yang sangat panjang untuk berhenti. Dan satu keputusan terburu-buru bisa berujung fatal. Ingat, palang perlintasan bukan penghambat perjalanan, tapi pengingat bahwa keselamatan harus selalu didahulukan.

0: 93.9 FM. Guidance for your life.
1: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
2: Gak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
1: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
2: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Gak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
1: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
2: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
1: Loh, Bu, belum bayar.
2: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
3: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari, supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman, karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti, atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan, serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto, Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: For your life. City Guide FM.
3: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
4: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
3: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
4: Nah kan?
3: Aduh, deg-degan tahu.
4: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
3: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
5: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Tol, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
2: Guidance for your life. Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, rupiah begini, apa, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke. Ya.
2: Mungkin benar, sebagian besar masyarakat tak bertransaksi dengan dolar, tak membeli makan dengan mata uang asing, dan tak setiap hari memantau grafik nilai tukar. Namun, banyak orang yang mulai merasakan hal yang sama, bahwa uang yang dulu terasa cukup, hari ini menjadi lebih cepat sekali habis. Harga kebutuhan naik perlahan, ongkos hidup bertambah, sedangkan pendapatan banyak yang masih jalan di tempat. Di media sosial, perbincangan soal dolar dan rupiah pun kembali ramai. Sebagian membandingkan nilai tukar, sebagian lain mempertanyakan daya beli masyarakat. Padahal tak semua orang memahami angka ekonomi atau kebijakan moneter. Tapi hampir semua orang bisa merasakan saat belanja menjadi lebih berat dari biasanya. Pengamat ekonomi nasional dan internasional Profesor Dr. Murpin Joshua Sembiring menilai masyarakat tidak bertransaksi langsung dengan dolar. Tapi kenapa ketika nilai rupiah melemah, masyarakat tetap merasa biaya hidup ikut semakin berat? Apakah pelemahan rupiah tetap bisa berpengaruh pada harga kebutuhan?
3: Walaupun warga desa itu tidak memegang dolar secara langsung, Mbak, ya, tidak ada money changer juga di desa, katakan begitu. Banyak kebutuhan hidup orang-orang desa itu tetap dipengaruhi oleh dolar secara langsung dan tidak langsung gitu loh. Karena itu, pemerintah harus menjaga pangan, energi, pupuk, dan daya beli rakyat sampai ke desa-desa secara aman. Saya punya hitungannya, Mbak. Sekali dolar naik 100 rupiah aja, itu masyarakat desa, saya kategorikan petani, pasti harga pupuk impor naik sedikit. Kalau naik dolar 200 rupiah, harga solar, logistik naik, itu yang kena supir nelayan UMKM, orang desa itu. Kalau sudah naik 300 rupiah dolar kita, harga sembako distribusi luar daerah ikut naik. Petani kita banyak di luar pulau loh, yang transportasinya tinggi kan. Rumah tangga desa kena. Begitu naik 400 rupiah dolar kita, harga pasan ternak dan bibit naik. Itu peternak yang kena. Kalau sudah harga 500 naik 500 rupiah, saya punya kalkulasinya harga elektronik habis, spare part motor, yang pemuda desa dan bengkel kan perlu itu.
2: Dan barangkali yang membuat isu ini cepat menyentuh banyak orang bukan sekedar soal nilai tukar, melainkan kecemasan bahwa hidup terasa semakin mahal. Sebab pada akhirnya, tak semua orang memahami dolar. Namun hampir semua orang bisa merasakan ketika rupiah perlahan kehilangan daya belinya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
2: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
3: Sedangkan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
1: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman

0: Program.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh
0: Cadence for Your Life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading. Di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan, mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Selain itu, Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki, tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga, jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat sekaligus Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai Puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di Puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke Puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
3: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
2: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
3: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki sing abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
1: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, untuk Anda yang ingin berwisata dengan vibe ala wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand, eits, gak perlu jauh-jauh ke Thailand loh. Karena sekarang Anda bisa mengunjungi wisata Danau Rowok Lampok yang ada di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Kawan, wisata Rawak Lampok memang didesain menyerupai wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand. Di wisata Rawak Lampok, Anda bisa menjumpai danau yang sangat luas. Kemudian, ada bangunan kafe apung di tengah sungai. Juga ada Rowok Lampok Waterpark. Anda yang mau jalan-jalan ke sini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju ke Panjen. Sesampainya di Simpang 4 ke Panjen, arahkan jalan Anda menuju Talangagung. Lurus saja kawan. Sampai Anda menjumpai Pasar Ngebruk Sumber Pucung, belok kiri menuju Desa Senggrek. Nah, dari sini ikuti saja petunjuk yang tersedia. Dan Anda akan sampai di Rowok Lampok. Setelah memasuki Gate Rowok Lampok, Anda akan disambut danau yang luas sampai area kafe apung. Kalau Anda mau lanjut ke tengah kafe apung, Anda harus menggunakan semacam anjungan kecil yang ditarik menggunakan tali. Selain itu, Anda juga bisa berkeliling di Rowok Lampok dengan menumpang perahu atau jet ski. Nah, di sini Anda juga bisa mencoba berbagai wahana wisata sungai, mulai dari motor air, flamingo, bebek kayu dengan harga yang relatif terjangkau. Anda yang juga sedang jalan-jalan ke Rowok Lampok, jangan lupa bagikan keseruannya di sosial media kami @cityguide911fm.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
1: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
3: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangannya dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: wisdom.
1: Ya, kegigihan itu saya kira ini sesuatu yang harus diperjuangkan, harus yang terus dikejar, sehingga apa yang kita bayangkan, apa yang kita inginkan itu bisa kita dapat, dan itu bisa mengubah bagaimana merekonstruksi cara pandang visi kita ke depan sesuai dengan apa yang dicita-citakan tentunya. Seperti waktu itu saya ketika masih baru jadi wartawan, jadi jurnalis, karena background saya itu adalah pendidikan non-ekonomi, tapi saya bekerja di sebuah perusahaan media yang berbasis ekonomi bisnis, maka sebetulnya di awal-awal itu tentu mengalami banyak kesulitan, terutama berita-berita yang terkait dengan pasar bursa saham, pasar indeks, kemudian ekonomi makro, karena kita memang tidak belajar itu. Tapi ketika saya mengalami hal-hal yang kebuntuan gitu ya, ketika akan mengkonstruksi berita-berita yang kita liput itu karena ketidakmampuan latar belakang pendidikan, maka saya dari situ mencoba untuk terus menggali dari semua sektor ekonomi bisnis, baik dari ekonomi makro, kemudian investasi, industri keuangan, industri berat, everything, properti, jasa, perdagangan. Saya pelajari bukan hanya pengetahuannya saja, tapi juga saya pelajari tentang kebijakannya, pelaku-pelaku usahanya secara detail, sehingga kemudian kalaupun saya tidak sekolah yang berbasis ekonomi bisnis, tapi karena kegigihan tadi, karena keseharian dipaksa untuk menulis berita-berita ekonomi bisnis, maka kemudian saya bisa memahami tentang bukan hanya sekedar ekonomi bisnis yang umum, tapi yang jauh tersembunyi kita juga bisa pahami karena kita juga melakukan investigasi, sehingga seperti apa yang saya rasakan sekarang, jadi saya bisa memahami persoalan-persoalan ekonomi makro, mikro, perekonomian global, sehingga dari proses itu karena kita gigih untuk mengetahui, maka kemudian kita memahami dan kita mengetahui banyak hal, sehingga ketika kita konstruksi ulang dalam bentuk narasi-narasi yang lebih komprehensif, lebih matang, lebih memahami dari berbagai sisi, tidak hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh pengambil kebijakan saat itu, tapi kita punya cara pandang, punya visi, punya analisis yang tentu dari beberapa sisi yang kita pelajari. Saya kira itu yang kemudian menjadikan saya sebagai seorang jurnalis yang ya tidak sombong, tapi banyak tahu, yang jauh dari latar belakang pendidikan dasarnya, yang non-ekonomi. Sehingga gigih di sini saya kira untuk semua sektor kehidupan. Jadi ketika kita itu betul-betul gigih untuk mengetahui, untuk mencari, untuk bagaimana kemudian apa yang tadi kita sulit untuk melakukan, tapi karena kita terus mencari, tidak ada yang final dalam hidup ini, kemudian apa yang kita inginkan itu bisa kita dapat. Jurnalis memang seharusnya banyak tahu, itu sih dia harus paham, maka saya kira kemudian apa yang disampaikan kepada publik itu setidaknya presisi dari sisi aspek kebenarannya. Saya Lutfi L. Hakim, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Jawa Timur, untuk Wisdom Hati Guide.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Onbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampul nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

Posoalian tidak lagi hanya digunakan sebagai bahasa sandi. Bahasa ini kemudian tumbuh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Malang, terutama di kalangan anak muda. Posoalian digunakan dalam obrolan santai, pergaulan hingga menjadi penanda keakraban antar sesama arek Malang. Memasuki era modern, Posoalian justru semakin berkembang. Bahasa ini mulai muncul di berbagai ruang publik, mulai dari mural, kaos, stiker, hingga konten media sosial. Kata ngalam misalnya, kini sudah menjadi

tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam, menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7

0: wisdom.
1: Ya, kegigihan itu saya kira ini sesuatu yang harus diperjuangkan, harus yang terus dikejar, sehingga apa yang kita bayangkan, apa yang kita inginkan itu bisa kita dapat, dan itu bisa mengubah bagaimana merekonstruksi cara pandang visi kita ke depan sesuai dengan apa yang dicita-citakan tentunya. Seperti waktu itu saya ketika masih baru jadi wartawan, jadi jurnalis, karena background saya itu adalah pendidikan non-ekonomi, tapi saya bekerja di sebuah perusahaan media yang berbasis ekonomi bisnis, maka sebetulnya di awal-awal itu tentu mengalami banyak kesulitan, terutama berita-berita yang terkait dengan pasar bursa saham, pasar indeks, kemudian ekonomi makro, karena kita memang tidak belajar itu. Tapi ketika saya mengalami hal-hal yang kebuntuan gitu ya, ketika akan mengkonstruksi berita-berita yang kita liput itu karena ketidakmampuan latar belakang pendidikan, maka saya dari situ mencoba untuk terus menggali dari semua sektor ekonomi bisnis, baik dari ekonomi makro, kemudian investasi, industri keuangan, industri berat, everything, properti, jasa, perdagangan. Saya pelajari bukan hanya pengetahuannya saja, tapi juga saya pelajari tentang kebijakannya, pelaku-pelaku usahanya secara detail, sehingga kemudian kalaupun saya tidak sekolah yang berbasis ekonomi bisnis, tapi karena kegigihan tadi, karena keseharian dipaksa untuk menulis berita-berita ekonomi bisnis, maka kemudian saya bisa memahami tentang bukan hanya sekedar ekonomi bisnis yang umum, tapi yang jauh tersembunyi kita juga bisa pahami karena kita juga melakukan investigasi, sehingga seperti apa yang saya rasakan sekarang, jadi saya bisa memahami persoalan-persoalan ekonomi makro, mikro, perekonomian global, sehingga dari proses itu karena kita gigih untuk mengetahui, maka kemudian kita memahami dan kita mengetahui banyak hal, sehingga ketika kita konstruksi ulang dalam bentuk narasi-narasi yang lebih komprehensif, lebih matang, lebih memahami dari berbagai sisi, tidak hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh pengambil kebijakan saat itu, tapi kita punya cara pandang, punya visi, punya analisis yang tentu dari beberapa sisi yang kita pelajari. Saya kira itu yang kemudian menjadikan saya sebagai seorang jurnalis yang ya tidak sombong, tapi banyak tahu, yang jauh dari latar belakang pendidikan dasarnya yang non-ekonomi, sehingga gigih di sini saya kira untuk semua sektor kehidupan. Jadi ketika kita itu betul-betul gigih untuk mengetahui, untuk mencari, untuk bagaimana kemudian apa yang tadi kita sulit untuk melakukan, tapi karena kita terus mencari, tidak ada yang final dalam hidup ini, kemudian apa yang kita inginkan itu bisa kita dapat. Jurnalis memang seharusnya banyak tahu, itu dia harus paham, maka saya kira kemudian apa yang disampaikan kepada publik itu setidaknya presisi dari sisi aspek kebenarannya. Saya Lutfi L. Hakim, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Jawa Timur, untuk Wisdom Citygate.

City Guide 91 FM, Garden for Your Life. Selamat pagi kawan, saya Eko Setiawan masuk di program Talk Show Ijen Talk untuk pagi hari ini edisi 21 Mei 2026. Dan kawan, kita akan membahas buat topik bahasan ketika permukiman bertemu resiko bencana. Ada tiga narasumber yang sudah kita undang ya, dari kawan-kawan DPUPR PKP Kota Malang, terus juga dari BBBD dan juga kawan-kawan akademisi. Nah kawan, kami dapat data dari pemetaan BBBD Kota Malang, ada total sekitar 13.465 rumah yang berdiri di zona merah atau area rawan bencana. Nah, dari 57 kelurahan di Kota Malang, itu 40 kelurahan zona merah. Daerah rawan bencana ini mencakup ancaman banjir, tanah longsor, sampai cuaca ekstrim seperti pohon tumbang. Nanti seperti apa dan bagaimana solusinya dan advice-nya seperti apa, kita akan diskusi dengan kawan-kawan narasumber. Di antaranya narasumber yang kita sudah undang dan sekarang ini join lewat daring, ada Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPUPR PKP Kota Malang, Pak Lukman Hidayat ST. Terus juga ada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BBBD Kota Malang, Pak Surya Adi Nugraha ST. Lalu ada dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Engineer Fadli Usman STMT. Nanti Anda juga bisa join bersama kami di 0811-3600-911. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu satu lagu dari U2, Without or Without You.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, bahwa hari ini kita masuk dalam program Talk Show Ijen Talk. Jadi kawan, pemukiman di Kota Malang ini terus berkembang, tapi di saat yang sama, risiko bencana juga ikut membesar. Rumah berdiri di kawasan rawan longsor, sepadan sungai juga semakin padat, sementara persoalan-persoalan tata ruang dan mitigasi masih menjadi pekerjaan besar. Lalu, apakah kota ini benar-benar siap menghadapi ancaman bencana, atau justru kita sedang membiarkan risiko tumbuh di tengah pemukiman warga? Nah, hari ini kita akan membahasnya dalam talk show ketika pemukiman bertemu risiko. Seperti yang sudah di awal tadi saya sampaikan, bahwa di Malang ada data dari pemetaan BPBD Kota Malang, total ada sekitar 13.465 rumah yang berdiri di zona merah atau area rawan.

0: bencana. Ini dari 57 kelurahan di Kota Malang dan 40 kelurahannya merupakan zona merah. Sudah hadir bersama kami, kita langsung saja sapa untuk para narasumber kita hari ini. Saya sapa dulu Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPUPR PKP Kota Malang, Pak Lukman Hidayat ST. Pak Lukman, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Eko.
0: Terima kasih sudah bergabung hari ini, Pak Lukman.
1: Selamat pagi, Pak Eko.
0: Ya, selain Pak Lukman, kita juga mengundang kepala teman-teman dari BBBD ya. Dalam hal ini diwakilkan Kepala Bidang Kedaruratan dan juga Logistik BBBD Kota Malang, Pak Surya Adi Nugraha ST. Pagi, Pak Surya.
2: Selamat pagi, Pak Eko.
0: Saya manggilnya Pak Surya atau Pak Adi, Pak? Pak Surya ya, betul ya?
2: Pak Surya.
0: Siap. Surya yang hari ini cerah sekali, Pak.
2: Alhamdulillah.
0: Siap.
2: Hanya cerah.
0: Lalu kita ketemu juga dengan dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Engineer Fadli Usman STMT. Prof. Fadli, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi.
0: Sudah di kantor atau masih di rumah ini?
3: Masih di luar ini.
0: Masih di luar, tapi di dalam ruangan.
3: Ya.
0: Oke, terima kasih Prof. Sudah bergabung bersama kami, Prof. Oke, mungkin di awal langsung saja ini. Saya ke data yang disampaikan teman-teman BPBD, Pak. Seperti apa, Pak, potretnya, Pak? Pak Surya. Mohon maaf. Pak Surya, silakan mungkin bisa dipaparkan, Pak, potretnya seperti apa sih dari temuan teman-teman BBBD terkait dengan data yang tadi sudah disampaikan ya, sekitar ada 13.000 lebih ya rumah yang berada di zona merah, Pak. Silakan, Pak. Potretnya.
2: Terus sekali, Pak Eko dan Prof. Fadli Usman dan Pak Lukman. Jadi berdasarkan hasil pemetaan dari teman-teman BBBD, terutama di Pusdal Ops, berdasarkan kajian spasialnya ya, kita menemukan bahwa ada 13.465 rumah atau bangunan yang berada di kawasan yang rawan bencana atau potensi terjadi bencana. Memang ini banyak sekali ya. Karena sebagian besar ini adalah ada di kawasan sempadan sungai. Dan ada beberapa daerah juga yang rawan tergenang, itu biasanya di daerah Blimbing, di Kedung Kandang, kemudian di Kecamatan Kulojen juga ada banyak itu. Yang untuk Kecamatan Lowaru itu paling banyak di Kecamatan di Kelurahan Mojolangu. Itu ancaman bencana yang terbanyak adalah banjir luapan, itu juga paling banyak ya antara banjir dan termasuk juga pohon tumbang seperti itu karena angin yang cukup kencang di Kota Malang.
0: Ya. Jadi Klojen, Lowokwaru sama Gedung Kandang ya Pak Surya, betul ya? Di wilayah kecamatan itu ya yang rawan ya?
2: Hampir semua kecamatan sebenarnya.
0: Hampir semua kecamatan ada ya?
2: Hampir semua kecamatan ada.
0: Oke. Nah, kalau kita melihat dengan posisi seperti itu, sebenarnya faktor utama apa yang membuat kerentanan pemukiman ini terus meningkat, Pak Surya?
2: Jadi begini, kerawanan ini kan adalah karena faktor geografis paling utamanya ya. Nah, seperti saya bilang tadi, kebanyakan itu adalah bangunan atau rumah yang berada di kawasan sepadan sungai. Nah, itu yang kita kan Kota Malang ini kan ada sungai besarnya kan, ada sungai Metro, ada sungai Berantas terutama ya. Terus Kali Amprong, itu sungai-sungai besar ini biasanya memang warga itu kebanyakan tinggal di sekitar pinggir-pinggir sungai seperti itu. Tapi ada juga kawasan-kawasan yang berupa daerah cekungan atau datar seperti daerah Sawojajar gitu kan. Itu juga rawan dengan banjir karena itu adalah kawasan perumahan yang mana saluran irigasi drainasenya kadang-kadang ini terhambat juga seperti itu.
0: Ya, Pak, kira-kira kawasan mana saja yang kalau di assessment tadi paling membutuhkan perhatian, Pak, dari sekitar berapa tadi? 40 zona merah tadi, 40 kawasan zona merah.
2: 40 kawasan. Semua kawasan sebenarnya harus diperhatikan, Pak. Gitu. Tidak bisa kita memilih satu persatu sih.
0: Yang jadi, paling urgent nggak ada ya, Pak ya. Jadi itu sama ya, harus perhatikan semua ya.
2: Semua urgent, iya betul. Semua urgent.
0: Iya iya.
2: Jadi
0: iya,
2: memang iya, apa namanya, kita tidak bisa memilih satu-satu mana yang harus terlebih dahulu ya. Karena juga kembali lagi, ini terkait dengan keselamatan manusia.
0: Pak Surya, apakah ini ada kaitannya ya? Kaitan tadi faktor utama juga disebutkan. Apakah ada kaitannya dengan mungkin tata ruang, kepadatan penduduk, drainase, atau justru karena perilaku masyarakatnya sehingga kawasan ini menjadi zona merah?
2: Kalau terkait dengan zona merah itu adalah karena faktor geografisnya, Pak. Jadi apa namanya itu karena kebutuhan masyarakat ya. Karena kan perkembangan Kota Malang ini membutuhkan apa namanya tempat tinggal untuk warga yang semakin penduduk yang semakin banyak, dan mau tidak mau ada pembukaan lahan yang sebenarnya itu adalah daerah resapan pada awalnya sehingga menjadi perumahan, dan ini kurang didukung dengan apa namanya penataan drainasenya yang tepat seperti itu.
0: Okay.
2: Sehingga menjadi berisiko lebih tinggi.
0: Jadi untuk proses mitigasi ini sebenarnya leading sektornya ada di BPBD ya, Pak, betul ya?
2: Kalau mitigasi ini kan ada beberapa ini ya, ada dua mitigasi utama, yaitu mitigasi struktural dan non struktural. Nah kalau mitigasi struktural pastinya ini adalah seperti pembangunan drainase, kemudian perkuatan apa namanya lereng sungai dan sebagainya. Ini mohon apa namanya
0: di PU,
2: leading sektornya ada di PU.
0: Oke.
2: Sementara kalau kami di BPBD ini lebih kepada mitigasi non struktural, seperti apa namanya pemasangan early warning system di beberapa tempat, kemudian sosialisasi dan pelatihan.
0: Oke. Sejauh ini Pak, bagaimana BPBD mengkomunikasikan ke pihak PU Pak untuk pemenuhan kebutuhan struktural?
2: Kami selalu berkoordinasi, Pak. Tiap ada kejadian itu selalu kita melaporkan kepada DPUPR daerah-daerah mana yang

0: saluran yang rusak, tanah longsor dan sebagainya.
1: Jadi artinya pihak BU sudah menerima data ya Pak dari BPBD ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Dan BU sendiri sebenarnya juga sudah punya master plan drainase seingat saya sih.
1: Oke, okay, master plan. Nah, saya geser ke Pak Lukman dulu. Pak Lukman, bagaimana Anda merespon data yang diberikan BPBD ini, Pak, dari PU sendiri?
2: Iya, peran PU Kota Malang dalam pelaksanaannya itu memang salah satunya adalah melakukan kolaborasi lintas sektor ya, dengan teman-teman di Komisi C. Kemarin terutama dalam rangka menyelesaikan permasalahan longsor yang berada di kawasan gas yang notabene adalah kewenangan dari balai, dan yang kami sudah berkoordinasi sampai dengan provinsi dan balai, Pak. Dan memang ada komunikasi dan nanti akan kami dilanjutin ke kementerian. Terkait dengan drainase tadi yang disampaikan, benar memang Dinas PUPR PKP Kota Malang itu sudah mempunyai master plan drainase yang mana itu nanti seluruh jaringan irigasi di Kota Malang harus terkoneksi satu sama lain. Jadi kalau bicara soal drainase ataupun penyaluran itu tidak bisa kita bicara secara parsial ya. Harus terkoneksi, interkoneksitas drainase harus kita wujudkan gitu, Pak.
1: Ya. Oke, Pak Lukman, mengingat ada 40 kawasan zona merah yang tadi sempat disampaikan dari teman-teman BPBD, Pak. Apakah kondisi ini menunjukkan adanya persoalan pengendalian tata ruang dan pembangunan pemukiman selama ini?
2: Mas, ya, Kota Malang ya. Ini memang kota yang menjadi apa idola ya, Pak.
1: Idola untuk bertinggal ya, Pak.
2: Idola,
1: ya.
2: Idola, iya, karena di Kota Malang banyak sekali menjadi ajang investasi oleh para mereka yang dari luar Kota Malang, utamanya karena di Malang juga bisnis properti, bisnis rupos itu memang sudah sangat menjamur sekali. Di sana perlu dilakukan penataan ruang. Kami di SPUPR PKB sudah mulai melakukan identifikasi termasuk potensi-potensi yang rumahan atau permukiman yang masuk dalam lokasi rawan bencana. Dari catatan kami itu memang wilayah Lowaru ya, jadi luasan perumahan permukiman yang sangat dalam kategori lokasi rawan bencana. Karena luasannya cukup luas sekali, ada 185,21 hektar kalau nggak salah. Kemudian disusul dengan Kecamatan Blimbing dengan total area ya 163,41 dan kemudian Sukun ya, Sukun. Di Kecamatan Sukun dan Klojen itu memang semua juga menjadi titik-titik yang masuk dalam lokasi rawan bencana.
1: Ya,
2: itu data kami, Pak.
1: Oke, Pak Lukman, sejauh ini kan kalau kita melihat memang secara kasat mata aja kita bisa melihat ada beberapa bantaran sungai atau di wilayah daerah aliran sungai itu ada pemukiman di situ, Pak. Itu yang sebenarnya memang nggak boleh kan? Kalau nggak salah aturannya itu boleh ada bangunan jaraknya itu dari sepadanya itu harus sedalam palung sungai. Kalau nggak salah ya, Pak ya. Itu di situ jaraknya. Nah, sejauh ini, Pak, apa yang sudah dilakukan Pemkot Malang untuk paling tidak menertibkan atau apa langkah-langkah konkretnya, Pak, selama ini?
2: Jadi di dalam langkah konkret yang kami lakukan itu diantaranya saat tadi kita sudah melakukan identifikasi ya daerah-daerah rawan bencana yang muncul di beberapa kelurahan termasuk dalam satu wilayah kategori rawan bencana tadi sudah saya sebutkan luasannya yang major itu ada di Kabupaten Lowaru ya. Kemudian kami selalu updating, Pak, data dari tahun ke tahun terkait dengan potensi-potensi rawan bencana. Memang untuk penanganan kami memang terkendala. Nanti mungkin teman-teman dari BPBD bisa menjelaskan. Kalau

0: penanganan di wilayah DAS itu memang secara kewenangan ada di kewenangan Balai. Kami nggak bisa jalan, tapi kami berkolaborasi SNAS ya. Itu bisa masuk ke sana dan bayarkan CSR dari beberapa tanggung jawab sosial perusahaan untuk menangani kejadian-kejadian yang ada di bantaran sungai, dan kami nggak bisa masuk secara penganggaran, memang kewenangannya tidak ada di
1: pertama. Tapi dari komunikasi yang dibangun Pak dengan mungkin itu masuk dari balai ya Pak, balai besar
0: BWS,
1: ya? BWS ya. Oke. Itu apa respon pihak mereka Pak?
0: Kalau dari balai sebenarnya mempersilahkan aja kalau ada pertujuan. Pada prinsipnya kami menyampaikan bahwa satu untuk mengupayakan ada yang melakukan penanganan baik itu perbaikan daerah-daerah gas ya. Cuman kalau sudah settle itu ya agak risiko juga sebenarnya. Contohnya kamu warna-warni ya. Kami juga sangat riskan sekali untuk memindahkan. Tapi upaya kami tetap kami melakukan identifikasi lahan-lahan termasuk lahan pemerintah utamanya di beberapa wilayah Kota Malang ini untuk sebagai rencana relokasi ya tentunya, tapi semua itu belum bisa kami lakukan karena terkendala dengan salah satu syarat harus ada keputusan kepala daerah terkait dengan penanganan bencana supaya kedaruratan muncul.
1: Oke, berarti ada goodwill dari pimpinan dulu ya Pak ya?
0: Iya, iya.
1: Oke, saya geser ke Pak Fadli, Prof Fadli. Prof, kalau Anda melihat secara komprehensif sebenarnya ada apa ini? Sampai kawasan ini sebenarnya itu ada 40 kawasan, Pak. Nah, ini dari sudut pandang Anda bagaimana, Prof?
2: Ya. Yang pertama, Kota Malang ini adalah kota yang usianya udah lama. Kalau kita tarik ke belakang, Bopleng itu tidak dirancang sebaran permukimannya itu seluas ini. Bopleng itu seperti rencana tata ruang yang disusun oleh pemerintah Belanda.
1: Karsten ya?
2: Saat itu. Ya. Dan tidak seluas ini, khususnya di daerah-daerah padat penduduk yang kategorinya kampung. Maksudnya dia tidak disusun dengan perencanaan, ya ekstrimnya seperti Jalan Ijen itu kan kawasan hijaunya luas, rumahnya terbatas, seperti itu tidak. Karena dia kampung, maka dia lebih banyak kawasan yang sangat padat dan kebutuhan, tanda kutip, darurat. Saya yakin rata-rata mereka yang di, kalau tadi contoh dari Pak Lukman itu kampung warna-warni ya. Itu kalau ditanya surat tanahnya pasti nggak punya udah. Kalau dilihat KTP tapi kok punya, ini heran. KTP di kelurahan mana yang ada di sempadan sungai, agak aneh juga nih. Mestinya mereka rata-rata pendatang dan sudah lama, udah 20 tahunan. Kita mau mentertibkannya pun agak berat, tapi mereka ini seharusnya ditertibkan karena suatu saat pasti kena. Suatu saat pasti kena. Ya entah banjir 50 tahunan atau banjir yang lebih lama ya, yang secara volume mungkin akan berdampak. Nah, itu hanya satu contoh. Sedangkan kawasan-kawasan lain yang terdampak longsor, terdampak banjir, nah, pasti rata-rata dia di sempadan sungai atau daerah cekungan. Cekungan di kawasan perkotaan. Nah, kalau di ranah perencanaan wilayah, kita merencanakan sesuai dengan kondisi, salah satunya adalah topografi yang ada di muka bumi. Dan pada kenyataan kan memang itu memang sudah padat penduduk dan akan sulit sekali untuk dilakukan pengaturan. Kecuali pemerintah punya kebijakan yang, oh ini harus pindah nih, kita buatkan rumah berlantai banyak, rumah susun ya, karena mereka rata-rata pendatang ya, rumah susun sewa atau bahkan subsidi dari pemerintah. Kayak karena nggak bisa perawatan fasilitas sempadan sungai di warna-warni itu nggak mungkin, atau di kawasan permukiman lain nggak bisa, mereka sangat padat. Misalnya mau ngangkut sampah saja, memang naik sepeda motor mau ngangkut sampah nggak bisa. Sampahnya diambil lalu dimasukkan ke truk, itu kan butuh volume yang cukup untuk sirkulasi kendaraan besarnya. Ya kira-kira begitu, Pak.
1: Kenapa? Jadi, problemnya adalah pertumbuhan penduduk ya, Pak ya. Ya, yang membutuhkan tempat tinggal gitu ya.
2: Terus dan mereka sudah lama di sana.
1: Bagaimana Anda melihat peran pemerintah dalam proses menertibkan, Pak?
2: Ya, kalau pemerintah berarti pertama ini kaitannya dengan anggaran, lalu tentang kebijakan. Tidak sesederhana itu bisa memindahkan masyarakat sebanyak itu dan ke tempat yang layak untuk mereka. Ya, karena ya kembali lagi anggaran kita juga terbatas. Terus kalaupun mau dipindahkan, ya bagaimana? Yang uniknya itu adalah kampung sempadan sungai, bukan sempadan sungai mereka ini nyebutnya, kampung-kampung yang berada di badan sungai ini, itu malah dipercantik sama LSMK, dipercantik sama sponsor cat tembok lah. Ya sudah, semakin complicated. Dikunjungi pula sama tamu-tamu dari pemerintah, dikunjungi. Oh, di sini ada tempat wisata baru dan lain-lain. Ya sudah, semakin kompleks dia.
1: Ya, waktu itu pas kita juga sempat berbincang dengan Pak Raymond ya, di Rut PJT 1 kalau nggak salah, itu juga pas pada saat hype-hypenya Kampung Warna-Warni itu juga menjadi persoalan tersendiri. Di satu sisi ada pertumbuhan ekonomi, tapi di sisi lain kok ya membahayakan kan itu. Jadi kayak dua sisi mata uang yang saling bertentangan. Oke, Pak Fadli, Pak Surya, Pak Lukman Hidayat, nanti kita akan sambung lagi. Tapi sebelumnya ada beberapa catatan yang sudah masuk di newsroom. Tadi Bu Herlinda sempat kirim video, tapi mohon maaf belum bisa kita putar ya. Di Jalan Joyo Agung, atasnya Cafe Bukit Delight, itu ada kabel listrik yang putus dan merambat ke jalan sehingga membuat lalu lintasnya padat, dan di atas jalan itu juga ada bis mogok sehingga terjadi kepadatan. Mungkin teman-teman yang ada di newsroom bisa dibantu diteruskan ke polisi untuk melakukan pengaturan. Terus Pak Agustinus, lokasi depan Pasar Among Tani sebelah luar lobi kok dibuat parkir ya? Ada tukang parkirnya juga pakai rompi juga di sana. Apakah boleh seperti itu? Mungkin bisa juga dikonfirmasikan ke teman-teman di sub ya. Sementara informasi dari asisten manajer jaringan PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faisal Putra, meneruskan informasi yang kabel putus tadi di daerah Joyo Suko ini sudah diteruskan maksudnya. Lalu soal tadi perilaku pengendara ya yang nyerobot tadi juga sudah direspon oleh Kadisub Kota Malang. Sementara untuk catatan yang lain, ini data juga yang sudah masuk. Saya coba sebentar. Ini tanggal 21. Nah, ini tadi ada yang ingin gabung ya di Tokso Ijentok, Pak Diono, nanti tunggu sebentar, segera nanti kita akan sambungkan. Nah, tanggapan dari Pak Kadisub Kota Malang, Pak Wijaya, yang soal laporan yang sebelumnya. Jadi berterima kasih terhadap laporan. Jadi kembali lagi sebenarnya soal putar balik yang ada di ruas depannya Cafe Kani itu, banyak pengendara yang perilakunya menggambarkan karakternya sembarangan, sering melanggar. Nah, ini sudah jelas ada rambu dan pengendara dipastikan juga harus memiliki SIM. Nah, kalau yang seperti ini bagaimana? Apakah sudah dapat izin mengemudi dengan perilaku yang seperti itu? Baik, Anda masih bergabung bersama kami di 0811-3600-911 untuk update informasi lainnya, termasuk update informasi kondisi lalu lintas. Dan kawan, Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi
4: kenapa?
5: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanik. Poldan Mic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldan Mic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldan Mic,
6: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan.

0: Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigan 91 FM, Guidance for Your Life. Anda masih di program Talk Show Ijen Talk untuk pagi ini, edisi 21 Mei 2026. Kita masih bersama dengan Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPUPR PKP Kota Malang, Lukman Hidayat ST, dan juga bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BBBD Kota Malang, Pak Surya Adi Nugraha ST, serta dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Engineer Fadli Usman STMT. Nah, kita juga buka telepon ya. Anda juga masih terus bisa bergabung di 0811-3600-911. Pak Fadli, Pak Surya, dan juga Pak Lukman, ini ada yang sudah bergabung. Kita coba sapa dulu. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Eko ya.
0: Ya, betul. Pak Raffi Udin, silakan Pak.
1: Oke.
0: Ada yang
1: saya
0: mau ditangkapi
1: poinnya aja, Mas okay. Eko.
0: Baik, silakan Pak.
1: Langsung ke zona merah saja kalau saya ini. Pertanyaannya langsung pertanyaan. Apakah warga di zona merah itu mau dibantu nggak sama pemerintah ini, kan gitu pertanyaannya itu. Dalam artian potensi bencana yang akan melanda zona merah itu apa? Misalnya tanah longsor. Ini orang awam ini selalu berpikirnya hanya logis saja. Oh itu di lereng gunung ya, tak bikin tangkis di situ. Ini pikiran orang awam gitu kan gitu. Dan kalau salah tolong diluruskan nanti sama para narasumber ini kan gitu kan. Kalau di sepadan sungai, pinggiran sungai, bibir sungai lah, tak perkuat saja kalau gitu kan, tak pondasi kayak di pinggir laut itu, Mas Eko kan gitu kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Apakah ada rencana kayak begitu? Kita membicarakan zona merah kan bahaya nih. Ini dalam rangka mengantisipasi itu, baik BPBD maupun PUPR, tak apalah namanya itu kan gitu. Apa mitigasinya ya kan gitu kan, rencana, paling tidak programnya, walaupun tadi disinggung-singgung anggaran-anggaran ya kan itu, tapi minimal ada perencanaan, ada RAB lah katakan. Kalau bikin rumah itu kayaknya sih kayak begitu kan gitu. Itu Mas Eko ya. Ini yang zona merah lah ini kan. Yang rawan kan sudah merah ini kita. Ini kita berbicara zona merah ini apa mau diapain sekarang nih? Masyarakat yang berada di sini ini mau dibantu nggak dalam rangka supaya tidak kena musibah tadi? Nah, itu mungkin perkiraan saya saja sih, orang awam kan gitu, tapi yang terkait kan pasti sudah tahu itu.
0: Oke, baik.
1: Nah, yang berikutnya yang kedua, Pak. Baru yang kedua gini, Mas Eko, kalau misalnya ada pemukiman yang itu bukan tanahnya sendiri atau taruhnya pemerintah, tidak adakah penertiban di situ sebelum banyak gitu loh? Nah, kalau udah banyak ditertibkan biasanya angel terus demo kan gitu kan. Satu dua kalau sudah mau kelihatan di situ, ya apa enggak ditertibkan aja langsung? Kan gitu kan, kalau udah banyak nanti atas nama kemanusiaan, kasihan ya kan, repot aja ini kan. Memang yang lucu tadi, yang terakhir tadi, Bapak Akademisi itu, ya tambah dicat yang bagus, malah jadikan kampung wisata, ini kan repot. Jadi kalau orang barat lihat ke situ, orang negara maju mungkin ketawa saja itu. Aturannya, kalau nggak salah, dari sungai, sepadan sungai itu 10 meter, Mas Eko itu, Kak. Gak boleh dibangun kan, disinggung
0: betul,
1: tadi kan.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi ya tanpa diapi itu masih bagus ya. Kalau sekalian aja di pondasi si perkuat supaya ya apa prediksi bencana itu ya minimalisir lah, kalaupun juga tetap bencana karena memang di sungai ya, taruhlah di kampung apa warna-warni kan di sungai itu. Kan begitu ya.
0: Jadi ada dua poin ya Pak tadi Pak ya, terkait dengan tadi ada dua poin ya pertanyaannya ya. Apakah masyarakat mau dibantu? Terus yang kedua soal penertiban ya.
1: Iya, penertiban.
0: Langkah-langkah strategisnya.
1: Yang itu lihat tanahnya sendiri, kemudian dia mau bangun, tapi di situ ada potensi untuk bencana opo ini. Sosialisasinya bagaimana? Mungkin okay, saya baik. Tunggu jawaban daripada narasumber. Terima baik. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raffi Udin, terima kasih sudah bergabung. Pak, mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Lukman maupun Pak Surya, silakan. Saya ke Pak Surya dulu, mungkin silakan Pak. Sejauh ini bagaimana komunikasi dengan masyarakat sekitar? Karena biar bagaimanapun masyarakat yang punya KTP yang berlokasi di kawasan zona merah itu kan menjadi tanggung jawab pemerintah kota kan ya Pak. Nah itu bagaimana? Apa yang sudah dilakukan? Silakan Pak.
2: Terima kasih pertanyaan Pak Raffi Udin. Jadi memang masyarakat Kota Malang ini kan yang terutama yang tinggal di beberapa kawasan yang dikatakan zona merah tadi, tidak semuanya juga istilahnya itu warga asli Kota Malang. Ini yang kemarin kita coba melakukan pencacahan, melakukan pendataan siapa saja yang ada di sana. Ini juga kita agak kesulitan. Beberapa malah melakukan penolakan. Saya juga tidak tahu alasannya apa ya. Jadi mungkin takut digusur atau bagaimana seperti itu. Padahal kita hanya melakukan pendataan siapa saja sih warga yang ada di sana. Ya dalam rangka kita bagaimana menyelamatkan mereka kalau ada kejadian.
0: Ya. Jadi mereka ya, menolak ya Pak ya?
2: Iya ada beberapa yang
0: menolak. Oke, okay. Itu jawabannya Pak
2: Rofiuddin. Agak juga kita.
0: Oke.
2: Okay. Betul. Menolaknya adalah itu menolak itu di data gitu Pak ya. Bukan menolak. Itu sebenarnya sih. Kalau bantuan saya rasa mereka pasti mengharapkan bantuan. Tapi bantuannya itu ya bagaimana caranya tetap tinggal di situ. Tapi ini agak sulit ya.
0: Oke, oke. Okay, okay.
2: Karena sulit. Tidak ada tempat lagi mungkin bagi mereka seperti itu.
0: Ya. Jadi endingnya nanti muaranya pada alasan kemanusiaan ya Pak ya jadinya.
2: Betul. Kami di sini ya. Balik lagi ke sana.
0: Oke, okay, Pak Lukman, apakah ada tanggapan Pak terkait dengan dua pertanyaan tadi yang disampaikan Pak Rofiuddin ini dari masyarakat? Silakan Pak.
3: Pertanyaan klasik ya. Jadi sebenarnya memang kita sudah tahu bahwa mereka itu ada di zona-zona yang melanggar sebenarnya. Cuman terkait dengan
0: halo Pak Lukman, masih bersama kami? Ya, freeze tiba-tiba. Oke, baik kawan, kita segera kembali ya. Ada kendala teknis di studio. Nanti kita akan gabung lagi bersama dengan kawan-kawan yang ada di line Zoom ya, yang saat ini diskusi bersama kami soal topik bahasan ketika pemukiman bertemu resiko bencana. Tetaplah bersama kami kawan.
4: City Guides Life Hacks.
5: Perlintasan kereta api masih menjadi titik rawan kecelakaan. Salah satu penyebab yang masih sering terjadi adalah pengendara yang nekat menerobos palang atau memaksa melintas saat kondisi lalu lintas sedang padat. Padahal situasi itu sangat berbahaya karena kendaraan bisa saja berhenti tepat di atas rel dan ketika mesin mati, waktu untuk menyelamatkan diri jadi sangat terbatas. Banyak orang mengira mobil mogok di rel terjadi karena hal mistis. Padahal secara teknis ada penjelasannya. Salah satunya karena pengemudi terlalu pelan menggunakan gigi tinggi. Akibatnya mesin tidak kuat terutama saat melintasi rel yang menanjak atau bergelombang dan mesin bisa tiba-tiba mati. Selain itu, kepanikan pengemudi juga sering membuat kendaraan kehilangan momentum. Apalagi saat kondisi macet, pengemudi ragu menekan gas atau terlalu sering menginjak kopling sehingga mobil kehilangan tenaga di tengah rel. Sejumlah pakar juga menyebut area rel kereta

itu, faktor utama tetap berasal dari kondisi kendaraan dan cara pengemudi melintas. Karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melintasi rel kereta. Pastikan jalur di depan benar-benar kosong. Gunakan gigi rendah agar tenaga kendaraan tetap

0: bersama dengan Zoom. Gabung lagi di Zoom ya, dengan para narasumber ya. Oke. Okay. Ya kawan, mungkin Anda saat ini tidurnya kurang begitu oke. Kalau kurang begitu oke, Anda perlu review dulu deh bagaimana kasur Anda. Jadi warga Malang, Anda kalau mau cari kasur tapi bingung carinya di mana, Anda bisa cari di Victoria Furnish Center. Ya, siap memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furnish Center Anda dapat memiliki kasur premium mulai dari King Coil serta Serta ya, dan Florence. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size, dan free bed linen. Jadi free bantal juga dan guling, free matras protector, free travel bed ya, dan free ongkir all area Jatim. Jadi Anda bisa kunjungi toko Victoria Furnish Center di Jalan Tumenggung Suryo 64 Blimbing Malang, atau di Jalan Majen Panjaitan 172C Betek Malang. Info lebih lanjut Anda bisa cek Instagramnya dan juga Google saja di Victoria Furnish Center. Baik, saya kembali ke para narasumber, Pak Lukman, Pak Fadli Usman, terus juga Pak Surya. Bisa dengar suara saya hari ini?
1: Bisa.
0: Oke, baik, kita lanjut diskusinya Pak. Mohon maaf, tadi ada kendala teknis. Pak Lukman, silakan. Tadi merespon dari pertanyaan pendengar Pak Raffi Udin. Silakan, Pak Lukman.
1: Ya, jadi yang dilakukan pemerintah kota ini sebenarnya sudah nggak kurang-kurang menurut kami ya. Karena begitu banyaknya permasalahan teman-teman atau kawan-kawan kami, saudara kami yang ada tinggal di kawasan rawan bencana. Tapi upaya-upaya yang sudah kami lakukan termasuk di dalamnya rehabilitasi rumah bagi mereka yang tinggal di kawasan-kawasan rawan bencana. Artinya ada upaya-upaya melalui program-program kami, termasuk di dalamnya adalah program RTLH dan BSPS yang kolaborasi dengan kementerian itu, dan termasuk CSR-CSR. Di mana dalam rangka perkuatan ya Pak, perkuatan struktur bangunan di sana sudah kami lakukan. Cuman memang kendala tidak semua bisa menerima karena terkendala alas hak tadi. Tadi disampaikan bahwa yang teman-teman yang tinggal-tinggal di kawasan-kawasan rawan bencana tidak semuanya mempunyai alas hak legal ya. Seperti sertifikat kami yang memberikan bantuan yang legal itu bisa kami anggarkan baik oleh kementerian maupun pemerintah daerah. Melalui program-program BSPS, bantuan pemulihan perumahan swadaya, dan bantuan sosial melalui bedah rumah atau rumah tidak layak huni. Yaitu yang memberikan perkuatan struktur bangunan di sana sebenarnya.
0: Yang legal aja ya Pak ya? Yang legal.
1: Sedangkan yang tidak legal itu, contoh ini daerah-daerah yang tampungan yang kemarin beberapa tahun yang lalu sudah dipindahkan menjadi di kampung topeng yang ada di atas di Loko Waru ya. Kami kemarin mengupayakan CSR juga dari beberapa yayasan termasuk tidak saya sebut ya, dan beberapa perusahaan, dan alhamdulillah disana sudah turun anggarannya mereka dan sudah selesai dilakukan perbaikan terhadap rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni, itu diantaranya itu.
0: Ya, oke okay, Pak. Jadi fokusnya adalah yang punya ini ya, yang punya legal ya hak sertifikat.
1: Ya, struktur anggaran kami membesarkan nah, itu, Pak.
0: Pak, kaitannya dengan penertiban, Pak. Sudahkah ini ada upaya atau koordinasi untuk dilakukan penertiban? Paling tidak di yang sudah existing, jangan sampai ada tambahan, gitu.
1: Oke. Kalau koordinasi kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman satpol ya, Pak.
0: Sejauh ini bagaimana satpol merespon, Pak? Apakah sudah ada tindakan atau gerakan begitu, Pak?
1: Sudah banyak saya kira tanpa tindakan-tindakan yang termasuk pelanggaran-pelanggaran yang melanggar di daerah-daerah aliran, begitu aliran-aliran mulai penyaluran atau drainase ataupun di bantaran-bantaran. Cuman memang secara pasif itu belum bisa kami lakukan karena kewajiban kami diantaranya adalah menyediakan rumah yang layak bagi korban bencana ataupun daerah-daerah yang masuk dalam kategori kawasan rawan bencana.
0: Oke. Okay. Ya, Pak Lukman, kira-kira apa ya langkah jangka pendek dan jangka panjang pemerintah Kota Malang untuk menata kawasan pemukiman?

0: yang kita semuanya tahu lah, sudah terlanjur berada di wilayah rawan bencana. Mungkin
1: ya, kami sebenarnya sudah melakukan identifikasi lah terhadap penyiapan lahan-lahan untuk relokasi. Cuman kembali lagi sampaikan bahwa anggaran kami memang satu untuk memindahkan benda serta merta hal yang mudah. Selain anggaran ada komponen-komponen faktor sosial tentunya di sana yang harus kita respon ya.
0: Sejauh ini Pak, apakah sudah ada solusi dari semua tantangan yang ada itu? Kalau soal anggaran ya kita semuanya tahu lah, paling enggak aspek sosial dan lain sebagainya ini yang bisa dikuatkan mungkin. Karena mengingat tadi tidak semuanya dibantu.
1: Pemerintah Kota Malang sebenarnya melalui aparatur pemerintahan kelurahan sudah memberikan sosialisasi ataupun warning ya. Cuman kembali lagi kesadaran masyarakat tidak bisa serta merta dibagikan itu menjadi beban pemerintah secara tersendiri, tapi sadar masyarakat itu yang perlu kita angkatkan lagi. Kalau menempati daerah-daerah seperti itu memang sangat rawan.

0: akan kawasan-kawasan yang berisiko terdampak, kawasan-kawasan yang relatif rentan terdampak banjir. Ya kami kan hanya mampu merumuskan rekomendasi, sedangkan terkait eksekusi itu kewenangan daripada pemerintah.
1: Ya.
0: Ya sebagai contoh di Sukun lah, Sukun itu kan langganan genangan, bukan langganan banjir ya. Dia tergenang saat hujan, dia tergenang cukup lama, kemudian setelah hujan reda dia hilang. Tapi saat dia tergenang, banyak sekali aktivitas-aktivitas masyarakat di sana terganggu. Kalau di dekatnya Brawijaya dulu Soekarno-Hatta, itu kan istilahnya sebutannya Sungai Soekarno-Hatta. Karena dia memang betul-betul seperti sungai.
1: Ya, ya, ya.
0: Tapi kemudian pemerintah melakukan upaya pelebaran saluran yang menuju ke Sungai Berantas, sehingga walaupun
1: masih saat ada
0: hujan masih ada sedikit-sedikit, itu karena konturnya memang belum diarahkan menuju ke saluran. Nah, setelah ada apa ya, hujan beberapa kali itu sudah mulai diperbaiki sehingga airnya bisa mengarah langsung ke saluran yang sudah disiapkan. Salurannya kan jadi lebar, seperti sepertinya kalau tidak hujan bisa jadi tempat kos deh itu. Lebar sekali. Dan saya memang pemerintah yang harus turun tangan. Ya. Sedangkan kami akademisi hanya bisa memberikan advice saja, arahan-arahan baiknya seperti apa.
1: Ya.
0: Demikian, okay. Pak.
1: Baik, Pak Lutfi. Nah, mungkin ke Pak Surya. Pak Surya, kira-kira dalam kondisi darurat bencana, apa misalnya, apakah sistem kesiapsiagaan masyarakat di tingkat kampung dan pemukiman itu sudah cukup kuat, Pak Surya?
2: Oke. Alhamdulillah ya, kita di Kota Malang ini sudah banyak terbentuk yang namanya relawan kelurahan tangguh. Jadi beberapa teman warga di kelurahan itu kita berikan sosialisasi maupun pelatihan yang lebih terkait dengan bagaimana menghadapi kondisi darurat misalnya. Jadi mereka kemudian yang kemudian meneruskan kepada warga di sekitar tempat tinggal mereka untuk apa saja sih yang harus kita lakukan pada saat kejadian bencana. Insya Allah beberapa warga insya Allah ya cukuplah dapat sosialisasi yang terus kita sampaikan kepada warga. Gitu, Pak.
1: Jadi ini kesiapsiagaan masyarakat ya, ya terkait mitigasi bencana. Kalau memang sewaktu-waktu, karena bencana kan kita nggak bisa tahu tidak kapan bisa datangnya pasti, gitu ya. Tapi paling nggak masyarakat sudah ini ya Pak ya, sudah disiapkan ya. Saya kembali ke Pak Lukman. Pak Lukman, kira-kira apa langkah strategis ya yang paling konkret dan realistis? Kan kita tahu kalau misalnya penanganan kawasan rawan bencana ini sering terkendala relokasi, keterbatasan lahan, penolakan warga. Nah, ini kira-kira bagaimana pemerintah mencari solusi yang realistis, Pak?
3: Dan jadi kalau mengingat permasalahan kompleks di perkotaan, Pak, kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Jadi kemarin juga mengupayakan untuk melakukan menyediakan dulu, mengidentifikasi lahan-lahan yang bisa dijadikan untuk relokasi bagi saudara-saudara kita yang ada tinggal di kawasan-kawasan rawan bencana. Tentu memaksimalkan aset-aset pemerintah kota yang kami identifikasi. Tersebar seluruh beberapa kecamatan dan kelurahan di Kota Malang, kami sudah lakukan itu. Yang kedua, mungkin yang kami akan kami sampaikan nanti bahwa kalau kita mau mengembangkan kawasan perumahan atau permukiman secara lateral, horizontal, tentu tidak bisa karena keterbatasan ketersediaan lahan yang ada di wilayah perkotaan. Itu kami mengacu pada perumahan-perumahan atau bangunan tinggal kemudian dengan konsep strata vertikal ya. Dan bangunan rumah susun tentunya nanti. Itu yang kami usulkan.
1: Ya. Hari ini. Jadi nanti akan ada konsep pembangunan dengan pemataan pemukiman berupa rumah susun ya Pak? Ada ya itu. Di mana Pak rencananya Pak? Dan kapan kira-kira itu bisa terrealisasi Pak Lukman?
3: Nah ini kapan terkembali lagi tergantung dari ketersediaan anggaran yang ada di pemerintah baik pusat maupun daerah.
1: Ya, ya. Upaya CSR dan lain sebagainya juga sudah dilakukan ya Pak ya?
3: Sudah tadi kami sampaikan kan perbaikan struktur rumah, termasuk perkuatan struktur bangunan yeah. sudah kami upayakan dan sudah termasuk peran dari teman-teman di Basnas itu yang menetapkan bahwa mereka bisa masuk di zona-zona merah yang tidak terkawat dengan alas hak yang
1: ada. Yang resmi ya, yang ya. Legal ya, baik. Oke, Pak Lukman dan juga Pak Surya, terima kasih. Saya geser ke Prof. Fadli ya. Prof, mungkin advice, dan ini sebagai closing statement dalam diskusi kali ini, ketika pemukiman bertemu risiko bencana. Nah, ke depan bagaimana konsep pembangunan pemukiman yang ideal supaya Kota Malang ini tidak terus menambah kawasan yang berisiko bencana? Prof, silakan Prof.
0: Oke, 10 tahun terakhir ini ada konsep di dunia pendidikan, khususnya di penanggulangan bencana, namanya perencanaan kawasan rendah resiko. Ya, namanya rendah resiko mestinya banyak biaya ya. Memang judulnya bagus, rendah resiko, meminimalkan kejadian-kejadian bencana, meminimalkan resiko terdampak bencana. Tapi setelah saya pelajari, konsep ini akan sulit diterapkan di kawasan perkotaan yang sudah lama. Kalau dia kawasan yang relatif baru, ya mungkin masih bisa ya diterapkan, karena dia bisa melakukan upaya-upaya yang maksimal. Tapi kalau sudah di kawasan permukiman yang sudah lama, yang kampungnya bahkan lebih tua dari pemerintahannya, ini akan sulit diterapkan. Jadi
1: Malang nggak bisa ya, Malang nggak bisa diterapkan ya.
0: Dari kami mungkin arahannya ya, kita melakukan upaya mitigasi secara non struktural. Seperti kalau terjadi tsunami itu harus lari dari kawasan risiko ya, karena tidak ada pilihan. Kalau dia naik kemana di atas lantai 2, bisa saja tsunaminya lantai sampai ke lantai 3. Jadi kalau sudah begini, kondisinya begini, dan pemerintah tidak ada upaya untuk melakukan upaya relokasi atau sejenisnya, ya kesiapsiagaan dan kewaspadaanlah yang harus ditingkatkan. Sehingga dalam hal ini perlu dilakukan upaya edukasi ke masyarakat. Apa sih tanda-tanda kalau akan terjadi genangan atau banjir? Apa yang harus mereka persiapkan dan lain sebagainya? Ya, ini salah satu upaya mitigasi non struktural yang mungkin bisa dilaksanakan oleh masyarakat di kawasan perkotaan yang padat penduduk. Demikian dari saya.
1: Oke, berarti yang struktural tadi, yang kaitannya dengan konsep rendah risiko tadi, tidak memungkinkan untuk di Malang, Prof. Fadli?
0: Bukan tidak memungkinkan, tapi biayanya terlalu tinggi. Okay. Kita ini kan
1: artinya masih mungkin. Ya. Artinya mungkin kalau ada anggaran ya?
0: Mungkin kalau ada duitnya.
1: Oke, baik. Mungkin sebagai closing statement juga, saya ke Pak Surya dulu deh. Silakan Pak Surya, sebelum ke Pak Lukman.
2: Ya, jadi yang pasti adalah bagaimana partisipasi masyarakat ya, karena memang pemerintah kan tidak bisa bekerja sendiri, perlu adanya juga peran dari masyarakat. Bagaimana warga yang berada di kawasan zona merah ini tahu kalau mereka berada di kawasan yang rawan, dan memastikan untuk menyiapkan apa yang dilakukan bila terjadi bencana. Kedua adalah yang agak lama saya lihat ini, sekarang budaya gotong royong ini sepertinya agak kurang ya. Kita perlu tingkatkan lagi nih untuk bagaimana gotong royong membersihkan saluran supaya saluran itu aman dari sampah yang bisa menyebabkan saluran bermasalah sehingga terjadi genangan. Yang ketiga, masyarakat juga bisa melakukan audit mandiri ya terhadap bangunannya. Terkait tadi sampaikan juga Pak Lukman, bagaimana perkuatan struktur supaya bangunan itu tidak berbahaya, dan kalau bisa sih hindari lokasi-lokasi yang rawan bencana. Saya rasa itu.
1: Baik, terima kasih Pak Surya. Terakhir Pak, sekaligus juga sebagai gong hari ini dari Pak Lukman Hidayat, silakan.
3: Jadi kami pemerintah kota menghimbau kepada masyarakat Kota Malang, dalam

0: melakukan pengendalian ataupun penanggulangan bencana baik itu banjir, longsor, enggak berperan aktif lah dalam hal penanganannya. Termasuk tadi disampaikan Pak Nuria, Kota Royong tentunya dilakukan pengangkatan sedimen sampah, pembersihan di saluran dan segala macam itu kembali digalakkan itu untuk menanggulangi daerah-daerah yang rawan tergenang karena bukan kurang salurannya tapi memang salurannya mungkin sudah cukup tapi dari pihak masyarakat sendiri yang buang sampah sembarangan kadang-kadang di saluran kita temukan sopan macam-macam Pak. Jadi itu sadar masyarakat juga yang perlu. Yang kedua terkait dengan teman saudara kita yang di kawasan Bandara itu memang berupayalah untuk sadar bahwa di daerah-daerah tersebut memang sangat membahayakan bagi mereka dan keturunannya ke depan. Oke, okay.
1: Halo? Ya?
0: Halo.
1: Ya, oke. Okay. Ya. Baik, Pak Lukman, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Surya juga terima kasih. Prof. Adli juga terima kasih. Hari ini sudah gabung di diskusi Talk Show Jentok hari ini.
2: Ya. Terima kasih, Pak.
1: Baik.
2: Terima kasih, Pak.
1: Ya, sama-sama, Bapak-Bapak. Jadi selamat beraktivitas kembali. Nah, kawan, demikian tadi diskusi kita di program Talk Show Jentok untuk pagi hari ini. Topik bahasan kita soal ketika pemukiman bertemu resiko bencana. Dan narasumber yang tadi baru saja join bersama kami ada Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPUPR PKP Kota Malang, Pak Lukman Hidayat ST, dan juga Kepala Bidang Kedaruratan Logi BPBD Kota Malang, Pak Surya Adi Nugraha ST, dan dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Engineer Fadli Usman ST, MT. Kawan, bencana tidak selalu datang tiba-tiba, tapi banyak risiko muncul dari cara kota dibangun dan bagaimana pemukiman dibiarkan tumbuh tanpa

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan, C39 Wadan FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran Tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 29 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Astagfirullahalazim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, baiti jannati. Wa qala aidan, annikahu sunnati man raghiba sunnati falaysa minni. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil kazim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Setelahi masyarakat Rasul Karim manahnu ala dalika minasaitin wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat.
1: Amin.
0: Para senior kami, para guru-guru kami, para ulama kami, para masyaikh kami, terutama yang sepuh-sepuh, mohon maaf, saya asli orang Jawa. Dalam tradisi Jawa, orang tua disebut sepuh. Kenapa disebut sepuh? Karena asapnya lebih ampuh. Orang tua harus saya dahulukan karena kemungkinan besar juga akan mendahului saya. Kemungkinan besar. Walaupun belum tentu, karena kematian itu di tangan Allah. Bisa saja yang tua duluan saya belakangan, bisa. Bisa juga saya belakangan yang tua duluan, silahkan. Karena kematian itu di tangan Allah. Sayangnya setiap saya pikir

Ada yang salah dari saya? Kenapa tertawa? Berapa kali saya di bandara nunggu boarding, di sebelah saya persis. Masih muda, ibu-ibu cantik gitu, ya Allah. Masih cantik, masih muda, bening sekali. Beda dengan ibu-ibu yang hadir sekarang. Di tengah saya itu telepon, halo, halo, halo, mati. Habis pulsanya. Ada tiga misteri mengenai kematian. Satu, aukot. Dua, amkan. Tiga, asbab. Sampai hari kiamat manusia dikasih misteri itu kuasa Allah. Pertama tentang kapan mati kita. Dan untung manusia gak tahu matinya kapan. Karena manusia kalau tahu matinya kapan gak ada dinamika kehidupan. Bayangkan kalau semua orang tahu matinya kapan. Setiap ketemu orang, kapan mati pak? Kurang 2 tahun. Wah saya kurang 3 bulan. Wah saya kurang 2 hari. Pasti gak ada wajah yang ceria sekarang. Walaupun kalau kita tahu matinya kapan, dia seneng karena bisa nyebarkan undangan broadcast di semua WA group. Hadirilah pemakaman kami. Datang ya, cius, jemut, luar biasa. Kurang 2 jam belum ada yang datang, berangkat sendiri. Kemana pak? Mau ke kuburan. Ngapain? Mau mati ini kurang 2 jam. Tapi mati itu pasti. Dan untung mati gak urut abjad. Sebab kalau urut abjad, yang mati pertama adalah Abdullah Abdul Abah. Yang kedua B Bambang, ketiga C Chandra, D Dedi, E Indah, W Lama Wijayanto Lama. Tapi tidak urus abjad, bisa saja dari Z, bisa nggak dari Zainal dulu? Cuman seringnya dari A. Arifin Ilham, Al-Buhuri, Al-Bukhari, segala macam. Ya, biasanya. Wi lama, biasanya. Kalau ma'ami. Yang kedua, amkan. Di mana kita mati, kita tidak tahu. Kalau menegaskan dalam surat Luqman ayat 34, sampai hari kiamat manusia tidak tahu di mana dia akan mati. Dan yang kelima, yang ketiga, sorry, tidak tahu apa sebab kematian. Orang enak-enak olahraga biar sehat, mati di tempat olahraga ada. Basuki, Aji Masaid, kiper Persela Lamongan, Arif Rahman, semuanya mati di tempat olahraga. Mati itu kapanpun, dimanapun. Orang enak-enak punya istri cantik, mati. Suaminya BCL yang idahnya kurang lebih, kurang 3 bulan lagi masa idahnya selesai. Semuanya sudah ngitung masa idahnya BCL. Kalau tidak hamil, kalau hamil nunggu sampai lahiran. Ibu bapak yang saya muliakan, hari ini kita bicara tentang bukan apa-apa untuk mengingatkan, karena tujuan akhir kita adalah akhirat yang berkaitan dengan bagaimana keluarga yang surgawi. Keluarga yang islami, karena karir sehebat apapun, tidak ada artinya kalau keluarganya berantakan. Gaji berapa miliar, tidak ada artinya kalau keluarganya berantakan. Nabi bersabda, tolong diperhatikan, ini sabda Nabi. Nabi enggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi. Itu caleg yang enggak jadi. Karena sudah nyumbang masjid karpet ternyata enggak jadi, diambil lagi karpetnya. Wong yang disumbang masjid kok yang suruh nyoblos saya ya? Masjidnya suruh nyoblos kamu. Karena banyak orang komplek PWI ini golput, golongan pencari uang tunai. Dulu maju tak gentar, pilihlah yang benar. Sekarang maju tak gentar, pilihlah yang. Nah, pelakunya ada di sini. Masya Allah, biasa. Berkeluarga adalah sunnah. Anikahu sunnati. Sunnah dalam pengertian bukan hukum, tetapi manhaj. Jalan hidup. Orang yang membenci sunnahku, maka bukan golonganku. Begitu kata Nabi. Surga ada di rumah, bukan di tempat

Karir bukan di tempat kerja, bukan di restoran, bukan di hotel. Surga ada di rumah. Dan siapa yang membina rumah tangga itu mengikuti sunnah Rasulullah. Orang yang membenci sunnahku, kata Nabi, maka bukan golonganku, dia golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu-Abu jelek semua. Gak usah dilanjutkan, Pak. Nyebut Abu yang lain, ya. Abu Lahab, udah itu aja, jangan Abu yang lain. Orangnya masih hidup, gak enak. Ibu bapak yang saya muliakan, masalahnya nikah itu mudah, tapi mempertahankannya yang sulit, yang Islami agak sulit. Tolong yang di depan pintu agak maju lagi. Ini sudah saya ingatkan yang ketiga kali. Maju lagi. Silakan Bu, agak geser Bu. Agak ini. Telat Bu, telat berapa bulan Bu? Lain kali tolong panitianya kalau ngundang saya lagi, duduknya diatur merapat ke depan, dan kalau bisa yang depan ini yang bening-bening. Ya. Yang tua-tua ini di belakang kan. Tua-tua ini di depan itu ngerusak pemandangan. Enggak apa-apa, Pak, mohon maaf. Bapak walaupun tua tapi enggak kelihatan muda. Luar biasa. Loh, malah modern. Komplek BW ini masyaallah. Tua tapi modern, karena tertawa itu sudah enggak ada giginya, sudah metik. Luar biasa. Lanjut. Ya, kalau lanjut tolong fokus, karena setiap ada peredaran makanan, ada orang hadir, rusak fokus dan konsentrasi kita. Kita itu sulit untuk tawajuh. Bapak Ibu, nanti kalau kuliah di luar negeri cari orang Indonesia itu gampang. Asal duduknya di belakang enggak pernah tanya, itu pasti mahasiswa dari Indonesia. Dan kalau umroh dan haji kok kehilangan jamaah, jangan pernah cari di masjid, enggak ketemu. Cari di pusat perbelanjaan, itu isinya orang komplek PWI semuanya. Kalau terpaksa cari di masjid, cari yang sandaran dan tiduran, itu pasti orang Indonesia. Makanya enggak usah diinstruksikan, sudah toh, pokoknya selesai kalau ada kajian pasti kayak tahlilan di semuanya, melingkar ini semuanya. Maka tembok yang paling rusak pertama kali adalah di punggung-punggung para ini jamaah ini. Nikah adalah sunnah. Untuk nikah diikat dengan kata misakon ghalidho. Kata-kata misakon ghalidho ini hanya ada 3 kali saja dalam Al-Quran untuk 2 peristiwa besar. Pertama, untuk mengikat janji Allah dengan para nabi, terutama Nabi Musa. Di Bukit Tursina, watini, wazaitun, watu, di sini. Di Tursina, di Sinai, di Jabal Musa, di Saint Catherine. 5 hari yang lalu saya dari sana. Berbatasan dengan Israel, -1 karena bersalju. Di sana ada gereja tua. Gereja Saint Catherine, sebelahnya adalah patung Samiri, sebelahnya makom Nabi Soleh. Disitulah Jabal Musa, disitulah Nabi Musa menerima mitsaqon ghalidho, perjanjian yang berat, yang kokoh, yang agung, yang sakral. Maka Nabi Musa tidak boleh membawa keluarga. Terumpah pun harus dilepas, karena di situ ada wahyu yang turun, Ten Commandment, ada 10 perintah Tuhan. Ini perjanjian berat, tidak boleh ada orang lain, dan lepaskan terumpahmu di bawah, naik ke Jabal Musa. Yang kedua, kata mitsaqon ghalidho, perjanjian yang berat, yang agung, yang suci, yang sakral. Sayang tidak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Perjanjian berat ini, yang agung, yang sakral ini, dipakai untuk mengikat seorang suami yang dia ingin memperistri seorang istri, maka mengucapkannya harus satu zaman, satu makan, satu tempat, satu waktu. Kalau di Jawa dikasih contekan, saya nikahkan kamu dengan mas kawin tunai, dengan anak saya dengan mas kawin tunai. Kalau di Indonesia Timur harus satu lafad, maka KUA atau mohon maaf, wali yang menikahkan itu bicara tunai, tidak berhenti sampai dijawab saya terima. Karena itu kalau tidak lancar diulang 3 kali, enggak lancar harus wudu. Begitu kata Imam.

0: Dengan ya, tunai.
1: Masya Allah.
0: Ini kok sensi banget sih. Penting. Untuk mengucapkan perlu 2 menit. Itu pakai insya Allah saja saya enggak sah. Saya nikahan saudara dengan anak saya, dengan Marian tunai-tunai, langsung tidak boleh, ya insya Allah saya jawab pak, saya terima pak, enggak sah. Pakai insya Allah aja enggak sah. Apalagi jeda, ya nanti sore saya jawab pak, enggak sah. Nah, coba-coba dulu deh, pasti enggak dikasihkan. Untuk nikahnya mudah, tapi mempertahankan dan membinanya yang sulit. Detik.com menulis ada 4 predator utama di dalam ketahanan rumah tangga orang Islam. 1, banyaknya perceraian, divorce, firaq. Di Indonesia ini setiap 1 jam ada 58 pasang orang yang bercerai yang terlaporkan. Yang tidak dilaporkan lebih banyak lagi. Maka nanti saya kasih shortcutnya supaya tidak ada perceraian. Salah satunya pakai amalan kebersamaan. 2, banyaknya perselingkuhan. Karena ada rumput tetangga lebih hijau. Maka hati-hati ibu-ibu kalau punya suami suka golep. Karena lapangan golep itu rumputnya hijau-hijau sekali. Kedi-kedi itu masya Allah. Postur tubuhnya aja kutilang, kurus, tinggi langsing, kayak biola, kayak gitar. Sementara yang di rumah, pertumbuhannya melebar, menyamping. Gemuk, gendut. Di sana kayak gitar, di rumah kayak gentong. Kepala langsung perut, gitu masya Allah, luar biasa. Kedi-kedi itu, pakaiannya yang atas kurang ke bawah, yang bawah kurang ke atas. Jawabnya lancar, sering melakukan ini. Sekarang jarang udah pensiun. Begitulah masya Allah. Maka hati-hati kalau punya. Kadang-kadang yang di luar sana bu, rok-roknya mini 15 cm dikasih belahan 10 cm. Tinggal 5 cm. Jadi jaraknya dengan ibu kota negaranya itu cuma 2 cm. Makanya golem itu sulit masuk, masukkan bola. Kenapa? Karena bolanya di mana, pandangannya kemana, enggak jelas. Dimulai dari handphone. Ciri suami istri yang enggak beres dimulai dari handphone. Ciri suami yang enggak beres kalau handphonenya di password, enggak bisa dipakai istri. Kemana aja melekat terus, ke kamar mandi bawah, ini bawah, disentuh aja marah-marah, itu sudah suami yang enggak beres. Apalagi dari namanya. Kalau ada telepon dari istri langsung lari ke kamar mandi. Lah itu sudah. Dimulai dari nama ibu. Kalau nama ibu di situ ditulis masih Yayang. Betul. Mama masih lumayan. Bebek masih lumayan. Tapi kalau nama ibu sudah ditulis oleh Mama 1, Mama 2, ada ini. Apalagi nama ibu ditulis oleh Mabes Polri, Mako Brimob, Bareskrim. Apalagi nama ibu Mak Lampir. Asal ada telepon, Mak Lampir telepon. Maka kalau pengen beres mulai hari ini, handphone istri harus bisa dipakai suami, handphone suami bisa pakai istri. Kalau perlu nanti handphone suami serahkan istri seminggu, terus bapak beli lagi dengan nomor baru. Kadang ada seorang laki-laki, satu orang handphonenya 3, itu kupingnya ada berapa? Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Mudah-mudahan waktunya cukup, karena nanti ada terpotong isya. Faktor eksternal, karena sebaik-baik istri yang bisa menyenangkan suami, sebaik-baik suami yang bisa menyenangkan istri, tapi kenyataannya berbeda. Istri-istri zaman now, itu lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Dan suami-suami sekarang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istrinya sendiri.

Kalau istri orang curhat, dikasih nomor handphone, sehandphonenya 3 jam diterima. Begitu suami istrinya sendiri curhat, jawab asal ala kadarnya. Dari mana Pak? Dari belakang? Dari mana? Mau kemana? Mau ke depan? Udah makan sudah, nggak makan mati. Padahal kalau istri orang curhat, bapak dengerin, jangan berak-berak ngantuk itu di belakang itu. Kalau istri curhat nggak didengar, istri bapak akan curhat kepada suami orang lain. Karena kepuasan wanita itu kalau bisa curhat dipelukan suami, biarkan dia nangis. Walaupun sudah 12 kali ceritakan, anggaplah baru pertama kali dengar. Oh gitu ya, biarkan sampai air matanya habis, kalau perlu tambahin air. Habis ya airnya malah. Nah, apalagi udah mulai batuk-batuk itu, masya Allah biasa. Udah batuk-batuk, besar-besar. Tolong yang di depan pintu, karena semakin tidak muat, dunia ini lebih banyak wanita daripada laki-laki. Bu, boleh maju, jangan di depan pintu. Jangan di depan pintu, karena itu menghalangi orang yang ini. Ya, tadi wanita itu lebih banyak daripada laki-laki di mana-mana. Menunda sholat bahkan menjamaknya diperbolehkan untuk urusan taklim, menuntut ilmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tidak harus azan langsung sholat, masih bisa. Tapi kalau memang kebiasaannya sholat dulu, mau sholat dulu saya pulang. Ya. Lanjut. Karena Isak tidak bisa dijamak dengan subuh, enggak bisa. Dan alhamdulillah saya sudah sholat, saya sudah Isak. Ya, jadi saya jamak. Lanjut. Untuk itulah maka mempertahankannya diperlukan beberapa hal. Pertama, buat amalan kebersamaan dalam rumah tangga. Rata-rata dari sekian puluh, sekian ratus orang yang konsul ke saya, baik datang ke rumah lewat WA maupun tanya di TV, rata-rata penyebab pertama orang yang mudah untuk cerai adalah satu, niat untuk berkeluarganya sudah tidak untuk ibadah. Dua, karena kurangnya kebersamaan. Rasulullah itu makan bareng, tidur bareng, pergi bareng. Rasulullah itu minum saja, selalu dijaga kebersamaannya. Bahkan Rasulullah kalau minum tidak dihabiskan, hanya diminum separuh. Bismillah. Kenapa diminum separuh? Karena yang separuh pasti diserahkan kepada istrinya. Dan hebatnya istri Rasulullah kalau minum ditempelkan di mana bekas bibir Rasulullah tadi menempel. Jadi kalau Rasulullah minumnya di sini juga ditempelkan di sini oleh istrinya. Enggak seperti orang komplek PWI. Papa sini lah, mama sini. Bahkan kalau makan apel, kalau ada, tapi ini belum ada. Waktu itu apel yang dimakan, bukan pastel. Ya. Rasulullah itu kalau makan pastel, bismillahirrahmanirrahim. Hanya digigit sedikit. Waktu itu buah. Tapi ini belum ada buahnya sebentar ini. Nanti buahnya habis makan. Mungkin. Kalau dikasih. Kebetulan kok saya belum makan siang, makan malam juga belum. Mudah-mudahan paham maksud saya. Ya. Dan kenapa digigit sedikit? Karena yang banyak buah tadi untuk istrinya. Isar mendahulukan istrinya. Dan hebatnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha gigitnya juga sedikit dan ditempelkan juga di mana bekas gigi tadi dilanjutkan. Sedikit. Enggak seperti orang sini, digigit banyak, kurang sedikit, tinggal sedikit dikasihkan istrinya ini.

dan kadang-kadang dicari, papa tadi di mana? Di sini. Nah, belum gosok gigi. Nah, aku sini diputar. Walaupun pernah Rasulullah minum itu dihabiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka begitu dihabiskan, Ummul Mukminin teriak-teriak, "Ya Rasulullah, tidak biasanya seperti itu. Biasanya hanya aku minum separuh, kenapa aku habiskan, ya Rasulullah? Sisakan untukku, sisakan untukku, sisakan untukku." Engkau yang mengajarkan, engkau yang melanggar. Orang Jawa bilang jarkoni, iso ngajar orang lakoni. Om du, omong duang. Kenapa aku habiskan? Sisakan untukku, bukanlah yadullah ma jamaah. Allah akan memberkahi keluarga kita kalau kita ini ada kebersamaan di antara suami, istri dan anak. Kenapa aku enggak memberi contoh ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ya Khumairah. Itu panggilan istri Rasulullah. Istri Rasulullah itu namanya Aisyah. Tapi panggilannya kadang-kadang Ummul Mukminin. Panggilannya Khumairah, Hesi Mirah Delima. Karena pipinya Aisyah itu putih kemerah-merahan kayak apel Australia. Kayak Delima. Tahu ya, apel, bukan apel Malang. Kalau apel Malang itu hijau. Kayak orang Libanon. Orang Libanon itu kalau yang lewat satu, yang cantik 10. Karena orangnya udah lewat, kecantikannya masih tinggalan di situ. Itulah kenapa orang Libanon banyak yang pakai cadar, saya bisa memaklumi karena kecantikannya sangat mempesona. Kalau orang PWI pakai cadar, melorot terus. Mana enggak ada, oh, kacamata aja melorot terus. Makanya saya setuju dengan Kementerian Agama, Pak Menteri Agama melarang pakai cadar dan celana cingkrang. Saya setuju. Karena kalau sudah pakai cadar, jangan pakai celana cingkrang. Mosok cadaran kok celananya cingkrang? Ya enggak pas. Apalagi cadaran kok jenggoten? Ah, gimana orang jenggoten kok pakai cadar? Ya sudah. Jangan terlalu serius, santai aja ibu. Yang pasti Pancasila dengan agama tidak bermusuhan. Ini penegasan saya, ya. Ibu bapak yang saya muliakan, jadi putih kemerah-merahan, jadi kayak pakai blush on. Kalau di sini kayak siapa ya? Enggak ada. Di belakang itu ada tapi enggak kayak apel itu, kayak salak itu. Sebelahnya kayak manggis.

Mas Agus, lah kok Agus agak gundul sedikit misalnya gitu. Isinya gemuk panggil dud dud dud dud, jangan. Tapi kalau gemuk ya jangan panggil sing langsing, jelas itu menyinggung lagi. Wahai istriku yang sangat berbobot. Nah, gitu. Indah sekali. Alhamdulillah, semua alhamdulillah saya punya istri. Alhamdulillah Pak, Bu. Kalau contoh orang lain nanti tersinggung, istri saya asli orang Jawa. Dulu mahasiswi saya, maka saya dengan istri saya selisih usianya 9 tahun. Karena kalau saya ngajar di UGM, ada wanita selalu duduk paling depan. Pernah saya ngajar bukan nulis pelajaran saya, malah gambar wajah saya. Terus saya lihat kok kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Terus saya hamili, terus lahir. Alhamdulillah istri saya itu 3 anaknya. Istri saya itu sering berbahasa Jawa halus. Dengan itu ternyata membuat ikatan menjadi lebih harmonis, lebih mesra. Karena dengan bahasa halus sulit untuk marah. Karena orang marah harus memenuhi 5 hal. 1, pasti teriak, bentak. 2, mendekat. 3, emosional. 4, pasti bahasanya kasar, enggak bisa bahasa halus. 5, mohon maaf, pasti dijauhkan hatinya. Maka orang marah deket tapi teriak, deket tapi teriak, karena sudah hilang akalnya, dikuasai oleh setan. Deket tapi teriak, goblok loh, deket kok teriak, mbok pelan, goblok, bego lu, bego, nggak mungkin. Apalagi kalau yang dari Jawa Timur, dancuk gitu. Nggak ada orang marah kok, dancuk, ngapain? Karena yang kuasa adalah setan, setan itu dari api. Maka deket tapi teriak, hilang akalnya. Maka orang yang kuat bukan orang ahli gulat, orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Maka tahu suami baik dan tidak ketika dia marah, apakah bijak apa enggak. Ini berkaitan juga nanti, Bu, suami itu boleh marah kepada istri dengan memukulnya, tetapi itu pun ada aturannya. Ibnu Qudamah mensyaratkan 10 hal. 1, suami boleh mukul istri kalau istrinya melanggar agama dengan nyata terbukti melanggarnya agama, bukan karena makannya banyak, tidurnya petang, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan, double makanan, snacknya dikumpulkan, itu tas-tasnya yang isinya masalah ya. Asal pengajian bawa tas pasti, ibu-ibu. 1, untuk bawa snack-snack sisa nanti masuk tas semuanya. 2, untuk bawa kosmetik. Itu ada ibu yang pakai lipstick lebih banyak yang di gigi daripada yang di bibir. Masya Allah. Saat giginya merah semuanya itu tadi dimakan bagaimana? 3, tidak boleh di wajah. Seorang suami boleh mukul istri tapi tidak boleh mengenai wajah. 4, tidak boleh memar. 5, tidak boleh berbekas. Karena itu hanya untuk mendidik, tidak untuk melukai. 6, tidak boleh keluar darah. 7, hanya boleh pakai alat tidur. Seorang suami mukul istri yang melanggar agama dan terbukti, yang ke-8, nyata, hanya boleh pakai alat tidur. Boleh pakai bantal, boleh pakai guling, boleh pakai selimut. Pakai raket nyamuk enggak boleh. Setel enggak boleh. Itu bukan termasuk alat tidur. Pakai pemukul kasur enggak boleh. Itu tidak termasuk alat tidur. Apalagi gelas, semuanya tidak termasuk. Jadi kalau ada istri melanggar, pukul pakai guling. Sekali melanggar, 2 kali, 3 kali melanggar, pakai guling lagi. 4 kali melanggar, pakai guling, dalamnya kasih linggis. Salah. Orang yang mulia bukan orang yang dimuliakan, tapi orang yang bisa memuliakan orang lain. Orang yang terhormat bukan orang yang dihormati, tapi orang yang bisa menghormati.

menghormati orang lain. Saya tidak terlalu haus karena tadi hanya untuk contoh, tapi pasti ini diberikan untuk saya dan saya akan menghormati. Mudah-mudahan ini maka saya minum bukan untuk apa. Makasih Pak Imam. Salah. Ibu bapaknya saya melihatkan betapa pentingnya, walaupun istri juga boleh mencuri harta suami kalau suaminya pelit. Kirinya yang itu langsung ditulis, masya Allah luar biasa ini ya Allah. Tadi nggak nulis-nulis, begitu ada istri mencuri harta suami langsung istri boleh mencuri harta suami. Ditulis tadi nggak nulis langsung ditulis, masya Allah. Masya Allah bu, yang tadi nggak ditulis bagi giliran istri adalah Hindun. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gua tahu suamiku, gua tahu yang jodohkan aku. Suamiku Abu Sufyan, dia kaya raya, handphonenya ganti-ganti, mobilnya Alphard. Untuk jemput saya tadi, terima kasih. Tetapi dia pelit, ngasih makan saya menunya 5K, karena kerupuk, kubis, kangkung, kecap, sama kerupuk terus. Paling banter stereo, sekor setengah timpis separuh. Badan saya kurus, suami saya gemuk. Kalau di Jogja ada makanan standar mahasiswa namanya cat rice, nasi kucing. Cat rice, tahu ya? Cat rice itu nasinya segini, mohon maaf, sambelnya pedesnya luar biasa, terinya itu 5, asinnya kayak upil. Kok bapak tertawa itu pernah makan upil? Bagaimana kok tahu asin? Maka ya Rasulullah, saya sering ngambil uangnya. Kata Rasulullah, ya Hindun, ambillah uang suamimu, tidak hanya untukmu, tapi untukmu dan untuk anak-anakmu. Jadi kalau suami gonta ganti handphone, sementara anaknya SPP nggak bayar, curi itu handphone untuk bayar SPP. Tapi ingat, bukan untuk memperbesar gelang kalung, untuk basic need. Karena wanita sensitifnya di show off. Maka wanita kalau punya cincin pasti ngomongnya sambil gini. Gimana betul? Mau ditanya toilet itu kanan kiri lah, naik. Cuman di depan aja ngemsi lo gini terus, masya Allah luar biasa. Masya Allah. Tanya, cuman di pasar tanya harga.

dibawa ke dapur. Tapi sampai di dapur, Ummul Mukminin nangis sejadi-jadinya. Aisyah sedang nangis, ya Allah, akankah surgaku nanti tertutup oleh gelas ini menjadi hijab bagi kami untuk ke surgamu? Karena ternyata saya tidak bisa membahagiakan suami, saya telah mengecewakan suami saya. Kenapa? Ternyata bikinnya minum tadi sebelum subuh, gelap. Dan di dapurnya itu, di dapur Rasulullah, di dapurnya Aisyah Tuhanah itu gelap. Ternyata garamnya habis, gulanya utuh. Berarti yang diminum Rasulullah tadi adalah air garam. Maka oleh Rasulullah dihabiskan. Kenapa dihabiskan? Karena asinnya kayak upil tadi, kayak bapak tadi. Maka dihabiskan. Karena kalau diminum separoh, nanti akan menyinggung perasaan istri. Karena kalau ada diminum separuh, nanti ada guilty feeling, ada perasaan bersalah dari istrinya. Kalau ada suami yang tahu perasaan istri, sudah layak untuk nikah lagi. Jadi bapak jangan ngitung, masa idahnya BCL dihitung terus, pensiunan masih cari ini. Mohon maaf, ibu-ibu setuju enggak dengan poligami? Bapak-bapak jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Bapak-bapak setuju enggak dengan poligami? Komplek PWI ini pengajian undang saya, pulangnya tawuran suami istri. Jumlah wanita dengan jumlah laki-laki banyak mana? Kalau wanita banyak, laki-laki sedikit, supply and demand itu harus balance. Betul, harus balance, betul kan? Kalau harus one by one, monogami, berarti pasti ada sisa wanita yang enggak kebagian suami. Betul enggak? Maka wanita yang menolak poligami adalah wanita yang egois, kejam, dan tidak peduli kepada teman sendiri. Orang yang egois dan kejam itu baik apa jelek? Jadi ibu-ibu setuju dengan poligami? Jadi ibu-ibu ini orang baik apa orang jelek? Susah ngomong sama orang bodoh itu. Semua orang paham suami adalah imam. Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Dan istri adalah makmum. Imam harus satu, karena kalau imamnya tiga kacau. Imam harus satu, tapi makmum boleh enggak lebih dari satu? Makin banyak makin baik. Sampai di sini paham? Sampai sini paham, Bu? Jadi setuju dengan poligami? Berarti enggak paham. Kayak gitu kok ngaku paham. Maka begitu Rasulullah menghabiskan ini, karena untuk menjaga perasaan istri dihabiskan. Maka untuk menguji suami ibu, besok pagi bikin mie, dikasih 5 sendok. Aduklah garam itu, bangun tidur subuh-subuh, ini pak, ini minumannya masih hangat. Apa respon suami ibu, itulah kualitas suami ibu. Kira-kira kalau di komplek PWI Jatinegara ini dikasih itu, suami-suami di Jatinegara apa responnya, Bu? Marah, disirami, wong wedok micek tok kalau orang cerai. Maka dibangun, kalau bisa makan bareng, tidur bareng, pergi bareng. Tapi jarang ketemu, bikin komitmen bareng, baca Quran. Mohon maaf, Ramadan gitu misalnya, bisa bareng menghatamkan bareng-bareng. Tidak hanya suami istri dan anaknya. Gak bisa khatam dalam satu orang karena kesibukan. Kalau saya terus terang tidak bisa khatam karena 6 stasiun TV saya punya acara semuanya. Itu dari mulai udah sahur, dari mulai Trans 7, dari mulai Trans TV, iNews, dari mulai CNN, TV One, gak usah dihitung, itu rezeki saya. Maka karena gak khatam dalam saat ini, maka saya bagi. Saya bagi jus 1 saya, jus 2 istri saya, jus 3 anak saya, jus 4 anak saya lagi, jus 5 nih. Jadi sehari dapat 5 jus. Sehingga satu keluarga pasti khatam dalam

0: pasti, karena 5 berarti dibagi 5 hanya 6 jus. Mosok 30 hari enggak bisa 6 jus. Malah anak saya kadang-kadang sudah saya ini baca, karena sisa malah bisa 2 kali khatam, kaitannya dengan bukan apa-apa. Karena anak saya di pesantren jadi lebih cepat lagi. 2 kali khatam bisa. Kalau bisa makan bareng, tidur bareng, pergi bareng. Ngecat rumah putuskan bareng, beli mobil putuskan bareng. Tapi gimana Pak, saya pengen mobil saya hitam, istri pengen putih. Ya beli 2, gitu aja kok repot. Gak cukup ya beli 1, separuh dicat hitam, separuh dicat putih. Yang seneng hitam biar depan, yang seneng putih biar di belakang. Gitu aja kok repot. Apalagi kalau mau sa'atain, rok'atain, kotrotain. Semangat tidurkan saya. Sa'atain, rok'atain, kotrotain. Jam 2 malam, 2 rekaat tahajud, 2 orang suami istri. 2 orang suami istri, jam 2 malam, 2 rekaat, 2 tetes air mata. Suami menangis kepada Allah, ya Allah maafkan aku. Mungkin selama ini jadi suami belum banyak membahagiakan istri. Saya lebih banyak membahagiakan istrinya orang, ya Allah. Tapi gimana, istri saya diajak sholat malam, malah saya menstruasi berhalangan. Gak apa-apa, temani saya sholat. Menstruasi juga temani sholat. Aku sholat, silahkan tidur di depan situ. Biarkan waktu kita sholat, istri tidur di depannya. Waktunya sholat, kita biar dia tidur. Waktunya berdoa, suruh pindah bantalnya istri di pangkuan suami. Karena itu sunnah Rasul. Rasulullah itu sering sekali tidur di pangkuan istrinya. Atau istri tidur di pangkuan suami. Pernah nonton pertunjukan. Nonton pertunjukan. Jadi nonton pertunjukan itu, istri Rasulullah itu nempel pipinya di sini. Sengaja ditempelkan di sini. Pertunjukan selesai itu, misalnya mungkin bisa dikasih contoh, mungkin jangan ibu ngacung-ngacung, ibu sudah tua, yang muda mana tua-tua malah menunjuk jari, bau balsem mengikutnya. Sudah selesai pertunjukan, Aisyah mengatakan lagi-lagi, sudah selesai lagi-lagi, karena yang dipentingkan Aisyah bukan karena pertunjukannya, karena nempelnya ini, mohon maaf. Jadi pipinya itu nempel di sini sesama, gimana ya meraktekannya? Saya sama bapak sesama jenis ya, jadi Reinhardt nanti ya. Jangan-jangan ada juga saudaranya Reinhardt di sini ya, enggak sadar. Mohon maaf. 190 orang di London ya, itu semuanya. Bapak ibu yang saya muliakan, itu jangan kalau bermakmum, wah deket ibu itu mungkin udah 5 tahun enggak dicuci, wah baunya balsem, baunya ini semua, luar biasa. Suasana surgawi, tidak mengganggu dari bau, tidak mengganggu dari ini. Maka tugas suami istri yang islami, tidak mengganggu secara internal, saling terganggu, tapi juga tidak terganggu dari tetangganya, dari gangguan lisan dan tangan. Sampai-sampai kalau mohon maaf, masa kok kuahnya mengganggu sedapnya, suruh memperbanyak kuah supaya bisa di, kalau beli durian maka jangan disembunyikan, jangan sampai duriannya dimakan tapi kulitnya dilimpar ke tetangga. Kalau kamu menyuapin anak kok lauknya enak, jangan di depan rumah padahal tetangganya menunya 5 kali tadi, kerupuk kecap ini pakai ini semuanya, sampai seperti itu supaya tidak saling mengganggu. Gitu. Udah, itu saja. Sakinah diikat dengan mawaddah, bukan mahabbah, tapi mawaddah. Saya terangkan lain kali. Maka terjadilah sakinah, mawaddah, warahmah. Rahmah unsurnya dari langit, maka kata Profesor Hamka, tidak mungkin keluarga sakinah kalau tidak ada unsur-unsur langit, yaitu amalan ibadah dalam rumah tangga kita. Udah, itu saja. Wallahu muwaffiq ila mutawaffiq billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: decisions for your life. City Gate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari, supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman, karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti, atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan, serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo.
1: Jalan-Jalan Plus.

sehingga pengawasan peredaran barang cukai ilegal akan diperketat. Kawan DPRD Jatim perkuat dukungan terhadap program KIP Jawara Surabaya. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso mengatakan Jatim memperkuat dukungan terhadap program KIP Jawara sebagai upaya pemberdayaan ekonomi perempuan di kota Surabaya. Program ini disalurkan untuk 300 perempuan penerima manfaat tahun ini serta menjadi bentuk kolaborasi nyata antara DPRD Jatim dan Pemprov Jatim. Menurut Cahyo, program ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memperkuat ketahanan keluarga dan kampung-kampung di Surabaya serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Sementara itu kawan, Cahyo berharap bantuan yang berasal dari APBD Jawa Timur dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan digunakan secara profesional untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Selanjutnya, kawan, IDAI protes distribusi susu formula massal BGN. Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengkritik kebijakan distribusi susu formula secara massal dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. IDAI menilai pembagian susu formula tanpa pemeriksaan dokter berpotensi mengganggu praktik pemberian ASI pada bayi. Selain itu, pembagian susu formula massal dinilai tidak sesuai aturan karena susu formula seharusnya diberikan berdasarkan rekomendasi medis. IDAI juga meminta Badan Gizi Nasional meninjau kembali kebijakan itu dan memperkuat sinergi dengan Kementerian Kesehatan agar program pemenuhan gizi tetap sesuai regulasi dan mendukung pemberian ASI. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Take off the clothes.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, mari eksplor Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan berkunjung ke Desa Petung Sewu, sebuah desa agraris di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan lanskap hijau, potensi pertanian, dan wisata petik jeruk. Petung Sewu berada di kawasan Malang bagian barat dengan kontur perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Desa ini dikelilingi sawah, kebun, dan lahan pertanian yang masih aktif. Nama Petung Sewu sendiri punya cerita menarik. Petung artinya bambu petung, jenis bambu besar yang dulu tumbuh sangat melimpah di wilayah ini. Wow. Sementara Sewu dalam bahasa Jawa berarti seribu. Konon kawasan ini dahulu dipenuhi dengan rumpun bambu petung dalam jumlah yang sangat banyak sehingga masyarakat menyebutnya sebagai desa seribu bambu atau Petung Sewu. Wow. Jejak tanaman bambu juga masih bisa ditemukan di beberapa sudut desa hingga hari ini ya. Secara potensi ekonomi, Petung Sewu dikenal sebagai desa pertanian dan perkebunan. Salah satu komoditas unggulannya adalah jeruk yang kini dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Di sini, pengunjung bisa merasakan pengalaman wisata petik jeruk, memetik buah langsung dari pohonnya, belajar budidaya jeruk, sekaligus menikmati suasana kebun di dataran tinggi. Konsep agrowisata ini menjadi salah satu potensi besar untuk pengembangan desa wisata berbasis pertanian. Selain jeruk, warga juga bergerak di sektor UMKM rumah tangga, pertanian, dan juga kerajinan berbasis bambu. Aktivitas ekonomi desa yang hidup membuat Petung Sewu menarik sebagai lokasi wisata edukasi hingga kegiatan KKN dan riset nasional. Untuk menuju Desa Petung Sewu, dari Kota Malang, Anda bisa mengambil rute ke arah Kecamatan Dau. Setelah masuk wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Petung Sewu. Akses jalannya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan kondisi jalan desa yang relatif baik. Desa Petung Sewu menunjukkan bahwa potensi wisata Malang tidak hanya soal gunung dan air terjun. Desa dengan identitas lokal yang kuat, pertanian produktif, dan konsep agrowisata justru menawarkan pengalaman edukatif dan berkelanjutan. Jadi kawan, kalau Anda ingin melihat sisi lain Malang yang hijau, produktif, dan syarat cerita desa, Desa Petung Sewu di Dau layak Anda kunjungi.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
1: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
0: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
1: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono loh.

0: Mbak, anu yo ndek, kang ngarep iku mandek dhisik, aku tetumbas rujak sama tak bungkus nasi ji. Buah iku seger seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
1: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
0: Sedih lu ae lo, Mbak. Saman tadi ndek kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, nah, wes. Saman sing anteng ndek kene yo.
1: Yo wes cepetan.
0: Yo.
1: Mbak, garis zigzag itu loh Mbak. Masa gak kelihatan sih? Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar. Apalagi buat parkir yang gak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
2: Iya. Maaf ya, maaf. Sabar, tenang.
0: Loh, hei, aku kok ditinggal lagi?
2: Hei!
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Gate 9, Waron FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan. Di kondisi pagi yang cukup cerah, selamat beraktivitas. Untuk Anda yang sekarang ini sedang on the way untuk berangkat kerja, Anda yang sekarang ini posisi berada di sekitar kota Malang, tampak memang sudah mulai ramai ya kendaraan berlalu lalang pagi hari ini. Kemudian untuk Anda yang sekarang ini kawan masih harus menyelesaikan pekerjaannya sebelum besok kita akan menikmati di akhir pekan ya. Pastikan internet Anda lancar-lancar saja, karena kalau lagi kerja kemudian tiba-tiba internet lemot gitu ya, sering lemot gitu. Nah, ini kan cukup bikin emosi. Saatnya Anda bisa pindah kawan ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya

0: ngemis.
1: Sebentar Pak, ini maksudnya
0: Dimuarto di pagi hari.
1: Apakah sumbangan kematian
0: ini,
1: atau gimana ya? Oh bukan Pak ya.
0: Suasana pengemis.
1: Pak Joko mungkin boleh ditambahkan Pak ya untuk informasinya supaya lebih lengkap lagi. Kemudian pagi hari ini kawan Anda yang juga masih melanjutkan perjalanan lainnya, boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami. Ini tadi ada tambahan informasi dari Pak Gunawan. Terima kasih banyak videonya Pak Gunawan.
2: Selamat pagi.
1: Pagi.
2: Jam 6 lebih 6 menit. Saat ini saya berhenti di tempat biasanya bis ngetem di Arjosari Jalan Raden Iktan. Sementara ini sih nggak ada bis yang berhenti ngetem ya. Nggak tahu sampai kapan ini, sampai jam berapa bertahannya ini. Ditunggu saja. Terima kasih.
1: Baik. Dan kemudian ini ada video selanjutnya. Jam 6 lebih 9 menit ya.
2: Kan, benar. Karena di belakangnya ada satu bis lagi yang mau ngetem juga. Berhenti persis di belakang saya. Yang satu. Yang satunya lagi di depan ini.
1: Masih ada aja ya, ternyata pagi hari ini pun juga terpantau kawan.
2: Nggak tahu sampai kapan ini seperti ini kondisinya.

0: Oke.
1: Ini bis yang tadinya berhenti di belakang saya. Setelah yang di depan jalan, yang di belakang ini.
0: Ini juga ada bus lainnya kawan ya. Oh, ini masih bus laju yang berhenti. Baik Pak Gunawan, beberapa dokumentasi video yang sudah diambil kita teruskan ya ke Bu Mega. Ini di mana ini? Oh, masih Raden Intan. Harjosari, Blimbing Kota Malang ya. Oh itu masih ada ya satu yang
1: balapan dengan orang naik sepeda aja mungkin lebih cepat mah orang naik sepeda.
0: Oke, Pak Gunawan ya, saya juga ikutan gemes Pak jadinya pagi-pagi ya. Ini masih saja ada bus-bus yang ngetem kawan di sepanjang Raden Intan. Untuk nantinya kita akan coba sampaikan ya ke Kepala Terminal Harjosari Bu Mega untuk beberapa catatan lainnya dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan di 0811 36011.

0: sayang, kamu udah TW dari Afrika ya?
1: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok, 10 menit lagi sampai.
0: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
1: Aduh yang, ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
2: Kawan, bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
3: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
4: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
5: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
3: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

Pokoknya hidup setelah kita jalanin harus kita lihat ke belakang, tidak untuk kita menyesali ataupun untuk kita mengeluh kok nasib saya jadi begini gitu ya, kok takdir saya begini, tapi enggak. Sesungguhnya Allah selalu mempertunjukkan satu jalan kehidupan bagi kita untuk belajar darinya. Kalau kita punya pengalaman pahit di masa lalu, jangan terus stay di situ. Ayo kita cari tahu, oh salahnya di mana ya? Oh mungkin teman aku salah dulu karena ternyata teman aku toksik, atau oh ternyata teman aku hianat dulu. Makanya oh ya udah hati-hati kalau berteman, karena emang banyak teman tuh yang hanya mau manfaatin kita untuk kekuasaan, untuk jaringan, untuk duit, dan ujung-ujungnya juga hianatin kita. Terus ketika kita udah tahu nih pelajaran apa yang sesungguhnya sudah membuat kita ini terjatuh atau penyebab dari kitanya jadi hancur, maka jangan pernah balik lagi. Karena kadang-kadang manusia udah tahu salahnya di situ tapi terus melakukan kesalahan yang sama. Akhirnya dia tidak akan pernah bisa maju. Dan yang paling penting buat kehidupan kita adalah udah, gak usah mikir untuk balas dendam. Karena kalau kita hidup dalam dendam, kita gak suka sama orang, itu sesungguhnya yang akan membawa kita tuh mundur. Jadi ibarat katanya kalau kita lagi berjalan maju, bawaan bagasinya kebanyakan, terus isinya dendam, benci, iri, akhirnya kita kan susah untuk maju. Yang harusnya kecepatan kita bisa 100 km per hour, akhirnya gara-gara kebanyakan bawa barang cuma jadi 60 per hour. Nah jadi udah, lupain semua orang yang telah menyakitimu, tetap baik kepada mereka. Tapi ingat bahwa setiap langkah kita itu, lihatlah kesalahan yang telah kita lakukan di masa yang lalu. Angelina Sondag di Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mampul nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
7: Woi, berhenti mas, waduh.
6: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
7: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tuh kok ndi toh?
6: Ya feeling aja sih pak.
7: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan ini gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.

0: menusuk hidung mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih terus menyampaikan kabar ya di pagi hari ini. Setelah tadi ada beberapa informasi yang masuk lewat WhatsApp, salah satunya dari Pak Gunawan yang memantau Raden Intan, ini masih ada beberapa bus yang ngetem. Kita juga masih terus koordinasi dengan Kepala Terminal Arjosari, Bu Mega Perwira. Semoga nanti segera ada atensi ya, karena ini adalah laporan yang sudah kesekian kali. Rasanya hampir setiap hari masih saja ada bus yang ngetem di sana. Dan rasanya dari pihak terminal ini juga tidak kurang-kurang ya untuk memberikan peringatan gitu. Nah, kalau melihat beberapa kejadian yang masih kita ketahui yang terus berulang, nah apa ya kira-kira yang akan diupayakan lagi dari rekan-rekan terminal? Nanti kita akan coba terhubung. Kemudian untuk Anda kawan yang punya beberapa catatan lain, boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami. Kita akan lanjutkan dulu dengan Pak Herman jam 6 lebih 27 menit.
3: Sugeng Injang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: 911 FM Radio Nikirangan Alam. Saya sekarang berada di titik Jalan Bugis menuju ke Pakis Jajar. Untuk sementara volume kendaraan ini kurang tidak terlalu padat. Biasanya kalau udah jam 6 lebih atau setengah 7, ini volume kendaraan didominasi oleh sepeda motor yang dari Jabung atau dari Tumpang, dari Pakis Jajar. Ini lalu lintas lancar-lancar saja ya. Ini udah mulai rame ini, yang dari arah timur sepedanya. Oke, demikian. Nah, sekarang sudah di titik mendekati Abdurrahman Saleh. Sekian informasi. Tak lupa saya ucapkan semoga City Guide 911 FM selalu jaya di udara.
2: Amin, amin, amin.
3: Melekat di hati, merdeka.
2: Terima kasih Pak Herman, selamat beraktivitas, hati-hati di jalan Pak ya. Mobile pagi hari ini, untuk Anda yang ingin berbagi informasi lainnya, Anda masih bisa manfaatkan WhatsApp City Guide, dan Anda juga bisa jumpai kami di @cityguide911fm.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, mari eksplor Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan berkunjung ke Desa Petung Sewu, sebuah desa agraris di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan lanskap hijau, potensi pertanian, dan wisata petik jeruk. Petung Sewu berada di kawasan Malang bagian barat dengan kontur perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Desa ini dikelilingi sawah, kebun, dan lahan pertanian yang masih aktif. Nama Petung Sewu sendiri punya cerita menarik. Petung artinya bambu petung, jenis bambu besar yang dulu tumbuh sangat melimpah di wilayah ini. Wow. Sementara Sewu dalam bahasa Jawa berarti seribu. Konon kawasan ini dahulu dipenuhi dengan rumpun bambu petung dalam jumlah yang sangat banyak sehingga masyarakat menyebutnya sebagai desa seribu bambu atau Petung Sewu. Wow. Jejak tanaman bambu juga masih bisa ditemukan di beberapa sudut desa hingga hari ini ya. Secara potensi ekonomi, Petung Sewu dikenal sebagai desa pertanian dan perkebunan. Salah satu komoditas unggulannya adalah jeruk yang kini dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Di sini, pengunjung bisa merasakan pengalaman wisata petik jeruk, memetik buah langsung dari pohonnya, belajar budidaya jeruk, sekaligus menikmati suasana kebun di dataran tinggi. Konsep agrowisata ini menjadi salah satu potensi besar untuk pengembangan desa wisata berbasis pertanian. Selain jeruk, warga juga bergerak di sektor UMKM rumah tangga, pertanian, dan juga kerajinan berbasis bambu. Aktivitas ekonomi desa yang hidup membuat Petung Sewu menarik sebagai lokasi wisata edukasi hingga kegiatan KKN dan riset nasional. Untuk menuju Desa Petung Sewu, dari Kota Malang, Anda bisa mengambil rute ke arah Kecamatan Dau. Setelah masuk wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Petung Sewu. Akses jalannya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan kondisi jalan desa yang relatif baik. Desa Petung Sewu menunjukkan bahwa potensi wisata Malang tidak hanya soal gunung dan air terjun. Desa dengan identitas lokal yang kuat, pertanian produktif, dan konsep agrowisata justru menawarkan pengalaman edukatif dan berkelanjutan. Jadi kawan, kalau Anda ingin melihat sisi lain Malang yang hijau, produktif, dan syarat cerita desa, Desa Petung Sewu di Dau layak Anda kunjungi.